0: dan mengenai genteng untuk atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti Brilliant Profesor Sukma Surya Kusuma. Profesor Sukma menerangkan, genteng komposit ramah lingkungan berbahan dasar limbah biomasa seperti sabuk kelapa dengan kekuatan genteng tahan lama namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genteng ramah lingkungan dilanjutkan.
1: Biayanya berapa?
2: Biayanya 26.000 per pcs-nya, Pak.
1: Per ini. Ya,
2: betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Ya. Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Bapak.
1: Ini juga ringan, lebih ringan dan lebih
2: kokoh.
1: Tahan lama kali ya.
2: Tahan lama, betul, Pak. Penramah lingkungan.
1: Dari tanah kan dia topsoil tanah diambil semua.
2: Betul.
1: Genteng berbasis
2: ini sabut kelapa berkoir, betul, sama Bapak. Bisa dilempar, Pak. Silakan, Pak. Kalau diinjak juga silakan, Bapak. Injak. Nah, betul. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
0: Sementara itu, Kepala Brilin Arif Satria menjelaskan, Brilin memiliki teknologi genteng yang ramah lingkungan karena bersumber utama dari alam. Atap inovasi Brilin berbasis limbah seperti dari sawit dan serabut kelapa.
3: Brilin telah hadir dengan teknologi genteng yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias. Kami berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk melakukan uji coba pemanfaatan genteng ini.
0: Genteng atau atap rumah inovasi Brilin tengah diuji coba di Nias, Sumatera Utara. Saat meninjau booth atau pameran genteng, Presiden Prabowo Subianto sempat menguji ketahanan genteng tersebut. Presiden mengetuk-ketuk genteng, kemudian menginjak genteng untuk memastikan ketahanan genteng tetap kokoh. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRT Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan memperkuat tata kelola program melalui sinkronisasi data penerima manfaat serta penataan operasional dapur MBG. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut lebih cepat dibanding rencana sebelumnya yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Pemerintah memprioritaskan Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Maluku karena memiliki tantangan akses layanan sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
6: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T yaitu Papua, NTT, dan Maluku yang paling berhak banyak stunting dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini.
5: Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat juga memutuskan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur sendiri dengan tetap memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono, mengatakan operasional dapur MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Dari lebih 13.000 dapur yang masuk dalam basis data, sekitar 1.700 telah dinyatakan siap beroperasi.
7: Semua. Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Gitu. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis ya sudah siap.
5: Aktivasi tahap awal akan diprioritaskan di Papua, Nusa Tenggara Timur, NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Pemerintah juga menegaskan seluruh proses penetapan dapur dilakukan secara transparan melalui sistem, serta mengimbau masyarakat tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengajuan dapur MBG. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan dana sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat sasaran. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
9: Nah, banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu, dapat dari berbagai macam tempat. Tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya, ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
8: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menjelaskan platform Satu Data ZIS-DSKL akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZIS-DSKL dapat disalurkan secara lebih efisien, merata, dan tepat sasaran.
10: Kami sangat berharap bahwa Satu Data ZIS-DSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat Satu Data ZIS-DSKL, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZIS-DSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
8: Platform Satu Data ZIS-DSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Hari ini menggelar workshop dengan tema pindar inklusi keuangan.
12: Media massa berperan penting untuk berkontribusi memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau pindar melalui workshop bertema pindar untuk inklusi keuangan, jurnalisme untuk perlindungan publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
13: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dan literasi keuangannya, menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama bunganya sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
12: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Enci S. Jafar mengatakan, media adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
14: Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
12: Selain menggelar workshop, Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan, angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Joshua Sioping menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi Laporan Khusus.
15: Laporan Khusus. Permei 2026 terdapat sebanyak 220,23 juta.
16: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS, Muhammad Edi Mahmud mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS diungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026 dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi.
17: Sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Kalau kita lihat dari data Sakernas pada bulan Mei 2026, dari 7,22 juta orang yang menganggur, sebanyak 0,18 juta orang atau 2,48% itu pendidikannya D1, D2, D3. Dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3.
16: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri Teguh Setiabudi mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 290 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri diungkapkan Teguh mencatatkan komposisi pekerja penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.000 714 jiwa. Sementara untuk penduduk yang belum bekerja mencapai 74.978.329 jiwa.
18: Kelompok pekerjaan yang terbanyak adalah di wira swasta, tapi yang belum bekerja juga masih cukup banyak. Cuma mungkin ini, data ini juga masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena apa? Karena yang ASN di sini baru sekitar 1,1%. Ada sekitar 5,5 juta yang mengisi ASN. Tapi sekarang ASN kan ada P3K. Bisa juga mungkin ada tenaga pengajar, semuanya adalah ASN. Tapi ini adalah data yang terada di dalam data penduduk kita.
16: Meski demikian, untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia dalam menyambut bonus demografi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa hal yang paling utama yakni dengan memperhatikan keberlangsungan generasi Z dan milenial. Sebab diungkapkannya, berdasarkan kelompok usia produktif yang mencapai 201.060.449 jiwa, mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
18: Jadi 69,3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun lanjut. Ini penting sekali. Suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian dari sisi usia produktif ini ternyata, Bapak dan Ibu, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini 69,3, yang relatif usia tua ada 7,9, golongan muda sini. Jadi terbesar adalah usia 15 sampai 19 tahun, disusul 22,2 tahun. Ini luar biasa. Jadi insya Allah sangat menarik.
16: Dalam menyikapi jumlah generasi Z dan milenial yang mengisi mayoritas dari kelompok usia produktif, pola kebijakan dan komunikasi dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Terbesar adalah pada generasi milenial dan generasi Gen. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
4: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.
19: Menurut saya angka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini harus jelas disampaikan karena kita belum tahu ini dari kelompok usia ataupun pendidikannya kalau berdasarkan kategori. Kemudian kalau memang dibilang turun, pengangguran itu masih banyak dari kelompok lulusan pendidikan mana kita belum tahu, terus pengangguran di mana kita belum tahu. Kalau memang tingkat pengangguran terbuka ini menurun memang dan disalurkannya kemana kita belum tahu, karena sektor yang menjadi kebutuhan kerja itu kita juga belum tahu apa dari mana gitu. Karena yang saya tahu masih banyak juga kok teman-teman saya yang ada belum kerja, apalagi kalau kita melihat data pengangguran ataupun data PHK dari Kemenaker itu ada di tingkat 23.470 orang. Itu pun karena terafiliasi dengan jaminan hari tua dan kemudian data-data lain di Kemenaker. Kita belum tahu kalau teman-teman ataupun orang-orang lain yang tidak terafiliasi berapa jumlahnya. Dan itu pun badan itu baru di bulan Mei 2026. Jadi sepertinya data ini perlu diluruskan kembali, apakah itu berdasarkan kelompok usia ataupun pendidikannya. Menurut saya sih lebih ke situ ya, agar lebih jelas juga. Terima kasih.
20: Kalau kita baca-baca terkait itu kan ada survei yang dikeluarkan BPS terkait angka penduduk yang masih menganggur 7, jutaan. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan ke sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya udah naik tingkat atau naik pangkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya, begitu terus sampai generasi seterusnya. Regenerasi lah, kasihan kalau menumpuk, apalagi masih di bawah usia produktif kerja.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rizky Supermana.
21: Editorial.
1: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak mengembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru, BPS edisi Mei 2026, TPT secara nasional memang turun sebesar 0,03% menjadi 4,65% dari sebelumnya 4,68%. Bahkan jauh lebih rendah dari catatan pada November 2025 yang sebesar 4,74%. Meskipun TPT turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. Ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain ulang strategi intervensi yang terukur melalui tiga langkah mendesak diantaranya transformasi vokasi di mana perlu menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa kini. Perluasan pemagangan harus memastikan program magang nasional memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Dan terakhir, akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem sistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Indonesia masih menghadapi tantangan, kemiskinan, ketimpangan pendidikan, korupsi, krisis iklim, dan arus globalisasi yang kadang mengikis identitas budaya. Oleh karena itu, semangat kemerdekaan harus terus dijaga melalui kerja nyata, bukan sekedar slogan.
1: Pagi ini, Mamuju

0: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
1: Ya, pendengar, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Abid dari BMKG Tampa Padang Mamuju terkait informasi perkiraan cuaca pada pagi hari ini. Ya, halo, selamat pagi rekan Abid.
2: Selamat pagi.
1: Ya, silakan dengan informasi perkiraan cuaca pada pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih untuk kesempatannya rekan RRI di studio. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca hari ini untuk wilayah Sulawesi Barat 7 Agustus tahun 2026. Pertama-tama untuk kondisi cuaca pada pagi hari, secara umum untuk seluruh wilayah di Sulawesi Barat diperkirakan memiliki kondisi yang cerah hingga kondisi cerah berawan. Kemudian untuk kondisi cuaca pada siang hingga sore hari diperkirakan memiliki kondisi yang cerah hingga kondisi berawan dengan potensi hujan ringan untuk wilayah Kabupaten Mamasa di Kecamatan Tabulahan, Mamasa dan Tabang, serta di Kabupaten Mamuju di Kecamatan Kalumpang dan Bonehau. Selanjutnya untuk kondisi cuaca pada malam hari diperkirakan memiliki kondisi yang cerah hingga kondisi berawan untuk seluruh wilayah di Sulawesi Barat, di mana kondisi ini juga bertahan hingga dini hari nanti, yang diperkirakan juga memiliki kondisi yang cerah hingga kondisi berawan. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 90%, serta angin bertiup dari arah tenggara hingga arah barat laut dengan kecepatan 2 hingga 50 km per jam. Oleh karena itu, perlu diwaspadai terkait dengan adanya potensi angin kencang, khususnya di wilayah pesisir sepanjang Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Majene, serta berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Mamuju, khususnya di wilayah Tapalan. Kemudian untuk kondisi gelombang di sekitar wilayah perairan Sulawesi Barat, di mana diperkirakan terdapat beberapa wilayah yang berpotensi memiliki ketinggian gelombang yang mencapai sedang, yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, di antaranya di sekitaran wilayah perairan Mamuju, perairan Tapalan, Malunda, Sendana, Manjene, dan Balanipa yang berpotensi terjadi pada sore hingga dini hari nanti. Demikian terkait dengan informasi perakiraan cuaca hari ini serta informasi perakiraan tinggi gelombang. Semoga dapat bermanfaat dan dapat membantu dalam menjalankan aktivitas hari ini. Sekian dari kami, saya kembalikan ke rekan RRI di studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan Abid atas informasi perakiraan cuaca pada pagi hari ini, dan semoga informasi kali ini menjadi referensi Anda para pendengar untuk bisa menjalankan aktivitas dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Kalau gitu, untuk informasi lainnya tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
0: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: pendengar, kembali bersama saya Nita Wahyuni dalam Ngobras di malam hari ini.
1: Baik, kita masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama komunitas Anak Manakara.
2: Program Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
3: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Dengarkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas setiap hari Minggu, Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mamuju Pagi Ini.
1: Mamuju Pagi.
2: FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Indah Medi di Mamuju Pagi Ini. Dan informasi kali ini seputar dunia olahraga. Arema FC petik pelajaran berharga meski gagal di Piala Presiden. Dikutip dari laman rri.co.id, pelatih Arema FC Marco Santos tidak kecewa. Arema FC gagal meraih peringkat 3 Piala Presiden 2026 setelah kalah dengan skor 1-3 dari Persija Jakarta. Kekalahan di Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali pada Kamis 6 Agustus 2026 ini akan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Tim Singo Edan segera membenahi kekurangan jelang kompetisi resmi pada musim baru mendatang nanti. Untuk informasi seputar dunia olahraga lainnya, Anda juga bisa mengakses laman rri.co.id. Dan untuk Anda yang juga ingin mendengarkan siaran radio, Anda bisa mengakses di RRI Digital yang dapat Anda download atau unduh di Play Store maupun di App Store. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: Alhamdulillah, selesai semua Mi. Waktunya jalan-jalan.
1: Hei Timang, mau kemana Ki?
0: Mau Kak pergi jalan-jalan toh? Biasa, cuci-cuci mata.
1: Kenapa kayak ada bau-bau yang kucium, Di?
0: Astaga! Astaga, ku lupa ku matikan komporku, Di. Gosong saja mie sayurku.
1: Masih bagus itu cuma sayur tak yang gosong. Coba ditinggalkan tadi, bisa-bisa rumah tak mie juga yang gosong.
0: Di, jangan, Ji.
1: Makanya, teliti, Ki. Kalau habis memasak, matikan kompor tak.
2: Hati-hati kebakaran. Matikan semua sumber api jika hendak meninggalkan rumah.

0: Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia dengan lantang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa yang berlangsung di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta ini bukan sekedar pengumuman, melainkan sebuah deklarasi yang penuh makna.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Proklamasi kemerdekaan mengandung makna yang sangat mendalam bagi bangsa Indonesia. Pertama, proklamasi ini menandai akhir dari penjajahan yang telah berlangsung selama lebih dari 3,5 abad. Rakyat Indonesia yang selama ini hidup dalam penindasan dan keterbatasan, kini bebas untuk menentukan nasibnya sendiri. Kedua, proklamasi ini adalah simbol kebangkitan bangsa. Ini adalah bukti bahwa dengan semangat persatuan dan kesatuan, kita mampu bangkit dari segala keterpurukan dan mencapai kemerdekaan. Para pahlawan kita berjuang tanpa pamrih, mengorbankan jiwa dan raga demi masa depan yang merdeka dan berdaulat. Ketiga, proklamasi ini adalah janji untuk masa depan. Kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari upaya panjang untuk membangun bangsa yang adil, makmur, dan berkeadilan sosial. Proklamasi kemerdekaan juga mengajarkan kita tentang pentingnya persatuan dalam keberagaman suku, agama, budaya yang diikat oleh satu tekad yang sama, membangun Indonesia yang lebih baik. Semangat gotong royong, toleransi, dan kebersamaan harus terus kita jaga dan pelihara. Sebagai generasi penerus, kita harus meneruskan perjuangan para pendiri bangsa. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan, serta terus berusaha untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka! Semoga semangat proklamasi 17 Agustus 1945 selalu menginspirasi kita dalam setiap langkah kehidupan.
2: Berdengar sampai di sini dulu kebersamaan kita di Mamuju pagi ini. Saya Indah dan tim kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.

0: Anda siap menghadapi cuaca ekstrim atau bencana tak terduga? Di program Kentongan, setiap Selasa pukul 16.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 RRI Mamuju menghadirkan informasi terkini, tips cuaca, dan panduan aman yang bisa langsung Anda praktekkan. Dari peringatan dini hingga langkah praktis menghadapi bencana, semua dibahas secara jelas dan mudah dipahami. Jangan lewatkan program Kentongan hanya di Pro 1 RRI Mamuju.
1: Wow, kenapa kuak ngana buang sampah di laut?
2: Ih, opo, kok kenapa so? Terserah pak kita kuak. Cuma buang sampah leh su baking takan cimpangana. Dan lagi, laut peluas begini.
1: Laut itu harus torang jaga, wau. Supaya dapalia bersih, dan itu biota laut yang ndak mau mati. Ngananya ndak sayang pat orang pe nelayan-nelayan, dorang pe mancari itu kasiang.
2: Oh iyo, asal leh.
3: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

0: 90 FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju adalah informasi dan inspirasi. Pendengar, akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda podcast biru atau bincang seru dengan tema Indonesia di Mata Gen Z. Sesaat lagi.
1: Cara saya mencintai Indonesia adalah dengan bangga. Cara bangganya kak, ada beberapa cara yang kemudian saya lakukan. Salah satunya adalah aktif dan memberikan dampak. Mari bersama kita lakukan langkah-langkah kecil agar Indonesia emas itu terwujud, bukan Indonesia cemasnya kak.
2: Uang rupiah yang kita genggam itu kak, dari setiap lembarannya kak, itu menggambarkan Indonesia banget loh kak.
1: Semua orang punya bekal dan punya potensi masing-masing. Tergantung kemudian bagaimana cara mereka selesai dan mengenal dirinya sendiri. Apa potensi mereka, apa kebiasaan mereka, itu di tangan mereka. Kita nggak bakal tahu bagaimana itu putih kalau kita belum tahu bagaimana itu hitam. Kita nggak bakal tahu bagaimana itu terang kalau kita belum pernah ke tempat yang gelap.
2: Jangan terlalu banyak memilih, lakukan apapun yang ada di depan mata. Siapa tahu itu adalah potensi kalian yang sebenarnya dan belum kalian tahu.

0: Selamat datang di podcast Biru Bincang Seru bersama saya Indah yang kali ini bakalan menyapa dan juga ngobrol asik bareng sama pendengar dan juga pemirsa RRI ya. Di Bincang Seru kali ini kita gak bakalan bosen untuk ngulik setiap fakta-fakta menarik ya yang ada di Indonesia ataupun malah di dunia ini nih. Nah, di podcast kali ini juga seperti biasa saya nggak sendiri, ada beberapa bintang tamu yang kali ini sudah nemenin saya di podcast kali ini, dan kayaknya saya kali ini jadi prima donna nih karena salah satu gender perempuan sendiri ya. Kita bakalan kenalan dulu sama dua narasumber saya. Halo, ada Kak Aldi J. Pawali ya, atau bisa disebut dengan Alde.
1: Benar Kak.
0: Gimana kabarnya Kak Alde?
1: Alhamdulillah, luar biasa Kak hari ini.
0: Luar biasa. Ini satu lagi nih lelaki menarik yang sudah menanti untuk disapa. Kita sapa dulu, ada Kak Tri S. Sirajudin. Halo.
2: Halo Kak.
0: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik sekali Kak. Apalagi di lighting yang luar biasa ini, saya makin ganteng kayaknya di kamera nih. Luar biasa.
0: Makin kan? Shining, shimmering ya.
2: Iya benar banget Kak.
0: Dan kali ini kita bakal membahas tema Indonesia di mata Gen Z ya, yang kayaknya kita udah biasa gitu ya mendengar kata-kata Gen Z, Gen Z, Gen Z ya. Apa Gen Z. Dan kita bakal melihat seperti apa sebenarnya Indonesia di mata Gen Z, dan seperti apa pandangan Gen Z juga melihat Indonesia yang mungkin banyak mengkritik para Gen Z ini, dibilangnya selalu pengen work life balance lah, selalu pengen kayak pokoknya prioritasnya aku, diriku, aku pokoknya ya. Kita bakal tanya sebenarnya seperti apa ini ya, karena Alden dan Tri ini juga menjadi salah satu finalis dari Duta Muda yang ada di Sulawesi Barat di tahun 2026 ini. Tepuk tangan dulu dong. Ini jadi hal yang menarik ya, selain mereka Gen Z, juga mereka ini salah satu ya pilihan-pilihan Sulawesi Barat ya, karena menjadi salah satu finalis Duta Muda. Apakah betul semudah itu?
1: Tentunya
0: kita bakal tanya. Gimana masih muda?
1: Tentunya gak semudah itu.
0: Gak semudah itu ya. Kalau Kak Tri sendiri sebenarnya umurnya berapa sih?
2: Orang-orang sih perkiranya umurnya 23 ya kan Kak? Ya kan Kak? 23 kan Kak? Tapi yeah, sayang sekali. Bentar lagi 30 Kak.
0: Bentar lagi 30? Yeah. Berarti dalam hitungan 5, 4?
2: Aduh tidak, jangan dihitung dulu please.
0: Oke. Kalau Alden sendiri?
1: Kalau sekarang baru masuk 23 Kak.
0: Baru masuk 23? 23. Masih kinyis-kinyis kayaknya ya.
1: Masih lagi hot-hot banget.
0: Hot-hotnya. Ya, berarti memang ini tuh mereka ini Gen Z, kalau Tri tadi kan Gen Z awal-awal ya, Kak Tri Gen Z awal-awal, kalau Alden ya Gen Z pertengahan lah ya.
1: Gen Z, pertengahan banget.
0: Oke, kalau misalkan kalian tadi sudah mendengar tema kita nih tentang Indonesia di mata kalian. Ini sebenarnya kayak gimana nih, Indonesia di mata kalian itu apakah memang pengen kabur dulu aja itu, ataukah memang kayak gimana nih? Dari Alden dulu silakan.
1: Oke Kak, sebenarnya kita sebagai Gen Z itu, kita salah satu hal yang kemudian viral, yang banyak saya temui di sosial media, terutama platform TikTok maupun Instagram itu, ada beberapa konten kreator yang nyatain bahwa mereka nyesel lahir di Indonesia. Itu menjadi penyesalan. Berarti ini in negative way kan Kak? Padahal sebenarnya ini hanya ada gap. Gap di antara gen sebelumnya yang kemudian belum melek terhadap bagaimana Gen Z memandang Indonesia. Karena sebenarnya Gen Z itu cinta Indonesia loh Kak. Cuman cara untuk menyampaikan dan cara untuk merealisasikan hal tersebut itu berbeda dari Gen sebelumnya. Makanya Gen sebelumnya itu mengatakan bahwa, duh, sepertinya Gen Z pada saat ini kebanyakan sosial media, kebanyakan ngejudge, kebanyakan cuman ngejudge pemerintah atau apapun itu. Padahal sebenarnya ini gap antara Gen sebelumnya sama Gen Z, bagaimana mereka menuangkan kecintaan mereka terhadap Indonesia itu sendiri. Paling
0: betul,
1: gitu sih
0: ya,
1: Kak.
0: Berarti memang mungkin ada pandangan sendiri lah ya.
1: Pandangan sendiri dan cara untuk nunjukinnya itu beda Kak.
0: Iya betul-betul. Karena tadi ya perbedaan zaman itu ya. Kalau dari Kak Tri sendiri nih bagaimana?
2: Kalau Gen Z menurut dari pandangan saya sebagai generasi Gen Z awal ya Kak ya. Mungkin bisa lebih perspektifnya di bidang kerjaan kali ya. Karena mungkin saya lebih banyak berkecimpung di sana. Memang terlihat sangat banyak perbedaan antara generasi milenial atau sebelumnya dengan generasi Gen Z sekarang ini Kak. Terutama di perspektif pekerjaan. Rata-rata itu kalau misalnya milenial itu dimarahin dikit, dibentak, ya udah it's okay lah, yang penting gue dapet duit dari situ, gue balik pulang rumah tidur, besok kerja lagi. Tapi kalau misalnya untuk Gen Z sendiri itu agak sedikit baper naknya, termasuk saya sih kak.
0: Oke.
2: Jadi apa yang menjadi pembicara, apa yang menjadi sesuatu topik yang dibahas di kantor di hari itu bisa diingat sampai beberapa hari berikutnya. Dan itu bisa menjadi bahan evaluasi setelah udah sampai di rumah, kepikiran ini kalau kayak gini gak bisa dibiarin ini. Harus cari jalan keluar nih untuk mengatasi masalah yang terjadi di kantor. Makanya rata-rata untuk Gen Z di generasi saya mungkin ya kak, di 90-an akhir banget, itu mereka lebih cenderung mencari jalan keluar untuk masalahnya. Ya udah, daripada kayak gini udah kita resign aja.
0: Oke.
2: Daripada toksik kayak hubungan yang toksik ya enggak usah ya.
0: Lebih baik enggak usah ya.
2: Lebih baik enggak usah saling menyakiti, kita selesaikan dengan cara baik-baik.
0: Aduh, nusuk juga nih ke aku.
2: Aduh sakit.
0: Oke, nah kalau tadi kan ngomongin juga Aldin kan juga bilang bahwa sebenarnya ada gap dalam mencintainya saja nih ya. Emang menurut kamu mencintai Indonesia tuh seperti apa?
1: Nah, untuk saya sendiri Kak, sebagai kemudian saya terlibat di bidang seni maupun hal lainnya, cara saya mencintai Indonesia adalah dengan bangga. Cara bangganya Kak, ada beberapa cara yang kemudian saya lakukan. Salah satunya adalah aktif dan memberikan dampak. Karena di salah satu program yang kemudian saya laksanakan di bidang Duta Genre itu Kak, ada program yang namanya itu Meaningful Yet Participation, atau peranan remaja yang lebih bermakna. Bagaimana kita kemudian tidak hanya hadir nih Kak, tidak cuman hadir, berdiri, nyimak, melainkan bagaimana kemudian kita menjadi main karakter atau menjadi seseorang yang pemain, bukan hanya sebagai seorang penonton. Caranya adalah salah satunya dengan berkecimpung dan aktif, baik itu di bidang keremajaan maupun hal-hal lainnya yang kemudian menimbulkan kecintaan kita terhadap Indonesia. Salah satu yang perlu dibanggakan kemudian yang perlu kita bahas hari ini menurut saya adalah budaya Kak. Budaya Indonesia sangat beragam. Mungkin bisa dijelaskan nanti sama Duta Muda CBP Rupiah kita. Bahwa
2: berat.
1: Bahwa baik itu pahlawan, keindahan Indonesia, maupun budaya Indonesia seperti tarian dan lain-lain itu dituangkan ke dalam rupiah. Cara itulah yang kemudian saya lakukan Kak. Salah satu cara selanjutnya adalah selain berusaha untuk tetap berdampak adalah dengan melestarikan budaya. Saya tergabung ke dalam salah satu sanggar di Kabupaten Majene, itu namanya Sanggar Kok Biandak KKU Manajemen, di mana di sana saya aktif sebagai seorang penari yang kemudian itu adalah salah satu bentuk kontribusi saya untuk mencintai Indonesia dan mencintai budaya yang ada.
0: Wah,
1: itu sih Kak.
0: Keren. Ya memang mencintai itu kan banyak caranya,
1: banyak bentuknya.
0: Dan salah satunya kamu mencintai lebih kepada budayanya ya.
1: Iya Kak, melestarikan budaya lebih tepatnya.
0: Melestarikan budaya. Tapi memang sih kalau kita ngomongin budaya Indonesia tuh panjang kali lebar ya.
2: Benar ya.
1: Enggak ada ujungnya sih Kak.
0: Enggak ada ujungnya budaya di Indonesia. Nah, kalau dari Kak Tri sendiri ini.
2: Iya, kalau misalnya dari perspektif saya sendiri untuk mencintai sebagai generasi muda yang mencintai Indonesia yang kaya raya ini Kak, banyak caranya sih Kak. Kalau misalnya di lingkungan saya sendiri, saya juga kebetulan tergabung di beberapa sanggar sih Kak. Dan cara kami untuk mencintai bangsa itu dengan cara mengadakan gimana nih caranya biar budaya lokal atau budaya dari luar Indonesia bisa make sense, bisa kawin dengan budaya di Indonesia. Akhirnya budaya Indonesia ini sendiri tidak ketinggalan. Nah, dengan cara mengadakan fashion show seperti yang akan dilaksanakan oleh yayasan saya itu, Yayasan Badara, beberapa waktu ke depan akan ada sebuah pagelaran Kak, di mana namanya tuh Mandar Fashion Week.
0: Oh, okay. Ya.
2: Jadi kami akan membuat terobosannya luar biasa di situ. Di mana fashion, di mana modern, di mana budaya akan disatukan menjadi satu di tempat Polewali, di mana di tempatnya itu adalah sirkuit balap sebenarnya Kak. Jadi apa ya namanya, sorotannya itu bakalan jalan di sirkuit balap dengan menggunakan ada budayanya, ada modernnya,
0: fashion,
2: ada pokoknya
0: show begitu,
2: fashion
0: ya?
2: Show-nya pokoknya keren banget Kak. Dan ternyata para teman-teman Gen Z bahkan Alpha juga sangat tertarik dengan cara seperti itu Kak untuk mencintai negara kita. Jadi di yayasan sendiri kami mengambil kesimpulan bahwa okay, kalau misalnya generasi sekarang lebih tertarik di situ, bagaimana kalau kita serangnya di situ tapi tetap dengan tidak melupakan nilai cinta budaya kita yang ada di lokal atau di daerah.
0: Wah, keren seperti juga itu. Sih itu ya, fashion show dengan pakaian budaya tapi juga ada suguhan modernnya. Bener, ya. Kan? Karena memang kayaknya jadi lebih banyak yang orang tertarik gitu ya. Ya
2: bener,
0: apalagi kan? Sekarang pakai batik kan gak harus selalu ke meja.
2: Bener,
0: ya, seko mandi pun kan bisa digunakan jadi hiasan di baju, di badan gitu.
2: Bener,
0: ya.
2: Bener gak? Izin gak? Apalagi kayak dunia sosial media sekarang kan kayak betul benar-benar tersebar. Tidak hanya di Indonesia saja nih, sosial media yang kita bisa lihat, teman-teman yang ada di UC atau dimanapun itu bisa dengan mudah kita akses, termasuk kita juga bisa diakses sama teman-teman yang ada di luar negeri. Kita kadang-kadang kalau lagi kumpul sama teman-teman tuh kadang, kamu ada baju apa sih? Teman-teman yang ada di sini pengen lihat ini, ayo upload yang kayak gini. Makanya beberapa postingan saya di Instagram itu ada selalu ada sentuhan dari wastranya biar teman-teman dari luar kan. Zaman-zaman dulu ada yang namanya pertukaran pelajar, Kak. Zaman-zaman angkatan saya. Jadi ada beberapa teman-teman yang udah balik ke kampungnya, udah balik ke negaranya maksudnya. Tapi justru balik ke negaranya, dia berteman, dia tag-tag sama temannya, aku follow, tag-tag-tag, jadi akhirnya banyak teman yang ada di sana.
0: Banyak linknya jadi di luar ya.
2: Jadi kalau misalnya upload foto yang berbau-bau wastra atau ada seninya, terus dia komen, mungkin komennya cuma dikit, nice, atau wow, beautiful. Kok rasanya kayak bangga banget ya jadi orang Indonesia ya, Kak ya?
0: Bangga. Serius. Jadi anak Indonesia jadinya ya.
2: Iya, Kak.
0: Bangga jadi orang Indonesia. Tapi kalau kalian mendengar beberapa berita yang seliweran saat ini tentang Indonesia, itu gimana tuh? Apakah kalian juga akhirnya kepikiran sedih atau kalian malah mencoba untuk ayo kita tetap harus bangga jadi warga Indonesia? Alden seperti apa?
1: Iya, mengenai hal tersebut, Kak, kemudian banyak juga perspektif yang mengatakan, wah, Indonesia ketinggalan banget nih. Kita jauh terbelakang sebagai negara yang masih terbilang berkembang nih. Nah, apa yang kemudian bisa kita diskusikan pada hari ini, Kak, itu Indonesia emas pada 2045. Apakah beneran bakal jadi Indonesia emas atau Indonesia cemas?
0: Oh iya, iya, iya.
1: Itu yang kemudian menjadi pertanyaan pada zaman sekarang, karena apa yang kita lakukan sekarang, itu yang akan terjadi di masa depan. Menghadapi era bonus demografi, kita sebagai seorang remaja tentunya itu menjadi beban tersendiri. Karena Indonesia yang akan datang ada di tangan kita. Bagaimana apa yang kita lakukan sekarang adalah itu yang akan kita raih ke depannya. Adapun cara kita menanggapi berbagai permasalahan yang kemudian bisa dianggap permasalahan yang krusial tersebut adalah tidak ada pilihan lain selain kita harus mencintai. Karena kalau bukan kita ya siapa lagi dong, Kak, yang bakal ngecintai dan bawa Indonesia ke Indonesia emas ini, bukan Indonesia cemas. Untuk itu, mari bersama kita lakukan langkah-langkah kecil agar Indonesia emas itu terwujud, bukan Indonesia cemasnya, Kak. Paling gitu sih, Kak.
0: Iya sih, betul ya. Karena memang kalau bukan kita tuh siapa lagi yang akan membangun Indonesia ini ya. Kita
2: benar,
0: ini
2: justru
0: generasi penerus selanjutnya nih. Karena ya mumpung kita masih muda, belum 40 tahun. Karena katanya ada yang bilang orang tuh dinilai dari umur 40 tahunnya itu. Sebelum 40 ya. Atau udah mau ada yang 40 lah.
2: Masih jauh lagi, Kak.
0: Sebelum 40 kita memang udah harus kejar-kejaran sama masa depan. Jadi ya tetap harus semangat dan bangga jadi warga Indonesia.
2: Iya
0: sih. Dari Kak Tri sendiri nih. Kalau lihat berita-berita sekarang yang viral.
2: Kalau menurut saya sih, Kak, tentang berita-berita yang viral tentang ya sebenarnya gak ada alasan sih, Kak, untuk membenci atau gak mencinta Indonesia ini, Kak. Saya sendiri, Kak, sebagai duta cinta bangga paham rupiah, sangat bangga loh, Kak, sama Indonesia. Apalagi sama mata uangnya, Kak. Dimana, izin, Kak, ya, perkenalin dikit tentang uang rupiah yang kita genggam itu, Kak. Dari setiap lembarannya, Kak, itu menggambarkan Indonesia banget loh, Kak. Ada uang 5.000, ada uang 100.000, semuanya. Ada lukisan-lukisan dari beberapa daerah yang ada di Indonesia, tempat wisata, pahlawannya, bunganya, keseniannya, semua terlukiskan di uang Indonesia. Bahkan riset yang valid menunjukkan, Kak, bahwa uang rupiah adalah uang yang terindah di dunia, Kak. Lihat aja, Kak, uang-uang di negara lain. Cuman ada tokohnya doang kan, Kak. Sedangkan di uang rupiah itu ada flora dan faunanya, Kak. Warna-warni lagi, indah lagi. Bahkan beberapa negara di luar Indonesia juga cetak uangnya di Indonesia karena Indonesia udah
0: sudah teruji lah ya.
2: Sudah teruji, Kak.
0: Bagus untuk pencetakan uang.
2: Bener, Kak. Jadi tepuk tangan dong untuk Indonesia.
0: Wow.
2: Teman-teman, keren. Indonesia tuh keren, teman-teman.
0: Ya. Memang kayaknya gak ada alasan untuk membenci Indonesia.
2: Bener sih, kan gak ada alasan
0: ya,
2: juga.
0: Sumber daya alamnya melimpah, sumber daya manusianya seperti kalian-kalian ini contohnya. Iya, anak-anak muda generasi penerus bangsanya masih semangat kok.
2: Bener kak,
1: masih ya, semangat banget.
0: Masih semangat. Iya, jadi untuk berita-berita yang viral kemarin mungkin tentang Indonesia ya itu hanya sebagian lah ya.
2: Iya bener kak.
0: Buktinya sekarang di sini dua orang yang saya temani ini masih sama-sama semangat.
2: Semangat buat banget.
0: Wujudin Indonesia emas nanti.
1: Iyalah kak, iya, ini kak, positif harus, ya kak.
0: Positif ya,
2: betul-betul. Apalagi untuk generasi kayak kita ini kan, lagi gencar-gencarnya. Atau adik kayak Aldin itu lagi gencar-gencarnya nih, cari karirnya gimana, kayak gimana. Mungkin beberapa yang nyinyir di berita-berita online itu, beberapa netizen yang masih gabut kak. Biasanya netizen yang head komen itu lagi rebahan, besok gak tahu pengen ngapain, cari kesibukan, makanya agak rese dikit kak. Tapi sebenarnya jauh dari lubuk hati mereka yang terdalam, terkecil dan tercinta, sebenarnya dia juga bangga sama Indonesia kak. Cuman belum dapat aja perspektif untuk mencintainya tuh di mana.
0: Betul, pandangannya.
2: Iya, pandangannya di mana. Iya. Jadi ceritanya di antara banyak negatifnya kak, lebih banyak hal positif yang kita bisa ambil.
0: Sebenarnya ya,
2: sebenarnya gitu sih kak.
0: Membuka lagi wawasan ya, membuka lagi pandangan, dan sebenarnya kalau misalnya kita mau ngobrol antar sesama ya kita-kita ini kayaknya banyak hal-hal yang bisa diulik lagi di Indonesia ya.
2: Benar kak, benar banget kak. Kak sedikit nambahin ya, boleh. Berbicara mengenai rupiah, hal yang harus kita banggakan juga tentang rupiah nih kak, pada tahun 2023 Indonesia mendapatkan penghargaan sebagai uang, mata uang rupiah terbaik, mata uang terbaik sedunia pada ajang IACA di Meksiko pada tahun 2023 itu kenanya di rupiah emisi 2022. Karena kenapa kemudian kita mendapatkan penghargaan tersebut? Karena desainnya yang wah luar biasa kak, desainnya yang luar biasa, kemudian keamanannya juga, ada beberapa cara untuk membedakan mana kemudian uang yang palsu sama yang asli. Kemudian kita mendapatkan penghargaan. Kenapa lagi kita tidak bangga dengan Indonesia?
0: Iya, kurang apa lagi?
2: Kurang apa lagi?
0: Kurang apa lagi ya, Yoga. Keren banget ini. Nah, kalau misalnya tadi kita ngomongin beberapa hal ya tentang Indonesia. Menurut Alden sama Tri sendiri, apakah jiwa nasionalisme dari para Gen Z ini sudah mulai luntur? Karena dengan tadi ya ada ya budaya barat yang masuk, ada juga pengaruh-pengaruh lainnya gitu. Seperti apa nih ngelihat teman-teman sekeliling deh, teman-teman se-circle gitu gimana nih?
2: Nah dari Alden dulu nih.
1: Oh, oke kak boleh. Berbicara mengenai jiwa nasionalisme Gen Z pada saat ini, sebagai seorang Gen Z yang dikatakan Gen Z tengah-tengah nih kak, saya memandang bahwasannya teman-teman saya masih sangat mencintai Indonesia. Mengapa saya katakan seperti itu kak? Karena seperti yang dikatakan oleh Kak Tris tadi, banyak cara untuk mencintai Indonesia di media sosial sendiri kak. Seandainya Gen Z ini tidak cinta dan kemudian sudah tidak bangga terhadap Indonesia, mereka bakal diam kalau banyak isu-isu yang kemudian krusial pada saat ini. Seperti banyaklah politik, ekonomi, pendidikan. Mereka bakal diam doang dong kak, kalau memang mereka jiwa nasionalismenya udah gak ada. Tapi pada saat ini Gen Z, terutama konten kreator pada saat ini itu banyak yang berbicara melalui sosial media. Namun dalam banyak cara kak, cara yang gak kaku. Itulah kemudian yang menyebabkan ada yang namanya gap antara gen sebelumnya sama gen sekarang. Karena gen sebelumnya itu beda cara menunjukin cintanya. Dan sekarang juga beda cara menunjukin cintanya. Kita lebih ke sosial media, lebih ke kampanye. Bagaimana kemudian orang-orang tahu kalau, wah kita lagi gak baik-baik aja nih. Ada kasus seperti ini, semua orang harus tahu kalau ada kasus ini. Paling itu sih kak.
0: Ya, jadi memang sosial media untuk Alden dan teman se-circle-nya tuh udah penting banget ya.
2: Penting banget.
0: Menunjukkan kak semuanya di situ gitu ya. Kalau untuk Alden, nah kalau untuk Kak Tri sendiri gimana?
2: Kalau untuk menurut saya sendiri sih kak, setiap orang punya pandangannya masing-masing ya kak. Tapi saya yakin untuk generasi Gen Z sekarang masih sangat cinta sama Indonesia, terutama nasionalisme, saling membantu, gotong royongnya. Contohnya saja, contoh kecil Indonesia tuh kalau gotong royong nomor satu netizen tuh. Kalau ada yang hina Indonesia di luar di negara manapun, netizen Indonesia gotong royong dalam bentuk sosial media.
0: Iya, ya dia udah pasti dukungnya di sosial media gitu ya.
2: Benar banget,
0: ya
2: dukungnya di sosial media. Jadi memang memang dari cara kita berperilaku memang udah beda kak, sama generasi sebelumnya. Tapi gara-gara cara berperilaku inilah kak yang membuat kesalahpahaman itu. Sebenarnya kami baik-baik saja kak. cuman karena mungkin pemberitaan yang harus dinaikkan, adanya exposure yang harus diburu, makanya butuh tagline-tagline yang agak nyeleneh dikit. Tapi sebenarnya kami baik-baik saja. Tenang saja pemirsa. Generasi ini akan tetap berlanjut dan semangat.
0: Iya, betul-betul. Karena ini yang generasi yang agak dikhawatirkan ya. Karena kayak ayo kerja, oke, tapi ada batasan ya kerjaku ya gitu. Nah, itu yang kayak berpikir apakah betul sebanyaknya itu batasan itu gitu ya, Gen Z itu kalau kerja, kalau hidup, kalau bersosial media, apalagi kalau Gen Z ini banyak yang introvert apa ekstrovert sih, ini aku nggak ngerti nih gimana.
2: Termasuk aku sih, Kak.
0: Masuknya kemana nih? Introvert atau
2: aku
0: ekstrovert?
2: Aku sebenarnya anaknya introvert, Kak, aku sumpah.
0: Sebenarnya.
2: Ada fase-fasenya, Kak. Dulu zaman-zaman masih muda-muda dulu, masih zaman SMA atau kuliah awal itu kayak suka hahaha. Tapi semakin bertambahnya usia kayak agak malas ngomong gitu loh, Kak. Hari-harinya kan nge-MC, Kak, suka nge-MC di event. Jadi sebelum nge-MC itu, Kak, kayak aku ini harus punya space dulu, diam sendiri, pokoknya enggak bisa diganggu. Jadi rata-rata teman-teman atau junior-junior itu bilang nilainya aku tuh sombong, Kak, orangnya. Aduh, sitri ini enggak tak nyeramin nih orangnya, nggak bisa disapa nih kayak gini-gini. Jadi jarang ada yang sapa memang, nggak. Tapi kalau udah di panggung, hai ya.
0: Oh, langsung ya, nyimpen dulu, gitu. Ya, bener, dulu energi ya, saving dulu energi. Oke, nah kalau tadi kita juga kan ngomongin yang berita-berita viral segala macem nih. Terus ngomongin Indonesia Emas, sebenarnya potensi kalian Gen Z untuk bisa nih membangun Indonesia nanti supaya nanti jadi Indonesia Emas, kalian ini punya potensi apa nih sebenarnya untuk Indonesia nih? Boleh tadi kan Aldin, terus ya, sekarang dari Katri deh boleh.
2: Sebenarnya, Kak, banyak banget potensi yang udah bisa didapatkan atau dieksplor dari teman-teman Gen Z ini, Kak. Karena apalagi kan sekarang untuk anak-anak Gen Z sekarang kan udah lihai banget ya namanya AI, Kak. Oh, yeah. Membuat konten udah bisa AI. Zaman-zaman dulu, aku kan dulu kuliahnya di kafe, Kak, itu banyak digitalisasi sama banyak pembuatan animasi. Dulu zaman-zaman tahun 2000-an belasan itu, Kak, buat animasi itu susah banget, Kak. Jadi buat konten animasi itu susah banget, Kak, susah banget buatnya berhari-hari, stop motionnya juga berjam-jam. Tapi untuk sekarang dimasukin di prompter aja, udah bisa jadi animasinya, udah sesuai apa yang diharapkan. Jadi sebenarnya udah generasi emas yang akan datang itu sebenarnya udah ada di depan mata, Kak. Sisa dikit lagi aja, dikasih aja ruang sedikit, seperti lomba mungkin atau apa mungkin yang bisa memacu teman-teman generasi muda ini bisa biar lebih bisa produktif lagi. Sebenarnya apalagi teman-teman Gen Z itu sebenarnya banyak yang masih butuh, termasuk saya, masih butuh pengakuan, Kak. Jadi coba saja diapresiasi, dipush dengan cara apresiasi lomba mungkin. Nah, pasti tuh muncul dah semua tuh generasi yang luar biasa dari karya-karyanya mereka.
0: Berarti butuh kayak pelatihan-pelatihan. Bener, Kak. Gitu ya, butuh kejuaraan-kejuaraan kan. Bener, kayak Kak. Gitu ya.
2: Kompetisi, Kak.
0: Kompetisi, iya. Betul.
2: Butuh, kami ini ya. Haus akan kompetisi, Kak.
0: Aduh, atau jangan-jangan nanti kalian lagi nih yang daftar nih kalau ada kompetisi nih.
2: Boleh diatur, Kak, kalau umurnya masih sampai.
0: Oke. Kalau dari Aldin nih, potensi apa nih yang kamu punya untuk Indonesia?
1: Nah, berbicara mengenai potensi tersendiri, Kak. Semua orang punya bekal dan punya potensi masing-masing. Tergantung kemudian bagaimana cara mereka selesai dan mengenal dirinya sendiri. Apa potensi mereka, apa kebiasaan mereka, itu di tangan mereka. Nah, seperti yang disinggung sama Kak Tris tadi itu, dikasih ruang dikit aja, kita udah bisa berkembang. Karena kita cuman kurang media, kurang ruangnya aja. Kita gak punya tempat untuk berkembang, kita gak punya tempat untuk semisal kita punya bakat, kita gak tahu harus kemana. Dan kemudian apa yang perlu kita bicarakan juga adalah inklusivitas. Banyak kemudian pemerintah ataupun pemangku kebijakan, saya punya kebijakan ini nih untuk pemuda, saya punya program gini nih. Tapi belum ada satupun pemerintah ataupun pemangku kebijakan yang pada saat ini saya temui yang ngomongnya, aku percaya sama kamu. Aku percaya, aku punya program, aku beriin ini ke kamu, kamu jalanin. Belum ada, Kak. Jadi apa yang kemudian menjadi minusnya pada saat zaman sekarang adalah kita sebagai remaja belum didengarkan dengan baik. Padahal kita juga berhak untuk bersuara, kita juga berhak untuk memiliki pendapat. Kita berhak bersuara, kita berhak berpendapat, untuk itu berikan kita ruang. Dan pada saat kita diberikan ruang, kalau memang yang dipilih adalah orang-orang yang benar-benar berkualitas, bukan dari segi orang dalam ataupun dari segi mananya, melainkan kita menyaring betul-betul orang yang benar-benar bisa, maka Indonesia Emas sudah bisa dikatakan kita di sisa selangkah lagi Kak menuju Indonesia Emas tersebut.
0: Wah, iya sih, betul ya. Jadi memang sama sih kayaknya ya. Sama-sama harus punya ruang,
2: benar,
0: ada ya? Kompetisi juga ya, didengarkan juga.
1: Iya Kak, soalnya ya. Gen Z ini haus validasi.
0: Haus validasi ya. Jadi kayaknya memang harus tervalidasi terus
2: harus
0: ya.
2: Harus tervalidasi. Gen Z ini tuh rata-rata gak mau main di belakang layar Kak. Pokoknya aku selalu harus tersorot kamera yang ada di depan.
1: Ya. Jadi main karakter ya Kak.
2: Iya. Benar.
0: Harus terlihat pokoknya.
2: Benar Kak. Dan izin Kak, dan beberapa program dari kementerian juga sebenarnya sudah beberapa yang support Kak. Termasuk ada Balai Kebudayaan juga Kak. Sudah gencar-gencar beberapa tahun belakangan ini berikan ruang kepada pekerja seni terutama di daerah. Untuk mereka dikasih kesempatan untuk membuat event. Jadi mungkin kalau kakak atau teman-teman penonton ada yang agak bingung kok akhir-akhir ini banyak festival ya. Emang ada ya, balai Kak? Emang ada balai pariwisata atau apa, saya agak lupa Kak, mohon maaf saya lah salah. Mereka itu memberikan dana sekian untuk para teman-teman yang ada buat semacam karya tulis atau proposal yang proposalnya bagus, nah dikasih dana. Tergantung perencanaannya apa, proposalnya seperti apa, perencanaan panggungnya seperti apa, pagelarannya apa. Jadi beberapa tahun ini memang agak gencar itu sih Kak.
0: Iya, makanya, ya, sekarang kalau kita lihat memang lebih banyak festival-festival juga di daerah.
2: Nah,
0: Mamuju juga, Sulawesi Barat juga banyak ya.
2: Iya benar ya, banyak banget Kak. Dan itu yang sangat disyukuri sama teman-teman pekerja seni, terutama kayak saya dan teman-teman. Karena sekarang akhirnya kami punya ruang untuk bisa berkarya.
0: Iya.
2: Karena beberapa tahun yang lalu saya kan lebih banyak giat di teater Kak, zaman-zaman dulu. Di teater, di seni tari dan lain-lain. Kami itu sangat apa ya, ngajakin teman-teman untuk berbuat positif seperti latihan teater atau latihan mengenal budaya itu agak susah karena nggak ada alasan untuk bisa tampil di mana. Akhirnya dengan adanya banyak pagelaran ini, kami seolah-olah dikasih ruang, agak terharu saya Kak. Tapi kami dikasih ruang untuk bisa berkarya, menunjukkan apa yang ada menjadi potensi kami sebagai anak-anak yang haus akan panggung untuk menunjukkan cinta bangga kita terhadap Indonesia seperti
0: Wah,
2: itu.
0: Wah, keren banget. Nah, kita dari tadi ini sebenarnya ngomong udah serius nih ya tentang Indonesia. Tapi sebenarnya kita juga belum ngulik. Ini mereka nih punya karya apa aja nih yang sudah mereka lakukan ini apa aja? Mungkin bisa ceritain ya, Alden ini pernah melakukan apa ya? Kayak sebenarnya kayak lebih kurang lebih kayak daftar riwayat hidupnya Alden sama Kak Atri sendiri sih. Boleh mungkin diceritain dari Kak Atri dulu, silakan.
2: Apanya nih, karya apa nih Kak?
0: Lebih kepada apa yang udah pernah diraih gitu, pencapaian apa yang udah pernah diraih begitu.
2: Kalau aku sendiri dulu zaman-zaman SMA Kak, dulu kalau aku perhatiin Kak dari dulu sampai sekarang untuk pagelaran seni ini naik turun sih Kak. Dulu zamanku masih SMA di tahun 2013 sampai 2015 itu lagi gencar-gencarnya juga kebudayaan banyak. Jadi kami kalau misalnya lagi lomba, saya beberapa kali mewakili Sulawesi Barat zaman itu. Yang pertama lomba desain poster BKKBN itu sebagai wakilan perwakilan Sulawesi Barat. Berikutnya juga setelah itu ada perwakilan desain poster FLS2N, Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Sekarang namanya FLS3N kan?
0: FLS3N.
2: Nah, itu juga tembus nasional juga. Waktu itu kalau zaman-zaman itu dulu kalau acara festival Kak, memang mungkin karena tergantung dari Kementerian Kebudayaannya lagi Kak ya, balik lagi sama situ. Jadi kalau misalnya untuk acara kebudayaan itu luar biasa apresiasinya bagus Kak. Dari daerah aja ke Mamuju ke provinsi itu dapat uang jajannya berapa. Jadi kita semangat Kak kalau misalnya dapat jajan untuk siapa yang mau lomba ini, kalau lomba ini ada jajannya loh, enggak sia-sia. Jadi kita semangat lombanya. Terus setelah itu masuk kuliah seperti anak kuliah pada umumnya, kuliah setelah kuliah masuk kerja di perbankan, kemudian resign lagi beberapa waktu yang lalu, terus ikut lagi nih aktif lagi di dunia seni. Dan alhamdulillah di beberapa tahun terakhir, mungkin dari 2025 ke 2026 ini pagelaran udah semakin banyak. Akhirnya para jiwa-jiwa seni baru akhirnya pada tumbuh di akhir-akhir ini. Itu yang membuat kita semangat lagi. Terus saya udah fokus lagi sama dunia-dunia seni, kembali lagi jadi MC di beberapa festival. Alhamdulillah masih dipercaya sama teman-teman. Dan kemarin alhamdulillah ada kesempatan untuk ikut acara ini, Festival Rupiah. Itu rangkaiannya di Duta Cinta Bangga Paham Rupiah. Dia di Duta CBP Kak. Jadi saya sama Bro Aldin juga kami ikut, kita berkompetisi di sana. Kita menjelaskan tentang rupiah itu seperti apa, pentingnya rupiah terhadap kehidupan kita sehari-hari, pentingnya rupiah ini untuk kita jaga supaya rupiah ini bisa masa pakainya lama, Kak. Yeah, dan kalau misalnya kita menjaga rupiah, teman-teman, rupiah ini ada beberapa apa ya namanya ya?
0: Beberapa
2: fitur yang okay. bisa digunakan untuk teman-teman, terutama teman-teman tunanetra yang nggak bisa lihat.
0: Oke, berarti memang Kak Tri ini memang punya lebih ke bakat atau karyanya tuh lebih ke seni ya?
2: Iya, emang dunia saya seni dari dulu, Kak.
0: Gitu, ya. Dan memang suka gitu dari dulu ya dunia seni ya?
2: Kalau dunia seni emang dari dulu, Kak. Apa ya, kalau mungkin olimpiade sains atau sosial mungkin agak kurang saya, Kak, ya. Karena gak tahu mau pengen ngapain. Tapi kalau seni ada-ada aja gitu, bisa dikerjain misalnya buat apa gitu, melukis. Spesialisnya saya sebenarnya dilukis sih, Kak.
0: Dilukis, karena tadi kan awalnya dari desain.
2: Iya, desain komunikasi visual.
0: Iya, ya, betul. Dari situ, itu memang karena otodidak atau ngelihat, ih kayaknya saya suka deh kalau gambar-gambar begini.
2: Dulu gitu. Itu awalnya di ada temannya orang tua dulu, ibu ada temannya orang Bali, dia mutasi dari Bali ke Polman. Kita sering bareng, dia pintar ngelukis. Waktu itu saya masih umur 5 atau 6 tahun waktu itu, Kak.
0: Iya.
2: Terpengaruh gitu, terinfluence gitu karena dia gambarnya kok bagus banget, bisa buat gambar semudah itu. Jadi akhirnya saya belajar dari sana, akhirnya ikut-ikut sampai sekarang. Alhamdulillah rezekinya di sana.
0: Wow.
2: Jadi akhirnya bisa beberapa kali wakilin daerah gara-gara bisa ngegambar kayak gitu.
0: Wah, keren banget.
2: Meskipun
0: ini
2: sekarang udah kurang ekspos ya, dan teman-teman juga lainnya sebenarnya nggak tahu tentang sisi hidden yang gem bisa, sayang ya, itu.
0: Ya, yang bisa mengelukis itu ya. Nanti mungkin berarti habis ini bisa lah diulik lagi ya.
2: Bisa. Apa sih yang gak bisa buat RRI, Kak?
0: Oke. Nah, kalau dari Kak Alden sendiri nih, karya apa aja yang udah pernah dibuat dan juga bisa dibanggakan nih ke orang-orang gitu?
1: Oke, Kak, karena berangkat dari tadi Gensi itu haus validasi.
0: Iya, betul.
1: Gini, Kak, dari kecil itu saya sudah memiliki beberapa ruang untuk berkembang karena support yang namanya ibu. Peran ibu sangat penting, Kak, di kehidupan. Seperti kata pepatah, madrasah pertama seorang anak adalah
0: ibu.
1: Ibu.
0: Ya?
1: Nah, berangkat dari situ saya memiliki banyak ruang-ruang untuk berbicara. Saya sejak kecil itu diajarin buat ngomong. Dari 3 tahun, Kak, saya udah diajarin beberapa kosakata bahasa Inggris, padahal ngomong bahasa Indonesia saja belum fasih. Terus berangkat dari situ, selalu berkembang sampai akhirnya udah agak dewasa. Ibuku ngomong gini yang sampai sekarang masih saya pegang. Life isn't just about surviving, but it's about how to give an impact for each other.
0: Wow.
1: Hidup itu bukan hanya sekedar bertahan, tapi bagaimana kemudian kita memberikan dampak kepada sesama. Nah, berangkat dari situ, Kak, mungkin saya juga masih bergerak di bidang kebudayaan, namun saya spesifikasinya lebih kepada berdampak kepada sesama remaja. Saya memiliki beberapa program kerja selama menjabat sebagai Duta Genre Kabupaten Majene, maupun pada saat menjabat sebagai Duta Genre Sulawesi Barat, salah satunya adalah GGS. GGS itu bukan ganteng-ganteng serigala ya.
0: Baru mau bilang nih.
1: GGS itu Genre Goes to School, dimana kemudian kita hadir di beberapa sekolah untuk bersosialisasi mengenai 3 hal krusial yang dihadapi orang remaja. 3 hal tersebut adalah katakan tidak kepada pernikahan dini, katakan tidak terhadap nafsah, katakan tidak pada seks bebas. Nah, hal tersebutlah yang kemudian marak ataupun gencar saya lakukan. Saya lebih bergerak di bidang keremajaan sih, Kak. Saya juga terkadang hadir apabila diundang sebagai seorang speaker pada saat podcast-podcast gini juga, Kak, kadang juga di online ada live-live gitu, ada zoom-zoom juga gitu, kadang hadir di hal tersebut, Kak. Nah, kemudian berbicara mengenai budaya, saya aktif juga tahun 2023 sebagai Duta Tenun Sulawesi Barat, Kak. Kemudian pada tahun 2022 saya terpilih sebagai Putra Pariwisata Sulawesi Barat tahun 2022. Dan kemudian semenjak dari saat itu, setelah mendapatkan background di hal pageant-pageant seperti itu, saya aktif di bidang public speaking sebagai seorang speaker. Dan kemudian saya aktif, ada beberapa proyek yang saya lakukan, Kak. Proyek terakhir yang saya lakukan adalah Sipai Ngarang. Sipai Ngarang itu bahasa Mandar, Kak, artinya saling mengingatkan. Iya, Kak. Okay. Sipai Ngarang Nyathap yang kemudian kita kolaborasi bersama Muda Berkarya, dan kita juga bersama Genre Indonesia, di mana kita juga melakukan sosialisasi tidak hanya ke sekolah melainkan ke pedalaman. Pada saat itu saya melakukan sosialisasi ke beberapa daerah yang kemudian itu merupakan lokus stunting. Karena miris sekali kak, kita bertahan di top 2 stunting ya, se-Indonesia.
0: Betul, kita top 2.
1: Bukan ya.
0: Bukan hal yang menyenangkan,
1: ya, kak.
0: Betul.
1: Hal yang kemudian perlu kita basmi bersama. Mm-hmm. Hal tersebutlah yang kerap saya lakukan. Kemarin saya ke Adolang, mm-hmm. ke Butuh Adolang, yang kemudian aksesnya Masya Allah. Aksesnya kita harus jalan kak, sejauh, mungkin perkiraan waktu jalannya itu sekitar 1 jam 30 menit untuk kesana. Kemudian pada saat di sana, wah sangat miris sekali. Di mana pernikahan dini sangat sangat tinggi kak. Itu karena intervensi orang tua. Mereka itu anggapannya perempuan nggak guna kalau sekolah. Perempuan ujung-ujungnya bakal di dapur. Padahal stigma tersebutlah yang kemudian ngehancurin remaja kak. Paling itu sih kak.
0: Ya, wah keren banget ini ya. Ngedengerin pengalamannya Alden ini menjadi kayak menarik mengingat sekali, diri ya. Sendiri kayak apa yang sudah saya lakukan gitu ya. Waduh, keren banget ya Alden sama Katri pengalamannya. Dua-duanya ternyata ini membuktikan bahwa ini mereka ini Gen Z yang memang mencoba untuk membangun Indonesia.
2: Benar.
0: Jadi kalau ada Gen Z di sana yang selalu head komen di setiap postingan pemerintah lah apalah itu Gen Z yang gabut lah ya istilahnya.
2: Lagi rebahan itu kan.
0: Gabut banget ya, random lah ya. Nah, ini kan tadi Alden sama Kak Tri ini udah ngejelasin nih banyak karya yang sudah dihasilkan. Tapi namanya Gen Z dan namanya manusia pasti ada fase up and down-nya.
2: Benar,
0: bisa diceritain enggak sih saat-saat fase up and down itu untuk tetap terus maju, untuk tetap terus berkembang, ini kayak gimana nih ngatasinnya dari Alden boleh?
1: Oke, karena setiap manusia juga punya kayak roda ya kak, kadang kita di atas, kadang di bawah, tapi saat saya berada di masa-masa yang lagi down-down banget nih kak, saya itu termasuk orang yang kita bahas lagi harus validasi. Jadi kalau kita lihat di sosial media saya okay. kak, saya ngepublikasiin semua pencapaian saya di sana. Nah pada saat lagi down, saya buka sosial media saya.
0: Oh,
1: saya lihat
0: okay.
1: itu, oh kemarin aku ngadain ini, kemarin aku lakuin ini. Oh ternyata aku gak ini, ternyata aku juga berguna, ternyata aku bisa kok. Jadi itu jadi tolak ukur saya untuk menjadi melangkah. Nah, apa kemudian menjadi hal yang membuat saya bangkit lagi, Kak? Saya itu dari kecil sudah dikasih pemahaman. Sedikit menyinggung ya, Kak. Saya anak tunggal, Kak. Mm-hmm. Saya tidak punya saudara sama sekali. Jadi, saya termasuk orang yang memendam. Saya tidak punya tempat untuk berbicara. Saya tidak punya tempat untuk bercerita karena saya sendiri. Mm-hmm. Nah, tapi karena kesendirian itu membuat saya kuat. Karena menurut saya nih, Kak, kita gak bakal tahu bagaimana itu putih kalau kita belum tahu bagaimana itu hitam. Kita gak bakal tahu bagaimana itu terang kalau kita belum pernah ke tempat yang gelap. Jadi itu sih kak.
0: Oke, wah memang kita ya kayak roda ya kehidupan ya. Berputar kadang di atas, kadang di bawah ya. Masalah di atas gak usah diceritain lah, semua orang udah bisa lihat gitu ya.
2: Benar.
0: Fase di bawahnya itu yang memang harus dibangkitkan kembali. Kalau dari Kak Tri gimana nih?
2: Ya setelah di dewasa ini kayak agak berat sih sebenarnya. Up and down itu pasti kita lewatin. Dan aku pun sebenarnya kan udah beberapa kali lewati fase itu. Mulai dari fase yang semangat tentang apa yang mengejar cita-cita. Kemudian cita-cita yang kita kejar ternyata belum bisa kita dapat karena satu dan lain hal. Dan kita harus tetap melanjutkan kehidupan yang terus harus berjalan. Terus masuk kerja dengan situasi yang corporate. Di perbankan penuh tekanan dan lain-lain. Ya udah kita kayak gini aja udah. Hidup ini sudah selesai, sisa kita harus survive, menabung, nikah, punya anak dan selesai. Ternyata Tuhan selalu memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Mungkin beberapa tahun yang lalu saya dikasih lagi jalanan bahwa Tris kamu jangan datar-datar kayak gitu hidupnya. Kamu keluar dulu dari tempat itu, cari sesuatu yang lebih menantang lagi. Akhirnya saya keluar dan kemarin ada untuk rekrut pendaftaran dari Duta CBP yang saya ikuti baru-baru dan alhamdulillah saya jadi winner. Itu sebenarnya saya gak ada rencana untuk ikut kak sama sekali, apalagi teman-teman yang ikut itu semua di rentan usia yang jauh di bawah saya kak, dan itu sumpah membuat saya sangat insecure.
0: Ya pasti ya perbedaan
2: sumpah,
0: umur
2: pasti,
0: ya
2: kak, betul. Ini perbedaan umur dan dan sudut pandang kita juga pasti berbeda kak, iya. Cerita kita juga pasti berbeda, meskipun kita masih di rentan generasi yang sama, tapi rentan generasi ini ada beberapa hal yang memisahkan kita selama beberapa tahun itu. Tapi kemudian kemarin saya juga, karena kemarin saya ikut acara BE juga, yaitu acara Festival Ekonomi Syariah di Lombok. Kemarin pas di Lombok itu saya ketemu sama teman-teman lama, gak? Teman-teman MC yang udah pensiun juga, tapi udah selesai juga sama korporatnya mereka. Mereka juga beberapa sudah kembali ke dunia seni, kembali ke jalan yang benar istilahnya kalau kami di dunia seni, kak. Terus kami saling menyemangati waktu itu. Tris, aku udah lolos di sini. Kamu coba deh itu, siapa tahu kita bisa ketemu lagi. Aduh, gimana sih, di usiaku udah energi udah agak kurang nih, apalagi di usia-usia saya mungkin distraksi udah ada banyak ya, kak. Udah ada banyak, mungkin ada di usia saya dan udah ada cicilan, bro. Yang harus dipikirkan lebih dari eksistensi itu. Jadi butuh energi yang lebih banyak lagi untuk ikut ini. Tapi teman-teman yang lain udah pada support, ya udah sampai ditelepon. Tris, di daerah kamu hari ini terakhir pendaftarannya, harus kamu daftar, Tris. Aku baru belajar hari itu, aku gak belajar sama sekali, kak. Yaudah pas presentasi di BI itu, kak, saya cuman nyangkutin tentang rupiah dan kehidupan sehari-hari, bagaimana relate-nya rupiah, kehidupan sehari-hari, bagaimana kita sebenarnya mencari uang itu selalu, kita menginginkan uang itu dari kecil, kita nangis karena gak dapat duit, kita kerja siang, sore, malam, sampai gak tidur karena duit, tapi kita, sebagian besar dari kita gak ngerti gimana cara menjaga duit itu, biar lebih banyak masa pakainya, biar lebih lama lagi dipakai sama masyarakat. Nah, dari itu saya akhirnya semangat lagi, balik lagi, akhirnya memuncak lagi semangatnya untuk ikut. Alhamdulillah kemarin bisa dapat winner dan insya Allah di bulan depan Agustus mewakili Sulawesi Barat di nasional, di Festival Verbi, Festival Ekonomi dan lain-lain. Saya pertanyaannya apa? Untuk ketemu sama teman-teman 33 provinsi di sana dan diskusikan tentang rupiah.
0: Wah, keren
2: dan
0: banget.
2: Dan menjaga rupiah agar rupiah ini bisa tetap terpakai dan tetap layak meskipun telah lama.
0: Wah, ini keren. Tepuk tangan dulu dong. Ternyata ini narsum kita ini benar-benar menggugah selera ya. Sampai akhirnya saya kepikiran apakah saya di umur segini masih kurang pengalaman gitu. Oke. Nah, ini Kak Tri dan juga Kak Alden ya udah ceritain tadi seperti apa up and down-nya juga ya, udah ceritain juga tadi hasil karya-karyanya juga, melihat Indonesia dengan caranya mereka juga sudah diceritakan juga. Tapi kalau untuk teman-teman se-circle ini pasti ada aja yang pro kontra ya, kalau misalkan bahas Indonesia ya, gak semuanya memang dia terima-terima aja apapun. Tadi positive vibes yang udah kalian kasih tuh gak semua tuh terima. Bener, gitu ya. Cara kalian untuk nanggapin teman kalian yang gak sejalan dan lebih banyak head komennya ke Indonesia tuh kayak gimana dari Kak Tri dulu, Mas?
2: Oke. Memang gak sih, Kak, gak dipungkiri beberapa teman-teman ada yang head sama Indonesia. Sebenarnya itu lebih kita gak bisa nyalahin karena karakternya mereka masing-masing berbeda mungkin.
0: Iya, betul.
2: Dan saya juga gak bisa judge dia karena saya gak tahu teman-teman ini caranya untuk tetap bisa hidup sampai sekarang seperti apa. Mungkin ada luka lama yang pernah terjadi sama beliau sehingga dia head, mungkin ketemu sama oknum-oknum yang ada di Indonesia ini yang menjatuhkan mental dia, mereka, sehingga mereka memutuskan untuk I'm gonna go from Indonesia. Aku gak mau tinggal Indonesia karena betul, hal tersebut. Tapi menurut saya sebagai generasi yang muda, teman-teman generasi muda mungkin ada yang nonton, pasti banyak yang nonton, kita gak pernah bisa tuntut orang untuk pro dengan kita, kita gak bisa buat orang cinta dan berpihak sama kita, tapi kita bisa melakukan hal terbaik untuk siapapun termasuk Indonesia, dan saya yakin saya punya Tuhan yang akan membalas semua kebaikan atau keburukan yang terjadi kepada diri saya, seperti itu sih, Kak.
0: Wah, keren banget ini ya.
2: Iya.
0: Ini betul-betul menggambarkan kedamaian yang ada di Indonesia.
2: Aku orangnya damai, Kak, cinta damai.
0: Peace, love and gaul, tau gak?
2: Tau lagi aku.
0: Bukan zamannya sih, oke. Dari Alden nih, gimana nih Alden, menanggapi teman yang mungkin kontra nih sama kamu nih?
1: Iya, tentunya dalam circle nih, Kak, pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang sependapat sama kita, ada juga yang bakal, ih apa sih, gak gitu ya. Nah, cara saya menanggapi adalah dengan membuktikan bahwasanya ini loh Indonesia sebenarnya, meskipun kemudian bakal kebanting dengan apa yang terjadi, baik itu kasus korupsi, ekonomi, pendidikan, dan hal-hal lain. Tapi kita sebagai seseorang yang kemudian lahir hidup di tanah kita sendiri, di tanah Indonesia, yang kemudian di masa lalu diperjuangin loh sama pahlawan.
0: Iya, iya, betul.
1: Jangan tinggal diam. Kita harus memberikan pemahaman kepada teman-teman. Jangan hanya mendengar, melainkan mari kita bersama merangkul teman-teman yang kemudian berbeda pendapat dengan kita. Jangan memaksa bahwa kita harus memiliki pendapat yang sama, melainkan berikan pembuktian bahwasanya, oh sebenarnya gini loh, yang terjadi gak gini, melainkan gini. Atau kita memberikan pembuktian-pembuktian bahwa Indonesia punya prestasi di sini. Indonesia harus bangga karena kita punya ini. Paling itu sih Kak.
0: Wah keren banget ini ya dari perbincangan kita sama Kak Tri dan Kak Alden ya. Kak Tri, Kak Tris sih sebenarnya.
2: Kak Tri boleh, Kak Tris boleh. Semuanya
0: Tris
2: boleh.
0: Panggilan gaulnya ya.
2: Kalau misalnya cepat-cepat ngomongnya panggil Tri aja.
0: Oke. Nah terakhir nih. Gimana untuk tuh menuju Indonesia emas nih yang tadi udah kalian gadang-gadangkan 2045 harapannya nih. Semoga seperti apa nih? Apakah teman-teman kalian supaya... Ayo, kalian gak boleh kontra atau seperti apa nih dari siapa? Itu
2: saya aja, Kak.
0: Okay. Boleh, silakan.
2: Untuk kedepannya, untuk teman-teman generasi muda, kesempatan selalu terbuka. Jangan sia-siakan kesempatan yang di depan mata karena kita gak bakalan bisa, kita bisa rencanakin hidup kita untuk seperti apa. Kita bisa berencana, tapi jalan takdir itu selalu berbeda sama rencana, Kak. Betul. Jangan terlalu banyak memilih. Lakukan apapun yang ada di depan mata, siapa tahu itu adalah potensi kalian yang sebenarnya dan belum kalian tahu. Pokoknya cakep. Jangan sampai lolos.
0: Cakep banget. Dari Alden, silakan.
1: Gimana tadi Kak?
0: Harapannya Alden. Oh iya, harapannya Kak. Sorry ya, Kak.
1: Nah harapan saya sendiri terhadap Gen Z, mari kita bersama mencintai Indonesia karena kita lahir, kita berkembang, kita bakal hidup di sini. Ini tanah kelahiran kita, untuk itu mari kita cintai, mari kita pupuk bersama menuju Indonesia emas. Jangan membiarkan 2045 menjadi Indonesia cemas, melainkan mari bersama kita melangkah. Meskipun bakal banyak yang pro dan kontra, mari kita satukan pendapat bahwasanya Indonesia ada

0: dilakuin sama kita untuk Indonesia. Nah, kira-kira hal apa yang udah kalian lakukan untuk Indonesia? Boleh nanti ditulis di kolom komentar ataupun dilakukan aja ya, lebih bagus langsung dilakukan ya. Kalau gitu terima kasih banyak untuk Kak Tri dan Kak Alde.
1: Terima
0: kasih ya sudah bersedia hadir ke podcast kami di Bincang Seru. Nanti jangan bosan-bosan kalau kami undang lagi buat ngobrol-ngobrol.
2: Pasti Kak,
3: nggak bakal bosan sih Kak.
2: Pokoknya sisa di bullying aja Kak. Oh, ini kan aku baru pertama nih Kak.
0: Iya.
2: Nanti kedua, ketiga, kelima, kapan Kak?
0: Oke. Dan terima kasih juga untuk para pemirsa dan pendengar RRI yang sudah dari tadi nemenin kita ngobrol-ngobrol bareng sama kedua narasumber kita. Kalau saya Indah pamit dari podcast Biru Bincang Seru. Sampai jumpa.

pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Harvey Malaiholo.
7: Cica Kuswoyo.
8: Nabila Gomez.
9: Roni Sianturi.
10: Lita Zen.
11: Wah, ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya?
12: 5 minutes later.
11: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku?
13: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
14: Sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
15: Dengan Ibu Ria ini di Polman. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
16: Mobilisasi saya itu kadang ke Pulau Wali, Majene, hampir semua SPBU saya lewati. Terus setiap hari kosong.
17: Baik.
16: Kalaupun tidak kosong itu antriannya sangat panjang.
17: Panjang ya, Pak, ya?
16: Mungkin apakah ini
18: ada jalanan sampaikan Pak. Kalau hujan tergenang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
19: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan. Dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polwali ke Katumbangan, ke puskesmas Katumbangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid itu, dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana sehingga saya ambil obat, tetap tiga macam obat dikasih.
14: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
20: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
14: Halo RRI, hubungi 0822-9609-0996 atau 0426-23-22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: 96 FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar dan pemirsa semua dimanapun Anda berada. Saya Indah
1: dan saya Duita. Ya. Kita berdua kembali lagi ya.
0: Ya. Dalam program acara Halo RRI edisi Jumat 7 Agustus 2026.
1: Ya, tanpa terasa ya ini Agustus sudah berjalan satu pekan. Dan bagi Anda pendengar juga pemirsa, dalam kurun waktu satu pekan di bulan Agustus ini, apabila memiliki aduan ataupun apresiasi terhadap dengan pelayanan publik yang ada di wilayah Sulawesi Barat, nanti boleh menyampaikannya pada kami di 0426232443.
0: Ya, atau di 0822-960-90996.
1: Ya, dan jangan lupa juga untuk menyaksikan siaran langsung Halo RRI di laman Facebook dan juga YouTube-nya RRI Mamuju. Jadi apabila Anda menyaksikan melalui Facebook dan juga YouTube, nanti Anda bisa mengirimkan pesan terkait dengan pelayanan publik di kolom komentar kami.
0: Baik, kalau begitu kami tunggu hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Nanti kami jeda dulu setelah yang berikut ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
2: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
3: Konten hoax, ujar kebencian, itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
4: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

0: Masih bersama saya Indah
1: dan saya Duita Ardiana. Kita berdua kembali lagi masih di program acara Halo RRI.
0: Ya, di Halo RRI ini kami menampung aduan Anda serta apresiasi Anda terkait pelayanan publik yang ada di Sulawesi Barat ya. Bisa disampaikan di 0822-9609-0996
1: atau di 0426-2322-443. Dan bisa juga bagi Anda menyaksikan secara langsung di laman Facebook dan juga YouTube RRI Mamuju untuk menyampaikan aspirasi Anda mengenai pelayanan publik yang ada di Sulawesi Barat pada kolom komentar di siaran langsung YouTube RRI dan juga Facebook dari RRI Mamuju ini.
0: Ya, baik-baik. Nah, Duita, ini seiring dengan berjalannya waktu, ini kan saat ini musim kemarau
1: ya, dan Agustus nih katanya sudah semakin memasuki puncak-puncak kemarau begitu ya.
0: Ya, betul sekali. Nah, ini biasanya kalau musim kemarau ini ditakutkan terjadinya kebakaran ya. Kebakaran lahan, kebakaran hutan. Nah, salah satu pencetusnya ini ya mungkin karena si musim kemaraunya ini akibat kekeringan.
1: Iya, jadi kalau kita melihat juga di sekitar jalanan begitu, ada rumput-rumput yang kering dan biasa mereka kalau apabila tertiup angin begitu ya, bergesekan betul, betul. Dan itu biasa juga menimbulkan adanya api. Apalagi jika Anda nih yang berkendara membuang puntung rokok sembarangan.
0: Nah, gitu. Itu dia menjadi salah satu pencetus dari terjadinya kebakaran. Seperti halnya yang satu ini dari Instagram Mateng _ update. Ini di tanggal 5 Agustus kemarin ya, telah terjadi kebakaran hebat di Topoyo, Mamuju Tengah. Dan bangunan ini sebenarnya bangunan kosong saat terjadinya kebakaran ya. Mungkin ada korsleting listrik ataupun tadi ketidaksengajaan hal-hal yang membuat kebakaran itu sendiri ya. Nah, okay. Itu diharapkan agar bisa
1: waspada
0: ya.
1: Dan ini untungnya juga tidak ada korban jiwa ya, karena bangunannya kosong namun tetap ada kerugian secara materi.
0: Betul sekali, karena siapa tahu di samping-sampingnya juga ikut terbakar ya, akhirnya menimbulkan kerugian materi tersebut. Nah, untuk Anda yang mungkin mempunyai aduan yang sama terkait dengan kebakaran ataupun hal lainnya, boleh disampaikan kepada kami. Bisa juga di kolom komentar live Facebook dan live YouTube yang saat ini sedang berjalan ya. Dan kami akan tunggu aduan Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Kami cerita dulu setelah yang berikut ini.
2: Bodong, bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya.
5: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Halo RRI.

0: Masih bersama saya Indah
1: dan saya Duita. Kita berdua kembali lagi masih di program acara yang sama, yaitu Halo RRI.
0: Ya, di Halo RRI ini kami mengundang Anda untuk bisa menyampaikan aduan, keluhan, saran, masukan, kritik maupun apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun pemerintahan yang ada di kabupaten di Sulawesi Barat, ya, 6 kabupaten Sulawesi Barat. Boleh disampaikan di 0822 9609 0996
1: atau di 0426 23 22 443. Kami masih menantikan interaksi dari Anda, karena tentunya apresiasi dan juga aspirasi dari Anda ini juga merupakan sesuatu hal yang kita butuhkan untuk nantinya kita semua mendapatkan solusi bersama dan juga tentunya kebaikan bagi seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Barat.
0: Iya, untuk Anda nih, untuk aduannya nanti disertai dengan nama dan alamat yang lengkap, ya. Juga lebih bagus lagi kalau misalkan Anda mempunyai foto ataupun video pendukung dari aduan ataupun keluhan Anda.
1: Oke, baik. Indah, ternyata nih di bulan Agustus ini selain beberapa kali sempat terjadi kebakaran, ada juga tragedi nih yang terjadi di sekitar wilayah Sulawesi Barat, yaitu informasi yang kami dapat dari akun Instagram @polman_update, di mana didapatkan adanya busur, ya, penyerangan busur, ya,
0: dari pembusuran begitu, ya,
1: pembusuran, ya, dari personel unit reaksi cepat atau URC Satreskrim Polres Polewali Mandar berhasil mengamankan seorang remaja berinisial H alias F yang berusia 18 tahun yang diduga sebagai pelaku penganiayaan menggunakan busur panah terhadap seorang pelajar di sekitar alun-alun Lampa, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar.
0: Oke, nah ini motifnya motif sementara ini diduga dipicu rasa cemburu, ya. Tapi penyidikan masih dilakukan untuk mendalami dari kejadian tersebut, ya. Dan kalau kita lihat memang umurnya masih umur remaja, ya, ya.
1: Masih 18 tahun.
0: Dan ini masih butuh pengawasan orang tua. Jadi memang sekali lagi diharapkan adanya keterlibatan orang tua dalam membimbing atau mendidik anak-anak Anda, begitu.
1: Nah, selanjutnya Anda masih terkait juga dengan permasalahan busur nih. Jadi bagi Anda pendengar dan juga pemirsa yang melintas dari Makassar menuju ke Palu, tepatnya berada di daerah Saludu pada malam hari ini, harap berhati-hati dan juga waspada. Informasi yang kami dapatkan dari akun Instagram @karosa.official, di mana katanya kalau malam saat melintas di sekitar daerah Sarudu ini lebih baik untuk tutup kaca mobil, karena ada pasien yang masuk melintas dari Makassar ke Palu dibusur di daerah Sarudu oleh orang tidak dikenal.
0: Wah, ini bahaya sekali nih, kejahatan-kejahatan seperti ini kita gak tahu motifnya sebenarnya apa dan untuk apa, ya. Namun memang kewaspadaan harus tetap kita dahulukan, ya. Dan mungkin ada alangkah lebih baiknya juga perjalanan juga tidak di malam hari, karena mengingat bahwa di daerah sana masih banyak hutan-hutan, ya. Daerahnya memang masih belum banyak pemukiman warga, jadi masih, ya, hutan, masih gelap juga, kurangnya, ya, mungkin, penerangan jalan.
1: Penerangan jalannya juga masih kurang, dan semoga nanti kedepannya keamanan di sana juga bisa lebih ditingkatkan lagi, ya, sehingga masyarakat yang memang hanya bisa melintas pada malam hari ini bisa merasa aman dan nyaman juga, ya, saat berkendara di malam hari.
0: Betul sekali. Dah, untuk Anda yang mempunyai aduan ataupun keluhan yang sama, boleh Anda sampaikan kepada kami, dan untuk aduan ataupun keluhan lainnya juga tetap boleh Anda sampaikan kepada kami untuk bisa kami sampaikan lagi ke pihak terkait untuk bisa ditangani atau dicarikan solusinya, ya, untuk permasalahan Anda. Kami tunggu hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami jeda dulu setelah yang berikut ini.
2: Kai? Kai?
3: Ya.
2: Nusantara itu apa sih?
3: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
2: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
3: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
2: Wah, begitu, ya, Kai. Berarti Indonesia keren, ya, Kai?
3: Oh iya, pasti keren dong.
2: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
3: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.

0: Ya, pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita di Halo RRI ya. Namun jangan khawatir, kami akan tetap hadir di hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah nanti.
1: Ya, dan bagi Anda yang belum berkesempatan untuk menyampaikan secara langsung pada hari ini, dapat tetap mengirimkan pesan melalui WhatsApp kami di 08229609096.
0: Baik, kalau gitu saya Indah.
1: Dan saya Duita.
0: Pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

usaha Anda melalui RRI Mamuju. Dengan biaya promosi mulai dari Rp35.000 saja, informasi tentang produk, layanan, dan keunggulan usaha Anda dapat disiarkan melalui radio. Cocok untuk usaha kuliner, fashion, kerajinan, jasa,

usaha Anda melalui RRI Mamuju. Dengan biaya promosi mulai dari Rp35.000 saja, informasi tentang produk, layanan, dan keunggulan usaha Anda dapat disiarkan melalui radio. Cocok untuk usaha kuliner, fashion, kerajinan, jasa, dan berbagai produk UMKM lainnya. Yuk, perluas pasar dan tingkatkan kepercayaan pelanggan bersama RRI Mamuju. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 0812-44-28-07-08. RRI Mamuju, Mitra Promosi UMKM Sulawesi Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar, saya Nita Wahyuni kembali hadir di ruang dengar Anda dan akan menemani Anda hingga dengan menjelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah di sore hari nanti untuk edisi 7 Agustus 2026. Dan pendengar, pastikan Anda tentunya untuk tetap memonitor kami baik melalui frekuensi 96

Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

Indonesia yang maju berawal dari masyarakat yang sehat. Melalui program Indonesia Sehat, RRI Mamuju mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit yang ada di sekitar kita. Jangan lewatkan program Indonesia Sehat setiap Jumat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Beragam informasi kesehatan akan dibahas secara tuntas bersama narasumber kesehatan terpercaya.

0: sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polman. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir.

0: ini Pak, di belakang rumah ini tidak ada tanggul, jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
1: Ada jalanan di situ Pak, kalau hujan tergenang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
2: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma 1

Sesaat lagi, Anda menyaksikan program Indonesia Sehat. Ruang inspirasi dan informasi tentang pola hidup sehat dalam upaya menjaga kualitas kesehatan keluarga Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar, kami hadirkan Dialog Interaktif Indonesia Sehat di ruang dengar Anda di siang hari ini. Pendengar, kesehatan tentu merupakan investasi penting untuk masa depan. Karena itu pemerintah saat ini menghadirkan program cek kesehatan gratis atau CKG yang tidak hanya ditujukan untuk mendeteksi penyakit sejak dini, tetapi juga tentu untuk diperkuat dengan tindak lanjut dan pengobatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Nah, di siang hari ini pendengar, kami hadirkan ada Ketua Tim CKG UPTD PKM Binanga, ada DRG Revi Novita di ruang dengar Anda. Selamat siang, dokter.
1: Selamat siang.
0: Oke, apa kabar dokter Revi?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke. Kemudian ada koordinator CKG lapangan UPTD Puskesmas Binanga juga, ada Ibu Margareta Taurina Palpiali. Selamat siang, Ibu.
2: Selamat siang.
0: Oke, ini kita akan lagi-lagi membahas CKG karena kita juga mau tahu sejauh ini bagaimana perkembangannya sejak dihadirkan khususnya di Kota Mamuju ini. Dan untuk Anda pendengar yang mau bergabung di siang hari ini, boleh bergabung melalui telepon interaktif jika ada pertanyaan terkait dengan cek kesehatan gratis program pemerintah yang saat ini sedang berjalan. Anda bisa bergabung bersama kami di 0426 2322 443 atau di 0822 9609 0996. Saat ini kita juga sedang melakukan siaran langsung pendengar di Facebook dan YouTube RRI Mamuju. Anda bisa bergabung juga di sana. Pertanyaan melalui kolom komentar atau melalui WhatsApp juga akan kami sampaikan kepada narasumber yang hadir di ruang dengar Anda di siang hari ini. Kita mulai dengan Dr. Revi dulu. Ini CKG secara sederhana sejauh ini bagaimana perkembangannya khususnya yang dalam cakupan PKM Binanga?
1: Untuk tahun ini alhamdulillah sudah jauh lebih meningkat dibanding tahun sebelumnya. Karena sudah ada kesadaran sendiri dari masyarakat, baik yang datang sendiri maupun dari kita yang mendatangi masyarakatnya.
0: Oke, jadi meningkat ya, dari tahun sebelumnya.
1: Iya, jauh lebih meningkat kalau untuk Puskesmas Binanga sendiri.
0: Berarti masyarakat yang ada di sekitar Puskesmas Binanga ini jadinya lebih tingkat kesadarannya lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.
1: Mungkin sudah lebih paham karena sudah banyak kayak iklan-iklan atau dari media sosial, manfaat dari CKG itu sendiri, akhirnya masyarakat tahu manfaatnya, jadi mereka mau untuk pemeriksaan ini.
0: Ini benar-benar gratis 100%?
1: Gratis.
0: Oke, apa saja yang diperiksa dalam hal ini?
2: Kalau untuk pemeriksaan itu kan sesuai dengan usianya. Dari kelompok usia misalnya dari pertama itu BBL. BBL itu bayi baru lahir. Nah, kalau bayi baru lahir itu ada screening SHK, SHAK, screening tinja. Kemudian untuk balita apras, berat badan, gigi, perkembangan. Nah, kemudian untuk remaja itu ada juga pertumbuhan, screening gula darah, tekanan darah. Kemudian termasuk penyakit tropis.
0: Penyakit tropis itu seperti apa?
2: Seperti
3: malaria.
0: Oh, malaria.
2: Malaria sama ada skabies.
1: Skabies.
0: Skabies itu penyakit
2: kulit yang berhubungan dengan kulit. Gejala. Nah, sebenarnya itu semuanya untuk semua umur untuk penyakit tropis. Nah, kemudian untuk kelompok usia dewasa itu ditambahkan dengan screening kebiasaan merokok, kemudian hipertensi, gula darah tinggi sampai
1: paru
2: TB.
0: Oh, banyak berarti ya yang masuk dalam bagian-bagian atau item-item yang dapat dicek dan ini semuanya secara gratis.
2: Iya.
0: Karena namanya CKG ya. Oke. Mungkin kedua narasumber boleh ditarik mic-nya lebih dekat. Iya, boleh. Oke, baik. Dan ini pendengar ternyata ada banyak item. Ini sejauh ini semua item memang kalau misalnya kita datang pasti sesuai usia kita diperiksa semuanya atau item-item tertentu saja?
1: Awal itu kan melalui screening.
0: Oh, di screening
1: awal dulu yang ada indikasi baru untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kan pemeriksaan CKG itu kan dari semua umur, dari bayi baru lahir mulai dari 0 hari berapa jam sampai usia lanjut. Sampai usia lanjut. Jadi kelompok-kelompok itu ada pemeriksaan tertentu. Jadi sesuai dengan kebutuhan kelompok usia.
0: Kalau di Puskesmas Binangan sendiri, ini CKG-nya dari Puskesmas yang turun langsung ke masyarakat atau mereka datang ke Puskesmas atau seperti apa?
1: Kalau saat ini kami juga turun ke lapangan, bisa melalui di posyandu atau kegiatan kelompok masyarakat atau melalui kayak mobile, kayak kalau ada kegiatan atau kayak di kantor-kantor
2: institusi
1: atau memang masyarakat bisa langsung datang di puskesmas.
0: Berarti ini yang datang ke puskesmas bisa setiap hari berarti
1: bisa, ya?
0: Apa saja syaratnya? Atau adakah yang berubah dari syarat yang dulu setelah misalnya dievaluasi ada syarat tambahan yang hingga kini dijalankan?
2: Tidak ada
0: ya, semua syarat-syarat dulu cukup bawa KTP kan?
2: Cukup KTP.
1: Malah kalau sekarang mungkin lebih dipermudah kan, kalau waktu tahun lalu peserta sendiri yang mendaftar melalui WA atau melalui ada chat. Jadi kayak daftar mandiri. Kalau sekarang dengan kami pun bisa membantu. Jadi tinggal, yang penting tinggal bawa KTP dan diri dengan bawa peserta.
2: Bisa mendaftar melalui Satu Sehat Mobile.
0: Ini aplikasi
2: yang dulu awal keluar kan itu khusus untuk yang berulang tahun saja pada tahun 2025. Namun pada saat berjalan ini tahun berikutnya kemudian lebih kepada pengobatan. Setelah di screening didapatkan ada yang bermasalah, boleh langsung diobati.
0: Berarti tidak harus menunggu kita berulang tahun ya. Karena dulu katanya ini adalah hadiah ulang tahun.
1: Waktu awal launching memang untuk kado yang berulang tahun. Mungkin melalui evaluasi sekarang tidak kapanpun bisa. Kalau waktu awal launching hanya sekedar screening. Kalau mulai tahun ini screening dan tindak lanjut. Jadi kalau memang ada indikasi ditemukan gejala atau penyakit bisa langsung ditindaki untuk pengobatan.
0: Sejauh ini sejauh program ini berjalan di PKM Binanga tentunya secara khusus penyakit apa yang kita punya penelpon, kita terima dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Denita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Pak Zidan di Polma.
0: Baik, Pak Zidan, silakan dari Polewali Mandar.
3: Halo.
0: Silakan.
3: Ada di.
0: Iya.
3: Assalamualaikum Bu narasumber.
1: Waalaikumsalam, Pak.
3: Ini cek kesehatan gratis ya?
1: Iya.
3: Sangat bagus sekali kalau menurut saya. Tapi kadang itu biasa kalau kita ke puskesmas itu persyaratannya harus bawa kartu berobat, terus bawa KTP, kalau tidak ada KTP kadang BPJS. Tapi kalau biasanya kita lupa bawa itu seperti kato atau KTP biasanya dilayani, tapi kalau tidak bawa kartu berobat ini Bu, biasanya tidak dilayani, dia bilang pergi ambil dulu kartu berobatmu.
0: Okay.
3: Itu persyaratannya saya lihat itu. Jadi kalau menurut saya ini biasa kan ada masyarakat yang lupa bawa kartu berobat. Itu saja permasalahannya itu Bu. Iya itu saja Bu. Terima kasih banyak.
0: Baik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Polewali Mandar yang seharusnya kan syaratnya semua sama ya, di seluruh Indonesia cukup bawa kartu tanda penduduk atau KTP, tapi ternyata di Polewali Mandar ditemukan bahwa kalau tidak bawa kartu berobat ini pulang dulu ambil. Ini seperti apa sebenarnya?
1: Ya, mungkin kan memang masing-masing FKTP itu kan beda-beda tentang persyaratan. Tapi kalau persyaratan secara umum, kalau untuk CKG sendiri itu kan hanya butuh NIK. NIK kan itu bisa ada di KTP atau di KK. Nah, mungkin di tempat ya Bapak datangi, mungkin kan sekarang setelah kita CKG, kalau ada ini kan ada tindak lanjut, bisa langsung pengobatan. Mungkin maksudnya mereka dengan ada kartu berobat jadi bisa langsung ditindaki. Jadi Bapak itu bukan hanya sekedar datang hanya CKG, tapi kalau ada indikasi mungkin ditemukan tak penyakit atau pengobatan lebih lanjut, bisa langsung diobati. Jadi datanya dia langsung tersimpan kan. Kalau ada kartu berobat, otomatis data langsung tersimpan dan terekam di tempat dia datang.
0: Oke, ini kartu berobat BPJS Kesehatan atau seperti apa, atau beda lagi?
1: Kartu berobat biasa itu nomor rekam medik yang tempat dia berobat.
0: Baik. Jadi sebenarnya Pak Zidan, ini kalau secara umum itu cukup bawa KTP. Tapi kalau misalnya mau datang dan sekalian langsung ditindak, sekalian langsung berobat, itu dimudah. Karena itu apalagi mungkin kan kartu berobat ini kita punya kalau misalnya pasien sana kan. Nah, mungkin
1: lebih memudahkan.
0: Ya, mungkin yang memeriksa itu kayak sekalian mini.
2: Supaya bisa lihat riwayat penyakitnya.
0: Dan tapi tidak semuanya orang punya kartu berobat berarti orang yang atau bisa jadi semua.
1: Kalau mungkin bapaknya biasa berobat di tempat itu pasti dia punya. Tapi mungkin kalau dia baru pertama berkunjung pasti dibuatkan kartu berobat baru.
0: Jadi seperti itu Pak Zidan dari Polewali Mandar, secara umum ini cukup membawa KTP. Kalau mau dimudahkan dan pernah atau memiliki riwayat cek kesehatan di sana, mungkin dibawa itu supaya lebih memudahkan baik kepada pihak dari tempat Bapak berobat dan juga untuk Bapak sendiri. Jadi pihak sana juga tahu seperti ini riwayat penyakitnya. Itu lebih memudahkan lagi. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Zidan di Polewali Mandar, dan tentunya juga untuk Anda pendengar yang lain yang mau bergabung bersama kami juga boleh bergabung juga bisa melalui telepon interaktif seperti yang Pak Zidan tadi ataupun melalui YouTube dan Facebook RRI Mamuju. Dan selanjutnya terkait kalau di PKM Binanga ini sejauh ini penyakit apa yang paling banyak hasil temuan dari CKG ini?
1: Sejauh ini yang paling terbanyak itu ya hipertensi.
0: Hipertensi. Ya,
1: termasuk juga diabetes, DM.
0: Ini banyak.
1: Terus termasuk juga yang pemeriksaan yang terbaru sekarang yang kayak kulit, dermatitis, itu dari hasil screening ternyata banyak keluhan karena mungkin awalnya gatal. Kalau yang terbanyak sekarang itu. Yang hipertensi dan ini DM.
0: Ini di data secara keseluruhan ya. Kalau yang Ibu, kalau dari Ibu Margareta ke lapangan, karena ini juga adalah koordinator CKG lapangan, biasanya apa kendala dari masyarakat yang mau CKG atau bahkan apakah masih menemukan masyarakat yang bahkan sejauh ini tidak tahu ternyata ada loh cek kesehatan yang gratis?
2: Jadi kalau kami turun di lapangan itu kendalanya biasanya di datanya.
0: Di datanya kenapa?
2: Iya, kadang-kadang kami sudah melayani tapi ternyata ketika kami mau melakukan penginputan ke dalam sistem, itu datanya tidak valid.
0: Ini biasanya disebabkan karena?
2: Disebabkan karena biasanya mereka mengganti data nama atau tanggal lahir. Begitu, makanya kemungkinan tidak dibaharui di capil, sehingga data kami tidak valid, sehingga kami sudah layani tapi ternyata dia tidak valid datanya dan tidak diinput. Nah, untuk pengetahuan masyarakat terkait CKG ini, sebenarnya untuk secara keseluruhan saya kira mereka sudah paham, sudah tahu betul. Kadang-kadang kalau kami ada buka booth, mereka rame-rame datang untuk melakukan pemeriksaan. Bahkan ketika dia sudah melakukan CKG tetap mau diperiksa ketika ada pemeriksaan kolesterol seperti itu.
0: Terkait dengan data yang tidak valid ini bagaimana solusinya?
2: kadang-kadang kami mencoba ngecek sesuai dengan NIK-nya. NIK itu kan ada apa namanya, kalau di awal itu ada NIK daerah, data daerah ya, kode wilayah, kemudian tanggal lahir dan nomor urut. Nah, tanggal lahir ini, yang di tanggal lahir ini yang kami mainkan di ke tanggal lahirnya, kami ubah sesuai dengan NIK-nya. Nah, kadang valid, kami input seperti itu.
0: Oke, tapi tidak ada penolakan ya untuk masyarakat misalnya yang mau CKG namun mungkin data-datanya tidak valid dan lain-lain, itu tetap dilayani pastinya.
2: Tetap dilayani.
0: Oke. Ini oh, ini untuk masyarakat juga, apalagi sekarang semua berhubungan dengan NIK ya.
2: Iya.
0: Apa-apa berhubungan dengan NIK mungkin lebih aware lagi ke sana, lebih memperhatikan lagi tentang data-data dirinya, karena sekarang dengan NIK itu apa-apa lebih mudah, CKG, terus layanan-layanan kesehatan lainnya mobile ataupun JKN, layan iya di mobile untuk JKN pun juga. Untuk dengan berobat untuk berobat pun juga dengan NIK, bahkan untuk layanan publik lainnya ini semua rata-rata pakai NIK. Jadi jangan sampai salah ya.
2: Jadi sebenarnya itu memudahkan karena cuman pakai satu NIK saja kita bisa pakai di mana-mana.
0: Iya, betul sekali. Jadi kalau misalnya masih ada atau misalnya memang mau mengganti apa begitu di dalam datanya, segera diselesaikan supaya memudahkan ke depannya ini dalam proses-proses ya, apalagi kalau di Indonesia kayak semuanya itu satu pintu itu dengan NIK-nya. Oke. Baik pendengar, untuk Anda sekali lagi kami informasikan tentunya jika punya pertanyaan, boleh bergabung bersama kami. Terkait dengan bagaimana kalau masyarakat misalnya ada yang bukan domisili di bawah jangkauan dari PKM Binanga. Ini apakah bisa ke Puskesmas PKM Binanga untuk CKG atau bagaimana, Bu?
1: Bisa.
0: Bisa?
1: Untuk CKG sendiri dimanapun.
0: Oh.
1: Walaupun misalnya kayak ibu lagi berada di luar kota dan mau melakukan CKG bisa, dimanapun bisa, kan itu tadi NIK, jadi itu semua langsung connect kemana. Cuman untuk tindak lanjut setelah itu baru kembali di
0: faskesnya.
1: Kalau untuk CKG sendiri dimanapun, kayak kalau ada yang mobile kayak lagi itu seperti ada big boot, misalnya walaupun bukan misal tinggal di Rangas tapi kebetulan lagi ada kegiatan di apa di rumah adat kan, rumah adat wilayahnya Binanga, tetap bisa CKG. Nanti untuk tindak lanjutnya baru di FKTP masing-masing.
0: Berarti sangat memudahkan ya, karena biasanya orang kan tidak apa misalnya kerja di luar daerah gitu, terus ada CKG. Oke. Ternyata ini pendengar bisa semuanya, untuk Anda yang mau mencoba nih jangan ragu kalau punya balita. Biasa juga ada biasa di kayak Car Free Day. Biasa ada di ada tempat-tempat ramai. Ada but-but seperti itu. Ini silahkan pendengar dimanfaatkan. Ini
2: seperti kayak hari-hari besar. Kemarin hari lansia ada.
0: Oh, hari lansia. Ya,
2: kegiatannya di Taman Karema itu hari. Jadi semua lansia di lakukan CKG di sana.
0: Kalau sejauh ini ada tidak ditemukan masyarakat yang tidak mau CKG padahal kayak ayo gitu CKG yang dirasa mungkin ada tetangganya yang wah dia tuh belum pernah cek kesehatan, dia mungkin sakit-sakit. Ada kasus seperti itu yang ditemukan yang tidak mau berobat?
1: Sini itu tidak ada.
2: Tidak ada ya.
0: Semua aman, semua
2: kecuali kalau dia berulang dia mungkin ogah.
0: Kenapa sampai ogah-ogahan kalau misalnya berulang?
2: Kalau sudah berulang kan kalau cuman cek gula darah itu mereka sudah
0: sama jenis kayak
2: sama ya.
0: Oke. Ini karena pasti semua bakal cek gula darah ya kalau misalnya usia dewasa darah, gitu.
1: Kan cek gula darah itu sebagai screening awal.
0: Disitulah ya.
1: Gula darah dan tekanan itu sebagai screening awal. Nah, untuk pemeriksaan lanjutnya baru dari hasil screening awal baru ada yang kayak kolesterol kah atau perlu pemeriksaan kolesterol, pemeriksaan kencing. Baru setelah pemeriksaan jadi gula darah sama tekanan itu pemeriksaan awal.
0: Oke, disitulah di screening awalnya ini mau diarahkan tindak lanjutnya kemana gitu ya. Oke. Apakah ada batasan ini terkait dengan kalau misalnya kita CKG bulan ini, apakah bulan depan masih bisa? Minggu depan masih bisa atau ada batas-batas waktu tertentu gitu? Misalnya 3 bulan sekali kah, 6 bulan sekali kah?
1: Nah, itu yang termasuk di tindak lanjut. Misalnya waktu screening awal, waktu di CKG awal, misalnya ditemukan gula darahnya di atas normal. Nah, kan kalau hasil pemeriksaan dokter kan kita enggak bisa langsung mendiagnosa kalau misalnya dia dia M. Pasti ada tindakan lanjut, misal disuruh kontrol apakah 1 minggu atau 2 minggu atau 1 bulan. Nah, itu tindak lanjut namanya. Jadi ada nanti pemeriksaan berulang. Apalagi kalau dalam riwayat keluarga, misalnya dia memang punya riwayat keluarga ada hipertensi atau tekanan atau DM, jadi kan itu untuk tindak lanjutnya untuk kita memetakan. Kan belum tentu, walaupun kita punya riwayat keluarga DM atau HT, belum tentu kita pun akan menderita, cuman kita kan berisiko akan. Jadi itulah gunanya tindak lanjut untuk pemeriksaan berulangnya.
0: Jadi pokoknya semakin sering cek ini semakin bagus ya untuk mendeteksi dini ini apakah ada resiko, apakah ada yang salah atau kesehatannya terganggu dengan ada item-item tertentu di dalam tubuhnya, yang tentunya dengan adanya pasti cek kesehatan dini ini bisa meminimalisir ya.
1: Meminimalisir. Resiko lebih lanjut, resiko gejala lebih
0: yang besar yang gitu. Berarti ini pendengar adalah, ini kalau sebelum ini, sebelum adanya CKG di PKM Binangnya dia seperti apa? Betul-betul orang yang mau saja ya datang.
1: Orang mungkin yang mau dan orang mungkin merasa bergejala. Kadang kan kayak gula darah tinggi atau hipertensi tinggi, itu kan kadang orang tidak, kalau yang merasa tidak ada gejala dia baik-baik saja, padahal mungkin tekanan darahnya tinggi, tapi karena dia sudah terbiasa dia merasa saya enak-enak, saya oke-oke saja, padahal itu kan berisiko akan jadi penyakit ke depan tuh. Jadi dengan CKG tahu dari awal kita bisa mencegah untuk jangan
0: Berarti itu kayak kita terlihat baik-baik saja tuh belum tentu baik-baik saja. Dan dengan adanya CKG itu membantu kita mendeteksi dini penyakit-penyakit yang mungkin terjadi di kita gitu, di dalam diri kita. Berarti ini adalah program yang betul-betul sangat membantu pastinya masyarakat bagaimana agar tetap sehat ke depannya dan lain-lain. Kalau dari testimoni-testimoni masyarakat yang sudah melakukan CKG, kalau di lapangan gitu seperti apa Bu? Apakah, oh beruntungku ini ada CKG, bisa gak tahu kolesterolku segini, gula darahku segini, seperti apa cerita-cerita menarik di lapangan?
2: Jadi mereka sangat antusias kami ada, apalagi kami bawa kolesterol, pemeriksaan asam urat, ya jadi saya mau periksa di sini deh supaya enggak pergi lagi di apotik. Mereka kan biasanya mengecek kolesterol dan asam uratnya ke apotik. Jadi dengan adanya CKG yang kadang-kadang kami bawa sesuai dengan
1: indikasi
2: itu mereka sangat senang untuk bisa periksa.
0: Karena sudah kayak di mana saja bisa jadinya, tidak harus ke puskesmas, tidak harus ke apotik, ke rumah sakit,
2: tidak harus lama mengantri ke puskesmas.
0: Betul. Karena kan kalau antrian sekarang ya maksudnya itu normal ya, jadinya sekarang antrian panjang.
2: Apalagi kalau kita ke kantornya kan jadi lebih mudah, memudahkan mereka.
0: Ini kalau sebuah instansi atau institusi mau ada CKG di kantor, bagaimana persyaratan kalau dari PKM Binangnya?
2: Cuman KTP?
1: Iya. Kalau mungkin saya tambahkan, mungkin kalau ada kegiatan, misalnya kayak RRI mau ada kegiatan, mungkin bisa bersurat. Bersurat kalau kami mau mengadakan kegiatan ini. Jadi meminta tenaga atau untuk pemeriksaannya, tapi dengan hanya bersurat seperti itu kami pun akan datang.
0: Dengan hanya bersurat dan masih
1: untuk pemberitahuan jadwal.
0: Untuk pemberitahuan jadwal itu alat-alatnya berarti dari puskesmas itu, dari kantor atau sebuah komunitas atau apapun itu yang mau mengadakan atau dihadirkan ke tempatnya untuk CKG ini cukup bersurat, nanti semua peralatannya disiapkan dari
1: puskesmas.
0: Tidak ada lagi yang lain, transportasi apa semua langsung datang. Oh, Oke, ini menarik juga, berarti untuk masyarakat yang mau misalnya ada hari apa, hari besar di lingkungan sekitarnya atau apa, ini ternyata boleh menghadirkan timnya langsung ke sekitar Anda, ke tempat Anda bekerja, ke lembaga Anda, dan cukup Anda, tidak ada syarat juga berapa orang yang harus dihadirkan dalam tempat itu atau ada minimalnya.
2: Kalau untuk 50 orang itu cukup untuk kafe, biasa turun 4 petugas.
0: Oh, berarti kalau 50 orang cukup 4 petugas ya bisa ya, di-handle gitu. Ya,
2: cuma 50 kalau
0: okay, 4
2: petugas. Itu pun juga kadang sampai siang.
0: Kalau maksimalnya berapa petugas yang bisa tim lapangan dari CKG, CKG lapangan dari Puskesmas Binanga ini, maksimal berapa orang yang bisa turun?
2: Kalau dia ada pengobatan biasanya kami 8 orang.
0: Oh, 8 orang. Iya. Okay.
2: Kalau include dengan pengobatan.
0: Include dengan pengobatan ini maksudnya pengobatan yang tindak lanjut itu tadi iya, ya. Oke, okay, berarti pengobatan-pengobatan penyakit-penyakit sederhana ya. Iya. Oke. Okay. Ini silakan langsung bersurat pendengar untuk Anda mungkin yang ada di, dan ini tidak harus di bawah naungan apa, jangkauan PKM Binanga atau
1: kalau sebaiknya yang sebaiknya sesuai dengan wilayah kerja.
0: Oke, berarti silakan masyarakat mungkin bersurat ke PKM-PKM terdekat.
1: Ya, yang terdekat dari tempat kegiatan.
0: Dari tempat kegiatan. Oke, karena ini sangat memudahkan tentunya, karena biasanya itu dia tadi, kita terlihat baik-baik saja tapi belum tentu di dalamnya baik-baik saja. Baik pendengar, kita jeda sejenak. Sebelumnya nanti kita akan melanjutkan kembali perbincangan kita dengan kedua narasumber di siang hari ini. Ada Ibu Derge Revi Novita, ini adalah ketua tim dari CKG UPTD PKM Binanga, dan juga Ibu Margareta Taurina Palpiali, koordinator CKG lapangan UPTD Puskesmas Binanga. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.
4: Tahukah kamu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan program nasional yang hadir untuk membantu kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda Indonesia. Melalui Makan Bergizi, diharapkan anak-anak dapat tumbuh sehat, lebih fokus belajar, dan menjadi generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Mari dukung program MBG demi masa depan Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan kuat.
5: Indonesia yang maju berawal dari masyarakat yang sehat. Melalui program Indonesia Sehat, RRI Mamuju mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit yang ada di sekitar kita. Jangan lewatkan program Indonesia Sehat setiap Jumat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Beragam informasi kesehatan akan dibahas secara tuntas bersama narasumber kesehatan terpercaya.
6: Mel, Mel, kita jadi pergi nggak nih?
7: Jadi dong, tunggu ya, aku siap-siap dulu.
8: Siap. Dia kira kita mau traveling kemana gitu. Ih, dasar ribet banget tuh orang.
7: Oke, aku udah siap nih. Yuk, cus.
6: Buset dah, berat banget tas kamu, Mel. Tunggu, coba aku cek dulu. Apa aja sih isinya? Botol minum, tempat makan, tisu. Waduh, masker setengah lusin. Ini apa lagi nih satu? Hand sanitizer. Astaga, Meli. Nggak sekalian aja gitu isi rumah kamu masukin ke dalam sini.
7: Emang masalah ya? Ini kan cara aku untuk menjaga kesehatan aku. Aku takut kena virus loh. Kalau kita sakit, emang ada yang peduli? Enggak kan?
6: Oh, gitu ya. Jadi, aku gimana dong?
7: Terserah.
9: Oh no.
10: Yang tangannya masih malas nyuci di saat pandemi, mana suaranya? Yang masih sering lupa pakai masker saat bepergian, suaranya? Nih yang suka dempet-dempetan dan tidak jaga jarak, pasti suaranya juga masih banyak. Tuh kan, kalau seperti ini, bagaimana Indonesia bisa terbebas dari virus corona? Lakukan yang seharusnya sesuai protokol kesehatan. Indonesia pasti bisa memerangi virus corona.
0: Kembali lagi pendengar bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi, dan tentunya masih dengan topik yang sama melanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini, Dialog Interaktif Indonesia Sehat. Cek kesehatan gratis, siapa saja yang bisa memanfaatkannya, bersama dengan narasumber DRK Revi Novita. Beliau adalah Ketua Tim CKG UPTD PKM Binanga, dan juga Ibu Margareta Taurina Palpiali, Koordinator CKG Lapangan UPTD Puskesmas Binanga. Dan kami juga kembali menginformasikan kepada Anda yang mau bergabung di siang hari ini, boleh bergabung melalui layanan telepon interaktif di 0426-2322-443 atau 0822-9609-0996. Kami tunggu pendengar, partisipasi Anda juga boleh melalui Facebook dan YouTube RRI Mamuju yang kini sedang melakukan siaran langsung. Baik, kita kembali bersama dengan kedua narasumber terkait dengan edukasi kepada masyarakat. Ini apakah masih ditemukan sejauh ini atau seperti apa mungkin realitanya? Apakah masyarakat ini ada yang takut mungkin melakukan CKG karena takut, oh ada nanti indikasi yang ditemukan dalam dirinya yang mending saya tidak tahu deh daripada berobat lama misalnya, atau saya jadi khawatir dengan kesehatan saya. Ini seperti apa yang ditemukan? Dari Ibu Margareta silakan. Apakah ada seperti ini atau dari Derge Revi?
1: Mungkin sebagian masih ada.
0: Masih ada.
1: Masih okay. Ada. Mungkin untuk kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Mm-mm. Ya. Mungkin untuk screening awal mereka mau, tapi untuk tindak lanjut mereka kadang jangan deh. Saya enggak ada juga jala, enggak baik-baik juga rasa. Karena kan masyarakat kayak begitu. Ada sebagian, tapi lebih itu mungkin hanya sebagian kecil lah.
0: Sebagian kecil. Ya,
1: sebagian kecil. Mm-mm. Tapi kalau yang sudah merasakan manfaatnya, akhirnya ya mau.
0: Oke. Berarti ternyata masih ditemukan masyarakat. Ini kalau dari PKM Binanga seperti apa hal yang dilakukan tindak lanjut dari mungkin masyarakat yang masih memiliki pola pikir seperti itu yang mending saya tidak tahu daripada ribet nanti ke depannya.
2: Kalau masih ada yang kami dapatkan, kami biasanya edukasi, pendekatan secara personal. Kami sampaikan ini hasil tak agak tinggi tekanan darahnya. Ini saya sudah ulang 2 kali. Mungkin bisa kita cek kembali, nanti kembali ki lagi atau 1 minggu ke puskesmas ki atau boleh ke posyandu ki supaya memudahkan kita. Daripada jauh-jauh ke puskesmas, ke pusyandu saja yang di dekat rumah tak. Nah, itu supaya bisa merubah pola pikirnya supaya mau untuk mengecek setiap bulan, dan kalau memang didapatkan indikasi dia melakukan tindak lanjut dengan berobat.
0: Jadi untuk masyarakat ini, karena ini penting ya, ya apalagi kalau misalnya yang kesehatan kan. Ya memang untuk diri kita sendiri, tapi kan ada keluarga di balik itu. Kalau data laki-laki ini banyak juga yang melakukan cek kesehatan. Biasa kan yang lebih peduli itu perempuan ya. Apakah ditemukan kalau dari PKM Binanga seperti itu? Apakah mungkin laki-laki ini malas mengecek atau sama aja?
1: Sebenarnya kalau secara jumlah penduduk kan memang lebih banyak perempuan.
0: Jadi
1: lebih banyak perempuan yang melakukan CKG. Kalau laki-laki mungkin agak ini karena kan di screening CKG kan juga ada kebiasaan merokok. Mungkin di situ mereka agak agak berat.
9: Tidak tertarik, ya, nanti tidak bilang bagaimana. Kan, nanti tidak suruh kak berhenti. Ya.
1: Itu kan maksudnya di dalam rangkaian itu screening kan ada tentang kebiasaan merokok. Nah itu yang mungkin agak berat mereka untuk ditindaklanjuti. Kalau mungkin kalau hanya kayak gula darah tinggi, tekanan tinggi, atau mungkin pemeriksaan lain mungkin mereka mau untuk ditindak, tapi yang di bagian itu kadang bagian yang agak yang sampai sekarang pun kami pun memang masih
9: di situ salah satu kendalanya
1: untuk,
9: ya,
1: untuk diintervensi, untuk ditindaklanjuti.
9: Tapi kan di CKG ini tidak melulu kita mengimbau untuk berhenti merokok, Pak, gitu ya. Cuman mungkin mengurangi.
1: Kalau ya sampai berhenti ya lebih baik.
9: Iya, lebih baik berhenti. Iya sih, ini juga menjadi masalah ya, karena kan sekarang juga masih ditemukan bahwa lebih baik beli rokok dibandingkan beli beras kan, mungkin
1: telur.
9: Ini mungkin itu adalah salah satu kendala mungkin kenapa masih banyak dari gender laki-laki ini yang mungkin belum tertarik untuk melakukan cek kesehatan gratis atau screening kesehatannya, karena mungkin mereka ini sudah tahu perokok kayak ini mungkin ada nanti masalah gitu.
1: Melalui tahap pertanyaan-pertanyaan yang kalau berhubungan dengan rokok itu kayak
9: aduh jangan minum dulu deh gitu.
2: Kalau di screeningnya itu biasa ditanya sampai berapa dihisap dalam satu hari, bahkan dihitung sampai satu tahun itu di mereka menghisap berapa. Makanya kadang
9: jangan minum dulu. Oke, karena mungkin setiap ada CKG ini didominasi oleh perempuan ya.
1: Lebih
9: didominasi yang selain juga karena memang angka penduduk perempuan lebih banyak, tapi mungkin karena faktor itu tadi juga laki-lakinya jadi sedikit gitu. Baik, dan untuk pendengar ini tentunya karena kalau informasi terkait dengan CKG kan semua ini pasti sudah ada di mana-mana ya. Ini kalau dari PKM Binanga bagaimana mensosialisasikan agar ayo masyarakat ini tidak ada sama sekali hal yang harus ditakuti gitu dalam memeriksa kesehatan.
1: Kalau kami melalui ya media sosial, terus setiap ada kegiatan baik yang terlibat dalam lintas sektor, setiap ada pertemuan, pertemuan-pertemuan baik itu dalam lingkup puskesmas kami sendiri seperti kayak dengan kepala lingkungan atau dengan lurah atau kami tetap menyelipkan informasi tentang CKG, baik itu mungkin kegiatan mungkin kita ada undangan dengan OPD, kami tetap pokoknya dimanapun kalau bisa ya kita informasikan semua tentang CKG, bukan hanya dari media sosial yang puskesmas sendiri, kadang juga dari setiap posyandu, tetap teman-teman turun ke lapangan, yang ada ke lapangan, yang kayak kunjungan rumah, kami pun informasikan hal-hal seperti itu.
9: Kalau sejauh ini bagaimana dengan capaian kinerja dari CKG ini di PKM Binanga sendiri?
2: Ya, kalau untuk tahun lalu itu memang capaian kami sangat rendah, karena memang awalnya keluar kan cuma untuk yang ulang tahun. Nah, tahun ini kami punya namanya rencana kerja. Jadi setiap pegawai yang ada di puskesmas itu punya target untuk menyelesaikan CKG. Jadi misalnya perawat, mereka punya target untuk CKG usia produktif dan lansia dibagi-bagi. Misalnya 1000 ini mereka bagi dengan 17 perawat. Nah, makanya mereka sekarang sudah mencari masing-masing.
9: Wah, ada
2: jadi itu yang tips yang mereka lakukan supaya capaian kami ini meningkat
9: gitu. Berarti ada target, berarti perawatnya harus kerja kan, kalau tidak mau CKG harus CKG nih supaya benar targetku.
2: Jadi mereka cari
1: punya tanggung jawab masing-masing,
9: punya
1: semua
9: masing-masing.
1: Semua petugas staf di puskesmas diberi tanggung jawab sesuai dengan tupoksi masing-masing. Kalau kayak bidan, dia sasarannya mungkin ibu hamil, bayi dan balita. Kalau untuk perawat mungkin usia usia produktif dan usia lanjut. Jadi kami bagi supaya capaian kami pun meningkat. Karena memang waktu tahun lalu itu memang sangat rendah sekali, sangat rendah di antara semua puskesmas kami termasuk paling yang rendah. Paling rendah karena memang kan kebetulan Binanga itu juga sasarannya sangat tinggi. Karena kan memang kami jumlah penduduk wilayah kerja puskesmas Binanga itu lebih 50.000. Jadi memang sangat tinggi sekali. Tapi alhamdulillah sampai dengan semester 1 ini sudah lebih jauh meningkat, walaupun mungkin bukan yang teratas, tapi setidaknya kami ada perubahan, ada peningkatan dari tahun lalu.
2: Kami untuk saat ini kami di urutan ke-8 ke Kabupaten
9: Mamuju. Dari berapa?
1: Dari 23 puskesmas.
9: Wih, berarti ini termasuk posisi yang tinggi juga.
1: Yang mungkin tahun lalu kami mungkin yang 2 terendah.
9: Berarti ini peningkatannya sangat signifikan. Berarti dari yang 2 terendah ke posisi 8 dari 20-an
1: dengan berkat kerja sama teman-teman semua di puskesmas.
9: Betul-betul, berarti ini mungkin staf-staf di sana CKG sekarang.
2: Pokoknya mereka semua cari sasarannya masing-masing.
9: Ini sebenarnya adalah maksudnya itu target ke staf-stafnya seperti itu untuk ya bagaimana agar daerah-daerah yang di bawah naungan dari PKM Binanga ini sehat semua. Jadi mungkin Anda pendengar yang ada di lingkup PKM Binanga ini, jangan heran kalau misalnya ada dari PKM Binanga, CKG Kipa, CKG Kibu.
2: Jangan bosan-bosan.
9: Ini alhamdulillah sekarang jadi posisi terdelak ke-8. Berarti ini yang dihitung per semester awal di tahun 2026. Ini ketua dan koordinator lapangannya betul-betul kerja tidur, Ciki. Jangan sampai nanti indikasi CKG kitanya yang ini.
2: Banyak teman-teman habis pulang dari puskesmas, kerja di puskesmas, kembali ke rumah, kerja CKG.
9: CKG lagi.
2: Dengan inputan CKG.
9: Berarti tetangga dari staf-staf PKM Binangin sudah semua kita CKG.
1: Dari lingkungan yang terdekat juga, keluarga, lingkungan sekitar baru kita.
9: Karena kan ini tujuannya baik, ya, bagaimana agar semua bisa sehat. Jadi pokoknya betul ya dikatakan ibu koordinator kita tadi bahwa jangki bosan-bosan, karena betul-betul untuk diri tak ini sendiri seharusnya ya kan, untuk kesehatan kan ya untuk diri Anda sendiri, bagaimana sehat, bagaimana hidup menua dengan tetap sehat gitu ya. Masalah umur kan tidak ada yang tahu, tapi kalau kesehatan ini kita bisa atur kan, apalagi kalau screening dari awal. Terkait sekarang sudah berada di urutan ke-8 dengan sasaran 55.000 orang ya. Ini berarti kalau target di semester 2 berapa orang?
1: 55.000 itu untuk 1 tahun. Berarti kan
9: itu yang dibagi per semester ya.
1: Iya. Jadi 50.000 ya kami harus
2: harus capai setengahnya.
9: Harus capai setengahnya di tahun berjalan ini. Dan sekarang sudah
2: 11.283.
9: Berarti tinggal 10.000-an lagi berarti.
1: Masih banyak.
9: Karena 10.000-an juga itu kayak banyak ya.
1: Masih banyak.
9: Berarti harus betul-betul saling mendukungnya ini dari masyarakatnya sendiri, kesadaran masyarakat,
1: lintas sektor juga,
9: terus edukasi dari PKM juga dan tenaga kesehatan, dan pokoknya siapa saja yang bisa mengedukasi tentang pentingnya CKG. Ini. Ini menarik pendengar, jadi untuk Anda mungkin yang belum sama sekali melakukan cek kesehatan gratis, ya selain untuk membantu mendeteksi dini penyakit-penyakit Anda, ya tentunya juga bagaimana agar target-targetnya ini bisa tercapai. Jadi senyum-senyum nakes itu lebih lebar kalau kita CKG. Terakhir mungkin dalam dialog interaktif kita di siang hari ini, kalau dari Ibu Margareta, apa yang diharapkan, maksudnya mungkin dari sisi teknisnya gitu, agar CKG ini bisa berjalan lebih lancar dibandingkan dengan tahun atau semester sebelumnya?
2: Kalau secara teknis ya kami mungkin butuh tenaga yang lebih ekstra untuk mendapatkan sasaran 10.000 lagi ini.
9: Oke, sekarang total tenaga yang ada berapa banyak?
2: Untuk perawat sendiri itu kan masing-masing punya
9: target gitu kan?
2: Bukan, masing-masing punya pekerjaan masing-masing.
9: Selain dari CKG itu, ini jadi tugas tambahan ya berarti. Iya.
1: Maksudnya kita kan bukan hanya tugas itu kan bukan hanya di CKG saja, banyak juga ada kegiatan-kegiatan lain, program-program yang harus juga diselesaikan. Iya. Jadi itu makanya mungkin kalau agak berat lah, tapi kan kami tetap harus menyelesaikan semua. Makanya kita kadang juga petugas pun harus memilah-milah mana yang didahulukan dulu, mana yang ini di agak mundur, yang ini maju. Maka kadang itulah kami kadang kayak tarik ulur ke dalam bekerja, karena bukan hanya di CKG, kadang kayak yang perawat mungkin dia juga ada kegiatan lain, kayak yang bidan ada juga kegiatan yang lainnya, jadi semua harus disimbangkan.
9: Wah, berarti harus bagus ini manajemen waktunya, kerja dan manajemen waktunya ya. Oke, berarti butuh tenaga tambahan ya, supaya mungkin lebih efisien, lebih cepat, lebih efektif lagi ini proses-proses penanganan kesehatan gitu di PKM Binanga. Oke, kalau dari Ibu Revi, seperti apa harapannya agar masyarakat ini mau melakukan CKG?
1: Ya, kalau saya harapkan dengan maksudnya mereka lebih kayak lebih aware, lebih peduli dan lebih mau terlibat begitu, mau datang dengan kesadaran sendiri, karena ini bukan untuk kami yang petugas, karena ini untuk diri tak je sendiri, maksudnya kan sehat untuk diri tak, baiknya untuk diri tak, begitu. Jadi ini untuk
9: mari
1: semua. Nah, dan bukan hanya sampai di CKG saja, kalau bisa sampai dengan tindak lanjutnya, kan lebih baik kita sehat daripada sakit.
9: Ya. Baik pendengar, itulah dialog kita di siang hari ini. Pokoknya lebih baik sehat daripada sakit. Kemudian kalau di CKG itu lebih baik mencegah gitu daripada kan, daripada mengobati. CKG belum tentu Anda sakit. Tapi mari kita mendeteksi dini, karena yang terlihat baik-baik saja belum tentu baik-baik saja. Baik pendengar, demikian dialog interaktif kita di siang hari ini. Terima kasih juga atas partisipasi Anda yang telah bergabung dalam dialog interaktif Indonesia Sehat dengan narasumber dari Revi Novita, Ketua Tim CKG UPTD PKM Binanga, dan juga Ibu Margareta Taurina Palpiali. Semoga informasi yang disampaikan ini bisa menambah wawasan kita, dan sekali lagi jangan lupa cek kesehatan gratis. Saya Rita Wahyuni bersama dengan kedua narasumber dan juga rekan kerja yang bertugas, Prendi Andika, mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Terima kasih Anda telah mengikuti Dialog Indonesia Sehat bersama RRI Mamuju.

0: bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
1: Baik. Ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustaz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustaz ya, menghadapi istri seperti itu ya.
0: Itu di begini, itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada. Kok ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Ah itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya.
1: Yeah.
0: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

Sakinah bersama Ustadz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di RI.

Pengibraka adalah akronim dari pasukan pengibar bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

juara Piala Presiden 2020 namun usai menaklukkan Persib lewat adu penalti. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica menang telak 6-1 atas Hearts dalam leg pertama kualifikasi UEFA Europa League 2026. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Rafa Silva.
2: Benfica berpesta gol 6-1 saat menjamu Hearts dalam laga leg pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Europa di Estadio da Luz, Lisbon, Portugal dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan telak tersebut memberi modal besar bagi Benfica sebelum melakoni leg kedua. Hearts kini membutuhkan kemenangan dengan selisih 6 gol untuk membalikkan keadaan. Rafa Silva membuka keunggulan Benfica pada menit ketiga. Thomas Araujo, Vangelis Pavlidis, Gianluca Prestiani, John Duran, dan Andreas Sejoldrop kemudian menambah gol tuan rumah. Hearts hanya mampu membalas melalui gol Tom Renaud pada babak kedua. Gol tersebut tidak mampu menghentikan dominasi Benfica sepanjang pertandingan. Benfica menguasai perjalanan sejak awal laga. Tim berjuluk si elang itu tampil efektif memanfaatkan peluang dan menekan pertahanan Hearts hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica Marco Silva mengatakan timnya telah berkembang pesat dibandingkan pertandingan terakhir.
3: Saya menyadari bahwa tim ini semakin membaik, bahwa kami mulai menunjukkan hal-hal yang telah kami persiapkan. Gol pertama juga menjadi contoh yang baik, terutama cara kami mencetaknya. Saya telah meminta para pemain untuk memulai pertandingan dengan kuat, dan itulah yang kami tunjukkan. Selalu penting untuk mencetak gol lebih awal, tetapi bukan hanya soal mencetak gol, tetapi cara kami memulai dengan kuat, berusaha bermain secara ofensif, sekaligus tetap bersaing menjadi hal yang bagus untuk tim. Momen-momen reaksi yang baik yang ditampilkan oleh tim membawa kami berhasil menguasai area-area yang lebih tinggi, berbeda dengan apa yang terjadi dalam pertandingan-pertandingan terakhir. Sementara itu, kepala pelatih Hearts, Walter Franken, menyebut bahwa timnya kehilangan rasa percaya diri akibat gol cepat dari Rafa Silva pada menit ketiga pertandingan. Mungkin karena kurangnya pengalaman atau rasa gugup, karena kami kebobolan gol di awal, tapi kami hanya terus mengumpan bola ke depan, dan akibatnya kami tak pernah benar-benar masuk ke dalam alur permainan. Ada beberapa momen di babak pertama ini, kami berhasil menemukan celah, lalu bisa sedikit bernafas lega. Namun sebenarnya cukup mengecewakan melihat bahwa kami tidak menunjukkan lebih banyak keberanian pada momen-momen tersebut. Keunggulan agregat 5 gol membuat Benfica berada di atas angin menjelang leg kedua. Tim asal Portugal itu hanya membutuhkan hasil imbang atau kekalahan dengan selisih maksimal 4 gol untuk memastikan tiket ke babak final kualifikasi Liga Europa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ribuan supporter memadati bandara di Istanbul dan Trabzon untuk menyambutnya. Dan Salah mengaku terkesima, serta tersentuh oleh besarnya cinta serta dukungan yang ditunjukkan para pendukung barunya. Ia menegaskan ambisinya untuk selalu memenangkan sesuatu di setiap klub yang ia bela.
1: Ini adalah pengalaman yang belum pernah saya alami seumur hidup saya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah berada di sini hari ini dan kemarin. Anda menunjukkan begitu banyak cinta kepada saya, dan saya tidak pernah menyangkanya dari penerimaan ini. Saya kesini datang untuk menang dan ingin memenangkan sesuatu dengan klub ini.
0: Salah menaikkan kontrak 2 tahun dan mengenakan nomor punggung 10. Ia bertekad membawa Trabzonspor bersaing di papan atas Liga Turki serta di kompetisi Eropa. Kedatangan Salah menjadi momentum besar bagi klub Turki tersebut yang berharap bisa meraih prestasi lebih tinggi dengan kehadiran bintang asal Mesir ini.

0: Dari basket NBA, pendengar, Jaylen Brown resmi pindah ke Philadelphia 76ers setelah ditukar oleh Boston Celtics pada Juli 2026 dalam kesepakatan yang melibatkan Paul George dan beberapa pilihan draft. Brown mengaku terkejut dan syok atas keputusan mendadak dari manajemen Celtics. Namun kini siap memulai babak baru bersama 76ers. Ia bertekad membantu tim mengakhiri puasa gelar.
1: I appreciate everybody that's in the room. I'm excited to be here.
2: Dan saya senang berada di sini dan saya menantikan perjalanan ini. Ada banyak sekali emosi yang saya rasakan. Ini adalah sebuah proses. Ada kegembiraan datang ke kota baru, tempat baru, harapan baru, energi baru.
1: Some degree, just you know, one, the excitement of coming to a new city, a new place, new expectations, new energy, then also leaving somewhere that you've been for a very very long time.
0: Kepindahan ini mengejutkan banyak pihak karena Brown dilepas ke rival berat di wilayah timur. Kesepakatan ini menjadi salah satu trade NBA paling mengejutkan musim panas 2026.

Beralih ke arena net, petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan tempat di babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Zhang Shuai di Toronto dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Cameron Norrie menciptakan kejutan dengan menaklukkan unggulan ketiga Alex de Minaur. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: sengit sepanjang laga dari petenis Tiongkok tersebut. Zhang terus menekan hingga game terakhir dan bahkan sempat memperoleh peluang break point saat Sabalenka mencoba menutup pertandingan. Usai laga, petenis Belarus itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya sepanjang pertandingan.
1: Yeah, I'm happy with the level, happy with the win.
0: Saya senang dengan level permainan saya. Saya juga senang bisa meraih kemenangan dan menyelesaikan pertandingan dalam 2 set. Selain itu, saya juga senang hujan tidak menghentikan pertandingan kami. Jadi, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya.
1: Stop our game, so yeah, happy to be through.
0: Sementara itu, dari sektor putra, Cameron Norrie mencatat salah satu comeback paling dramatis musim ini saat menghadapi unggulan ketiga Alex de Minaur di IGA Stadium dini hari tadi. Petenis Inggris itu bangkit setelah tertinggal 5-7-2-5 dan berhasil menyelamatkan satu match point pada set kedua. Norrie kemudian memaksakan tiebreak sebelum mendominasi set penentuan dan menang 5-7, 7-6, 6-1. Hasil itu memastikan langkah Norrie ke babak 16 besar, sekaligus memberinya kemenangan keempat atas de Minaur dari 7 pertemuan. Usai pertandingan, Norrie mengaku puas dengan upayanya untuk tetap fokus menyelesaikan laga dengan kemenangan.
2: Yeah, was looking tough, you know, the quality.
3: Situasinya memang terlihat sangat sulit. Kualitas permainan pada set pertama sangat tinggi dari kami berdua. Menurut saya, tenis yang kami tampilkan benar-benar luar biasa. Lalu pertandingan mulai lepas dari kendali saya, ada beberapa game yang sangat berat. Saya juga merasa terlalu memaksakan diri untuk segera mengakhiri rally. Kondisinya juga panas dan lembab, namun sepanjang pertandingan saya terus berkata kepada diri sendiri bagaimana caranya mengatur ulang fokus di setiap poin dan siap menghadapi poin berikutnya. Tidak peduli apakah saya baru saja memainkan poin terburuk atau poin terbaik.
0: Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan berhadapan dengan unggulan ke-16 Ekaterina Alexandrova, sedangkan Cameron Norrie akan menantang unggulan ke-18 Arthur Fils. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Janis Chan yang berpasangan dengan Katarzyna Peter harus terhenti langkahnya di babak 32 besar ganda putri setelah dikalahkan Storm Hunter dan Desiree Krajcik dengan skor 4-6, 0-6 tadi malam. Dari

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau, di mana Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung 6-5 lewat adu penalti. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
1: Juara satu Piala Presiden 2026 Persebaya Surabaya.
2: Persebaya akhirnya mengakhiri penantian panjang dengan meraih gelar juara Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti dengan skor 6-5 usai imbang selama 120 menit pada laga final Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis malam. Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, trofi ini memiliki makna yang sangat istimewa. Tak hanya menjadi trofi pertama ajang tersebut, kemenangan ini juga mengakhiri penantian panjang tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali mengangkat trofi bergengsi.
3: On the final, unfortunately, in other leagues I already have this bad experience, but today I'm very happy because we won this. If commentary of the match, I think
2: pertama saya ingin mengatakan bahwa tidak mudah untuk memenangkan trofi melalui adu penalti. Saya pernah memiliki pengalaman buruk pada situasi ini, namun hari ini saya sangat senang karena kami berhasil menang. Menurut saya kami memiliki peluang yang lebih banyak dibandingkan tim lawan. Pertandingan memang tidak berlangsung dengan tempo yang terlalu tinggi, tetapi itu normal karena kedua tim tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemulihan. Kami memulai pertandingan yang sangat baik, tetapi melakukan satu kesalahan yang membuat kami kebobolan. Setelah itu kami masih memiliki 3-4 peluang mencetak gol, tapi belum berhasil memanfaatkannya. Meski begitu, para pemain terus berjuang hingga akhir pertandingan. Itulah yang kami lakukan dan akhirnya membawa pulang trofi. Ini adalah trofi Piala Presiden pertama bagi Persebaya. Setelah 22 tahun tanpa meraih trofi besar, penantian itu akhirnya berakhir. Hari ini 6 Agustus Persebaya kembali memiliki trofi.
3: Piala Presiden for Persebaya and 22 years without big trophies, now stop. Today, 6 August, Persebaya have
2: Sementara itu, kiper Persebaya Reza Arya juga mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tim mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang tetap tampil maksimal meski tidak memiliki waktu cukup berlatih menjelang partai final. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada rekan setim, keluarga, serta bonek dan bonita yang terus memberikan dukungan kepada Persebaya sepanjang turnamen.
4: Alhamdulillah malam ini kita bisa meraih kemenangan dan penantian panjang tim Persebaya akhirnya bisa terwujud, dan saya sangat berterima kasih pada teman-teman. Hari ini sangat bekerja keras karena kita tahu kita tidak mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Kemarin kita tidak sempat menjalani latihan, kita cuma recovery, tapi tadi pemain sangat fight 100 menit lebih sampai adu penalti, dan saya sangat berterima kasih. Dan terima kasih juga buat keluarga dan teman-teman dekat saya, dan terutama bonek-bonita yang selalu mendukung Persebaya.
2: Pelatih dan pemain mengajak supporter setianya bonek dan bonita untuk kembali memberikan dukungan penuh pada International Friendly Game melawan Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 15 Agustus 2026 mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Peringkat ketiga usai menggalakkan Arema dengan skor 3-1 di Piala Presiden 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persija Jakarta mengakhiri Piala Presiden 2026 dengan hasil positif. Macan Kemayoran berhasil meraih peringkat ketiga setelah mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1 yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali sore kemarin. Hasil ini menjadi modal berharga jelang Liga 1 musim 2026-2027. Pencapaian ini tergolong impresif. Skuad Asuhan Sintayong minim waktu persiapan akibat jeda kompetisi yang singkat. Namun adaptasi taktik berjalan dengan baik dari fase grup hingga babak gugur. Turnamen ini juga menjadi ajang integrasi pemain asing baru dan penggawa muda dari Akademi. Witan Sulaiman mengaku bangga atas perjuangan timnya selama turnamen.
2: Selamat malam, kalau dari saya, dari pemain, saya sangat

0: Sementara itu pelatih Persija Sintayong memantau turnamen untuk melihat perkembangan para pemain. Penampilan impresif beberapa pemain muda dan pilar lokal Persija menjadi catatan positif menjelang liga bergulir.
1: Pertandingan malam ini sangat lancar dan baik. Khususnya pemain-pemain lokal dan pemain-pemain muda juga, khususnya dari mengucapkan terima kasih kepada

0: bisa melihat kemampuan pemain lokal seperti itu.
1: Ini setiap peringkat ketiga memberikan suntikan motivasi besar bagi Persija sebelum mengarungi kompetisi reguler Liga 1 yang akan bergulir September mendatang. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Balik kita lihat.
3: Nah, itu dia, sebuah lalu.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, sesaat lagi pendengar akan kami hadirkan di ruang dengar Anda siaran langsung khutbah Jumat. Dan setelah itu kami hadirkan Papasan Malabi. Ini adalah program setiap hari Jumat yang akan menghadirkan narasumber Ustaz Dr. Nur Salim Ismail dan juga Haji Bahtiar Ahmad, dan akan dibawakan oleh host rekan Hafid Majid dengan topik kawan sejati pembawa rahmat. Selamat menikmati pendengar waktu-waktu menunggu siaran langsung khutbah Jumat di ruang dengar Anda di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya.
4: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Halo RRI. Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
6: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم وإياي وإياكم وإياهن بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Wasiat saya sebagai khatib yang pertama, perbaharuilah syahadat kita. Jumat adalah ungkapan kita menyatakan kesejatian dan kesungguhan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala secara bersama-sama. Seketika kita terbangun di pagi hari, kita melapor 2 rakaat. Kita melapor 4 rakaat ketika matahari berada tepat di ubung-ubung kepala kita di waktu zuhur. Ketika menjelang maghrib ada waktu asar, 4 rakaat pun kita melapor. Dan ketika matahari tenggelam di ufuk barat, 3 rakaat pun kembali kita menyapa Allah. Dan di isya sebelum kita tertidur untuk ditidurkan kembali dan akan dibangunkan, 4 rakaat pun kita melapor. Di dalam laporan-laporan dan sapaan-sapaan itu, semuanya di dalamnya ada syahadat. Dan di Jumat ini, kembali kita menyatakan diri lewat syahadat di atas mimbar sebagai rukun khutbah. Dan kita mendengarkan khutbah itu dengan sebaik-baiknya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Saya nyatakan di mimbar ini, kalau ada yang menyatakan bahwa ada Nabi setelah Nabi Muhammad, maka dia sesat dan sangatlah menyesatkan. Wasiat saya yang kedua adalah memelihara iman dan takwa. Iman satu akar kata dengan amanah. Iman satu akar kata dengan amin, walau dalin amin. Peliharalah imanmu di setiap Jumat ke Jumat. Karena tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Tidak ada jaminan kita akan bertemu dengan Jumat yang akan datang. Tidak ada jaminan nafas kita, ruh kita yang dipinjamkan oleh Allah, 10, 20, 30, 40, 50, bahkan 60, 70 tahun. Allah tidak pernah menagih untuk kita bayar ruh itu. Tapi Allah bisa saja memerintahkan untuk mengambil haknya. Yas'alunaka 'anir ruh, kulir ruh min amri rabbi. Peliharalah selalu iman itu dari Jumat ke Jumat. Dan wasiat tambahan saya, idza sa'idal khatibu 'alal mimbari fala yatakallamanna ahadukum. Apabila khatib telah membacakan khutbahnya, janganlah kalian menyatakan A, B, C kepada orang di sampingmu. Bahkan melarang pun orang untuk tidak ribut. Itu juga kita dimakruhkan. Mendengarkan khutbah adalah bagian daripada kesempurnaan khutbah kita. Dengarkanlah khutbah ini. Mudah-mudahan ada 1-2 kata. Kalimat-kalimat dalam khutbah itu bisa merubah dan bisa memerdekakan dirimu dari segala mara bahaya. Hadirin dan hadirat jamaah Jumat Baitul Anwar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang ingin saya risalahkan kepada kita di Jumat ini? Muharram telah lewat, Safar di penghujung. Kita berada pada posisi Rabi, akan menghadap ke Rabi'il Awal, Rabi'is Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Sawal, Zulqa'idah, dan Zulhijjah. 12 bulan ini adalah sebuah perjalanan hidup, stabilitas temperatur batin seseorang. Ketika kita menapak tilasi hidup dan kehidupan kita, ketika kita berada pada sesuatu yang telah kita inginkan, ketika kita berada pada puncak kegelisahan, ketika kita berada pada puncak kebahagiaan, ketika kita berada pada puncak kegalauan, ketika kita berada pada puncak sesuatu yang bisa merusak iman dan takwa kita, satu-satunya jalan kita rapatkan jidat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hegemoni, itulah perjalanan hiperbola kehidupan kita. Banyak orang yang tidak sadar
bahwa perjalanan hidup ini adalah semu dan fatamorgana. Apa itu Muharram? Muharram itu adalah sesuatu bulan yang sangat-sangatlah dimuliakan, telah kita lewati. Kenapa kemudian Masjidil Haram dinamai Al-Haram? Karena Masjidil Haram adalah masjid yang mulia. Muharram akar kata daripada harrama. Harrama itu memuliakan. Muliakan dirimu dari dosa. Muliakan dirimu, merdekakan dirimu dari kebodohan. Merdekakan dirimu dari waktu. Merdekakan dirimu dari nafsu. Merdekakan dirimu dari segala sesuatu yang bisa merusak dalam napak tilas kehidupan perjalanan hidup dunia dan ukhrawimu. Safar, apa itu safar? Safar itu orang Arab mengatakan sifar, kosong. Bisa juga dia adalah sebuah perjalanan. Ketika kita berada di bulan Muharram, Rasul hijrah di bulan Muharram. Kenapa dia hijrah dari bulan dari Mekah ke Madinah? Karena dia ingin mencoba menapaktilasi kehidupan syariat menuju peradaban al-hadara dan thakafah di Madinah al-Munawwarah. Sifar, kosong. Sekarang apa itu Rabi'i? Rabi'ul Awal. Rabi'ul Awal, orang Arab menamai bulan ini dengan bulan semi. Kalau dia semi, pasti ada sesuatu yang akan tumbuh. Kenapa kemudian Rasulullah lahir di hari Senin 12 Rabiul Awal? Kenapa kemudian Rasulullah hijrah di bulan Rabiul Awal? Kenapa kemudian Rasulullah dinyatakan dalam Al-Quran bahwa dia adalah rahmatan lil alamin? Kenapa kemudian Rasulullah pada akhirnya pun wafat di bulan Rabiul Awal? Itu semua adalah hikmah. Itu semua ada sesuatu yang ada di dalamnya. Rabiul Tsani mulai tumbuh. Ketika kita berada pada semi, kita akan menanti yang namanya tumbuh. Tumbuh di dalam hati kita sesuatu yang bisa. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kemudian sedikit demi sedikit kita akan masuk jamad, jamadil awal, beku. Kebekuan kita di dalam perjalanan hidup ini itu bisa saja karena dikarenakan pertama dosa. Dikarenakan karena maksiat. Dikarenakan dengan sesuatu yang bisa merusak hubungan persaudaraan dan kemanusiaan kita dalam konteks filsafat ketuhanan dan filsafat kemanusiaan. Jamadil akhir menapaktilasi inna ma'al usri yusran. Sesuatu yang mudah pasti ada kesukaran di dalamnya. Pada akhirnya kita akan mendarat di Rajab yang diagungkan sebelum kita masuk ke bulan Syaban. Dan Syaban kita akan masuk ke Ramadan. Kenapa dia dinamai Ramadan? Panas. Semu, semi, beku. Pada akhirnya dia panas. Innama summiya Ramadana li'annahu yarmaduz dzunub. Dia adalah napak tilas untuk menghancurkan semua perbuatan-perbuatan kita yang telah kita muliakan di bulan Muharram, yang kita kosongkan di Safar, kemudian kita semu, semi, masuk ke beku. Akhirnya dia di Ramadan. Kenapa ini yang saya bahas? Kenapa ini yang saya nyatakan di mimbar ini? Karena perjalanan kehidupan manusia itu. Al-Quran sendiri mengatakan dalam surah At-Taubah, inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran. Al-Quran yang menyatakan bahwa di dalam satu tahun itu, inna iddatash syuhuri isna asyara syahran. Ingatlah itu satu Muharram. Kenanglah itu 12 Rabiul Awal. Belajarlah engkau di Ramadan, 17 Ramadan nuzulil Quran. Dan selalu ingatlah 27 Rajab ketika Allah memanggil kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya, dan selalulah bermuktamar dalam hatimu 9 Zulhijjah untuk senantiasa merindukan Ka'bah dan merindukan Arafah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika dia semi, membuat itu akan tumbuh di bulan Safar. Ketika dia beku, maka innallaha ma'as sabirin. Dan ketika dia panas, maka wajib yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki.
maka membakar dosa di dalam perjalanan hidup kita itu diberi kesempatan di bulan Ramadan. Yang menjadi pertanyaan, berapa jatah buat kita untuk Muharram? Berapa jatah kita untuk Safar? Dan berapa jatah kita untuk Ramadan? Dan berapa jatah kita untuk Idul Fitri dan Idul Adha dan lain-lain sebagainya? Saudaraku, ketika kita di Zulqa'idah nanti kita akan duduk-duduk. Zulqa'idah adalah duduk sebelum masuk di Zulhijjah. Apa hubungannya dengan kemerdekaan? Soekarno memberi nama Masjid Istiqlal adalah Masjid Kemerdekaan. Dalam Al-Quran ada dua kata, Al-Hurriyah dan Al-Istiqlal. Apa yang ingin saya simpulkan dalam napak tilas bulan Hijriyah? Saudaraku, mari kita merdeka dari doa. Mari kita merdeka dari dosa dan maksiat. Faman ya'mal wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang memperbuat sebiji zarrah sesuatu yang baik, pasti dia akan dilihat. Yang kedua, merdekakan dirimu dari waktu. Al-waqtu kasayf, waktu itu ibarat pedang. Khalid bin Walid, sang pedang Saifullah, pernah mengatakan, ketika aku menebarkan Saifullahku, ketika aku menebarkan pedangku untuk melawan para kaum kafirin, kadang terbetik dalam hati saya, sejak kapan pedang itu saya tancapkan di leher-leher mereka yang melawan Islam? Khalid bin Walid mengatakan, waktu adalah pedang. Dan ilam taktak, kalau engkau tidak memotong pedang waktu itu, waktulah yang akan memotongmu. Wal as, demi waktu, innal insana, sungguh dan niscaya, lafi khus, pasti rugi. Tidak ada orang yang beruntung hidup di dunia ini, pasti rugi. Illal ladzina amanu, Allah memberikan kualifikasi kecuali orang yang beramanu, orang yang beriman, wa amilus salihat, yang selalu memperbuat amal soleh. Dan yang ketiga adalah wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, selalu saling menasehati di dalam kesabaran dan menasehati dalam kebenaran, bukan pembenaran. Dan yang ketiga adalah merdekakan dirimu dari nafsu. Nafsu itu ada tiga. Ada nafsu ammarah, ada nafsu lawwamah, dan ada nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsu mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, irja'i, kembalilah engkau ke pangkuan Tuhanmu. Radiyatan mardiyah. Wadukhuli fi ibadi, wadukhuli jannati. Kenapa kemudian 9 Zulhijjah ditutup bulan itu di bulan Zulhijjah? Karena irji'i, kembali kita kepada Allah. Mu'tamar Islam sedunia di Padang Arafah. Dan yang terakhir adalah merdekakan dirimu dari kebodohan. Merdekakan, saya ulangi sekali lagi, merdekakan dirimu dari kebodohan. Imam Syafi'i pernah mengatakan, al-ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya. Wa inna ilma nur wa nurullahi la yuhda li asin. Sesungguhnya cahaya itu dari Allah dan tidak akan dipancarkan kepada mereka yang selalu senantiasa berada dalam kemaksiatan. Orang yang menguasai ilmu, orang yang punya derajat ilmu, pasti menguasai alam. Ilmu, alam. Alam, ilmu. Ada ain, ada lam, dan ada mim. Kenapa dia satu akar kata? Karena memang yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dia adalah sungai, dia adalah nahar, dia adalah anhar, dia adalah nehru, dia adalah anharun, agar dia mengalir terus ke keturunan kita. Dia akan mengalir terus di sebuah perjalanan kehidupan kita. Sungguh banyak orang yang bisa merubah takdirnya karena ilmu. Merdekakan dirimu dari kebodohan. Dan yang terakhir, merdekakan dirimu dari buruk sangka. Puncak ilmu seseorang itu adalah
senantiasa berburuk sangka kepada sesama manusia, terlebih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.

0: الحمد لله الحمد لله الذي الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وصحبه أهل الفضائل والكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر. Sungguh telah kami beri kalian Al-Kautsar, nikmat yang banyak, telaga Kautsar, sungai Kautsar dalam surga. Fasalli, maka salatlah, li rabbika, kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Berkorban itu asal kata dari karubah. Ketika engkau ingin dekat kepada seseorang, apalagi ingin dekat kepada Allah, maka berkorbanlah. Mana simbol pengorbanan? Na'budu wa nasta'in. Menyembahlah dulu, baru meminta pertolongan kepada Allah. Jangan engkau balik. Nasta'in baru na'bud. Inna syani'aka huwal abutar. Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah yang terputus. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyata fi dinina wa dunyana wa malana wa ahlana. Allahumma astur auratina wa aminir rawatina. Allahumma ihfadna min bayni yadayna wa min khalfina wa ayyaminina wa an shimalina wa min fawqina wa a'udhu bi adamatika ta'ala min tahtina wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha baligu amrihi kad ja'ala Allahu likulli shay'in qadara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidi haqqihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa dhkurullaha al-'adzim yadhkurukum was'alu min fadlihi yu'tikum wa dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimish shalah.
1: Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya karim. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Hayya 'alas salati hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu qad qamatis salah. Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah.
2: La ilaha illallah Muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfiru subuhakum fa inna tasaddas subuh min tamamis salat. Istiqimu wa'tadilu. Mohon diluruskan, dirapatkan saf di sisi saf yang kosong. Hidahi anta maksudi wa ridha kamadu.
3: Allahu Akbar.

الحمد لله رب

الحمد أكبر. الله أكبر.

Allah اجمعوا. بسم الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id. rri.co.id. Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id. rri.co.id.

0: Indonesia yang maju berawal dari masyarakat yang sehat. Melalui program Indonesia Sehat, RRI Mamuju mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit yang ada di sekitar kita. Jangan lewatkan program Indonesia Sehat setiap Jumat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Beragam informasi kesehatan akan dibahas secara tuntas bersama narasumber kesehatan terpercaya.
1: Awalnya cuma nongki-nongki di warkop lah, masa COVID itu hari ya.
2: Masa COVID.
1: Ya, kita nggak bisa kemana-mana, ngumpul-ngumpul.
3: Jadi Manakarabu Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang dan...
4: Nah, saya sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam. Sudah jauh dari hal-hal apa ya? Duduk bersama untuk
0: setiap komunitas punya cerita. Setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide, dan semangat kolaborasi dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
5: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
6: Kalau di saya dimana sebentar ya.
5: Jadi biasanya kan, biasanya apa di zaman COVID itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Ya. Jadi biasanya itu lah. Ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas, aduh pak. Pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan, jadi lebih bagus nanti beli dulu
2: baru minta maaf.
5: Nanti minta maaf.
1: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat, tapi saya tidak transparan juga
0: Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat dan Minggu pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: pendengar, kembali bersama saya Nita Wahyuni dalam Ngobras di malam hari ini.
1: Baik, kita masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama komunitas Anak Manakara.
2: Program Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
3: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Dengarkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas setiap hari Minggu, Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 21.20 menit waktu Indonesia Tengah di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kan itu pemerintah ta dan disanga WFH.
5: Work from home.
4: Bekerja dari rumah. Mau anda ya? Andai malah dek sekali nepayari urusan kerja bakti ya. Begini ceritanya. Kenapa kerja bakti? Ada saya punya istilah itu relaksasi sosial. Tungan itu tadi emang dia tanggung jawab na saya pegawai, saya pergi kantor. Tapi apa akan jauh lebih baik mua iya kerja bakti tadi dikembalikan ke lingkungannya masing-masing. Mua dia disimbor pegawai, dia tahu mua dia disimbor. Untuk apa? Iya mek saya pejabat, saya kantor tadi dia bisa kembali bergaul dengan masyarakat. Kan relaksasi sosial tu dia. Ida tiapa ina pusan saat dengar. Lo mak kantor anda dia doi efisiensi tu. Anda dah lo mak kantor tapi ragi-ragi beban kerja. Kalau begitu sepertinya yang dibutuhkan hari ini adalah relaksasi sosial. Doa tak me? Enggak me? Bergaul men dulu dia. Menjadi masih ulo lo itu. Dia itu bermasyarakat. Sisa termus nak kopi nawawa lo di bir tanggalalan dia tu. Macam-macam cerita dia. Insya Allah ada hasilnya.
5: Insya Allah hasilnya.
4: Pada akhirnya masyarakat akan tersadar. Ah, Pak macaman di pala KMCP jabat tadi. Andan di teruas yang beruang. Itu namanya jadi. Mungkin. Jadi nari mau ya tiapa miri. Pak. Nari sakwen dia berkinerja. Dia berkinerja. Kenapa? Karena kita masukkan dalam segmen-segmen atau wilayah-wilayah disebut dengan cara mendengarkan harapan masyarakat. Ya tuh tadi saya pejabat apa saya mau kata media masyarakat pacar itu mie. Dan itu kan jauh lebih otentik. Apa yang bikin otentik? Karena anda melewat HP malam itu siang baruan, malam itu si harga-hargai. Nau ada Pak Kepala Dinas Pak Iya tu dek ni harap nau ngarek selama hari
1: Papasan Melani setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mewujud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Luluarek malak biuhyana sana. Salah suungku tomamuju ingan nana. Alhamdulillah. Malah tau si rumpa wamo di acara pepasa malak bi ingan lo. Alona Jumaat tanggal pitu bulan Agustus 2020-an. Ni ranua mudah-mudahan karibata macuan asan sia-sia atau mati ma pengeloi jama-jamaan tak jari waktu nanti bawa siola sampai tete 2. Alhamdulillah siola ini bawa anang guru Pak Dr. Nur Salim Ismail MSc pengasuh pondok pesantren Dede Iwaruga Majene. Minggu lalu enggak ada roadshow.
4: Jadi saru.
1: Iya. Ya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
5: Saya apa lo tadi numpan nih bawa menggelili enggak?
4: Tiga hari perjalanan.
1: Alhamdulillah. Iya, saya mata pada itu mati jadwal jadi. apa yang ngeranain di judul tadi? Teman sejati pembawa rahmat. Saya judul ini. Jadi para lu nih kapan memang karena untuk mencari teman sejati akan teman yang bisa mengantar kita pada kebaikan, enggak nanti dari kapan ngalur cerita.
4: Ya, kira-kira seperti itulah. Jadi, Nawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dio nisanga bahasa Mandarin pasamuaneang atau pasambaineang. Menurut Rasulullah, muamai tayo samuane, paitayo tu macua. Macua pau, macua ampe-ampena, macua gauna, macua kirona. Sehingga dikatakan utlubul fadla indar ruhama imin ummati ta'ishu fi aknafihim. Dia mau macuai pas semua nyata nama cua tu ita di tu tau ini di lino. Sebaliknya jangan bergaul dengan orang-orang yang bermasalah. Secara pengetahuan bermasalah, secara moral bermasalah, secara sosial bermasalah, secara banyak hal dari sektor apapun dia selalu punya masalah. Karena itu ita die belum sepenuhnya berada pada posisi benar-benar mandiri. Namalah ini suatang ala beta ya. Pada tu ni sangat ma'agama nawa nawa mesa panrita Hasan al-Basri almar'u ala dini khalili. Dia tu mesa-mesa rupa tahu ma'amili tu ma'ita tokona paresa minnai solana. Apa nak randa sama sambayang? Iya, paresa minnai solana. Sangit tu randa satu tiap sama sambayang. Jadi itu pertemanan istilah anak muda sekarang circle, lingkaran-lingkaran pertemanan itu sangat-sangat mempengaruhi cara pandang, cara bersikap, perilaku kita. Sebab sedikit orang yang mampu untuk berdiri tegak dalam kebenaran yang dia yakini muasisanna. Pak iya tu tahu nak malah misalnya menjari tomaco apa sangit tomaco rek lo riset sedewayat tau lo wayata mau pari tu menjari tomaco mau me apa randa samu maco tapi orang anda silulungan nyoroi ai pada akhirnya kita menjadi apakah kita terhalang melakukan kebaikan ataupun kalau kita melakukan kebaikan justru menjadi musuh bersama karena tidak lazim bagi mereka. Pertanyaannya adalah apa saja yang harus kita perhatikan itu. Satu, kalau kita pilih teman, benar-benar pilih teman, jangan hanya pikir asal rame. Muak maruak mi ayu hantak. Mai di itak anggota tak di. Jadi, dia muak mai itak itu sola, sola namanya antar, namanya rendel lor ya piangan. Jangan tanya berapa banyak. Biar 1-2 orang. Ada namanya sekarang ini small group. Grup-grup yang kecil itu yang bisa saling mengingatkan. Muat apa ya rumah nambun 20 anak geng ini, geng ini. Biasa rumah parik. Kenapa? Karena menjadi rapa itu simpah pengarah. Tetapi pada hal-hal yang tidak produktif, tidak baik.
5: Si geng-geng-geng.
4: Iya, menjadi ya si pergengge. Nah, padahal agama kita mengatakan cari teman allazi yadulluka ila khair. Cari teman yang bisa menunjukkan kamu kepada jalan kebaikan. Cari teman. Nah, karena itu dia mua lampai tu si rumus-rumus syolola. Itu tidak selamanya langsung dipandang sebagai teman. Kenalan saja. Jadi jangan selalu melihat baik sekali tadi ku temani di warkop. Ya jari muak baik sekali no. Kayaknya cocok jadi calon mertuaku. Itu tidak mau cerita no. Semua orang di warkop berkemungkinan untuk berbuat baik kepada kita. Tetapi belum tentu menjadi otomatis dia adalah kawan sejati yang mampu untuk memperingatkan kita. Yang kedua, di umwa siolai tahu tomacoa ruhama'u min ummati tomacoa ada dalam syarahnya itu dikatakan dia tomacoa dia itu sangga mawa maco sipakna pada titik tertentu dia ini sangga ruhama'u min ummati palosai naisam minatangar batang alaweta. Mamaya di masaranya warik luar rik. Nice ya matangarmu. Sehingga dalam tradisi ita tomandar kan nyolo itu tori ulari diwayan nasi andong gurut dari umiro tangar. Sebab makanya kita coba tangar adik mai ri tangar mai ri batang alaweu tangar lo sakaje tamari ateuri me apa dia pok masaranya wasan adik nah orang sekarang mengatakan kecemasan mamaya di masaranya wa apa di nopo di nah sehingga kita butuh orang-orang yang mualai tahu mawa ya pepetanan wap pak anda jadi masaranya walek bau anda jadi mengapa jangan cari teman yang mana emang allo yulu ya mialai rame pak ya mesti tipu sama talam bau marang allo ah, kita tidak butuh orang seperti itu butuh orang yang memang mengantar kita untuk menjadi orang yang tenang menghadapi kehidupan. Nah yang ketiga ini penting. Kenapa ada pesan seperti ini? Pesannya adalah jangan mudah curhat. Jangan mudah curhat. Jangan mudah menyampaikan persoalan relung jiwamu kepada orang yang belum terjamin bahwa dia akan menyimpan rahasia. Nah, itu masalahnya. Tapi sekarang Anda mitos enggak curhat. Kita ini melakukan demonstrasi perasaan di Facebook,
5: di media sosial.
4: Di media sosial. Jadi itu juga persoalan yang kita hadapi. Padahal yang dikendaki adalah jangan mudah mengumbar hal-hal yang kira-kira kalau diketahui orang justru akan mencelakai kita, akan merugikan kita dan akan membuat kita menderita. Yeah. Maka kita cari teman curhat yang kira-kira memang menutupi rahasia kita, menjaga rahasia kita. Nah. Yang keempat, do tunisang apiangan, menular, menyebar kemana-mana. Muatakala apiangan tu sangit tomacuan isolangan, si turutur itu ting ma pale allo pale mana butuh itu tomai semua oh sangit tomacu tu dari oh.
5: Iya.
4: Nah, itu kenapa? Karena boleh jadi faktor pertama berketurunan. Ini tu anak dia. Oh anak nayan. Oh iya memang itu tomau wenno. Siola itu tomau wen nayanu. Sangit tomacu itu waktu natu. Jadi itu namanya sebuah kerahmatan yang berkembang kesana kemari. Atau misalnya dia nasiolan di oh tak pemauan ni apa nak malas si rupa mengipa biasa memang tesiola pak sangit tomacu itu nasiolangan dia. Jadi dia adalah kebaikan yang berkembang ke sana kemari. Nah, yang kelima adalah Doni sangat apiangan. Nawa Rasulullah lauri pangulut Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Do tu apiangan, dia tu tiarapan di pajagana. Jadi mesa toko apiangan, dia tu tiar tahun dari oh.
5: Iya.
4: Oh, malah beriano. Apa nama lah dia di sana malah bapak iya dek tahun naya dia nasan dek tahun dari oh pas sambayan itu dia tu di sana pas sambayan ini dia pas sambayan iya tu temai di rombongan pas sambayan dia jadi selalu ada orangnya dalam kebaikan. Karena itu kita sebagai kaum muslimin pak rapan dua itu pole-pole sama ibadah maka kita dianjurkan untuk cari teman tonami antar tonami paingarang to nama pemaroro mua dia salah ni pugau. Andai oh mua andapai yang apa-apa sama tamai laku-laku jamai. Tapa na merua persoalan menjari ia mendolo masapa-sapa.
5: Iya.
4: Nama pak anda tu tu sio tapi ori kaireran ni. Jadi itu saya kira pengantar kita pada Jumat kali ini.
5: Iya, jadi jangan sebenarnya salah-salah atau bergaul akhirnya kita terpengaruh.
4: Ya, pergaulan itu harus dijaga dengan baik. Karena bayangkan jadi, di narkoba di andai macuar pergaulan tak anak kita akan jadi korban bahkan menjadi pengedar pelaku narkoba.
5: Ya. Kan dia mengkuap pesan atau wara-wara ampuna si sahabat kupa balu minyak wangi insyaallah kita juga akan ikut wangi.
4: Ya.
5: Sebaliknya si sahabat atau seolah tak bergaul pak balu kamanyang ke balu apa kita juga akan baunya seperti itu. Dan tamu nih diterima aja lo. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Biar pengaruh robek ini ya apa sih enggak nah sekarang bimbe atau kipas kapang
6: Dentennya ya. Pak dokter apa secara langsung ini neta ulangan.
5: Iya secara langsung Pak Balo untuk
6: sejak. Warna kami kutana bega Pak. Dua langan tenne kan narangonasan Sulawesi Barat bahkan seluruh pelosok tanah Indonesia.
5: Iya iya iya.
6: Jadi ya. Begini. Ada keterbatasan hidup ini kita ini bertanya namanya wahabdu minan nas wahabdu minallah Pak dokter. Jadi mereka orang itu tidak membatasi persahabatan bahwa kita ini akan ditindas nanti membawa kebahagiaan atau penderitaan. Mohon dijelaskan sedetail mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Pak, saya mau bawa Pak Haji Ramli.
4: Iya. Nana mau diucapkan.
1: Iya Pak. Hablu minallah kurang utari ya. Hablu minan nas. Jadi bagaimana kita ya pekerja hubungan mako di sesama manusia kemudian mako di pengelola talang enggak ada teh.
4: Ya, ya rumus umum murid.
1: Ini pura apa Pak? Tekal dia jalin tam. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ye. Boleh nah. Iya.
7: Boleh di Abraham di Kanusuang.
1: Pak Abraham Kanusuang. Iya, iya.
4: Kanusuang ya.
7: Iya.
1: Iya.
7: Ini lu tulang ustaz Pak Bide.
4: Ya.
7: Ini
4: naik,
7: tapi di luar tema
4: kapan
7: dia itu yang
4: ini ngapa
7: deh?
4: Iya, selendam, selendam kira-kira.
7: Ya. Ini mengenai perbedaan salat Jumat dengan salat Id.
1: Mbak Tente.
7: Mengapa dia? Salat Id, mindoloi masam bayam mana yang baca khutbah. Sedangkan Jumat. Indoloi khutbah banu sembahyang. Kira-kira apakah memang begitu ketentuannya dari dulu atau dia alasan tertentu?
4: Iya.
7: Mudio. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih Pak Abraham di Kanusuang. Iya, masalah sembahyang itu sembahyang cuma sampai sembahyang Idul Fitri atau Idul Adha. Kalau Pak semangnya Pak Haji Ramli mungkin Haji Ramli. Ya kan disuruh ini bagaimana memperbaiki hubungan sesama ya mungkin dia tahu apakah harus kita membeda-bedakan orang begitu ya dalam bergaul mungkin nanti kapan kau masuk nak apa?
4: Kalau rumus umum tentu kita mengatakan tidak membeda-bedakan tapi ya sikap keluar ya tapi ini kebutuhan ya hadis ini nah, sebenarnya kebutuhan kita terkait dengan urusan tiap patungan tori pak tentu dia ndek ni sanga pau-pau ni samboi
1: gitu
4: atau bahkan dikatakan kalau ada rencanamu jangan terlalu diumbar kepada orang karena di dalam rencanamu itu kalau engkau umbar maka dia boleh jadi menghasilkan hasud atau kedengkian nah kita butuh dan itu normal dalam kehidupan sehari-hari kita punya rekan-rekan tersendiri mau ilmu politik nama tim A1 tim A1 mau dia di politik nah hanya saja keluar ini ya tentu sangir rupa tahu disikapi saja dengan baik seperti itu nah sekarang mua ya ni pakai betul yang hablum minallah dan hablum minannas ya kan rumus umum jadi
1: ini
4: taruh malah ni pasti salah di baik kepada baik hubungan kepada Allah baik hubungan kepada sesama manusia. Kemudian tadi dari Kanusuan jawabannya ya karena memang satu kedudukannya secara hukum berbeda sambayang Juma wajib sambayang Idul Fitri Idul Adha
1: sunnah.
4: Soal teknis kegiatannya teknis pelaksanaannya tipe tetomi tadi apa ya menurut petunjuk agama mua Juma namanya dek caritana, mua Idul Fitri namanya dek caritana.
1: Iya.
4: Yeah. Nah gitu.
1: Iya. Yeah. Begitu Pak Abraham, ni tarima mu salasung. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
8: Ya Pak Rahim, ini walang Ipa.
4: Iya Pak Rahim, walang Ipa ya.
8: Dari wasenya di luar ya, Abraham ya. Itulahnya di luar tema, enggak tahu. Merakit-rakit poster bagi yang tapi ini tanda muka merakit. Iya, tapi iya ada bertanya poster ya. Biar dok semuanya, pokoknya rapat nih, buat temen luar ya. Pokoknya pas sampai ini maco asalnya, maco. Mata itu maco di laut, setelah pengelak layan nasi olah. Tapa mau uang, nyapa bertanding sama lontong mana jadi mana dulu pikir lu ngeri ya ini bola tidak masukin nama gue ini pagi nama gue ini akhirnya bertanding sama lontong di lapangan karena memang pada layangan gitu ya sekali jadi ini apa tuh ya dia dalam agama istilah di pola layangan untuk mau bertanding Pak Ustaz. Ya begitu Pak Ustaz. Ya untuk itu Pak. Assalamualaikum apa nih, warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ulangi aja lo Pak.
4: Halo? Tidak. Ya pandai tetap mang apa mua ya. Anu pala layangan anu. Apa wan namo dia kan namanya ini permainan tuh muamal itu rumah pala layangan dia. Selama sambayang lamba we bertanding dia terus mengapa dia. Karena ya ia rek napoil akat tanar papasan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mua melo menjari to macoa pas itu ero solar to na macoa ri Kan contohnya contoh sederhana tuh kan biasa tor laut tanggal lo si rumung-rumung mua siola tu itu ada para tu macoa sangi pengar itu tahu mak nawalam bi batu sambayang yeah. Tapi mua dia 10 tahun me oro siola lah dak dua lo ibat tu mak ingar sambayang ya tindak dua biasa tu menjer i oi tindak dua siola saya mata tap sambayang mun mengar pioro lo anda minta mutu jari apa apa karena kalah dominan
5: akhirnya kita yang terpengaruh
4: menjer kita yang terpengaruh tapi mua dia 10 tahun pitu mak mua ngelo mas sambaya itu talu menjari masiri-siri
5: ikut tahu sambaya
4: iya main deh itu ada talu siola ini nah itu namanya membangun lingkaran perkawanan itu
5: dia mau tamu assalamualaikum assalamualaikum
9: salam warahmatullahi wabarakatuh
5: iya saya mah
9: papasan malah di malah ini papasan.
5: Oh, ing kita apa asal mang atau?
4: Ya.
9: Iya,
5: Pak. Oh, Pak, lengap kurang membat aja, Pak. Iya. Iya, silakan.
9: Ana de ina. Bet wangan teman sejati. Ya, berarti itu berapa lawan jenis dan sejati. Jadi dia bicara tentang sejati. Dia jadi pangat tomat poli solo.
5: Betul-betul membatin nih pasal mencoba bergeser-geser tau senjo.
9: Betul-betul yang
5: tadi. Ya.
9: Apa sejati yo? Kemudian apa tu tapi boleh acuangan apa tu tapi boleh agaian? Karena ni barang ni sangat macet, bawa macet jadi bawa agai inna ni boleh acuangan ni. Inna tu tak boleh ya gaya kan? Itu.
5: Ya. Ya. Tinggal itu bahasa lu, Bang.
9: Iya.
5: Iya, terima kasih banyak. Iya. Iya. Ya.
4: Itu pertanyaan mendalam. Tapi kan banyak hal, banyak tinjauan yang bisa dipakai. Saya pakai tinjauan asas manfaat saja. Nah, inna di paindonna arayang inna paindonna apiangan asasnya manfaat asasnya manfaat kan dia orang hadis mawa innamal a'malu bil khawatim dia itu sangat ri amal pacaparan wae tak tungan na dia na imbulin nai kesimpulan akhir nah itu kesimpulan akhir jari mua matimba ni tau ni sangat apiangan pikiri. Pikiri apa ni pacaparan dari apa-apa semua api yang agak pacaparan na ulai famdi nama Rasulullah famdi tunaikan lakukan tapi semua pacaparan dari anu anda dari Allah Taala fantahi piakar rambu memangmu
5: iya
4: piakar si memangmu jadi ia tepat dari paindon dari semua ilal cerita agama dan cerita dari pikirkan akibatnya, pikir ya apa yang menjari, yang menjari tiap hari kesimpulan dari apa-apa. Karena muak sanggup mau tahu apa istilahnya sekarang ini, jalani saja hidup ini biarlah waktu yang menjawabnya. Wah, mapari itu tino, mapari, mangi itu di mana itu cerita. Jadi supaya tidak memberatkan ini cara berpikir kita dalam hal menangani persoalan-persoalan beragama ini. Maka agama kita itu mengajari mua dia melok mupo kau pikiri apa pacaparna mua apiangan perlaku-laku mupo kau itu apiangan apa nama cawan di nama cawan di penjari-jarian na tapi mua anu anda silolongan dan nari pun Allah Ta'ala PLSM memang mau pihak karambo memang mau. Gitu. Ya.
5: Seto Pak Wajib waktu tak?
4: Ya.
5: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, saya mah.
10: Ya, we Sultan Bung Habib.
5: Oh, Pak Sultan. Iya, iya.
10: Iya.
5: Pangeran Galun Tulu.
10: Ya, re melor ni sok pitulan le andang gura da pare dia pa doktora. Pa dia mama kaire pitulan me ya pa kanangan ajen dia mauan. Na tuan dia mauan mah. Mua pikiran emu ati mikir lo di pikiran. Akal pikir dia salah re annawa pikiran mikir lo ri ate. Dia mesti macua. Dari Tuhan itu di sejenak piano no indar no macam itu ya akal pikiran micel or hati atau hati micel or akal pikiran. Iya iya murya Allah ya.
5: Iya iya.
10: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
5: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebiasaan dan kau dapat ikuti kata hati. Ya.
4: Hati membisikkan kebenaran, akal memberi jalan melalui kebenaran. Jadi di OATO di terolosong.
5: Iya, iya.
4: Terolosot di OATO. Tata ya piangan, tata ya tongan di lalan di ate. Tapi mau me apa tongan na papasan na ate, elok na ate, mua salah oleh di pikiran ta. Nah, di pikiran inilah sebenarnya pikiran kita ini bisa bergerak ke mana saja. Nah, maka dia harus dituntun oleh hati. Dituntun oleh hati. Contohnya, mau me apa manaramu? Me apa manaramu? Muak salah niat memang mu. Anda mau tadi no. Capung jadi apa-apa cerita. Pura cerita. Tapi muak tu palaka. Anda tu manaralek ba. Asal anda tu tu cango bega tu. Muat tu palakan dia tu mana relek, tapi macoy ya teta, mapacin ya teta ro, melo maola mesa apa-apa, menyaman itu tilau. Jadi kecerdasan yang baik adalah kecerdasan yang dituntun oleh hati, dan kecerdasan yang tidak baik adalah kecerdasan yang menolak bisikan hati. Muat mauami, mauai ya teta, anda titi maco, tapi nawa kalau tak sak ragi-ragi tomu itu no. Jadi iya ma dia ini sebenarnya anda itu malah sebenarnya maua ma pasti tanduk di carita inna ate inna pikiran dua-duanya harus saling menopang satu dengan yang lain. Pak maco ya ate, ma pacin ya ate, salah boy pikiran, salah boy kalang, salah boy apa-apa. Maco ya kalang, misalnya melok mi mapo apa-apa, tapi hati kita tidak sedang ke sana arahnya, tidak jadi juga.
5: Jadi harus sejalan.
4: Harus sejalan. Ya.
5: Pak Nangguru, waktu tak singkat, tapi paling terakhir mungkin nih para lu nih sebagai apa, mungkin ada pesan-pesan Rasulullah atau pesan-pesan agama atau ini bagaimana menuntun kita untuk ya bagaimana memilih teman pergaulan ini Pak Nangguru.
4: Ya, saya ulangi saja, ya tampak murid melok nih palambik. Satu, pilih teman, jangan asal memilih berdasarkan jumlah atau hanya bicara ramai. Apalagi sekarang moyangnya, anu saya itu anggotaku semua, followerku semua, tidak juga, tidak semuanya follower itu setia, ya ada juga yang sekedar ikut-ikut saja. Kemudian hati yang lembut itu menenangkan daripada kata-kata yang hebat. Jadi cari teman itu jangan orang yang sekedar penampilannya hebat, tetapi dia memang punya hati yang lembut, sikap yang lembut. Nah, kemudian ketiga, jangan mudah curhat kepada orang yang boleh jadi akan membahayakan kehidupan kita. Karena dia tu'u manisur itu majuma curhat itau. Andap itu tak ada lori woyata. Talur ami lingkungan maisa persoalata. Jadi mana ni bisi dia tu dia nak dek sorok majuma sirup atau dari panjek neyang. Dia ni palambik lau, tapa na malai tu rek lau, ndap itu tak ada lewo ya. Talur ami lingkungan maisa persoalata.
5: Bocor doh.
4: Iya toh. Kemudian ya kasih sayang itu menular, kita kita tularkan itu kasih sayang. Dan kelima adalah rahmat Allah itu selalu datang lewat orang-orang yang baik.
5: Ya. Ya.
1: Demikian. Bana mana jolok langsung ya. Acara Tapapa Sama Labi. Terima kasih Anang Guru sudah sempat lagi hadir di studio. Insyaallah pekan depan kita bisa lanjutkan. Pendengar demikian, saya Hafid bersama Dr. Nur Salim Ismail MSI, ada Bung Frendi juga di meja operator. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pukul 14.09 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dari Jalan RE Marta Dinata Simboro, inilah Kilas Sulbar edisi 7 Agustus 2026. Selengkapnya pendengar, bersama saya Nita Wahyuni. Informasi pertama, waspadai modus penipuan pengusulan program bantuan rumah. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat mengingatkan masyarakat agar mewaspadai modus penipuan yang mengatasnamakan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Masyarakat ditegaskan untuk tidak dipungut biaya dalam proses pengusulan sebagai calon penerima bantuan. Staf Teknik Tata Kelola Perumahan Dinas Perkimtan Hub Sulawesi Barat, Arsyad, mengatakan bahwa pihaknya menemukan adanya oknum yang mengaku sebagai petugas dari Dinas Perkim Provinsi maupun Kabupaten dan meminta sejumlah uang dengan iming-iming dapat meloloskan nama masyarakat sebagai penerima BSPS. Arsyad menjelaskan bahwa modus tersebut dilakukan melalui sambungan telepon dengan meminta data masyarakat, kemudian menawarkan bantuan agar pengusulan dapat disetujui dengan syarat membayar sejumlah uang. Dinas Perkimtan Hub Sulawesi Barat mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap pihak dan yang mengatasnamakan instansi pemerintah, serta segera melaporkan apabila menemukan dugaan praktik penipuan terkait dengan program BSPS. Beralih ke informasi lainnya pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menargetkan temuan BPK tuntas 11 Agustus. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggenjot penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia. Target penyelesaian kewajiban tersebut diproyeksikan rampung sepenuhnya pada 11 Agustus 2026. Gubernur Sulawesi Barat Suhardji Duka memimpin langsung rapat pembahasan tindak lanjut BPK tersebut pendengar dan mengungkapkan bahwa progres pengembalian ganti rugi telah menunjukkan perkembangan signifikan. Dari total kewajiban sebesar 3 miliar rupiah, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tercatat telah menyelesaikan 2,8 miliar rupiah. Ia menegaskan bahwa seluruh pihak terkait memiliki komitmen untuk segera menyelesaikan kewajiban tersebut. Dan menurutnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendengar KKN UGM, edukasi pentingnya mangrove di Pantai Gonda. Pengetahuan warga pesisir Campalagian tentang pentingnya mangrove diperkuat melalui sosialisasi dan juga edukasi yang dilakukan mahasiswa KKN PPM UGM Saga Mandar di Pantai Gonda, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Koordinator mahasiswa unit KKM PPM UGM Saga Mandar, Allegra Rizky Maulana, mengatakan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan sosialisasi dan edukasi dipimpin oleh Pamda Tiara Aisyah dari tim KKM, melibatkan warga desa Laliko, Lapeo, Katumbangan, dan Katumbangan Lemo sebagai peserta utama di lokasi pesisir. Usai sosialisasi dan edukasi, mahasiswa KKN bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Polewali Mandar dan pemerintah desa melanjutkan aksi nyata berupa penanaman mangrove di Pantai Gonda sebagai upaya menjaga garis pantai dari abrasi dan juga kerusakan ekosistem.
Program sosialisasi ini pendengar menjadi bagian dari rangkaian KKN PPM UGM di Campalagian yang telah berjalan selama 48 hari dengan melibatkan total 55 mahasiswa dari dua tim yang tersebar di 4 desa. Kemarau panjang pendengar, BMKG menyarankan petani di Sulawesi Barat untuk memilih varietas tanah kering. BMKG Tampa Padang Mamuju menyarankan petani di Sulawesi Barat memilih varietas tanaman tahan kekeringan menyusul musim kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah. Kemarau berkepanjangan yang membuat hari tanpa hujan mencapai 60 hari di Majene, Polewali Mandar dan juga Mamuju berpotensi mengganggu produktivitas pertanian jika tidak diantisipasi. PMG Pertama Stadion Meteorologi Tampa Padang Mamuju, Anggi Prabowo, menjelaskan pentingnya pemanfaatan data perakiraan cuaca bagi sektor pertanian. Ia menambahkan bahwa informasi perakiraan cuaca hujan dan musim dapat dijadikan acuan petani dalam menentukan jenis tanaman yang akan ditanam. Anggi juga merinci pendengar manfaat data tersebut bagi keberlangsungan hasil panen petani. Ia berharap petani dan pemangku kepentingan dapat memanfaatkan informasi ini secara optimal untuk meminimalkan kerugian akibat kemarau panjang di Sulawesi Barat. Demikian pendengar rangkaian informasi dalam Kilas Sulbar yang dapat kami hadirkan dalam ruang dengar Anda. Mewakili seluruh kerabat kerja, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Nita Wahyuni mengucapkan terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

dan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

Sobat RRI, tahukah kamu, Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Afro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar, bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, siang hari ini kami ingin mengajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu dangdut pilihan tentunya, dan Anda juga bisa bergabung bersama kami untuk request lagu atau sekedar bertukar sapa di udara. Siang hari ini pendengar, kita akan menerima penelpon pertama kita. Jangan lupa juga untuk Anda yang mau bergabung di 0426 232243 atau 0822 9609 0996. Kita terima penelpon pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dandut adalah kita, Denita.
1: Iya Pak Zidan, apa kabar Ki?
2: Alhamdulillah kabar baik. Di sini lagi panas, Denita.
1: Campur lagi yang ya panas.
2: Iya betul. Mungkin sudah ada 2 bulan di sini kemarau.
1: Oh, tidak turun hujan sama sekali.
2: Iya sama sekali tidak ada turun hujan.
1: Oh, jadi bagaimana kita ini berkebun, bertani dengan tidak ada?
2: Iya disiram.
1: Oh disiram, siram itu ya
2: manual. Iya itu. Berarti. Iya tanaman tomat itu sama kacang itu disiram, terus ya di sawah dipompakan.
1: Oh dipompa air.
2: Iya tapi itu biasa itu di sana itu kali-kali di pinggir sawah. Dan itu biasa habis airnya biasa tidak ada di pompa.
1: Jadi?
2: Tapi saat ini banyak airnya jadi alhamdulillah.
1: Oh bisa ya. Di. Ah yang penting ada airnya juga. Karena
2: kemarin-kemarin itu ke kemarin bulan-bulan berapa itu dulu. Sekitar 1 bulan yang lalu itu sawah di sini banyak sekali kering karena tidak jarang saluran irigasi. Tapi sekarang sudah jalan saluran irigasi tapi belum memenuhi semua sawah itu airnya irigasi.
1: Oh,
2: masih
1: tapi
2: banyak yang perlu tapi tidak cukup air irigasi.
1: Oh alah, tapi yang penting ada itu, Di. Maksudnya
2: ya ada yang sedikit bisa membantu.
1: Alhamdulillah kalau begitu. Ya. Baik, Moki, lagu apa di siang hari ini Pak Zidan?
2: Saya mau request lagunya Roma Irama, judulnya Indonesia.
1: Oh, judulnya Indonesia, Roma Irama. Baik, untuk siapa lagunya?
2: Iya. Kirim salam buat Anto dan Rekan Duri, terus ada di Odeoni, ada Dina, terus ada Randy, ada Papa Wati, Mama Wati, terus ada Piko Sarip, ada Bu Pak Erwin di Jalan Tama Sapi, ada Mida di Adi-Adi, ada Papa Ulang, ada Pak Rizal, kemudian ada Ani di Boteng, ada Sarah di Galulengke, kemudian ada Bu Lia di Mate, Bu Norma di Babana, si Patuo, Bu Murni, kemudian ada juga Bobby KMS Hacore Maulana, ada Alessandro Pak Dilero Angani, kemudian ada Pak Rilali Gisar, Mama Nanda, Bang Kumis, ada juga Pida di Bala, ada Rizky Amelia di Makassar, kemudian ada juga Pak Cua Herudin, Pak Mahir, Pak Syukur bersama Pak Duran di Kota Kartanegara, ada juga Asir di Lubuk Timur, ada Gunawan di Salari, ada Sultan di Galuh Tulu, kemudian ada lagi Purnama Sari, Amar Rania, kemudian ada Brahang, ada Kanek Janggo, ada Pua Janggo di Kakulasang, dan siapa lagi nih, ada Ira di Majene, ada dan semuanya saja tanpa terkecuali Denita.
1: Baik kalau begitu.
2: Asriani, Alia, semuanya saja tanpa terkecuali untuk Denita. Lanjut waski sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itu tadi penelpon pertama kita. Kita akan menerima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dandu, Dandu adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Mbak Nita.
1: Pak Rahim, apa kabar?
3: Oh, kabar baik, sehat walafiat. Panas-panas di sini.
1: Oh, sama ya, musim kemarau juga berarti di sana.
3: Oh, musim kemarau, berkurang airnya sudah di sungai.
1: Walah, tapi aman kebun-kebun di sana?
3: Oh, kalau kebun sawit aman aja.
1: Aman kalau ya, begitu.
3: Kemarau ada juga buahnya.
1: Oh, kalau kebun-kebunnya Pak Rahim?
3: Banyak. Nggak sama kalau musim penghujan kan banyak air di akar-akarnya.
1: Berarti sama. Tapi ya
3: kalau sudah terlanjur buah, tetap buahnya aja banyak.
1: Berarti cuma sama
3: kalau belum berbuah kemarau, itu tetap buahnya kurang. Karena apalagi kan ada B50 kan sudah diberlakukan kan, solar tuh sawit. Bahan-bahannya kan dari sawit. Ada lagi sudah ditemukan IT Surabaya kan, Institut Teknologi Surabaya. Rencananya ditemukan itu bensin sawit kan. Bensin. Saya bisa lihat dulu tulisannya itu bensa, tapi sekarang saya lihat itu bensin. Bensin sawit.
1: Bensin.
3: Ya. Saya lihat ya di HP, di HP Android. Tadi sudah ditemukan kan. Mudah-mudahan bahan bakarnya nanti kan, bahan bakar kendaraan maksud saya, BBM.
1: Baik kalau begitu Pak Rahim.
3: Ya.
1: Silakan lagunya kalau begitu.
3: Kalau lagunya, asam di gunung, garam di laut.
1: Asam di gunung. Ini lagu untuk siapa ini? Dari Ona Sutra ya, ini untuk siapa ini ya, Pak Sutra. Rahim? Lagunya. Nah, ini
3: lagunya untuk teman-teman pendengar RRI Pro 1 Mamuju, antara lain ya. Ada Pak Syukur di Kutai Kartanegara juga, di tetangga kecamatan. Kemudian ada Jaya di Sopeng, ada Mbak Indah di Sopeng, Pak Sidan di Polman, oleh Wali Mandar. Kemudian ada Pak KMS, Pak Cohirudin. Berikutnya ada Ibu Murni ya, di Mamuju Tengah. Ibu Lia di Mamuju Tengah. Kemudian ada Pak Dila, ada Sriani, ada Purnamasari. Berikutnya semua teman-teman pendengar RRI Pro 1 Mamuju dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
1: Baik.
3: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Mbak Nita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Rahim di Kutai Kartanegara. Kita ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ini dengan Bang Kumis. Apa kabar, iya, Bang Kumis?
0: Bang Kumis, saya lihat suaranya. Tentu kabar baik, Bu.
1: Apa kegiatan ini siang-siang begini?
0: Oh, kalau kegiatan istirahat saja mendengar RRI dengan suara merdunya Mbak Nita ini.
1: Wih, Masya Allah.
0: Dan dihiasi dengan senyumnya, tambah enaklah rasanya.
1: Berarti kentara nih kalau senyum meskipun cuma dengar suara.
0: Tentu kentara, kenapa tidak.
1: Oke, Bang Kumis, mau dengar lagu apa?
0: Oh, lagunya Penantian Mansur S.
1: Penantian Mansur S.
0: Ya, lagu ini saya spesialkan di sudut kota, tapi saya ganti namanya sudut hati. Sudah lama saya cari-cari ini orang, nggak tempat juga. Jadi mudah-mudahan nggak lama baru kebala kebutuhan. Saya tunggu ki.
1: Ditunggu ki dari Pak Rahim, siapapun itu merasa gitu di. Merasa jelas
0: orang yang dituju.
1: Oh, merasa ji.
0: Kalau Mbak Nita merasa, Mbak Nita juga bersunjung.
1: Jadi siapa-siapa saja ini yang merasa di?
0: Iya, siapa-siapa saja yang merasa. Okay. Ini lagunya Penantian.
1: Baik. Oke, jadi silakan.
0: Silakan saja dilanjut dan semuanya tanpa ada kita jalankan. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa-siapa saja yang merasa kalau mendengar itu orangnya merasa, Ji. Kita ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Iya, dengan Erwin di Jalan Taman Sapi ini, Mbak.
1: Oh, Anita. Pak Erwin di Taman Sapi.
4: Iya, apa kabar Pak ini?
1: Alhamdulillah. Di sana apa kabar?
4: Iya, alhamdulillah kabar yang sama, Mbak Nita.
1: Alhamdulillah semua sehat-sehat.
4: Iya, alhamdulillah. Kalau Mbak Nita sehat ya tentu dong ikut mi pendengar.
1: Eh, alhamdulillah kalau begitu. Kalau begitu saya mau sehat-sehat terus ini supaya semuanya sehat-sehat.
4: Iya, pasti iya. Kalau Adita pasti ikut semua nih pendengarnya RRI Mamuju.
1: Alhamdulillah. Apa ini kegiatan siang-siang ini ya, Pak Erwin?
4: Cuma serah saja ini Mbak Nita ya, karena ada anu ini sepekator di depan rumah. Abunya bahaya sekali.
1: Oh, pekerjaan jalan apa?
4: Gunung digusur.
1: Ya. Oh, gunung digusur untuk perataan tanah ya berarti.
4: Iya, iya.
1: Oke, kalau begitu aman berarti itu karena enggak longsor-longsor lagi.
4: Ya, iya. Mungkinnya aman nanti Mbak Nita karena pendek mi gunung. Lari ke bawah mi.
1: Ya. Baik, mungkin lagu apa Pak Erwin?
4: Ya, lagunya mi Siti Nur Alisa Mbak Nita.
1: Siti Nur Alisa.
4: Ya, Cindai.
1: Ya, Cindai.
4: Ya, kalau ada ya.
1: Oke, untuk siapa ini lagunya Pak Erwin?
4: Ya, kirim salam ya. Ya, adanya tadi ban sidang di Polman. Ya, apa kabar? Terus ada juga Pak Salman tadi. Ada siapa ini? Ada Pak Sultan di Galut Tulu bersama Maulana. Ada Medi Farma, ada Purnama Sari. Terus ada Dina. Ada Lesardino bersama Fadila. Ada Sreyani di Manjina bersama Alia. Terus ada juga Pak Mahir di Tapala. Ya, mudah-mudahan Anda sehat selalu. Terus ada juga Pak Rizal di Taluduk bersama Bapak Ulan. Ada Mida di Adi-Adi. Terus ada juga Mida bersama Ani. Terus ada juga Pak Jamili. Ada Ibu Murni di Kalimamuju. Terus ada juga Ibu Lia di Mamuju Tengah sana bersama Amar. Ada Antuk di Ente Canduri sana bersama Astri di Luk Timur. Ada Darmawati di Pulkar, ada Pak Syukur di Kutai Kartanegara tadi, ada Pak Rahim. Ya, pokoknya sama-sama aja nanti Mbak Nita. Selamat menjalankan tugas, mudah-mudahan tetap selalu bersama dengan keluarga.
1: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini doa-doa baiknya Pak Erwin, kembali ke Pak Erwin dan keluarga tentunya. Terima kasih banyak dan kita lanjut lagi ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan Kak Tundeng ini yang ada di antrian sedari tadi. Apa kabar di sana di Sidrap?
5: Lagi kalas Kak kita di sini.
1: Lagi apa?
5: Panas.
1: Oh panas, ini biasanya tuh kita panas di mana-mana, tapi tiba-tiba ada dari Luhut Timur. Oh ya, hujan tadi malam. Sering terjadi begitu kalau di Luhut Timur. Ya panas-panas, apa yang dingin-dingin berarti di sana, Haji Tendeng?
5: Kalau hujan begini, kita suka apa?
1: Apa di Esteller kah? Baik, mungkin dengar lagunya apa di siang hari ini? Kita,
5: lagunya Cinta Kasihku.
1: Cinta Kasihku untuk siapa ini?
5: Ya, tentunya untuk Kak Gita, kita tahu lah.
1: Sudah tahu lah Rika. Untuk Aji yang satunya. Wih, belum pakai. Oke deh. Untuk salam-salam silakan.
5: Tadi kamu dan sama itu ya tadi masuk.
1: Pak Erwin, Bang Kumis.
5: Iya, saya kenal. Aduh ya, Pak Salman, Pak Syukur, aduh Wahid. Acuala yang sudah di tinggal di Asyani, adik dua Teddy. Aduh juga ke Adinsa, Untuk selain Siti Khalida.
1: Baik. Terima kasih kalau begitu. Untuk
5: Kak Gita, selalu.
1: Baik.
5: Assalamualaikum Kak Gita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ini adalah requestan juga dari Tiara di Sudut Kota, lagunya Lilis Karlina, Masih Ada Luka. Baik. Kemudian ada dari Mama Nanda. Wah, ini Mama Nanda. Lagunya Ikutan Saja, Jumpa Kangen sama Mbak Nita dan semua pendengar Prodandut. Ada Kak Zidan, Pak Rahim, Pak Kumis, Ibu Murni, ada Asriani, si Patua, Ifdalia, Fandini, dan semua pendengar Prodandut tanpa terkecuali. Salam sehat, salam jabat hati selalu tanpa terkecuali. Terima kasih banyak untuk Mama Nanda, sehat selalu. Dan ini dari Penguasa Hati, lagunya Rina Nose, judulnya Cantik. Baik, kalau begitu nanti kami putarkan lagunya. Kita lagunya Maju Mundur Cantik. Baik, terima kasih untuk Penguasa Hati. Kita terima lagi penelpon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nita.
1: Ya, dengan siapa di mana ini?
6: Dangdut, dan adalah kita.
1: Oh, mantap.
6: Dari Pak Syukur, Kutai Kartanegara.
1: Oh, ini dari Pak Syukur, dari Kutai Kartanegara. Tadi sudah Pak Rahim. Apa ya, kabar Pak Syukur?
6: Ya, alhamdulillah sehat walafiat ini Mbak Nita. Kayaknya sehat juga nih suaranya ini.
1: Alhamdulillah. Apa kegiatan Pak Syukur?
6: Lagi dengarkan RRI lagi mas ini.
1: Terima kasih banyak Pak Syukur, pendengar setia dari RRI. Ini Pak Syukur keliling RRI juga berarti? Yang mendengarkan
6: radio-radio juga. Kalau dulu keliling juga sih Mbak Nita, sekarang enggak terlalu juga sih, paling kayak RRI Samarinda, RRI Nunukan, biasanya saya itu Mbak Manita itu, RRI Pak-Pak. Sekarang enggak juga sih Mbak Nita, jarang juga. Karena kan ada kegiatan juga Mbak Nita.
1: Baik, yang penting join Kipa di program Prodandut, ya kan?
6: Oh ya harus itu Mbak Nita, harus itu Mbak Nita.
1: Baik.
6: Nah, lagunya Minggi Jet Mbak Nita.
1: Iya, yang mana?
6: Minggi Jet, Sakit Gigi. Yang penting bukan sayang sakit gigi, lagunya yang sakit gigi.
1: Lagunya saja ya, yang penting jangan dialami.
6: Jangan yang dialami. Jangan yang untukkan telepon sama menerima telepon sakit.
1: Oke deh, lagunya ini untuk siapa Pak Syukur? Lagunya untuk siapa Pak Syukur?
6: Tadi Pak Abu Rahim tadi, tetangga saya Kecamatan Lorojanan, juga Pak Jedan, tadi Pak Erwin, Bang Kumis, Bu Murni, Ibu Lia, apa lagi ya? Ani di Boteng, siapa lagi ya? Wanita. Pulau Kerampuang, si Patuo, Pak yang ada di Palang, Pak Mahir, Asri, Anto, Haji Tombeng juga tadi. Pokoknya semua aja deh Manita, tanpa kecuali yang menekankan RRI Mamuju Pro 1 Jajara Pro Dangdut di sore hari ini. Semoga sehat semuanya, buat bertindaknya selalu bersama keluarga dan selamat bertugas. Terima kasih Manita, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Syukur telah bergabung bersama kami. Ini juga ada dari Baim Putra, request lagunya Roma Kamelia. Baik, terima kasih banyak untuk Baim Putra dan semua pendengar. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah masuk. Untuk chat juga nanti dibacakan kembali, dan telepon-telepon nanti juga diakomodir kembali. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah masuk di siang hari ini. Lagu pertama ini ada dari Roma Irama, Indonesia, yang direquest oleh Pak Zidan dari Polewali Mandar.

0: Informasi cuaca.
1: Untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya pada pagi hari akan diperkirakan hujan sedang hingga lebat.
2: Tinggi gelombang diperkirakan 0,75 hingga 1,75 meter.
1: Demikian untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah.
3: Kemudian angin akan bertiup dari wilayah barat, barat laut hingga barat dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 40 km per jam.
4: Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi pendengar RRI Mamuju yang berbahagia.
5: Dengarkan informasi perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Majene disiarkan setiap hari pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.
6: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
7: Hah? Masa iya?
6: Nih, kenalin.
7: Kamu maksudnya wanita itu?
6: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: cara tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap

0: Cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz dan 100,2 MHz.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: RRI Mamuju kini telah mengudara di wilayah Wonomulyo, Polewali Mandar dan sekitarnya. Frekuensi 97,6 FM.

0: Cek fakta.
1: Pendengar, beredar pendaftaran upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Istana Negara yang wajib bayar. Beredar di media sosial, unggahan yang menyebut bahwa masyarakat wajib membayar untuk memperoleh tiket upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 di Istana Negara, Jakarta Pusat. Unggahan ini mencantumkan foto Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, saat menggelar konferensi pers agenda bulan kemerdekaan tahun 2026 yang kemudian dibubuhi narasi pemerintah udah benar-benar miskin. Masyarakat yang mau ikut upacara bendera 17 Agustus di istana harus war tiket. Segala dibuat bisnis. Namun faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran, menurut Wamen Seknek RI Juri Ardiantoro, memastikan bahwa pemerintah kembali membuka pendaftaran upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 dan juga penurunan bendera merah putih di Istana Negara. Pendaftaran dilakukan secara terbuka. Artinya siapa saja boleh mendaftarkan diri mulai 5 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan 7 Agustus 2026. Cek fakta selanjutnya, vaksin COVID-19 menyebabkan kematian pelari dan juga pendaki. Beredar sebuah unggahan di media sosial mengklaim bahwa terjadi kasus serangan jantung, pingsan dan kematian yang dialami oleh penerima vaksin COVID-19 yang beraktivitas atau berolahraga berat, khususnya terjadi pada pendaki gunung dan pelari. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa penerima vaksin dapat menyebabkan kematian adalah tidak benar. Dilansir dari Komdigi, pendengar, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa olahraga sebelum atau setelah vaksin COVID-19 mengurangi efektivitas vaksin. Aktivitas fisik setelah vaksinasi dinilai aman selama orang tersebut merasa cukup sehat. Sebagian besar otoritas kesehatan seperti Center for Disease Control dan Prevention tetap menyatakan bahwa manfaat vaksin COVID-19 jauh lebih besar daripada resikonya.
0: Cek fakta.

perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Kamu dengar nggak tadi? Katanya perempuan itu nggak cocok jadi pemimpin.
2: Banyak yang bilang memang laki-laki yang paling pas untuk jadi pemimpin. Tapi mereka juga bilang kalau laki-laki itu nggak boleh capek dan ngeluh.
3: Pengaruh utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih unggul, tetapi tentang keadilan, kesetaraan, dan saling menghargai peran dalam keluarga, masyarakat, hingga pembangunan daerah. Ikuti dialog interaktif pengaruh utamaan gender bersama RRI Mamuju yang akan membahas berbagai perspektif dan isu gender yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari Senin pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: usaha Anda melalui RRI Mamuju. Dengan biaya promosi mulai dari Rp35.000 saja, informasi tentang produk, layanan, dan keunggulan usaha Anda dapat disiarkan melalui radio. Cocok untuk usaha kuliner, fashion, kerajinan, jasa, dan berbagai produk UMKM lainnya. Yuk, perluas pasar dan tingkatkan kepercayaan pelanggan bersama RRI Mamuju. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 0812-44-28-07-08. RRI Mamuju, Mitra Promosi UMKM Sulawesi Barat.
1: Halo Sulawesi Barat.
2: Apa karewa?
1: Menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun, yuk sahabat mula milenial,
2: zilenial dan generasi alpha, anak ingga nana luluarik malakbi seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Barat.
1: Ayo kita pertebal semangat kebangsaan kita, junjung tinggi toleransi beragama, dan bersama-sama cegah dan tangkal radikalisme.
2: Terus cintai negerimu, tempat kita lahir, tumbuh, berarti, dan kembali. Terus kita rawat bumi malakbi.
1: Kampanye cinta tanah air dan merawat semangat kebangsaan ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju bekerjasama dengan Satgaswil Sulawesi Barat Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.

0: di pemerintah ta dan misalnya WFH.
1: Iya.
2: Yeah. Work from home.
0: Ya, work from home. Bekerja dari rumah. Mau ndak ya? Andai malah rek sekali nepayari urusan kerja bakti. Begini ceritanya.
1: Iya, iya, iya.
0: Kenapa kerja bakti? Ada saya punya istilah itu relaksasi sosial. Tungan itu dari emua dia tanggung jawab na si pegawai, si kantor. Tapi apa akan jauh lebih baik mua iya rek kerja bakti dari dikembalikan ke lingkungannya masing-masing.
1: Yeah. Oh, iya, iya, iya.
0: Mua dia disimbor pegawai, dia tahu mua iya disimbor. Yeah. Untuk apa? Iya, mek si pejabat, ta si kantor tadi, dia bisa kembali bergaul dengan masyarakat. Kan relaksasi sosial tu dia. Ida tiapa ina, ida tiapa ina pusan saat dia. Loi mak kantor, andan dia doi efisiensi tu. Ya tu. Andai nak lomak kantor, tapi ragi-ragi beban kerja. Kalau begitu, sepertinya yang dibutuhkan hari ini adalah relaksasi sosial. Dota enggak bergaul mendulu dia, menjadi masyolah lah itu. Dia itu bermasyarakat, sisa termus nak kopi nawawa lori wiritangalalan dia tu. Macam-macam cerita dia. Insya Allah ada hasilnya.
1: Iya, iya, iya.
0: Insya Allah hasilnya. Pada akhirnya masyarakat akan tersadar. Ah, Pak, macam mana dipalakai MSP pejabat tadi? Andan diteruas yang baruan. kan itu namanya. Jadi, mungkin, mungkin. Jadi, nari mau, ya tiapa miri? Pak, nari sakwen dia berkinerja. Dia berkinerja. Kenapa? Karena kita masukkan dalam segmen-segmen atau wilayah-wilayah disebut dengan cara mendengarkan harapan masyarakat. Ya tahu tadi oh saya pejabat apa sih banyak muak kata di masyarakat pacar itu mie. Dan itu kan jauh lebih otentik. Apa yang bikin otentik? Karena anda melewat HP malam itu siang baruang, malam itu si harga-hargai. Nampak dek pak kepala dinas pak iya tu dek ni harap nampak dek selama ri.
3: Pampasan Melati setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mewujud.

buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon's Breath dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon's Breath dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

0: sama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkat dalam provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
1: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang

0: setiap peristiwa selalu ada cerita. Di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari. Dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sumbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
1: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah pertanyaannya kemudian, itu kita bicara perlindungan hukum. Tentu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini? Yang bisa
0: disampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443 atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996. Dialog Halo Sumbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
1: Anda punya bakat bernyanyi? Bergabunglah di acara ini.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, usai sudah pendengar kebersamaan kita dalam program Pro Dangdut edisi 7 Agustus 2026. Selanjutnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda paket siaran ulang dari Pro 1 RRI Mamuju terkait dengan ekonomi digital dan generasi muda ada peluang kerja baru. Dan tentunya kami mau mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program Pro Dangdut di siang hari ini. Terima kasih atas partisipasinya, salam-salamnya, semoga sehat selalu dan mohon maaf untuk yang tidak dapat terakomodir baik telepon maupun chatnya di hari ini. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama 14.30 hingga dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Ini dia pendengar kami hadirkan dialognya, ada Welty Thomas. Ia adalah influencer Mamuju.

0: di sore hari ini pendengar, saya Nita Wahyuni kembali menyapa Anda dan tidak sendiri. Di sore hari ini RRI Mamuju telah kedatangan influencer hebat, ada Kakak Wilty Thomas. Kak Wilty Thomas, selamat sore.
1: Halo Kak, selamat sore.
0: Oke, Kak Wilty Thomas ini pendengar adalah influencer yang bergerak di bidang makanan ya, lebih banyak ke makanan. Namun saya lihat kontennya juga beberapa bergerak di bidang bagaimana mempromosikan tentang brand-brand yang ada di Mamuju juga. Ya, jadi mungkin Anda yang ingin memakai jasanya Kak Wilty mungkin boleh juga. Dan ini juga karena mungkin kelihaian dan kepandaian dari Kak Wilty Thomas melihat pasar dan menggunakan perkembangan teknologi dengan baik, karena kan sekarang teknologi makin canggih ya, kerja itu tidak harus atau tidak mesti harus kantoran atau apapun itu, justru biasanya influencer itu cuannya lebih banyak pendengar. Nah, mungkin bisa kita kulik hari ini dengan Kak Wilty bagaimana tips dan triknya. Tapi kita awali mungkin dengan Kak Wilty, ini adalah orang Mamuju asli.
1: Saya besar di sini Mbak, dari SD sudah di Mamuju.
0: Dari SD sudah di Mamuju, ya. Sebelumnya asli?
1: Waktu kecil itu lahir dan sempat sampai kelas 1 SD itu di Toraja. Setelah itu orang tua pindah ke sini ke Mamuju. Tapi kalau asal usul itu dari Kalumpang, dua-duanya orang tua.
0: Oh, dari Kalumpang. Ya. Berarti memang orang Sulbar asli ya, ya Kak Wilty ini. Oke, deh, meskipun lahir di Toraja ya, tapi orang Sulbar asli. Nah, yang ingin mungkin kita tanyakan adalah bagaimana awal mula, ini Kak Wilty, nama panggilannya Kak Wilty ya?
1: Iya betul.
0: Soalnya dia punya nama panggung Wegel ya ini. Oke, nanti kita bahas kenapa Wegel, kita mungkin mau tanya dulu bagaimana awal mula Kak Wilty ini akhirnya tertarik dan join ke dalam dunia influencer ini, memanfaatkan fitur-fitur digital untuk, oh kayaknya saya harus menggunakan ini deh.
1: Sebenarnya itu perjalanannya panjang ya Kak, dimulai dari waktu saya kelas SMA kelas 3. Dulu kan waktu itu saya kayak di Sulawesi Barat angkatan pertama ujian nasional yang berbasis komputer. Nah itu waktu itu SMA 1 Mamuju baru aja dapat bantuan komputer sama lab komputernya. Nah mulai dari situ saya sama sahabat baik saya Andre, Andre Maja itu, kita curi-curi waktu pakai internet sekolah buat buka YouTube Kak. Tebak apa yang saya nonton, yang kita nonton itu kalau bukan Ria SW, kakak tak pasti
0: tahu kan Ria SW yang food
1: vlogger itu. Nah Ria SW sama Tanboyku, nah kita itu nonton itu tiap jam keluar main. Setelah itu kan pisah nih Kak kuliah. Di zaman-zaman kuliah itu sebenarnya minat untuk jadi influencer di bidang makanan itu sempat hilang, karena kan saya juga kuliah di bidang teknik, tahu lah Kak sibuknya orang teknik itu kayak gimana kan. Nah, pas sudah masuk zaman-zaman kerja skripsi, kan banyak waktu luang kan selain kerjain skripsi yang dadakan habisnya itu. Di situ saya mulai berpikir, ini makanan di Makassar enak-enak. Agak rugi kalau enggak dibagi sama orang-orang. Kalau enggak spill-spill itu kayak agak rugi. Nah, jadi mulailah saya post-post video itu awalnya di lingkup keluarga doang kan Kak. Keluarga sama teman akrab itu pun akun saya masih saya private saking malu-malunya. Setelah itu lama kelamaan keluarga mensupport, katanya coba deh yang awalnya enggak pakai voice over, karena jujur saya agak insecure sama suara saya Kak, karena kayak anak kecil. Awalnya didorong buat mulai voice over. Setelah pakai voice over itu diarahkan lagi, coba kalau makanan Mamuju. Nah pas awal-awal itu saya sudah mulai bikin video yang akunya enggak di private di akhir awal tahun 2025 kayaknya Mbak. Di situ saya sudah mulai buat video yang enggak di private tapi masih pakai bahasa Indonesia yang baku. Jadi target pasar saya waktu itu belum orang Mamuju atau orang yang kebetulan lagi mau cari makan di Mamuju. Setelah itu akhirnya didorong lagi sama sahabat saya Andre, katanya coba pakai logat Mamuju. Nah di situ lah Mbak, pas saya ganti pakai logat Mamuju itu boom, view-nya langsung meledak-ledak di situ.
0: Dan ini bahkan baru dimulai kurang lebih setahun ya, dan perkembangannya tuh sangat signifikan ya, kalau dilihat dari viewers dan lain-lain. Dan pendengar, ini konten-konten dari Wegel ini aktif di TikTok ya?
1: Iya, saya lebih condong aktif di TikTok.
0: Ini konten-kontennya itu betul-betul akan sangat memudahkan Anda, untuk Anda yang mau ke Mamuju, karena kayaknya hampir semua ya, bukan cuma makan

0: Dan apapun ada di dalam sana yang akan untuk pendatang buka TikTok, saya rasa sih bakalan kontennya Wegel semua yang top atas ya, karena itu betul-betul sangat membantu memang untuk teman-teman yang mau ke Mamuju ataupun ke Sulawesi Barat terkait apa yang lagi hype di sini itu bisa Anda kunjungi di sana. Nah, apa yang sebenarnya yang memotivasi akhirnya Kak Welt ini, saya mau deh dan memilih kuliner, karena kan ini lebih banyak kuliner ya di dalamnya. Apa yang maksudnya, apakah dari rasa saya suka makan kah atau seperti apa?
1: Sebenarnya selain karena saya memang hobi makan
0: Hobi makan,
1: Jadi saya memang dari dulu itu sangat mengidolakan Ria Esle. Saya tuh kayak mau sekali ada di posisinya Ria Esle yang jalan-jalan, makan-makan, di-upload, dapat cuan. Seru sekali kalau misalnya di posisinya dia, jadi mulai dari situ saya sedikit demi sedikit membangun jalan saya sendiri. Dan akhirnya ketemulah, oh ternyata kalau misalnya di TikTok itu lebih cepat dapat penonton dari platform yang lain.
0: Jadi ini juga alasan kenapa memilih TikTok dibandingkan Instagram dan lain sebagainya ya?
1: Karena saya juga lebih familiar sama sama TikTok daripada platform yang lain.
0: Ada ini tidak ada tips bagaimana memilih platform untuk memulai untuk seorang pemula? Apakah ada trik-trik yang Kak Welty lakukan sebelum akhirnya saya mau memilih TikTok deh dibandingkan platform media sosial yang lain?
1: Sebenarnya saya juga pemula sih Kak.
0: Pemula.
1: Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan platform yang lain kayak Instagram atau Facebook, di TikTok itu Kak, sekarang kan anak-anak muda apalagi Gen Z kan, angkatan-angkatan saya tuh apa-apa pasti carinya di TikTok. Kita itu udah mulai gak condong gak pakai Google, YouTube itu sudah mulai ditinggalkan, dan Instagram pun itu cuma buat posting-posting foto yang mau kita perlihatkan kepada orang. Kayak misalnya, estetik nih makanannya, foto dia jepret, masukkan ke Instagram. Nah, kalau misalnya kita pakai TikTok, orang-orang itu lebih memilih TikTok untuk jadi teman makan, kayak gitu Kak. Jadi teman makan kayak begitu, atau enggak misalnya kalau lagi kosong pasti scroll TikTok kan Kak.
0: Betul.
1: Jadi sekarang itu view memang lagi terpusat di TikTok. Dan orang-orang itu lebih banyak nonton di TikTok daripada platform yang lain. Dan yang paling penting kalau di TikTok itu Mbak, dia hashtagnya itu berfungsi sekali kalau dibandingkan dengan platform yang lain. Jadi algoritmanya itu betul-betul terbantu dengan adanya hashtag kalau di TikTok. Biasanya kan kalau saya posting di Instagram itu sudah pakai hashtag lah apa segala macam, tapi view-nya susah buat sampai ke orang-orang yang betul-betul membutuhkan video itu yang saya upload.
0: Berarti pentingnya juga mengetahui bagaimana ini bekerja ya, platformnya bekerja.
1: Penting sekali itu Mbak, untuk mengetahui platformnya bekerja.
0: Dan gitu. Tipsnya itu tadi pendengar ya, salah satunya menggunakan hashtag ya.
1: Iya,
0: memilih media sosial yang banyak digunakan oleh orang lain.
1: Betul,
0: gitu. Oke, ini TikTok memang perkembangannya sekarang wah.
1: Iya.
0: Kayaknya memang semua lari ke TikTok ya, ini kalau apalagi Gen Z ya, makanya saya katakan tadi bahwa konten-konten dari Kak Welt ini sangat membantu ya, apalagi untuk anak muda yang di perantauan. Wah, jadinya saya curhat ini. Oke, kalau untuk keterampilan sendiri, menurut Kak Welty atau apa yang keterampilan dari Kak Welty yang lakukan sebagai basic mungkin untuk memulai menjadi influencer yang bergerak dalam ekonomi digital ini?
1: Kalau keterampilan sebenarnya yang apa ya? Jangan malu.
0: Jangan malu.
1: Keterampilan yang kayak editing, yang public speaking itu kesekian Kak. Yang penting jangan malu.
0: Iya sih.
1: Iya. Karena dunia itu, gimana ya Kak, kalau saya memandang dunia itu, kalau kita tidak berusaha untuk menampilkan diri ke permukaan, kita tuh gak bakal kelihatan Kak. Apalagi kalau misalnya cita-citanya mau bekerja di platform digital, memang harus menampilkan diri dulu Kak.
0: Iya sih, jangan malu, ini sebenarnya jadi tantangan besar juga ya, karena banyak orang yang takut memulai. Karena mungkin di satu sisi orang bakal bilang, ih dia ngonten mi kayak artis kan, bisa jadi tuh ada tanggapan-tanggapan seperti itu yang membuat kitanya jadi insecure dan lain-lain. Ini pernah masuk di tahap-tahap debutnya Wegel kah?
1: Awal-awal kak, sebelum saya switch bahasa ke bahasa Mamuju itu awal-awal saya juga sempat berpikir kayak ih takut nanti ada haters kayak ternyata semua ketakutan itu cuma ada di dalam kepala kak. Malah saya senang sekali kalau orang-orang merasa terbantu dengan video-video saya. Ternyata orang-orang yang menghujat itu sama sekali tidak ada. Ketakutan itu cuma ada di dalam kepala.
0: Dan satu tahun aktif di media sosial bergerak menjadi influencer ini ada negatifnya yang Kak Melty rasakan, ada tidak?
1: Negatifnya satu sih Mbak, saya gak tahu ini negatif atau positif, tapi yang pastinya saya sudah naik 10 kilo beratnya.
0: Sepertinya ini
1: sekali.
0: Berarti cuman itu negatifnya. Nah, untuk pendengar mungkin yang mau atau tertarik dalam bidang ini, ingat negatifnya itu cuma tambah bebe. Ya mungkin ini bisa jadi positif juga untuk orang lain. Kalau seperti saya sih ini jadi positif bahkan. Naik 10 kilo sejak tahun 2025 ya.
1: Saya juga kaget banget. Berat badan saya itu stagnan. Semenjak mulai termendor sana sini tuh wah sampai di angka yang bahkan enggak pernah terbayangkan akan saya lihat.
0: Berarti memang pokoknya intinya bahagia itu jadi salah satu ini kan. Berarti kalau Melty juga lebih bahagia dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sejak menjadi seorang yang ya menjadi rujukan lah ya untuk makanan di Sulawesi Barat ini.
1: Iya betul sekali Mbak, karena salah satu faktor yang bikin saya paling bahagia itu selain bisa makan coba banyak makanan, sebenarnya karena akhirnya cita-cita saya semenjak dulu yang sempat terpendam itu akhirnya ada tempat saya buat mendapatkannya.
0: Oke deh, cita-cita yang tercapai, ini termasuk cita-cita yang mudah diraih atau sulit diraih nih?
1: Tergantung dari orangnya lagi sih. Kalau misalnya dari perspektif saya ya susah-susah gampang.
0: Susah-susah gampang, iya. Tapi bisa dicoba oleh semua orang.
1: Iya, platformnya itu ada untuk semua orang.
0: Nah ini cita-cita yang termasuk susah-susah gampang ya, tidak bisa dibilang hoki-hokian juga, termasuk dari bagaimana konsistennya seseorang gitu kan. Kalau strateginya Kak Melty sendiri untuk tetap konsisten ya kan, pasti kan konten itu mut-mutan atau iya kan, konten kan mut-mutan, ngeditnya mut-mutan. Ini bagaimana cara menjaga agar tetap konsisten bergelut di bidang ini?
1: Kalau masalah konsistennya itu sebenarnya punya rasa tanggung jawab sih. Terkadang kan saya merasa bersalah kalau sudah udah upload lama, kayak ih orang-orang nanti dapat info makan baru dari mana. Apalagi kalau sudah ada yang kirim barang kan Mbak, video kan. Nah dari situ juga akhirnya rasa konsisten itu muncul. Biasanya malah merasa aneh kalau lebih dari 2 minggu udah upload apapun itu aneh.
0: Oke, jadi ada rasa tanggung jawab ya. Yang ini rasa tanggung jawab yang pertama yang saya suka, di mana kayak orang-orang kalau mau tahu makanan ini kalau saya dapat bagaimana. Wah, ini betul-betul sangat menyelamatkan pendatang di Mamuju sumpah. Kalau apakah ini pekerjaan yang sekarang ya menjadi influencer ini, kalau dari yang Kak Melty alami, apakah ini bisa menjadi pekerjaan utama?
1: Kalau misalnya menjadi pekerjaan utama, saya masih bimbang sih Mbak. Karena sekarang juga saya kerja kantoran. Dan saya rasa kedua-duanya itu memberi impact positif dalam hidup saya. Karena ternyata ada bagian dari dalam diri saya yang juga mencintai kerjaan kantoran. Jadi untuk sementara saya berasa berjalan beriringan saja.
0: Berjalan beriringan, Tapi mungkin untuk teman-teman di sini, untuk pendengar yang mau menjadikan ini pekerjaan utama, ini sangat terbuka lebar ya, dan sangat menjanjikan bisa dikata seperti itu. Kalau di Sulawesi Barat selain makanan, apalagi nih yang biasanya Kak Melty promosikan?
1: Biasanya kayak tempat-tempat wisata. Saya sempat bikin video yang gunung apa namanya, Bukit Sukun itu.
0: Oh, Bukit Sukun.
1: Sempat bikin video nanjak ke atas TikTok. Sama yang main paddleboard itu Mbak. Biasa juga buat tempat-tempat yang kayak tempat olahraga, buat badminton atau di mana. Pokoknya sebisa mungkin saya memberi informasi sama orang yang ada di Mamuju kalau oh lagi mau cari tempat olahraga di sini, mau cari kegiatan akhir minggu ke sini, makan yang enak ke sini.
0: Oke, jadi tidak terfokus pada makanan ya, tapi apapun yang ada di Mamuju itu bisa Anda dapatkan di platform TikToknya akunnya Wegel pendengar. Kalau di Mamuju sendiri atau bagaimana Kak Wegel melihat ke depan ini? Apakah masih bakalan lebih banyak makanan kah atau seperti apa?
1: Sebagai orang yang besar di Mamuju ya, tumbuh di Mamuju, saya lihat kemajuan Mamuju itu pesat sekali dan saya rasa masih akan sangat berkembang. Apalagi sekarang kreativitas UMKM di Mamuju itu sudah jago-jago. Dulu saya tidak pernah berpikir kalau di Mamuju itu bisa makan dimsum mentai. Sekarang sudah ada bahkan di mana-mana. Saya lihat viral sedikit di daerah Jawa, pasti orang Mamuju sudah ada yang jual di sini UMKM-nya. Jadi saya rasa kedepannya itu akan sangat berkembang.
0: Oke, jadi memang orang-orang di sini juga yang mulai memanfaatkan platform-platform digital juga ya, pastinya untuk meningkatkan ekonomi gitu. Menarik ini karena apalagi sekarang kan banyak yang mudah viral, mudah ini, dan berarti itu penyakit FOMO itu berarti positif ya kalau dalam sistem ini atau dalam kata lain ingin meningkatkan perekonomian itu sangat positif untuk penyakit FOMO ini. Ya, kita istilahkan dengan penyakit ya, tapi ini dalam konteks positif pendengar. Kalau melihat dengan di Mamuju ini, how atau bagaimana dampak-dampak yang influencer-influencer mendorong UMKM, menurut Kak Welty sejauh mana influencer ini mendorong UMKM untuk tumbuh?
1: Kalau sebenarnya salah satu bagian paling menyenangkan dari saya menjadi influencer di bidang makanan itu adalah kalau dapat feedback dari para pegiat UMKM yang bilang, "Mbak makasih ya, jadi banyak yang beli. Mbak makasih ya, sudah lebih baik dari sebelumnya." Berarti saya merasa bahwa kami ini betul-betul memiliki kekuatan magis di tangan kami yang bisa membantu untuk mempromosikan bisnis orang lain. Sebenarnya kalau ditanya salah satu bagian terbaik yang saya rasakan itu ya dapat feedbacknya dari teman-teman pegiat UMKM. Bahkan ada yang sampai jauh-jauh, "Mbak, dia kirim, dia datang bawa motor, bawa dimsum dari Kaluku." Lumayan datangkan. Kalau tidak salah itu dia masih kuliah, tapi kuliah sambil jual dimsum. Terus katanya, "Kak minta tolong ya, ini divideokan." Nah selang beberapa minggu dari itu, tiba-tiba masuk lagi chatnya, "Kak makasih banyak ya, ini bisnis saya sudah lebih baik dari sebelumnya." Itu ada kayak perasaan apa ya yang gak bisa dijelaskan. Ada kayak senang, terharu, oh ternyata saya berguna sih.
0: Aduh sangat berguna itu. Aduh sampai berkaca-kaca ini loh. Jadi betul ya, feedback-feedback yang di luar dari materi itu sebenarnya yang untuk diri kita sendiri itu sangat luar biasa kalau bisa membantu banyak orang begitu. Ada pengalaman-pengalaman lain lagi mungkin yang Kak Welty dapatkan selama menjadi influencer yang akhirnya ternyata hal seperti ini bisa didapatkan kalau misalnya kita menjadi seorang influencer gitu, membantu banyak orang.
1: Paling kayak pengalaman apa ya? Pengalaman seperti apakah jarang tidur karena mengedit itu termasuk
0: yang deadline ya?
1: Iya deadline, dan paling juga sekarang saya mulai kalau keluar rumah itu sudah tidak terlalu berantakan penampilannya Mbak, karena takutnya ketemu sama teman-teman yang lihat saya di video kan, takutnya sampai bilang ih beda sama yang di video. Karena kalau yang di video kan pakai makeup Mbak, pakai lipstick, mascara. Sekarang saya sudah lebih mulai memperhatikan diri saya sendiri thanks to ya pekerjaan sampingan saya sebagai influencer ini.
0: Jadi sekarang kayak tidak keluar dengan penampilan.
1: Saya tidak lancai lagi Mbak.
0: Iya takutnya ih Kak Wegel
1: beda. Mimpi buruk terbesar saya itu.
0: Tapi selama ini tidak pernah ada yang notice kan, kok beda dengan...
1: Tidak pernah Mbak. Yang lucunya itu waktu itu saya pernah ke mall, ke Miniso. Terus saya, sini. Tetap viewer saya di TikTok.
0: Pakainya sini. Iya, betul. Tapi apa yang beda lagi semenjak menjadi influencer? Merasa oh kayak oh saya lebih banyak dikenal orang kak atau
1: seperti? Enggak sih mbak. Paling yang beda cuma selain berat badan, lebih memperhatikan diri sendiri, jam tidur yang agak berantakan. Paling itu sih mbak. Sisanya saya tetap menjalani kehidupan saya dengan normal di Mamuju ini.
0: Oke. Okay. Tapi ya mungkin juga ya kalau berdasarkan pengalaman kita biasa kalau lihat Kak Welty di jalan, oh itu Wegel gitu, tapi enggak berani nyapa. Mungkin banyak orang yang seperti juga seperti itu juga ya kan. Karena ya kalau di sini mungkin ya kalau di RRI sendiri ya kalau kita bilang Wegel semua pasti tahu.
1: Iya. Tapi gimana Mbak? Enggak beda sama videonya? Enggak beda sama yang di video?
0: Sama, sama, sama cantiknya.
1: Amin.
0: Sama apa ya? Lucunya sama.
1: Oh iya, saya juga ada pengalaman lucu, Mbak. Waktu itu sempat ke rumah sakit antar kakek berobat. Nah, terus waktu itu sempat kalau di rumah sakit kan harus pakai masker. Transaksi lah beli masker sama Mbak-mbak yang jaga itu aja di rumah sakit. Baru saya jalan 5 meter di maksudnya habis belanja kan, baru jalan 5 meter Mbak. Oh, itu kan yang di TikTok yang review kapurung itu. Terus temannya itu bilang, "Iya, sama aja tahu suaranya sih kan bikin."
0: Iya sih, karena mungkin kalau didengar itu kan seperti yang Kak Welty sampaikan tadi, suara saya kayak anak kecil ya. Bisa jadi orang memang bilang seperti itu, tapi ternyata ini asli ya, yang tidak dibikin-bikin, yang natural memang seperti itu orangnya.
1: Natural bawaan, dan memang kalau dilihat masalah fisik sama suara kayak enggak sejalan. Saya akui.
0: Tapi ternyata yang mungkin kalau misalnya Kak Welty menganggap itu adalah sebuah kekurangan, ya justru itulah positifnya, itulah menariknya dari seorang Welty itu, itulah menariknya yang oh ternyata kalau misalnya kita dengar tanpa melihat kontennya, oh itu suaranya Wegel. Itu ternyata jadi positif sekarang. Alhamdulillah ya, ya betul ya, dibalik kekurangan pasti ada kelebihannya. Oke. Kalau tips, bisa berbagi tips untuk anak muda yang mungkin baru mau mulai berkarir di tahun 2026 ini sebagai seorang influencer. Adakah tipsnya dari Kak Welty?
1: Kalau tipsnya itu jangan tunggu sampai device kalian betul-betul yang mahal, yang baru, yang paling bagus. Kita enggak butuh device yang bagus. Yang dibutuhkan itu adalah keberanian untuk memulai. Karena saya juga video awal saya itu kak, saya pakai HP saya zaman kuliah itu kualitas videonya betul-betul buruk. Ya bagaimana lah sebisanya ekonomi anak kuliah. Tapi saya memberanikan diri. Karena dalam pikiran saya kalau semakin saya tunda, semakin saya akan kehabisan waktu dan kehabisan momentum.
0: Iya sih, betul-betul. Ya jangan tunggu device-nya baru ya. Mungkin ada yang mengatakan, wah HP-ku harus ini dulu baru saya mulai.
1: Iya mbak, terkadang yang kayak begitu-begituan malah bikin kita kehilangan minat.
0: Iya sih, betul lagi. Iya lagi, nah apalagi kan ini Mamuju masih dalam tahap yang perkembangan ya, mata berkembang ya, banyak yang bisa kita mulai sebenarnya. Tinggal pintar-pintar saja memilih, saya memulai ini, mau memulai itu. Karena kayaknya setiap hari ada saja yang baru di Mamuju ya. Dan bisnis-bisnis seperti ini yang digital-digital ini sekarang yang mudah dibikin tanpa modal besar. Dan perkembangannya tuh kalau dapat boomnya wah, itu bakalan
1: sudah enak jalannya. Dan pasti buat anak-anak sekarang juga enggak mungkin ada yang pakai HP dan enggak berkamera mbak. Dan sebenarnya semuanya bisa.
0: Dan enggak mesti HP bagus ya.
1: Enggak mesti mbak.
0: Mulai sekarang pendengar ya, mulai pokoknya apa yang kalian lihat, apa mulai mungkin dari sekitar anda ya. Apapun itu yang berhubungan dengan digital, karena sekarang kan apa-apa digital. Apa-apa digital yang sekarang itu bisa kalau mau dijadikan pekerjaan utama juga bisa.
1: Iya, bisa mbak.
0: Kalau kita berbicara tentang pendapatan mungkin, apakah bisa dibagi di sini? Mungkin kasarnya begitu supaya ternyata menjadi seorang content creator yang dimulai dari HP. HP apa dulu HP-nya?
1: Dulu itu di tahun 2022 saya masih pakai HP iPhone 7 Plus yang sangat ketinggalan untuk zamannya. Tahun 2022 itu kan sudah keluar iPhone 11 ya, Mbak. Saya masih ketinggalan 4 seri di bawahnya, tapi tetap saya gunakan.
0: Jadi jangan menunggu HP-nya
1: sesuai dengan perkembangan tahun itu.
0: Tapi yang penting punya kamera, guys.
1: Iya, ya. Penting punya kamera, guys.
0: Bisa bisnis apapun ya. Iya. Kalau selain ini, kalau selain makanan, review-review, menurut Kak Welty, apalagi nih yang bisa dilakukan di bisnis digital saat
1: fashion
0: ini?
1: Fashion itu paling menjanjikan juga, Kak.
0: Fashion? Iya. Seperti apa ini?
1: Kalau misalnya kayak kita spill barang-barang lucu yang kita punya, orang-orang juga pasti kayak, ih mau deh. Apalagi sekarang kan sudah ada teknologi yang namanya keranjang kuning, Mbak.
0: Affiliate.
1: Nah, itu juga sangat menjanjikan.
0: Fashion ya, yang fashion. Bisa dicoba, yang jangan ini, apa, jangan menunggu barang baru ya, tapi mulai aja dengan apa yang ada.
1: Karena saya juga jujur banyak itunya, banyak kena jadi korban keranjang-keranjang kuning itu. Saya banyak check out-nya cuma gara-gara lihat
0: kan
1: scroll, ih lucu, check out.
0: Iya, padahal kan kalau barang lucu source-nya ketawa ya, bukan check out.
1: Lagi-lagi yang untung itu yang upload video.
0: Betul. Karena kan terafiliasi dengan akunnya gitu kan.
1: Iya, betul.
0: Nah, ini mungkin bisa dimulai juga dengan pakai saja apa ya, upload konten-konten yang affiliate tapi menggunakan menjual produknya orang lain, tidak harus produk dari diri kita sendiri, kan?
1: Iya, betul. Lebih ini gampang lagi.
0: Ini banyak saya lihat digunakan oleh anak-anak sekarang yang di TikTok kah, di Shopee kah, ini di Shopee juga kan ada affiliate ke sana, bahkan di Instagram ya, linknya dimasukkan di Instagram. Iya. Jadi pokoknya sekarang seharusnya lebih mudah ya untuk menghasilkan dan peluang-peluang menghasilkan duit ya, tinggal bagaimana konsistennya saja ya, karena ini mungkin yang susah.
1: Iya, betul, Mbak. Karena enggak selamanya kita baru upload 1-2 video itu langsung boom, enggak. Saya juga jujur, Mbak, mungkin ada 10-15 video yang saya upload baru akhirnya saya bisa dapat ribuan view. Itu pun baru ribuan.
0: Iya, itu pun baru ribuan.
1: Itu upload kayaknya belasan video deh, Mbak. Baru sampai akhirnya saya dikasih kesempatan untuk mempromosikan produk orang lain.
0: Bukan ujuk-ujuk satu video, jangan harap ya. Gak satu mah, video.
1: Gak ada yang instan.
0: Ya, betul. Karena artis papan atas saja mungkin ya video pertamanya dimulai dari angka 1 ya, dimulai dari viewer 10.
1: Iya,
0: oke, baik. Kalau begitu kita jeda sejenak sebelum kita kembali lagi membahas tentang bagaimana perkembangan influencer yang digeluti oleh Kak Welty Thomas di Mamuju.
2: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
3: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
4: Filosofi ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan, Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ketiga, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama satu tahun. Dan sisi keempat, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri ataupun

0: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
1: Ini uang mahar buat aku.
2: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
3: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Baik, pendengar, kembali bersama saya Nita di sore hari ini dalam dialog ekonomi digital bersama Wealthy Thomas, influencer Mamuju yang kini menjadi rujukan kita dalam mencari konten-konten atau informasi-informasi di Mamuju, Sulawesi Barat. Dan untuk Anda pendengar, mungkin ada yang ingin bergabung bersama kami, boleh menelpon di 0426-2322-443 atau di 0822-9609-0996. Kita juga live di Facebook dan YouTube RRI Mamuju. Kami tunggu komentar Anda untuk sekedar mungkin menyapa Kak Wealthy Thomas di ruang udara, silakan ya. Dan kembali ke Kak Wealthy Thomas, memilih nama Wegel, apa sebenarnya alasan dibalik ini?
1: Kalau untuk nama Wegel itu sebenarnya ini agak pembahasan Gen Z ya Kak. Karena waktu di zaman kuliah itu saya pernah tergabung dalam satu organisasi ya. Nah, di organisasi ini kita ada bahasa rahasia. Tapi ya enggak terlalu rahasia juga Kak. Saya yakin banyak yang tahu bahasa G. Kakak tahu enggak bahasa G?
0: Iya.
1: Yang huruf vokalnya itu sebelum huruf vokal kita tambahkan huruf G biar kalau misalnya kita lagi cerita hal-hal rahasia itu orang-orang enggak semua orang tahu. Jadi nama Wegel itu nama panggilan saya waktu kuliah Kak. Wealthy kan well. Tapi karena pakai bahasa G jadi Wegel.
0: Oh alah.
1: Sebenarnya sesimpel itu Kak.
0: Sesimpel itu.
1: Iya.
0: Tapi itulah yang dikenal orang sekarang ya.
1: Iya, dan saya rasa juga agak sesuai dengan kepribadian saya nama Wegel itu. Jadi ya sudah, saya jadikan nama TikTok saja.
0: Tapi kalau sehari-hari dipanggil Wealthy atau Wegel?
1: Tergantung orangnya lagi. Sebenarnya saya banyak sekali nama panggilannya Kak. Kalau di kantor itu biasa panggil Wealthy, panggil Weltus. Kalau di rumah dipanggil Iti. Kalau sama teman-teman zaman kuliah dipanggil Wegel. Kalau orang baru kenal paling Wealthy. Biasa juga orang salah panggil Kak. Biasa Melky. Apalagi nama saya kan kurang umum ya.
0: Iya. Kayaknya baru satu orang yang saya temuin namanya Wealthy.
1: Biasa Melky, Melty.
0: Dan memilih nama Wegel ternyata asalnya nih dari GGGG itu ya. Tapi kenapa akhirnya mengangkat itu menjadi nama, istilahnya nama panggung lah ya. Ada tips juga mungkin untuk orang yang mau bergabung dalam dunia influencer ini untuk mencari nama panggung yang unik gitu, yang mudah diingat. Ada kalau dari KWLT seperti apa?
1: Iya benar Kak, sebaiknya pilih yang paling gampang didapat kalau misalnya orang typing nama kita di platform. Jadi kalau misalnya namanya terlalu umum, akan terlalu banyak akun yang namanya sama. Dan itu biasanya bikin orang misleading, seharusnya ke akun kita malah ke akun orang lain.
0: Oh iya, betul. Kalau Wealthy juga takutnya orang salah ketik ya.
1: Iya, kan ejaannya mungkin gak semua orang tahu.
0: Iya, bisa jadi T-I-T-Y kan.
1: Iya.
0: Betul. Oke, pilih yang paling gampang. Kayaknya nih obrolannya ini banyak. Kalau untuk Anda mungkin ya, kalau misalnya ada pendengar yang mencatat poin-poin yang kita catat, ini banyak sekali tipsnya ya dari tadi sampai sekarang. Oke, kalau menurut Kak Wealthy, apakah ekonomi digital ini bisa menjadi solusi nyata? Mungkin kita bahas tentang peluang kerja ya, untuk anak-anak muda di Mamuju.
1: Iya, kalau masalah untuk solusi kayaknya bisa Mbak. Apalagi anak-anak muda sekarang lebih familiar sama teknologi dibanding generasi sebelumnya. Jadi memang anak-anak muda yang sekarang itu lebih bergantung ke teknologi untuk memasarkan produk kita ataupun menjadikan pekerjaan yang berbasis teknologi itu sebagai pekerjaan utama. Saya rasa untuk generasi saya dan generasi selanjutnya itu lebih mudah untuk dilaksanakan Mbak, soalnya memang sudah familiar.
0: Kalau di lingkungan Kak Wealthy sendiri atau teman-teman, apakah banyak melihat teman-teman juga, teman-temannya yang lain juga yang akhirnya mulai menggunakan digitalisasi ini ya, teknologi untuk mencari cuan gitu?
1: Banyak Mbak.
0: Banyak ya?
1: Iya.
0: Seperti apa ini mereka?
1: Sebenarnya saya ada salah satu teman yang akrab sekali yang sangat memotivasi saya di bidang ini, namanya Andre. Andre itu dia juga di bidang endorsement juga. Sama dia juga di bagian media sosial spesialis. Jadi itu pekerjaan yang mungkin 10 tahun yang lalu sama sekali gak terpikirkan bakal ada. Tapi ternyata seiring berjalannya zaman malah ada dan cuannya banyak.
0: Dan cuannya banyak?
1: Iya, dengan berbasis handphone.
0: Handphone ya?
1: Iya, handphone.
0: Iya. Saya lihat memang ini ada juga yang baru dibuka lagi ya, apa ya, wedding event.
1: Oh
0: ya.
1: Event wedding, event organizer juga
0: Iya. Ini sosial media spesialis memang adalah pekerjaan kayaknya ini baru ya, dan ini cuannya lumayan karena kita bisa mengelola konten orang. Kita bisa membaca algoritma media sosial media sosial orang gitu, dan itu dibayar. Tentu bayarannya ini lumayan lah ya pendengar, untuk Anda yang mau mencoba. Intinya bagaimana keterampilan-keterampilan seperti ini itu kita bangun dan bisa menjadi cuan ya, pokoknya intinya cuan di sini.
1: Pintar-pintar baca pasar juga.
0: Pintar-pintar baca pasar. Kalau Kak Welty sendiri, apakah ada perubahan pasar dari tahun 2025 ke 2026 ini, atau selama menjadi bergelut dalam dunia influencer UMKM ini? Adakah perubahan yang kayak, oh kayaknya pasarnya berubah deh, saya harus seperti ini? Apakah mengikuti tren juga, atau konsisten dengan konten lama, atau seperti apa?
1: 2026 ini kan masih baru 2020 ya, Mbak. Berhubung saya baru upload 2 video di tahun ini, di 2 minggu 2026 ini, saya merasa kalau pasarnya itu masih sama, Mbak. Tapi kalau untuk video saya sendiri, orang-orang itu lebih tertarik kalau misalnya saya melakukan yang namanya visit endorse. Orang-orang itu lebih tertarik kalau misalnya videonya itu enggak cuma diambil di satu tempat, misalnya di kamar saya atau kalau misalnya ada banyak klip atau scene-nya itu berganti dalam satu video, itu view-nya lebih meledak.
0: Berarti tergantung konten, beda lagi dengan tergantung algoritma ya.
1: Iya.
0: Kalau Kak Welty ini lebih fokus ke yang mana?
1: Kalau saya lebih fokus ke konten sih, Mbak.
0: Konten ya. Jadi algoritmanya nyusul, tapi kontennya duluan.
1: Iya, algoritma yang ngikut, Mbak.
0: Karena kan ada orang yang kayaknya algoritmanya dia bakalan seperti ini deh, saya begini ya. Tapi kalau Kak Welty tim yang kontennya begini, rata-rata gini, algoritmanya nyusul.
1: Nah, dan kalau misalnya kalau dari pengalaman sih, Mbak, kalau misalnya saya ngikut ke konten saya sendiri, saya akan punya penonton organik saya sendiri. Meskipun follower akan sulit naiknya, tapi viewers video itu bakal tetap stagnan.
0: Berarti lebih fokus apa ya? Lebih suka yang followersnya apa? Viewnya banyak dibandingkan followersnya naik.
1: Berarti video saya berhasil menjangkau banyak orang.
0: Betul. Berarti termasuk orang yang kayak, yaudah followers belakangan tapi kontennya dulu ini meledak atau tidak. Karena kan kalau di TikTok nggak harus di follow.
1: Iya, Mbak.
0: Biasa juga di TikTok kalau di follow malah jarang muncul jadinya.
1: Iya, Mbak. Karena di TikTok itu kalau misalnya kita sudah follow, akun itu nggak akan masuk ke FYP, Mbak.
0: Dia pindah ke dia teman pindah ya, ke mengikuti.
1: Makanya orang-orang cenderung untuk nggak follow. Paling untuk tinggalkan jejak kayak komen atau
0: Like. Betul-betul. Supaya nanti muncul lagi.
1: Iya, Mbak. Saya juga begitu.
0: Jadi Kak Welty ini sama sekali tidak mempermasalahkan followers ya. Tapi kan biasanya kalau endorse, biasa kayak berapa followersnya. Kan itu masuk ini juga kan, penilaian, dia followersnya segini. Kalau followers sekarang di TikTok?
1: Baru 5.600-an, Mbak.
0: 5.600-an. Ini bergerak mulai dari tahun awal 2025. Sampai di Januari 2026, 5.000-an itu banyak ya. Dan tapi kontennya yang terbanyak viewersnya sekarang berapa?
1: Berapa ya? Saya enggak pernah cek juga sih.
0: Waduh, saking ramenya ya. Jadi tidak. Ya. Tapi bicara tentang itu, tentang followers, ini pastinya kan beda followers, beda harga gitu. Kalau orang mau pakai jasanya Kak Welty sekarang berada di tarif berapa?
1: Kalau saya karena memang fokus untuk membantu teman-teman UMKM, meskipun ada beberapa brand yang menghubungi, saya gak akan lepas di atas lebih dari 150.000, Kak.
0: Oh iya?
1: Iya, karena saya juga pegiat UMKM, Kak. Jadi saya tahu betul gimana rasanya. Kalau di saya itu kan ada dua sistem. Yang pertama itu visit saya yang ke tempatnya UMKM itu. Pasti ada ongkos perjalanan lah, Kak. Apalagi saya biasanya enggak sendiri. Kayak begitu. Beda lagi, jadi tarifnya itu beda kalau misalnya saya visit ke tempatnya. Atau yang kirim ke rumah. Dan biasanya, Kak, orang-orang yang kirim ke rumah itu orang-orang yang betul-betul baru start dari nol. Jadi harganya itu lebih di bawah lagi, di bawah 100 ribu.
0: Di bawah 100 ribu.
1: Iya, karena saya juga.
0: Dan itu masih harga di tahun 2026 ini?
1: Iya, saya nggak ada rencana untuk menaikkan juga sih Kak. Karena selain untuk mencari cuan, saya juga mau bantu orang.
0: Iya, betul. Ini kalau misalnya didengar sama orang yang kayak bergelut lama, kayak, oh kayaknya dia mencari pahala deh. Iya, karena harga itu terbilang harga yang masih sangat-sangat terjangkau untuk pelaku UMKM dengan mungkin dampak yang sebesar itu, gitu kan. Karena kalau di Mamuju mungkin kalau bisa dikatakan ini akun dari Wegel ini bisa jadi mungkin adalah top, masuk top 3 lah ya, bisa jadi top 1 juga akun yang untuk gitu memasarkan kan pelaku-pelaku UMKM, UMKM dengan harga yang wow, under 150 ribu. Itu sangat membantu pelaku UMKM.
1: Karena saya juga pengusaha UMKM.
0: Iya sih, ini bagusnya kalau misalnya orang tahu rasanya kan. Jadi enak begitu diajak kerjasama. Nah, untuk Anda mungkin pendengar ada pelaku UMKM di sini yang mau menggunakan jasanya Kak Wegel, yang mungkin selama ini mungkin takut untuk bertanya karena kan takut bertanya tapi tidak mampu, harganya tidak bisa dijangkau. Oh, ternyata harganya sangat merakyat dan bisa membantu Anda untuk menaikkan UMKM Anda, karena sudah banyak juga bukti seperti perbincangan-perbincangan tadi bahwa banyak yang terbantu dengan dipromosikannya. Dan ini pendengar ya, untuk Anda pelaku UMKM, jangan anti sama media sosial, karena inilah tempatnya ya. Ekonomi digital sekarang itu namanya juga digital ya, apalagi perkembangan sekarang, waktunya Anda untuk memasarkan dan melihat potensi-potensi seperti influencer UMKM. Inilah yang harusnya Anda manfaatkan ya, apalagi masih dengan harga yang sangat terjangkau. Ada ridersnya?
1: Nggak ada. Ya. Ada sama sekali. Yang penting bisa dijangkau pakai kendaraan dan nggak terlalu jauh, saya pasti datang.
0: Wah, berarti nih Kak Wilti selain cari cuan, cari pahala sih bisa dikatakan. Tapi menerima ini juga tidak, tawaran dari luar Mamuju?
1: Sempat ada beberapa yang DM, boleh enggak ke Majene, ke Pali, tapi saya bilang terlalu jauh. Saya juga enggak enak kalau keluar kota begitu, bawa teman pasti enggak mungkin, enggak tinggi harganya Kak. Jadi saya pikir daripada saya menaikkan harga, mending saya tolak.
0: Ya. Nah, ini bisa jadi peluang juga untuk Anda yang berada di daerah yang berbeda. Betul. Karena kan orang sana saja kontaknya orang Mamuju, ini kok bisa? Nah, mungkin untuk Anda pendengar ya, lagi-lagi untuk Anda yang mau berkarir seperti Kak Welty, boleh ya tunjukkan pesona Anda, misalnya di Majene, di Polman, di Mamuju Tengah ya, karena ini Wegel masih satu, masih di Mamuju. Apakah menurut Kak Welty semua orang bisa sukses di media sosial?
1: Semua orang bisa Kak, yang
0: semua
1: penting
0: orang
1: konsisten
0: bisa. Yang penting konsisten.
1: Iya.
0: Nah, semua orang bisa, yang penting konsisten. Tapi awal-awal mungkin rekan tadi mungkin sempat ya, di awal-awal tuh kayak ada rasa minder atau apa gitu. Apa yang membuat Kak Wilty tuh tidak berhenti mencoba dan akhirnya maju terus?
1: Yang buat gak berhenti mencoba itu karena memang ada minat di bidang itu Kak. Kalau yang kedua itu saya prinsipnya ya, kalau berhenti di tengah jalan, gak akan dapat apa-apa. Jadi selama saya belum mencapai target yang saya inginkan, saya gak akan berhenti, apalagi di bidang yang memang saya minati. Seperti itu. Karena saya juga orangnya sama dengan anak muda yang lain, yang mungkin kayak di awal-awal jadi semangat Kak.
0: Nah, ini yang banyak dirasakan ya, di awal-awal semangat.
1: Di awal-awal semangat, pas lihat view itu agak ngedrop, wah sudah enggak semangat, kayak begitu. Padahal sebenarnya kalau kita enggak berhenti mencoba, enggak ada hasil yang mengkhianati usaha. Yang penting semangat saja, just do it.
0: Oke. Jadi jangan berhenti mencoba pendengar ya. Satu viewers, dua viewers, apalagi yang mentok di 200 viewers, itu sama sekali bukan alasan untuk berhenti mencoba ya. Apalagi kan dengan pekerjaan-pekerjaan seperti ini ya, bisa dimulai oleh siapa saja, di mana saja, tentunya bakalan membuka peluang kerja lebih banyak di Mamuju ini.
1: Yang penting itu punya keunikan juga punya Mbak.
0: punya keunikan.
1: Iya, yang bikin orang jadi tahu bedanya akun kita sama akun yang lain itu apa.
0: Keunikan, konsisten, iya. Jangan malu, iya. Ya. Tahu pasar.
1: Iya.
0: Ini mungkin yang tahu pasar ya, mungkin orang masih agak abu-abu ya. Iya. Apalagi kan persaingan kan ketat ya kan. Iya. Dengan naiknya orang-orang juga persaingan ketat. Kalau Kak WLT sendiri bagaimana menangani persaingan-persaingan ini? Atau mungkin ada orang yang maju juga dia?
1: Kalau saya sih, Mbak, nggak terlalu peduli sama persaingan. Saya tetap jadi diri sendiri yang akan tetap upload kalau misalnya ada yang minta tolong dipromosikan. Jadi kalau misalnya terlalu fokus ke persaingan-persaingan kayak begitu, kita malah menumbuhkan rasa khawatir yang sebenarnya bisa mematikan semangat, Mbak. Usahakan menjauhkan mindset negatif.
0: Betul-betul.
1: Iya.
0: Jadi belakangan lah ya tuh,
1: belakangan,
0: ya bahkan nggak usah ya,
1: iya,
0: fokus
1: masalah
0: ke diri konten sendiri. Ya
1: karena kalau kita fokus ke diri kita sendiri tuh yang tanpa kita sadari diri kita itu akan berkembang. Kalau misalnya kita fokus sama orang lain ya diri kita begitu-begitu terus, Mbak. Kalau yang saya pelajari selama bikin TikTok ini
0: ya. Ada quotes juga bahwa sainganmu tuh bukan orang lain tapi kamu sebelumnya kan.
1: Iya betul, yeah. Sebenarnya saya juga ya korban-korban quotes kayak begitu, Mbak.
0: Iya lagi.
1: Tapi saya terapkan di kehidupan.
0: Iya lagi. Emang Gen Z kan, Kak?
1: Iya, Gen Z, hidup Gen Z.
0: Gen Z memang korban quotes sih beberapa, tapi itu quotes-nya betul-betul manjur. Beberapa
1: iya,
0: quotes manjur. Itu betul-betul
1: iya, kalau betul-betul berguna kalau
0: iya, betul.
1: Dalam iya, kehidupan.
0: Saya juga. Akhirnya kita cek lagi. Kalau mengantisipasi rasa takut kalau dari Kak WLT?
1: Asal
0: takut dibanding-bandingan?
1: Takut dibanding-bandingan?
0: Asal takut kayak dihujat, kayak, oh dia kontennya ini. Ada tips juga untuk pendengar mungkin yang mau bergelut gitu dalam dunia ini, bahwa, oh tidak perlu begitu rasa takut itu.
1: Kalau masalah orang yang akan meninggalkan komen negatif itu pasti ada. Tapi dibandingkan dengan komen negatif itu, lebih banyak yang komen positif. Fokus ke situ saja, Mbak. Karena saya juga sempat awal-awal buat itu sempat beberapa ada yang komen negatif. Tapi ya sudah.
0: Tapi kan sebagai Gen Z kan ya overthinking itu pastilah ya.
1: Iya, Gen Z dan overthinkingnya. Tapi ya enggak apa-apa sih.
0: Kalau
1: terlalu fokus sama yang negatif-negatif begitu, yang positif jadi enggak kelihatan.
0: Betul sekali. Jadi itu dia pendengar ya, ada banyak sekali tips yang diberikan dari Kak WLT untuk bagaimana menjadi seorang influencer yang dimulai bahkan dengan tidak perlu device yang bagus gitu. Anda bisa memulai sekarang, bisa memulai dari apa yang ada di rumah Anda mungkin ya, untuk maju, untuk bisa berkembang. Tapi yang belum terjawab ini masalah pendapatannya nih sekarang ya, tapi ini rahasia mungkin ya, kita rahasiakan saja. Mungkin kita bisa ketemu dalam segmen yang berbeda. Untuk Anda yang penasaran, gak usah penasaran, coba saja begitu. Dan sampai tahu berapa, oh ternyata segini yang bisa didapatkan ya.
1: Iya,
0: betul. Oke deh, terakhir mungkin Kak, pesannya atau harapannya untuk anak-anak muda di Mamuju atau di Sulawesi Barat tentunya.
1: Pesannya cuma 3 kata. Just do it.
0: Just do it. Oke deh. Just do it. Pesan dari Kak WLT mengakhiri pertemuan kita di sore hari ini, pendengar, dalam dialog ekonomi digital, di mana tentunya ini akan, kalau Anda bergelut, ini bisa menciptakan peluang kerja, mengurangi pengangguran, menambah cuan Anda, relasi di mana-mana, dan tentunya ada kesenangan sendiri yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya.
1: Iya,
0: baik, saya Nita Wahyuni, mewakili kru yang bertugas sekaligus mewakili Kak WLT mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Mamuju dan juga pendengar Sekorwil 4 dimanapun Anda berada. Pendengar kembali bersama kami hari ini dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4 edisi Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Nita Wahyuni. Mengawali informasi pertama pendengar, kita akan terhubung dengan rekan-rekan dari RRI Makassar. Ada rekan Risna Supratio. Rekan Risna, selamat sore.
2: Selamat sore, rekan Nita.
0: Baik, silakan informasinya dari RRI Makassar.
2: Terima kasih. Informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini. Seminggu pasca kebakaran, warga korban kebakaran di Kecamatan Talok Makassar menanti bantuan hunian. Berikut laporannya bersama Sarifuddin.
3: Sudah seminggu terjadi kebakaran yang melanda kawasan pemukiman padat penduduk di pesisir Jalan Sultan Abdullah II, Kelurahan Talok, Kecamatan Talok, Kota Makassar yang terjadi Jumat dini hari 31 Juli 2026 pukul 1.30 WITA. Warga korban masih tinggal di tenda pengungsian. Peristiwa kebakaran warga pesisir yang menghanguskan 58 rumah, bangunan kayu, panggung, dan berdampak pada lebih dari 100 kepala keluarga serta 310 jiwa harus kehilangan tempat tinggal. Warga korban kebakaran berharap kepada pemerintah agar membangunkan kembali rumah mereka yang sudah hangus terbakar serta dengan harta benda mereka termasuk kendaraan, sepeda motor, dan perahu peralatan penangkap ikan di laut dan pesisir. Salah seorang warga Daeng Baji mengungkapkan harapannya kepada pemerintah segera dibantu dibangunkan kembali rumah bersama warga lainnya di lokasi kebakaran. Daeng Baji bersama warga lainnya

0: Kebakaran yang masih tinggal di tenda pengungsian masih sulit beraktivitas seperti biasanya mencari kerang dan ikan di laut, namun perahu mereka sudah hangus terbakar saat mereka memarkir di samping rumah mereka yang terbakar.
1: Informasi dari RRI Makassar pada program Dita Gemba Saripati Maju Sekorbi Nusantara 4 pada sore hari ini. Segenap rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kita kembali bersama dengan rekan Nita dari RRI Mamuju.
2: Baik, terima kasih rekan Risna dari RRI Makassar. Selanjutnya pendengar kita menuju ke Ampana, ada rekan Novian di sana. Selamat sore rekan Novian.
3: Iya, selamat sore rekan Nita.
2: Baik, rekan Novian, silakan informasinya dari Ampana.
3: Baik, terima kasih. Dari RRI Ampana, Kasat Polero Tauna tekankan pentingnya peran bersama menjaga keamanan laut.
4: Setelah melalui berbagai tahapan penilaian dari tim juri BPJS Ketenagakerjaan, akhirnya memberikan penghargaan bagi perusahaan dan pemerintah daerah yang memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerjanya. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Reni Lamajido mengatakan, adanya penghargaan merupakan bentuk apresiasi dan dorongan bagi pelaku usaha maupun kepala daerah untuk semakin memperluas perlindungan ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja baik formal maupun informal di tengah berbagai manfaat yang telah diberikan oleh BP Jamsostek. Wagub berharap ke depan seluruh perusahaan dan pemerintah daerah dapat memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sebagai upaya dalam mencegah bertambahnya angka kemiskinan saat kepala keluarga mengalami musibah.
5: Kita sudah tahu bahwa ternyata Jamsostek itu manfaatnya banyak sekali. Kalau bisa kita lihat ada anak-anak yang orang tuanya kebetulan mungkin pada saat kerja ada masalah atau meninggal, maka itu akan ada jaminan dari Jamsostek. Kita lihat setiap acara tidak pernah Jamsostek tidak memberikan bantuan kepada kita. Jadi kalau saya berhitung-hitung uang masuk dengan UKE, uang keluar, itu lebih banyak uang masuk daripada uang keluar. Jadi kami tidak bisa takut. Ya. Jadi uang yang kita keluarkan berapa, tetapi ternyata Jamsostek memberikan kita masukan, tapi bukan dalam bentuk uang, tapi memberikan jaminan kepada masyarakat kita, terutama kan petani, nelayan.
4: Pada kesempatan yang sama, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Suwartoko mengatakan, pelaksanaan Jamsostek Award merupakan kegiatan rutin yang digelar BP Jamsostek setiap tahunnya, dengan harapan melalui pemberian penghargaan tersebut, ke depan seluruh pelaku usaha dan pemerintah daerah dapat semakin memperluas perlindungan ketenagakerjaan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6: Ini bukan hanya sekedar momen penghargaan, tapi ini adalah momen memberikan penghormatan kepada pemimpin daerah yang telah menunjukkan keperpihakan dan dedikasi nyata untuk masyarakat pekerja.
4: Adapun pemenang Jamsostek Award 2026 tingkat Sulawesi Tengah diantaranya untuk kategori pemerintah daerah terbaik pertama diraih pemerintah Kota Palu, disusul Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Morowali Utara. Sementara terbaik di sektor badan usaha skala besar dan menengah, terbaik pertama CPM, kedua Koperasi Simpan Pinjam Zaitun, dan ketiga Donggi Senoro LNG. Kategori skala kecil mikro diraih Harmony by Resort. Di posisi pertama disusul Emal Auna Toko Kue dan Bakso Bang Gembul. Kategori pemerintah desa atau kelurahan diraih Desa Uwebone Kabupaten Tojo Una-Una. Di urutan kedua Desa Saatu Kabupaten Poso. Dan ketiga Desa Pelawa Kabupaten Parigi Motong. Momen Jamsostek Award 2026 juga diwarnai dengan penyerahan manfaat beasiswa bagi anak peserta sekitar 74 miliar rupiah lebih.
3: Dari di Ampana kami kembali ke rekan Nita di Mamuju.
2: Baik, terima kasih rekan Novian atas informasinya. Selanjutnya pendengar kita ke RRI Bone. RRI Bone ada Eni Adnan di sana. Selamat sore.
7: Ya, halo, selamat sore rekan Nita Wahyuni di RRI Mamuju.
2: Baik, silakan informasinya dari RRI Bone.
7: Dari Kabupaten Bone, informasi kami, saudara pendengar dan pemirsa, terkait dengan pemerintah Kabupaten Bone memastikan akan memberikan pendampingan dan bantuan kepada keluarga balita korban kecelakaan maut di Watampone. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.

0: Pemerintah Kabupaten Bone memastikan hadir mendampingi keluarga balita berusia 4 tahun yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Tanite Riatang pada Rabu 5 Agustus 2026 lalu. Kepastian itu disampaikan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman saat mengunjungi rumah duka di Kecamatan Tanite Riatang Barat pada Kamis malam. Bupati Bone menyampaikan berlangsung kawa sekaligus meminta keluarga tetap tabah menghadapi musibah tersebut. Ia menegaskan, pemerintah daerah akan memberikan pendampingan serta menyiapkan bantuan untuk meringankan beban keluarga korban. Andi Asman juga menyebut, pemerintah daerah tengah menyiapkan langkah membantu perekonomian keluarga, termasuk membuka peluang bagi salah satu anggota keluarga untuk memperoleh pekerjaan melalui skema keluarga kurang mampu.
1: Insya Allah kita berikan kekuatan, kita berikan berubah semangat kembali ya. Semoga putrinya ini diberikan tempat yang layak, dan kami minta keluarga untuk bersabar dan ikhlas untuk melepas putrinya. Putrinya ini yang keempat, karena ini saya lihat keluarganya ada beberapa orang dan ada tanggungan anak kandung. Makanya pemerintah Kabupaten Bone akan merencanakan untuk memberikan dan merekrut sebagai kategori keluarga kurang mampu ya.
0: Dalam kunjungan tersebut, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyerahkan santunan duka sebesar 10 juta rupiah kepada keluarga korban.
2: Demikian info kami bagikan dari Kabupaten Bone, dan selanjutnya kita kembali ke rekan Nita Wayuni di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih atas informasinya dari RRI Bone. Selanjutnya pendengar, kita beralih ke RRI Toli-Toli di sore hari ini. RRI Toli-Toli ada rekan Meike Bahtiar di sana. Selamat sore rekan Meike Bahtiar.
4: Iya, selamat sore rekan Nita Wahyuni di RRI Mamuju.
3: Baik, silakan informasinya dari RRI Toli-Toli.
4: Terima kasih pendengar. Cuaca panas yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran, baik di kawasan permukiman, lahan maupun tempat usaha. Kondisi ini menuntut masyarakat untuk lebih waspada dan memahami langkah-langkah pencegahan agar kejadian kebakaran dapat diminimalkan. Lalu, seperti apa langkah yang harus dilakukan masyarakat dan instansi terkait dalam mencegah bahaya kebakaran? Berikut wawancara bersama anggota DPRD Toli-Toli, Jemi Yusuf, dipandu Ahmad Mukadas.
5: Baik, Pak Jemi Yusuf, anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli. Ini kondisi cuaca yang terjadi di Kabupaten Toli-Toli sejak beberapa minggu terakhir ini memang cuacanya cukup panas seperti itu. Cuaca panas yang terjadi menimbulkan beberapa persoalan di tengah masyarakat, baik mungkin di sektor pertanian maupun di sektor lainnya. Salah satunya adalah timbulnya kebakaran yang melanda beberapa masyarakat kita, Pak, di penghujung Juli kemarin 2026. Nah, Anda sebagai wakil rakyat, sebagai anggota DPRD, seperti apa, Pak, mendorong agar masyarakat ini lebih waspada, kemudian juga sarana-prasarana pendukung daripada yang dimiliki oleh instansi terkait, dalam hal ini mungkin pemadam kebakaran, bisa bekerja secara maksimal. Silakan, Pak Jim.
6: Ya, terima kasih banyak, Pak Ahmad Mukadas. Jadi, pertama-tama, harusnya apa yang disampaikan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika, BMKG, yang memperingatkan bahwa saat ini kita memasuki kondisi kemarau, dalam artian El Nino ekstrim. Harusnya ketika itu disampaikan di tahun 2026 ini kondisi iklimnya adalah El Nino ekstrim, makanya harusnya mitigasi bencana kita itu berjalan, atau minimal early warning system kita, jadi sistem peringatan itu berjalan. Nah, yang harusnya kita lakukan mencermati dari beberapa kejadian musibah kebakaran yang terjadi di Kabupaten Toli-Toli, itu kalau kita evaluasi itu berada pada kondisi kampung-kampung yang dengan tingkat kepadatan relatif cukup tinggi. Artinya rumah berhimpit, kondisi rumah terbuat, bangunan rumah adalah rumah semi permanen, kondisi lingkungan inilah yang hari ini yang harusnya kita terjemahkan itu dalam bentuk mitigasi adalah menyiapkan kondisi-kondisi kedaratan. Apa yang harus yang kita siapkan? Misalnya sistem hidran kita. Jadi dulu sepengetahuan saya di tahun 80-an, di tahun 90, malah Kabupaten Toli-Toli itu punya hidran. Ada beberapa tempat titik hidran. Ada di dalam sendiri itu ada beberapa. Ada yang di depan Hotel Suryadi, ada yang di Malosong, ada yang di daerah sekitar Tanjung Batu. Dulu itu ada sistem hidrannya. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa dengan ketersediaannya sistem hidran tersebut, itu menunjukkan bahwa daerah tersebut itu memang early warning sistemnya atau peringatan-peringatan dini dan mitigasi bencananya itu berjalan dengan baik. Nah, mungkin kita perlu menghidupkan kembali. Jadi daerah-daerah yang kita identifikasi rawan untuk terjadinya kebakaran, maka harusnya ada sistem hidran kita itu yang terpasang di lokasi yang dianggap itu tingkat kerawanannya itu relatif cukup tinggi. Artinya itu adalah bentuk mitigasi kita. Nah, lantas yang kedua yang berkenaan dengan menyiapkan dalam kondisi El Nino ekstrim ini, ya sistem pengairan kita, khususnya yang berhubungan dengan ketahanan pangan kita, berhubungan dengan saluran irigasi kita, berhubungan dengan bangunan bendung kita, itu harusnya kita lakukan pemeliharaan sehingga ketersediaan air baik untuk irigasi, untuk pertanaman kita, untuk pertanian kita itu bisa tersedia dengan baik. Karena kita berada pada kondisi El Nino ekstrim saat ini, harusnya sistem pompanisasi juga sebagai bentuk kondisi kedaruratan kita juga itu harusnya kita fungsikan. Jadi daerah-daerah kantong-kantong produksi kita, okay, yang teridentifikasi mengalami kekeringan atau kekurangan air, maka itu bisa kita siasati dengan irigasi, pompanisasi. Ini juga harusnya kita siapkan. Okay. Jadi kita siapkan yang berhubungan dengan sistem pangan kita untuk menjaga kondisi pertanaman kita, karena kita ketahui saat ini kita berada di musim tanam yang namanya April-September. Yeah. Artinya untuk menjaga terjadinya puso karena kekurangan pasokan air, maka harusnya bentuk mitigasi kita adalah menyiapkan sistem pompanisasi.
7: Okay.
6: Nah, mungkin dua hal tersebut yang hari ini yang harusnya sudah mulai pikirkan. Saya pikir konsekuensi dari perkembangan kota juga itu menuntut bahwa di setiap kota, termasuk Kabupaten Tolitoli, khususnya di Kecamatan Baulan misalnya, dengan tingkat kepadatan yang relatif cukup tinggi, maka dengan perkampungan-perkampungan yang kita anggap misalnya dengan tingkat kepadatan yang tinggi, maka harusnya ada sistem hidran yang kita siapkan sebagai bentuk untuk mencegah sekiranya jadi pres mayor ada kebakaran, maka kita lebih mudah untuk bisa mengantisipasi dan melakukan pemadaman terhadap daerah-daerah mengalami musibah kebakaran.
7: Oke, Pak Jem, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya sudah berbincang. Assalamualaikum, Pak Jem.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, rekan Nita, demikian informasi dari Kota Cengkeh, Tolitoli. Kembali ke rekan Nita Wahyuni di RRI Mamuju.
8: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
3: Pendengar Sekorwil 4, Anda masih bersama kami dalam liputan berjaringan Gemas Saripati Maju Sekorwil 4. Dan informasi selanjutnya kita akan terhubung dengan rekan Maria Imaculata dari RRI Palu. Rekan Maria, selamat sore.
9: Baik, selamat sore Nita.
3: Baik, silakan informasinya.
9: Baik, pendengar dari Palu, untuk Gemas Saripati Maju untuk edisi hari ini, di mana BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan penghargaan kepada pemerintah kabupaten kota, pelaku usaha dan perusahaan yang telah memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerjanya lewat kegiatan Jam Sostek Award 2026. Berikut laporan Nita Surbakti.
10: Setelah melalui berbagai tahapan penilaian dari tim juri, BPJS Ketenagakerjaan akhirnya memberikan penghargaan bagi perusahaan dan pemerintah daerah yang memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerjanya. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Eni Lamajido mengatakan, adanya penghargaan merupakan bentuk apresiasi dan dorongan bagi pelaku usaha maupun kepala daerah untuk semakin memperluas perlindungan ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja baik formal maupun informal di tengah berbagai manfaat yang telah diberikan oleh BP Jam Sostek. Wagub berharap ke depan seluruh perusahaan dan pemerintah daerah dapat memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sebagai upaya dalam mencegah bertambahnya angka kemiskinan saat kepala keluarga mengalami musibah.
11: Kita sudah tahu bahwa ternyata dan sospek itu manfaatnya banyak sekali. Kalau bisa kita lihat ada anak-anak yang orang tuanya kebetulan mungkin pada saat kerja ada masalah atau meninggal, maka itu akan ada jaminan dari jam sostek. Kita lihat setiap acara tidak pernah jam sostek tidak memberikan bantuan kepada kita. Jadi kalau saya berhitung-hitung uang masuk dengan UKE, uang keluar, itu lebih banyak uang masuk daripada uang keluar. Jadi kami tidak bisa takut. Ya. Jadi uang yang kita keluarkan berapa, tetapi ternyata jam sosek memberikan kita masukan, tapi bukan dalam bentuk uang, tapi memberikan jaminan kepada masyarakat kita, terutama kan petani, nelayan.
10: Pada kesempatan yang sama, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Suwartoko mengatakan, pelaksanaan Jam Sostek Award merupakan kegiatan rutin yang digelar BP Jam Sostek setiap tahunnya, dengan harapan melalui pemberian penghargaan tersebut, ke depan seluruh pelaku usaha dan pemerintah daerah dapat semakin memperluas perlindungan ketenagakerjaan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
12: Ini bukan hanya sekedar momen penghargaan, tapi ini adalah momen memberikan penghormatan kepada pemimpin daerah yang telah menunjukkan keperpihakan dan dedikasinya nyata untuk masyarakat pekerja.
10: Adapun pemenang Jam Sostek Award 2026 tingkat Sulawesi Tengah diantaranya untuk kategori pemerintah daerah terbaik pertama diraih pemerintah Kota Palu, disusul Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Morowali Utara. Sementara terbaik di sektor badan usaha skala besar dan menengah, terbaik pertama CPM, kedua Koperasi Simpan Pinjam Zaitun, dan ketiga Donggi Senoro LNG. Kategori skala kecil mikro diraih Harmony Bay Resort. Di posisi pertama disusul Emal Auna Toko Kue dan Bakso Bang Gembul. Kategori pemerintah desa atau kelurahan diraih Desa Uwebone Kabupaten Tojo Una-Una. Di urutan kedua Desa Saatu Kabupaten Poso. Dan ketiga Desa Pelawa Kabupaten Parigi Motong. Momen Jam Sostek Award 2026 juga diwarnai dengan penyerahan manfaat beasiswa bagi anak peserta sekitar 74 miliar rupiah lebih.
9: Demikian informasi dari Palu untuk Gema Sari Pati Maju edisi hari ini. Saya Maria Imakulata bersama dengan Iwan Effendi mengucapkan terima kasih dan kita kembali ke Nita di RRI Mamuju. Nita.
3: Baik, terima kasih rekan Maria. Selanjutnya pendengar kita menuju RRI Kendari. Ada rekan Ilham di sana. Rekan Ilham, selamat sore.
13: Selamat sore rekan Nita Wahyuni.
3: Baik, silakan informasi apa yang bisa dihadirkan dari RRI Kendari?
13: Baik, informasi untuk dari RRI Kendari, di mana dari 5 SPPG di Kota Kendari diberhentikan sementara. Laporan selengkapnya dari rekan kami Idam.
14: Karena adanya penemuan benda asing di dalam ompreng pada saat itu, Kak.
15: Penghentian sementara operasional 5 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kota Kendari merupakan langkah evaluasi agar SPPG yang beroperasi memenuhi standar pelayanan keamanan pangan dan kualitas yang telah ditetapkan. Koordinator Badan Gizi Nasional Regional Sulawesi Tenggara, Maharani Puspaningrum menjelaskan penghentian sementara 5 SPPG di Kota Kendari dilakukan karena 4 SPPG diantaranya harus melakukan perbaikan sarana dan prasarana dan 1 SPPG dihentikan karena adanya temuan yang membutuhkan evaluasi lebih lanjut terkait standar layanan. Kelima SPPG yang dihentikan sementara yakni SPPG Kadia Anaiwoi, SPPG Kendari Cadi 3, SPPG Kendari Barat Watu-Watu, dan SPPG Kendari Barat Tipulu. Langkah ini merupakan bentuk komitmen BGN dalam memastikan seluruh makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan pangan.
14: Untuk Kota Kendari memang benar ada 5 SPPG yang saat ini diberhentikan sementara. 4 diantaranya itu karena perbaikan sarana-prasarana yang bersifat mayor sehingga mau tidak mau operasional harus dihentikan. Karena jangan sampai ketika perbaikan dilakukan ongoing dalam operasional justru nanti bisa memberikan kontaminasi silang pada makanan yang dihasilkan. Kemudian satu, karena adanya penemuan benda asing di dalam ompreng pada saat itu, Kak. Jadi bentuk teguran yang diberikan adalah suspend tersebut, karena indikasinya bahwa pada saat pelaksanaan operasional itu tidak dilaksanakan dengan baik, tidak ketat, tidak menerapkan SOP. Karena seharusnya ketika SOP dilaksanakan pada saat pemorsian, pasti akan ditemukan hal-hal tersebut bisa diminimalisasi. Selain itu juga kita pada saat kejadian kami langsung turun ke dalam SPPG, kemudian kami melakukan pengecekan sarana prasarana dan ternyata masih ditemukan ada beberapa yang masih perlu perbaikan lagi.
15: Lebih lanjut, Maharani mengatakan meski terdapat sejumlah SPPG yang menjalani evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis secara umum di Sulawesi Tenggara menunjukkan capaian positif. Hingga kini sebanyak 112.193 penerima manfaat telah terlayani atau sekitar 90,6% dari total sasaran 123.750 orang.
13: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Kendari. Saya Riko Ilham dan juga rekan saya ada operator kita dari Awi. Mengucapkan terima kasih dan kembali ke rekan kami di Mamuju bersama Nita Wahyuni.
3: Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Kendari. Selanjutnya pendengar, kita menuju ke Bau-Bau. Di Bau-Bau ada rekan Risna Harlina di sana. Selamat sore rekan Risna.
16: Baik, ya Nita Wahyuni.
3: Baik, silakan informasinya.
16: Baik, pemerintah Kota Bau-Bau menghimbau masyarakat mengutamakan keselamatan saat menggelar berbagai perlombaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Berikut laporan Afriansyah.
17: Nah, kepada masyarakat sejak awal dihimbau dalam rangka berdekatan boleh melakukan lomba, tapi lomba tentu yang tidak berisiko.
18: Pemerintah Kota Bau-Bau mengimbau masyarakat mengutamakan keselamatan saat menggelar berbagai perlombaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Warga dipersilakan mengadakan lomba, namun diminta menghindari kegiatan yang berisiko dan membutuhkan biaya besar. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau, Laude Asot mengatakan, semangat memeriahkan peringatan kemerdekaan harus tetap mengedepankan aspek keamanan. Menurutnya, pemerintah tidak menginginkan perlombaan yang dapat membahayakan peserta.
17: Nah, kepada masyarakat sejak awal dihimbau dalam rangka kemerdekaan boleh melakukan lomba, tapi lomba tentu yang tidak berisiko. Begitu, kita tidak ingin melaksanakan lomba, misalnya lomba mengunyah kaca misalnya, kan berisiko itu. Atau lomba baku pukul bantal di sungai, di bawah ada buaya. Ini juga lomba yang berisiko. Jadi silakan lomba yang murah meriah.
18: Aswad juga menyinggung sejumlah perlombaan ekstrim yang belakangan ramai di media sosial. Menurutnya, masyarakat tidak perlu meniru kegiatan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan hanya demi hiburan. Sebaliknya, Aswad mengajak warga menggelar perlombaan sederhana yang meriah dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Lomba tradisional seperti lari karung dan bola gotong dinilai lebih sesuai dengan semangat peringatan kemerdekaan. Selain itu, kata Aswad, perlombaan juga sebaiknya tidak membebani masyarakat dengan biaya penyelenggaraan yang mahal. Yang terpenting, kegiatan mampu menghadirkan kebersamaan dan dapat diikuti semua kalangan. Sementara itu, menjelang lomba gerak jalan indah yang digelar pemerintah Kota Bau-Bau pada 11 sampai 13 Agustus 2026, Aswad mengajak seluruh masyarakat ikut menjaga keamanan selama kegiatan berlangsung. Aswad menilai keterlibatan masyarakat sangat diperlukan karena kemampuan aparat pengamanan memiliki keterbatasan. Aswad berharap seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Bau-Bau berlangsung meriah, aman, dan tertib. Pihaknya mengajak masyarakat mengisi momentum kemerdekaan dengan kegiatan positif yang memperkuat persatuan dan kebersamaan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Bau-Bau. Kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Nita Wahyuni.
3: Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya pendengar, kita akan mengikuti laporan langsung dari reporter RRI Mamuju terkait dengan ikan layang hingga emas perhiasan yang memicu inflasi tahunan di Sulawesi Barat di angka 2%. Kita akan mencoba terhubung dengan rekan Asmi. Rekan Asmi, selamat sore.
19: Ya, selamat sore rekan Nita.
3: Baik. Silakan informasinya.
19: Baik, terima kasih Rekan Nita. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat mencatat inflasi tahunan atau year on year periode Juli 2026 di Sulawesi Barat di angka 2%. Kenaikan harga sejumlah komoditas pangan dan non-pangan menjadi faktor utama pembentuk inflasi dengan ikan layang sebagai penyumbang terbesar. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani dalam pemaparannya saat pihaknya menggelar konferensi pers di aula kantornya mengungkapkan terdapat 5 komoditas utama yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi tahunan Sulawesi Barat periode Juli 2026. Dominasi komoditas perikanan dalam daftar penyumbang inflasi menunjukkan tingginya pengaruh sektor kelautan terhadap pergerakan harga di Sulawesi Barat. Selain itu, kenaikan harga emas perhiasan juga turut memberikan tekanan terhadap inflasi tahunan di tengah meningkatnya permintaan dan pergerakan harga logam mulia. Di sisi lain, BPS mencatat sejumlah komoditas justru berperan menahan laju inflasi karena mengalami penurunan harga. Komoditas hortikultura menjadi penyumbang deflasi terbesar selama periode tersebut. Komoditas tomat menjadi komoditas dengan kontribusi penahan inflasi terbesar, disusul komoditas beras yang juga memberikan andil deflasi cukup signifikan. Penurunan harga kedua komoditas tersebut mampu meredam tekanan inflasi yang berasal dari kenaikan harga ikan cabai merah, maksud kami harga ikan, komoditas cabai merah, dan emas perhiasan.
20: Why? Di mana terjadi pergerakan inflasi sebesar 2% di Sulawesi Barat. Dari inflasi yang terbentuk pada bulan Juli 2026 secara Y-on-Y, terdapat 5 komoditi utama yang mendorong inflasi tersebut, yaitu yang pertama adalah ikan layang dengan andil 0,3, emas perhiasan 0,19, cabai merah 0,17, ikan cakalang 0,17, dan ikan tuna 0,14. Selanjutnya untuk komoditi yang memberikan andil sebagai penghambat inflasi, yang pertama adalah tomat dengan penghambatan negatif 0,56, kemudian beras negatif 0,31, minyak kelapa negatif 0,13, kemudian telur ayam ras negatif 0,1, dan pisang negatif 0,06.
19: BPS menilai dinamika inflasi Sulawesi Barat periode Juli 2026 masih dipengaruhi fluktuasi harga komoditas pangan, khususnya hasil perikanan dan hortikultura yang sangat bergantung pada kondisi pasokan serta distribusi. Sementara itu, perubahan harga komoditas non-pangan seperti emas perhiasan juga turut memberikan kontribusi terhadap pembentukan inflasi tahunan di Provinsi Sulawesi Barat. Nur Asmi Saleh kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih rekan Asmi atas informasinya di sore hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan pendengar, kita ke informasi terakhir dalam liputan Gemal Saripati Sekorwil 4 di sore hari ini. Kami hadirkan di ruang dengar Anda news feature dari Pro 1 RRI Mamuju. Pantai Sumare, destinasi rekreasi keluarga dekat kota Mamuju. Feature Ahyan Irsyada.
21: Pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, selamat berakhir pekan. Saat ini kami berada di Desa Sumare, Kabupaten Mamuju, di mana tempat ini tidak jauh, hanya sekitar 10 hingga 15 menit dari pusat kota Mamuju. Di tengah padatnya aktivitas harian di kota Mamuju, masyarakat tetap membutuhkan ruang jeda untuk berkumpul bersama keluarga. Salah satu pilihan yang kini semakin diminati adalah Pantai Sumare yang menawarkan suasana pesisir yang tenang dan nyaman untuk berlibur di akhir pekan. Terletak di wilayah pesisir Kabupaten Mamuju, Pantai Sumare dapat ditempuh dalam waktu yang relatif singkat dari pusat kota. Hamparan pasir yang luas, ombak yang relatif tenang, dan nuansa pantai yang masih alami menjadikan kawasan ini pilihan menarik untuk rekreasi keluarga. Seorang pengunjung dari kota Mamuju, Sulkifli, mengatakan akses yang cukup mudah ke Pantai Sumare menjadi salah satu keunggulan dibanding wisata lainnya.
0: Ya, dengan bapak siapa ini, Pak?
1: Dengan Bapak Sulkifli.
0: Dari mana, Pak?
1: Dari Mamuju.
0: Oh, dari sini berapa jauh ini, Pak?
1: Kurang lebih mungkin sekitar 15 kiloan.
0: 15 kilo. Sudah sering ke sini, Pak?
1: Sudah sering bersama keluarga. Nah, jadi kalau kami biasa bersama keluarga akhir pekan biasa sering kesini. Apalagi dengan aktivitas kita di kota, banyaknya aktivitas-aktivitas kantor dan usaha. Nah, sekarang kita memanfaatkan waktu-waktu libur ya bersama keluarga kesini.
21: Kedekatan lokasi membuat pantai ini memiliki potensi besar sebagai tempat rekreasi keluarga yang mudah dijangkau tanpa harus mengeluarkan biaya dan waktu tempuh yang besar.
1: Biasa bakar-bakar, tapi kali ini kita nggak bakar-bakar, bekal sudah siap, hanya sisa bawa alat-alat nyanyi, alat karaoke gitu.
0: Menurut Bapak ini cocok atau enggak untuk mengajak anak-anak ke sini, Pak?
1: Untuk beberapa wilayah di sini ya cocok. Terutama kan untuk wilayah pesisir pantainya ini berbasis pasir, kurang karang, nah, jadi aman untuk anak main-main gitu.
21: Aktivitas sederhana seperti makan bersama, bakar-bakar, hingga bernyanyi di tepi pantai menjadi pengalaman yang dicari banyak keluarga di Pantai Semara. Bukan hanya panorama lautnya, tetapi juga suasana kebersamaan yang membuat pengunjung betah berlama-lama di kawasan ini.
1: Ah, tentunya kalau untuk pengembangan destinasi wisatanya, kita berharap bahwa mungkin terkait dengan permainan anak mungkin ya, supaya anak tambah happy untuk belajar di pantai, apalagi setelah sepekan, anak-anak sekolah mungkin bisa berakhir pekan di sini.
21: Keamanan area bermain bagi anak-anak, terutama karena pantainya dinominasi pasir dengan sedikit karang, menjadi salah satu nilai tambah Pantai Semara sebagai destinasi wisata keluarga. Harapan pengunjung agar disediakan wahana permainan anak memperlihatkan bahwa potensi pantai ini masih sangat terbuka untuk dikembangkan melalui penambahan fasilitas yang ramah keluarga. Dengan akses yang dekat dari Kota Mamuju, suasana yang mendukung rekreasi keluarga, serta kondisi pantai yang relatif aman untuk anak-anak, Pantai Semara memiliki peluang besar untuk terus dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan daerah. Penataan kawasan dan penambahan fasilitas pendukung, khususnya wahana permainan anak, dapat menjadi langkah penting untuk meningkatkan kenyamanan sekaligus menarik lebih banyak pengunjung ke Pantai Semara.
0: Ya, pemirsa RRI, dimanapun Anda berada, demikian potensi daerah kali ini dari Pantai Desa Semara, Kabupaten Mamuju. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di potensi daerah berikutnya.
22: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.
3: Demikian pendengar, rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam liputan berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju edisi 7 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nita Wahyuni dan tim operator mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas? Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap.

Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, usai sudah kebersamaan kita untuk edisi 7 Agustus 2026. Selanjutnya pendengar Anda akan ditemani oleh rekan Fitri dengan berbagai rangkaian siaran dan informasi menarik hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah malam hari nanti. Jadi pastikan Anda pendengar untuk tetap memonitor Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Dan demikian saya Nita Wahyuni, pendengar mengucapkan terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun, bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.

0: Ya, pendengar Merdeka Unggahan Video di media sosial Instagram yang mengklaim Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa meminta penerapan hukuman mati dan perampasan aset bagi koruptor. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari komdigi.co.id. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik reverse image search untuk mencari sumber video, hasilnya mengarah ke unggahan di kanal YouTube Kompas TV pada 19 September 2025. Saat itu, Purabaya menjawab pertanyaan wartawan soal penguatan ekonomi pengumpulan maksudkan pengampunan pajak atau tax amnesty, penanganan rokok ilegal hingga penapisan barang selundupan di Pabean. Selain itu, Divakes Analyst Unit atau DAU dari Trusted Information Alliance India memeriksa konten tersebut. Hasilnya, konten tersebut diproduksi oleh model akal imitasi atau artificial intelligence.
1: Cek fakta.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang tujuh, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya. Cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya. Cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan. Cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah. Cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran. Cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat. Dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya. Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup. Karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan pohon yang tak berbuah.

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

sikap yang baik untuk dilakukan. Keluasan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luwes dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluasan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk, karena sesungguhnya engkau

kehidupan Sufi dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfa bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfa menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfa menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

kehidupan Sufi dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Pernah ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata, bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

melihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Sulawesi Barat edisi Jumat 7 Agustus 2026. Sari Berita. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggenjot penyelesaian temuan BPK target tuntas 11 Agustus 2026. Kabupaten Mamuju mencatat 8 kasus kebakaran hutan dan lahan sepanjang Juli 2026. Inilah Warta Sulawesi Barat selengkapnya bersama saya Fitriani Umbar.

0: Kita awali informasi pertama pendengar. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggenjot penyelesaian temuan BPK. Target tuntas 11 Agustus 2026. Marhadi Umar melaporkan.
1: Tadi tindak lanjut hasil temuan BPK.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggenjot penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia. Target penyelesaian kewajiban tersebut diproyeksikan bakal rampung sepenuhnya pada 11 Agustus 2026. Gubernur Sulawesi Barat Suhari Duka memimpin langsung rapat pembahasan tindak lanjut BPK tersebut di Mamuju pada Kamis 6 Agustus 2026. Ia mengungkapkan bahwa progres pengembalian ganti rugi telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dari total kewajiban sebesar 3 miliar, Pemprov Sulbar tercatat telah menyelesaikan senilai 2,8 miliar. Gubernur menegaskan bahwa seluruh pihak terkait memiliki komitmen untuk segera menyelesaikan kewajiban tersebut. Menurutnya, penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Tadi tindak lanjut hasil temuan BPK. Dari 3 miliar sudah 2,8 miliar insya Allah selesai di bulan di tanggal 11 tuntas ya. Kalau aku tidak selesai kan di penjara, itu aja kan, kan semua tidak ada yang mau di penjara ya, pasti selesai ya. Oke.
2: Langkah percepatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov Sulbar dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan dan bebas dari pelanggaran hukum. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat mencatat tingkat kedalaman dan keparahan. Kemiskinan di wilayah perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan. Asmi Saleh melaporkan.
3: Demikian juga indeks keparahan kemiskinan kita lihat untuk kota adalah 0,29 poin, sementara untuk desa 0,43 poin.
4: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat mencatat, tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan pada Maret 2020.

0: Nilai indeks tersebut, semakin besar kesenjangan pengeluaran yang terjadi di dalam kelompok masyarakat miskin. Data BPS tersebut mengindikasikan bahwa tantangan pengentasan kemiskinan di Sulawesi Barat masih terkonsentrasi di wilayah pedesaan. Selain jumlah penduduk miskin yang masih relatif tinggi, kondisi masyarakat miskin di desa juga menghadapi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan yang lebih besar dibandingkan masyarakat miskin di wilayah perkotaan.
1: Jadi indeks kedalaman kemiskinan atau P1 ada Maret 2026 untuk desa adalah 1,7, kemudian untuk kota adalah 1,36 poin. Kalau kita lihat untuk kota ini lebih kecil daripada desa, artinya kondisi penduduk miskin di kota itu secara rata-rata lebih baik, kondisinya lebih baik daripada kondisi secara rata-rata penduduk miskinnya yang ada di desa. Demikian juga indeks keparahan kemiskinan kita lihat untuk kota adalah 0,29 poin, sementara untuk desa 0,43 poin.
0: BPS menilai indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan menjadi ukuran penting dalam mengevaluasi efektivitas program penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, kebijakan pemerintah tidak hanya diarahkan untuk menekan jumlah penduduk miskin, tetapi juga meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat agar mampu keluar dari kondisi kemiskinan secara berkelanjutan. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Kabupaten Mamuju mencatat 8 kasus kebakaran hutan dan lahan sepanjang Juli 2026. Muhammad Ilham melaporkan.
3: Kabupaten Mamuju mencatat 8 kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah sepanjang Juli 2026. Sebagian besar kejadian terjadi di Kecamatan Siboro, khususnya wilayah Sumare yang dikenal rawan kebakaran. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Satpol PP dan Damkar Provinsi Sulawesi Barat, Andi Juandi, menyebut potensi karhutlah saat ini sangat tinggi. Berdasarkan evaluasi damkar, sekitar 80% kejadian karhutlah di Mamuju terpusat di Siboro dan sekitarnya.
4: Kejadian-kejadian yang terjadi di Kautra itu masih tetap seperti di, khususnya di Kabupaten Mamuju ini, sangat langganan sekali itu di Sumare. Bahkan bulan ini, kejadian Kautra itu bulan ini Juli ada 8 kasus. Bagian besar itu terjadi di Kecamatan Siboro.
5: Pada dasarnya, potensi kebakaran di wilayah Sulbar ini, semua kabupaten berpotensi. Baik itu di Kabupaten Mamuju sendiri, bahkan di Pulau Wali pun juga sering terjadi kebakaran hutan dan lahan. Cuma kita kan, khususnya kami ini di Kabupaten Mamuju, kita prioritaskan di Sumare, Kecamatan Siboro, karena kita berkaca kemarin, bahkan pengalaman ini, kejadian-kejadian kauturannya itu hampir 80% terjadi di sana, di Kecamatan Siboro.
3: Lebih lanjut, Andi menjelaskan musim kemarau yang panjang membuat vegetasi mudah terbakar dan api cepat meluas ke lahan sekitar. Ia menghimbau warga segera melapor ke pemadam jika melihat asap atau titik api untuk mencegah kebakaran meluas. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Persiapan pelaksanaan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Provinsi Sulawesi Barat kini telah mencapai 50%. Marhadi Umar melaporkan.
6: Hari ini kita telah melaksanakan rapat.
7: Persiapan pelaksanaan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun tingkat Provinsi Sulawesi Barat kini telah mencapai 50%. Pemprov Sulbar memastikan seluruh aspek teknis pelaksanaan HUT RI ke-81 tahun 2026 berjalan aman dan terencana. Hal tersebut disampaikan Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Pemprov Sulbar Habibi Aziz usai memimpin rapat koordinasi persiapan pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di kantor Gubernur Sulbar pada Kamis 6 Agustus 2026. Habibi mengungkapkan jajaran Pemprov telah bergerak melakukan persiapan matang sejak awal bulan Agustus melalui serangkaian rapat intensif bersama dengan instansi dan lintas sektor terkait. Selain agenda upacara, Pemprov Sulbar juga berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Mamuju untuk pelaksanaan agenda apel kehormatan dan renungan suci yang akan digelar secara bersama di Taman Makam Pahlawan Patik Di.
6: Hari ini kita telah melaksanakan rapat koordinasi secara teknis dan alhamdulillah semua stakeholder yang kita undang hadir semuanya, dan kesiapan kita saat ini sudah sampai ke 50% untuk persiapan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tahun 2026. Insyaallah bisa berjalan lancar. Untuk pengamanan dan kabupaten khusus untuk pada tanggal 16 pada saat renungan suci kita gabung di

0: Pati di makam pahlawan. Semua teknis sudah menyanggupi semuanya dan kita sudah melakukan persiapan jauh-jauh hari sejak tanggal 1 Agustus kemarin kita sudah melakukan rapat beberapa kali.
1: Dengan dukungan penuh dari berbagai instansi, Pemprov Sulbar optimis seluruh rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan RI tahun ini dapat berlangsung khidmat, lancar, dan sukses. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
3: Masih bersama kami pendengar. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Perhubungan atau Perkim Tanhub Provinsi Sulawesi Barat mengingatkan masyarakat agar mewaspadai modus penipuan yang mengatasnamakan program bantuan stimulan perumahan. Ahyanir Syada melaporkan.
4: Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan atau Perkim Tanhub Provinsi Sulawesi Barat mengingatkan masyarakat agar mewaspadai modus penipuan yang mengatasnamakan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Masyarakat ditegaskan tidak dipungut biaya dalam proses pengusulan sebagai calon penerima bantuan. Staf Teknik Tata Kelola Perumahan Dinas Perkim Tanhub Provinsi Sulawesi Barat, Arsyad, mengatakan pihaknya menemukan adanya oknum yang mengaku sebagai petugas dari Dinas Perkim Tanhub Provinsi maupun Kabupaten dan meminta sejumlah uang dengan iming-iming dapat meloloskan nama masyarakat sebagai penerima bantuan. Arsyad menjelaskan, modus tersebut dilakukan melalui sambungan telepon dengan meminta data masyarakat. Kemudian, menawarkan bantuan agar pengusulan dapat disetujui dengan syarat membayar sejumlah uang.
5: Kemarin kami kunjungan langsung ke lapangan, ada beberapa oknum-oknum yang mengatasnamakan Dinas Perkim Provinsi, Dinas Perkim Kabupaten. Pengusulan nama-nama itu tidak dipungut biaya. Jangan sampai ada mengatasnamakan, saya bisa bantu Anda, masukkan nama Anda, tapi harus bayar sekian, tidak ada. Dia nol rupiah.
4: Lebih lanjut, Dinas Perkim Tanhub Provinsi Sulawesi Barat mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengatasnamakan instansi pemerintah serta segera melaporkan apabila menemukan dugaan praktik penipuan terkait program tersebut. RRI Mamuju, Muhammad Ayani sedang melaporkan.
3: Hortikultura hingga industri pengolahan jadi penopang pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada triwulan kedua 2026. Asmi Saleh melaporkan.
6: Terjadi peningkatan produksi hortikultura tahunan, utamanya komoditas buah-buahan.
7: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat mencatat, perekonomian Sulawesi Barat pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh 5,2% secara tahunan atau year on year. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh meningkatnya kinerja sejumlah sektor utama, mulai dari pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangan hingga industri pengolahan. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani saat dikonfirmasi Jumat 7 Agustus 2026 mengatakan, sektor pertanian masih menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah dengan meningkatnya produksi hortikultura tahunan. Selain tanaman pangan dan perkebunan, subsektor peternakan juga menunjukkan kinerja positif sepanjang triwulan 2 tahun 2026. Menurut Suri, peningkatan produksi terjadi pada komoditas daging sapi, daging babi, daging ayam hingga telur. Ia menjelaskan, kenaikan produksi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan pasar, termasuk untuk memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis atau MBG, serta tingginya konsumsi masyarakat pada momentum Idul Adha dan Hari Besar Keagamaan Hindu. Sementara itu, sektor industri pengolahan juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat. Produksi industri makanan dan minuman, khususnya crude palm oil atau CPO beserta produk turunannya, mengalami peningkatan volume produksi selama triwulan kedua tahun 2026. Meski demikian, BPS mencatat laju pertumbuhan industri tersebut tidak secepat periode yang sama pada tahun sebelumnya.
6: Terjadi peningkatan produksi hortikultura tahunan, utamanya komoditas buah-buahan, durian, pisang, rambutan, dan juga langsat. Kemudian juga produksi perkebunan, utamanya tandan buah segar sawit yang mengalami pertumbuhan cukup signifikan. Begitu pula dengan komoditas kakao. Terjadi juga peningkatan untuk subsektor peternakan, utamanya daging sapi, babi, daging ayam, dan telur. Salah satu penyebabnya adalah karena permintaan untuk suplai MBG dan juga ada momen Idul Adha dan Hari Besar Agama Hindu. Fenomena positif lainnya adalah adanya peningkatan produksi pertambangan jenis galian C karena peningkatan permintaan ekspor ke Kalimantan. Terjadi juga peningkatan volume produksi industri makanan dan minuman, utamanya produk CPO dan turunannya, namun pertumbuhannya jika dibandingkan triwulan 2 tahun 2025 mengalami sedikit pelambatan.
7: BPS menilai rangkaian peningkatan produksi di berbagai sektor tersebut menjadi faktor penting yang menopang pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat hingga mencapai 5,2% secara tahunan pada triwulan kedua tahun 2026. Kedepan, keberlanjutan produktivitas sektor pertanian, industri pengolahan, serta aktivitas pertambangan diharapkan tetap menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
3: BMKG Tampa Padang Mamuju mengungkapkan fenomena El Nino saat ini berada pada level sangat kuat dan diprediksi berlanjut hingga Januari hingga Maret 2027. Muhammad Ilham melaporkan.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Tampa Padang Mamuju mengungkapkan fenomena El Nino saat ini berada pada level sangat kuat dan diprediksi berlanjut hingga Januari sampai Desember 2027 berpotensi terus mempengaruhi curah hujan di Sulawesi Barat. Kondisi ini muncul di tengah kemarau panjang yang telah menyebabkan hari tanpa hujan atau HTH mencapai 60 hari di sejumlah kecamatan di Majene, Polewali Mandar, dan Mamuju. PMG Pratama, Stasiun Meteorologi Tampa Padang Mamuju, Anggi Prabowo menjelaskan proyeksi durasi El Nino berdasarkan data BMKG. Ia menambahkan meski musim kemarau diperkirakan berakhir dan curah hujan mulai naik pada September atau Oktober, pengaruh El Nino tetap dapat menekan intensitas hujan di wilayah ini.
9: Kalau untuk puncaknya kan dia di Agustus. Nah, kita berharapnya ini September Oktober sudah mulai naik curah hujannya. Bukan normal, karena ini sudah mulai naik, sudah mulai ada hujan. Yang menjadi masalah itu sekarang adalah El Nino-nya. Nah, El Nino-nya kan saat ini sudah sangat kuat ya. Dan ini dari BMKG memprediksi akan tetap lanjut hingga Januari, Februari, Maret. Nah, kemungkinan walaupun memang musim kemarau-nya sudah berakhir, pengaruh dari El Nino ini mungkin akan tetap mempengaruhi wilayah kita. Seperti itu. Jadi walaupun musim kemarau berakhir, curah hujan mungkin akan sedikit menurun akibat dari gangguan El Nino ini.
8: Lebih lanjut, Anggi Prabowo menegaskan dampak El Nino tidak serta-merta hilang bersamaan berakhirnya musim kemarau. BMKG menghimbau masyarakat dan pemerintah daerah tetap memantau perkembangan cuaca serta mengantisipasi potensi curah hujan yang tidak kembali normal akibat pengaruh El Nino di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
3: Pantai Sumare, destinasi rekreasi keluarga dekat kota Mamuju. Fitur oleh Ahya Nirsyadah.
10: Pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, selamat berakhir pekan. Saat ini kami berada di Desa Sumare, Kabupaten Mamuju, di mana tempat ini tidak jauh, hanya sekitar 10 hingga 15 menit dari pusat kota Mamuju. Di tengah padatnya aktivitas harian di kota Mamuju, masyarakat tetap membutuhkan ruang jeda untuk berkumpul bersama keluarga. Salah satu pilihan yang kini semakin diminati adalah Pantai Sumare, yang menawarkan suasana pesisir yang tenang dan nyaman untuk berlibur di akhir pekan. Terletak di wilayah pesisir Kabupaten Mamuju, Pantai Sumare dapat ditempuh dalam waktu yang relatif singkat dari pusat kota. Hamparan pasir yang luas, ombak yang relatif tenang, dan nuansa pantai yang masih alami menjadikan kawasan ini pilihan menarik untuk rekreasi keluarga. Seorang pengunjung dari kota Mamuju, Sulkifli, mengatakan akses yang cukup mudah ke Pantai Sumare menjadi salah satu keunggulan dibanding wisata lainnya.
11: Ya, dengan Bapak siapa ini, Pak?
12: Dengan Bapak Sulkifli.
11: Dari mana ini, Pak?
12: Dari Mamuju.
11: Oh, dari sini berapa jauh ini, Pak?
12: Kurang lebih mungkin sekitar 15 kiloan.
11: 15 kilo. Sudah sering ke sini, Pak?
12: Sudah sering bersama keluarga. Nah, jadi kalau kami biasa bersama keluarga akhir pekan, biasa sering ke sini. Apalagi dengan aktivitas kita di kota, banyaknya aktivitas-aktivitas kantor dan usaha. Nah, sekarang kita memanfaatkan waktu-waktu libur ya bersama keluarga ke sini.
10: Kedekatan lokasi membuat pantai ini memiliki potensi besar sebagai tempat rekreasi keluarga yang mudah dijangkau tanpa harus mengeluarkan biaya dan waktu tempuh yang besar.
12: Biasa bakar-bakar, tapi kali ini kita nggak bakar-bakar, bekal sudah siap, hanya sisa bawa alat-alat nyanyi, alat karaoke gitu.
11: Menurut Bapak ini cocok atau enggak untuk mengajak anak-anak ke sini, Pak?
12: Untuk beberapa wilayah di sini ya cocok, terutama kan untuk wilayah pesisir pantainya ini berbasis pasir, kurang karang, nah, jadi aman untuk anak main-main gitu.
10: Aktivitas sederhana seperti makan bersama, bakar-bakar, hingga bernyanyi di tepi pantai menjadi pengalaman yang dicari banyak keluarga di Pantai Semara. Bukan hanya panorama lautnya, tetapi juga suasana kebersamaan yang membuat pengunjung betah berlama-lama di kawasan ini.
12: Ah, tentunya kalau untuk pengembangan destinasi wisatanya, kita berharap bahwa mungkin terkait dengan permainan anak mungkin ya, supaya anak tambah happy untuk belajar di pantai, apalagi setelah sepekan, anak-anak sekolah mungkin bisa berakhir pekan di sini.
10: Keamanan area bermain bagi anak-anak, terutama karena pantainya dinominasi pasir dengan sedikit karang, menjadi salah satu nilai tambah Pantai Semara sebagai destinasi wisata keluarga. Harapan pengunjung agar disediakan wahana permainan anak memperlihatkan bahwa potensi pantai ini masih sangat terbuka untuk dikembangkan melalui penambahan fasilitas yang ramah keluarga. Dengan akses yang dekat dari Kota Mamuju, suasana yang mendukung rekreasi keluarga, serta kondisi pantai yang relatif aman untuk anak-anak, Pantai Semara memiliki peluang besar untuk terus dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan daerah. Penataan kawasan dan penambahan fasilitas pendukung, khususnya wahana permainan anak, dapat menjadi langkah penting untuk meningkatkan kenyamanan sekaligus menarik lebih banyak pengunjung ke Pantai Semara.
11: Ya, pemirsa Radio dimanapun Anda berada, demikian potensi daerah kali ini dari Pantai Desa Semara, Kabupaten Mamuju. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di potensi daerah berikutnya.

Demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sulawesi Barat Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini 7 Agustus 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Redaksi dan tim reporter mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Fitriani Umar, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sesampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu nggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto. Salam.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Ya, pendengar masih di 96 dan 100,2 FM di RRI Mamuju di malam hari ini. Dan pendengar, ini sekarang lagi tren di aplikasi TikTok. Pendengar, ada pengganti pangan. Itu ada tren dengan kata-kata saya ganti kimpul. Nah, ini diverifikasi pangan menjadi pembahasan setelah kimpul ramai diperkenalkan sebagai pengganti nasi ini di media sosial TikTok. Dan tren tersebut sekaligus mengingatkan pentingnya pemanfaatan pangan lokal untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Nah, ini kimpul ini kalau terlihat ini kayak ubi ya, kayak umbi-umbian, nah, tapi agak-agak mirip talas kayaknya itu. Tapi, nah, ini ada apa ini kimpul, pendengar? Nah, kimpul ini sedang jadi perbincangan hangat di jagat media sosial. Kata kunci kimpul ini menduduki trending topic di X Indonesia. Sebenarnya, kimpul itu seperti apa? Nah, manfaat untuk karena ini umbi-umbian ya pendengar, manfaat umbi-umbian Indonesia ini, kimpul adalah umbi-umbian bernama ilmiah Santosuma yang memiliki lebih dari 40 spesies. Salah satu yang lazim ditemukan di Indonesia adalah Santosuma sagittifolium. Nah, tanaman yang termasuk dalam tumbuhan berbunga alias spermatophyta ini memiliki umbi batang kaya karbohidrat. Saya terlalu menggunakan bahasa ilmiah ini, bahasa. Bukan hanya itu, umbi kimpul juga mengandung protein, kemudian lemak, vitamin, dan mineral. Nah, kayaknya bagus sekali nih. Nah, ada juga manfaat untuk kesehatan. Umbi kimpul memiliki senyawa bioaktif bernama diosgenin. Senyawa satu ini memiliki berbagai manfaat seperti anti kanker, penghambat proliferasi sel, dan punya efek hipoglikemik. Nah, umbi kimpul juga bisa melancarkan pencernaan berkat kandungan polisakarida larut air atau PLA. Nah, kan ini tampilannya kayak talas ya pendengar, kalau kita lihat ini kimpul, umbi kimpul ini sekilas mirip talas. Tapi sebenarnya ini berbeda dengan talas. Umbi kimpul ini tampak mirip dengan talas sehingga sering disalahartikan sebagai tanaman yang sama. Padahal keduanya merupakan tanaman yang berbeda meski sama-sama berasal dari Familiaraceae atau suku talas-talasan, sama aja talas-talas ya. Tapi beda ya. Sebenarnya sudah disinggung. Kimpul ada nama umum untuk tumbuhan talas-talasan dari genus Santosoma. Nah, sementara itu genus talas adalah Colocasia. Umumnya bila membahas talas yang dimaksud adalah spesies Colocasia esculenta. Ada beberapa nama untuk di berbagai daerah nih kimpul, ini nama lainnya seperti talas belitung, kemudian linjik, genjlong, bote, dan bentul. Dan untuk perbedaannya lain dari kimpul dan talas ini bisa dilihat dari karakteristik umbi. Biasanya kimpul memiliki satu umbi utama dan banyak umbi anak. Nah, alih-alih umbi utama atau induk, umbi anakan inilah yang dikonsumsi. Oh, iya. Nah, itu perbedaan umbi. Biasanya kalau yang kita kenal selama ini umbinya talas ya. Ini kayak agak-agak pendek karena dia enggak kayak talas. Talas kan agak memanjang ya.
mendengar. Oke, dan inilah pembahasan tentang kimpul. Mungkin ada yang familiar dengan kimpul atau ada di samping rumahnya. Kalau yang di desa-desa kita nih, kayak ada tanaman-tanaman, kadang ada tanaman-tanaman yang agak berbeda ya, asing ya. Talas sih masih ada lah dekat rumah saya ya. Saya kebetulan tinggal di desa, jadi ada. Mungkin bisa jadi ada kimpul juga kayaknya. Dan pendengar kita, dengarkan lagu dari Andin, Selamat Jalan Kekasihku.

0: Eh, Ibu cantik, buat apa itu halaman dibikin jadi kebun mini begitu? Gaji sudah bagus, uang sudah cukup, mau sayuran tinggal beli saja.
1: A few moments later.
0: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabai malah hilang di pasar.
2: Itulah Bu, keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabai juga tinggal petik di pohonnya. Uangnya jauh lebih hemat, bisa menabung toh untuk keperluan lain.
0: Iya juga, Di. Besok saya minta bibitnya, nah. Sekalian sama cabenya.
2: Giliran begini, baru dia minta yang gratis.
0: Tis, tis, tis.
3: Kebun mini untuk ibu-ibu mandiri.

0: tarik, tarik, ya, tarik.
1: Ya, ya, ya, ayo, ayo tarik, tarik.
2: Wah, hasil tangkapan kita hari ini sangat banyak. Pasti anak dan istri kita sangat senang melihat hasil tangkapan kita.
3: Ya, alhamdulillah. Saya kira cukup tangkapan kita hari ini. Bagaimana kalau kita kembali ke pantai?
2: Ayo, ayo, ya. Ayo putar kemudi.
3: Ya.
2: Kita menuju pantai.
4: Hamparan pasir tampak putih.
3: Ternyata untuk mendapat hasil tangkapan yang banyak, kita tidak harus menggunakan bahan peledak, potasium, dan pukat harimau. Karena selain merusak lingkungan laut, akibatnya juga sangat berbahaya bagi jiwa kita.
2: Betul sekali. Bahkan ada sanksi hukumnya jika kedapatan menggunakan bahan-bahan yang dilarang dalam melakukan penangkapan ikan.
3: Seharusnya kita merasa malu jika alam laut ini menjadi rusak karena ulah kita. Bukankah kita hidup dan mencari nafkah di laut?
2: Ya, kalau kita tidak memelihara alam laut dari sekarang, apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita?
3: Kalau laut ini terjaga, pasti ikan-ikan juga terjaga. Dan hasil tangkapan kita akan melimpah.
5: Lestarikan alam laut kita untuk masa depan bangsa. Menjaga alam laut untuk anak cucu kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Media Publik Pembangun Karakter Bangsa.
6: Ya, mendengar rasa saat lagi kami akan bergabung dari pusat pemberitaan untuk mengikuti warta berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan, misalnya untuk memungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau...
2: Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai.

0: Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu rahasia. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian, energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Nuklir lebih fokus ke masalah untuk apa namanya, selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis. Ya.
1: Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria mengatakan, nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
3: Ya, saya kira tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Karena sekarang perlu untuk seperti komunikasi lebih baik lagi, ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan, ya, dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak dan kami berinisiatif sudah melakukan kajian, ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh IAEA, ya, namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN, ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan kementerian SDM, dengan Kementerian Lingkungan Hidup, ya, dengan kementerian-kementerian lain, kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
1: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan

0: tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya, seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
1: Jadi, sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur. Bukan. Jadi, sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
0: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua, Nusa Tenggara Timur, NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
2: Lanjutan dari 8 minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku, yang paling berhak, banyak stunting dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
0: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan dalam program makan bergizi gratis. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Rotin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGN mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan Kepala BGN Sudaryono.
2: Setiap ada keracunan pasti dapurnya kami suspend, kemudian kami kirim tim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya, termasuk sampelnya dicek oleh dinas kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend, dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPPI atau ada kepala dapur yang dinonaktifkan atau dicopot karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondisi yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan.
1: Selain memberikan sanksi, pendengar, BGN juga terus memperbaiki tata kelola melalui penyusunan standar operasional yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban atas kasus keracunan yang terjadi dan menegaskan seluruh masukan dari para ahli akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah di gedung Kejaksaan Agung. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang akan menjalani pemeriksaan di gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebut telah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke gedung Kejaksaan Agung.
2: Benar, KPK menerima permintaan bontah dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
1: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju gedung Kejaksaan Agung. Kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Ardiansyah yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Korp Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan kasus korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Pijaksana.
3: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim tahun anggaran 2023 dan 2024.
4: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. 5 tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
3: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup dan bagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
4: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
5: Di sini, perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami, itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
4: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Angga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Profesor Suparji Ahmad mengatakan bila seorang terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya mens rea atau niat jahat, maka seharusnya terdakwa tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa pejabat LPEI Komaruzaman dan kawan-kawan. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
6: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah...
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT PAS dengan terdakwa Kamuruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi, diantaranya ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Suparji Ahmad mengatakan bila tidak ada mens rea atau niat jahat, seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
8: Adanya kredit macet, dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
7: Sebelumnya ahli hukum bisnis dari UGM Prof. Dr. Ninjo Pramono mengatakan pemberi jaminan baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
9: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga pembiayaan tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur dipot, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit, lalu garantor tidak bisa disudir. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa, begitu debitur default, garantor bisa disuntuk ikut bertanggung jawab.
7: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar mengatakan PT Tebo Indah dan PT PAS bisa mendapatkan kredit LPEI karena ada jaminan dari grup konglomerasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang memerangi peredaran tramadol ilegal. Yurika Fitri melaporkan.
10: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
11: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
10: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
11: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
12: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba, karena narkoba sangat bahaya.
11: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
12: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia 2045, ya agar kita tidak terjerumus lah ke narkotika.
11: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba, serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, malam ini klub Liga Inggris Chelsea dan wakil dari Liga Italia AC Milan akan menggelar latihan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat lalu baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi dari tempat latihan skuad AC Milan yang terpisah tentunya dari skuad Chelsea, di mana Chelsea nantinya akan memakai atau menggunakan lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan beberapa saat lalu kami baru saja meninggalkan Stadion Madya karena memang dibatasi hanya beberapa menit atau kurang lebih sekitar 15 menit bagi tim media atau awak media untuk bisa mengambil gambar ataupun footage dari latihan resmi yang digelar oleh AC Milan. Dan bisa kami sampaikan tadi di tribun, jika biasanya di sebuah latihan resmi atau official training itu hanya terdiri dari tim dan official tim, namun karena ini merupakan pertandingan pramusim, tentu saja ada fanbase ataupun basis supporter yang ikut hadir di stadion. Di antaranya adalah Milanisti Indonesia yang ada perwakilannya beberapa, kurang lebih sekitar 30-40 supporter yang hadir di tribun dari Stadion Madya yang ikut menyanyikan jalan dan juga fan chant untuk memberikan semangat bagi para pemain ataupun skuad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Madya. Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 ada jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea, karena memang untuk jadwal, karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers, sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri itu ada Xabi Alonso. Ada sejumlah hal yang disampaikan, salah satunya yang cukup menarik untuk kenapa Jakarta dipilih menjadi lokasi dari salah satu pemberhentian Chelsea untuk persiapan pramusim atau pre-season jelang Liga Inggris atau Premier League musim 2026-2027 akan bergulir kurang lebih di akhir bulan ini. Dan Xabi Alonso yang dikatakan juga merupakan seorang mantan pemain yang pernah juga merumput di Liga Inggris bersama Liverpool, ini menyampaikan bahwa ada tentunya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa Jakarta dipilih sebagai salah satu pemberhentian di tur mereka di Asia. Salah satunya tentu adalah basis supporter ataupun fanbase Chelsea yang juga terbilang cukup besar di Jakarta, sehingga mereka memutuskan untuk bisa hadir selain memberikan hiburan tentunya kepada para pecinta sepak bola Liga Inggris, khususnya Chelsea. Tentu juga mereka ingin melihat sejauh apa perkembangan ataupun bagaimana Jakarta ataupun Indonesia yang disebut merupakan salah satu negara yang memang tengah berkembang sepak bolanya. Dengan sementara, Fajar dan juga pendengar, kami akan segera memasuki area dari Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat atau memantau latihan dari Chelsea pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Nyarap, itu Lali Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi kepada Anda. Di antaranya dapat juga Anda akses informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Sulawesi Barat.
1: Apa karewa?
0: Menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun, yuk sahabat mula milenial,
1: zilenial dan generasi alpha, ana ingga nana luluari malabi seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Barat.
0: Ayo kita pertebal semangat kebangsaan kita. Junjung tinggi toleransi beragama dan bersama-sama cegah dan tangkal radikalisme.
1: Terus cintai negerimu, tempat kita lahir, tumbuh, berarti, dan kembali. Terus kita rawat bumi malabi.
0: Kampanye cinta tanah air dan merawat semangat kebangsaan ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju bekerjasama dengan Satgaswil Sulawesi Barat Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Ya, pendengar masih di 19.2 FM Mas, dan kita masih di RRI Pro 1 memujukan informasi dan inspirasi pendengar. Ya, dan di ini besok weekend ya. Sabtu biasanya ada beberapa anak sekolah. Kayaknya si SMP SMA sudah sekarang ada libur di hari Sabtu, tinggalan SD kayaknya yang libur pendengar. Jadi kita ucapkan happy weekend aja untuk besok dan hari Minggu liburnya ya. Ya, dan ini ada kabar bahagia untuk pecinta Blackpink, girl band dari Korea pendengar. Ini biasanya yang pecinta Blackpink ini anak-anak muda ya. Dan Blackpink siap merayakan 10 tahun debut bersama penggemar dengan formasi yang lengkap. Nah, seperti kita tahu, Blackpink akhir-akhir ini solo karir semua ya, berpencar, ada yang di sana dan di sini dan di mana-mana. Oke, nah Blackpink ini akan dipastikan mendengar tampil dengan formasi lengkap dalam acara perayaan 10 tahun debut yang digelar di Seoul pada 8 Agustus nanti. Berarti besok ya. Nah, kepastian itu diumumkan YG Entertainment setelah berkoordinasi dengan agensi yang menaungi masing-masing anggota pada Jumat 7 Agustus 2026. Sepertinya memang yang tinggal di YG cuman ada Jisoo ya sampai sekarang. Nah, sebelumnya YG Entertainment mengumumkan akan menggelar acara temu penggemar spesial untuk merayakan 1 dekade perjalanan Blackpink. Berarti Blackpink debut di 2016. Namun agensi sempat menyebut kehadiran anggota menyesuaikan jadwal masing-masing sehingga memunculkan berbagai spekulasi di kalangan pendengar. Nah, spekulasi tersebut memicu beragam dugaan mengenai anggota yang kemungkinan tidak dapat menghadiri acara perayaan tersebut. Banyak penggemar kemudian menantikan kepastian resmi dari agensi terkait kehadiran seluruh personel Blackpink dalam acara itu. The Black Label lebih dulu membantah rumor menyebut Rose tidak akan menghadiri acara tersebut Kamis 16 Agustus 2026. Agensi tetap memastikan Rose tetap hadir melalui pernyataan resmi yang dirilis kepada publik pada hari yang sama. Nah, sementara itu laporan belum terverifikasi sebelumnya mengklaim Lisa juga akan absen dari acara tersebut. Rumor itu hanya terbukti tidak benar setelah YG Entertainment memastikan kehadiran seluruh anggota Blackpink secara resmi. Tapi ini kalau nah, nanti ini seluruh anggota Blackpink akan dijadwalkan bertemu dengan 40 penggemar beruntun dalam acara spesial yang berlangsung di Seoul pada 8 Agustus besok. Pertemuan tersebut jadi bagian dari rangkaian perayaan ulang tahun yang ke-10 debut Blackpink bersama para penggemar. Nah, penggemarnya di Indonesia ini mungkin mau ke Seoul kali ya. Ini butuh biaya banyak kalau mau menyaksikan Blackpink sampai ke sana. Tapi pendengar, kita kan mendengarkan lagu dari One Valse, bukan lagu dari Blackpink ya. Dengan judul Ibu, untuk para ibu.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

0: bagus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Ya, pendengar, masih dari Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Dan selanjutnya kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda drama radio dengan judul Menolak 1 miliar produksi RRI Bandung. Untuk itu tetaplah bersama kami.

0: Wah, indah sekali desa ini. Asri, teduh, rumah-rumah penduduknya masih tradisional. Ada aliran air yang jernih bersih, penduduk desanya ramah-ramah. Sepertinya cocok.
1: Memang masyarakat di sini sangat patuh, sehingga mereka sangat menjaga kelestarian desanya.
0: Bagus itu, Pak. Tapi sayang sekali kalau desa seindah ini tidak dikenal luas.
1: Maksudnya?
0: Begini, Pak. Saya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini.
1: Oh, terima kasih, Pak. Tapi maaf, kalau boleh tahu bantuannya dalam bentuk apa ya?
0: Tentu saya akan membantu memperkenalkan desa yang indah ini ke seluruh pelosok dunia.
1: Caranya?
0: Begini, Pak. Saya akan membangun villa, kafe, dan tempat bermain anak dilengkapi dengan kolam renang, tenda-tenda untuk camping, untuk outbound, dan masih banyak lagi yang akan saya bangun di wilayah ini. Lalu saya akan mempromosikan ke seluruh dunia bahwa desa ini layak untuk dikunjungi.
1: Kalau Bapak mau membangun itu, berarti butuh lahan yang cukup luas.
0: Oh tentu, saya membutuhkan lahan sekitar 10 hektar, Pak. Tenang saja, Pak. Kalau Pak Kades bisa mewujudkan rencana saya, Pak Kades akan saya beri kompensasi 10% dari penghasilan usaha saya. Lumayan bukan, Pak? Pak Kades tidak usah repot-repot. Tidak susah-susah lagi, tinggal duduk manis setiap bulan dapat setoran dari saya. Dengan begitu, Bapak bisa kaya mendadak, bukan?

Pak Bambang dan Pak Soleh, tadi pagi saya kedatangan tamu. Bukan warga sini sih, dia kagum dengan keadaan desa kita. Katanya warga

0: Padahal di tempat kita, saling sapa itu hal biasa, itu budaya kita, iya kan? Nah, dari situ dia tertarik ingin memperkenalkan desa kita ke seluruh dunia. Bahwa desa kita ini selain masyarakatnya yang ramah, alamnya juga indah sejuk. Katanya, lagi sayang kalau tidak diperkenalkan, tapi...
1: Tapi apa, Pak?
0: Ya, itu supaya daya tariknya tinggi. Dia akan membangun villa, kafe dilengkapi fasilitas umum seperti tempat bermain anak-anak, kolam renang yang semuanya itu membutuhkan lahan seluas 10 hektar atau bisa jadi lebih.
2: Hah? Terus lahan siapa yang akan dibangun? Apakah dia punya lahan seluas itu di sini?
0: Itulah masalahnya. Saya kira dia tidak punya lahan di sini dan tentunya untuk mewujudkan rencananya itu berarti akan ada pembebasan lahan milik warga.
1: Waduh, mana ada warga yang punya lahan seluas itu, Pak?
2: Kalaupun ada, saya tidak setuju.
0: Orangnya bilang kalau rencananya terwujud, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Masyarakat akan mendapatkan penghasilan, misalnya dari berjualan. Bahkan bisa jadi dia akan memberi kompensasi ke kas desa untuk kesejahteraan masyarakat.
2: Saya tetap tidak setuju.
0: Kalau Pak Bambang gimana?
1: Saya pun tidak setuju, Pak.
0: Meskipun itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2: Saya rasa masyarakat kita sudah cukup sejahtera, Pak. Saya kenal betul karakter masyarakat di sini. Mereka tidak rakus. Dengan hidup dari hasil tani saja, mereka sudah merasa cukup, tidak merasa kesusahan dan kekurangan. Yang penting, di sini kita hidup tentram dan damai. Dan yang lebih penting lagi, alam desa ini sudah indah, tidak perlu lagi diperindah. Dan menurut saya, pembangunan itu akan merusak alam, Pak.
1: Itu yang terpenting. Berpuluh-puluh tahun dari zaman nenek moyang dulu, kita mampu menjaga alam ini. Hingga sekarang tidak pernah ada yang merusaknya. Itu sudah cukup bagi kami.
0: Saya setuju dengan pendapat Pak Bambang dan Pak Soleh. Dengan menjaga kearifan lokal, itu artinya tidak merusak alam dan ini yang sudah kita lakukan sejak zaman nenek moyang dulu. Sehingga alam desa kita ini nampak terjaga keasrian dan keindahannya sampai sekarang. Dan buktinya semua orang mengagumi desa kita.
1: Maka dari itu, Pak, kita tolak aja.
2: Ya, kami dan masyarakat siap mengawal. Kita tegaskan, tidak ada yang bisa mengotak-atik desa kita. Biarkan desa kita tetap seperti ini, supaya tetap terjaga kelestariannya.
1: Betul, Pak. Kalau alam sudah diganggu, dia akan marah. Maka, bencana akan datang.
2: Setuju, Pak Bambang.
0: Saya pun setuju dengan Pak Bambang dan Pak Soleh. Dan baiklah, saya akan sampaikan hal ini kepada pengusaha itu. Intinya, tidak boleh ada yang mengubah alam desa kita ya Pak Bambang dan Pak Soleh. Soal orang mau berkunjung ke desa kita silakan saja, tetapi tidak merusak lingkungan.
2: Setuju, Pak.
1: Setuju, Pak.

0: Jadi begini Pak, kemarin saya sudah bicarakan rencana Bapak itu dengan tokoh masyarakat di sini. Tapi mohon maaf, kami sepakat untuk tidak merubah tatanan desa yang sudah ada ini.
1: Wah, sayang sekali Pak. Desa seindah ini bisa dijual loh Pak. Dan uangnya kan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan seperti yang saya katakan waktu itu, Pak Kad

0: bangun 1000 villa dan kafe. Di bagian bawah akan saya bangun kolam renang beserta fasilitas bermain anak-anak.
1: Loh, di atas itu kan hutan, Pak.
0: Justru itu, Pak Kades. Kalau di tengah hutan dibangun villa, itu akan mempunyai daya tarik, terutama untuk wisatawan asing. Mereka akan sangat suka dengan suasana hutan dan air sungai.
1: Maaf, Pak. Saya menolak keras rencana Bapak.
0: Hutan ini luas sekali, bukan, Pak? Saya ambil 10 hektarnya saja, kan tidak ada apa-apanya.
1: Tidak bisa. Saya tidak suka kalau hutan dirusak.
0: Saya tidak merusak, Pak. Justru akan saya tata sedemikian rupa, sehingga desa ini nampak rapi dan indah.
1: Bagaimana tidak merusak? Dengan adanya pembangunan villa-villa dan kafe-kafe, itu pasti akan ada penebangan pohon. 10 hektar luasnya. Berapa ratus pohon yang ditebang? Asal Bapak tahu ya, kalau pohon banyak yang ditebang, tidak ada lagi kekuatan tanah untuk menahan air. Kalau tanah sudah tidak kuat menahan air, akan terjadi longsor dan mengakibatkan banjir. Itu akan menenggelamkan desa. Siapa yang jadi korban? Tentu masyarakat, kan? Iya, Bapak enak sekali duduk manis, tidur nyenyak di sofa sana, dengan menggeruk keuntungan yang besar dari hasil menjual tanah air kami.
2: Pak Kades, tolong segera keluar. Masyarakat sudah berkumpul, Pak.
1: Ada apa ini?
3: Mereka protes, Pak. Tidak setuju alam desanya akan dirusak.
2: Makanya, Pak, cepat keluar sebelum mereka marah.

0: tenang, bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Bagaimana kami bisa tenang, Pak Kades, kalau alam kami mau dirusak?
0: Siapa yang akan merusak alam desa ini?
1: Mana pengusaha itu? Jangan coba-coba mengganggu ketentraman kami ya, Pak Kades. Kalau Pak Kades akan mendukung pengusaha itu, kami sarankan Pak Kades keluar dari wilayah kami.
0: Tenang, bapak-bapak. Jangan khawatir. Saya sudah menolak rencana itu. Jadi percayalah, desa kita aman. Kita jaga desa kita agar tetap lestari.
2: Dan kita tolak siapapun yang akan mengganggu wilayah ini dengan dalih mensejahterakan masyarakat. Setuju?
3: Setuju. Setuju.
0: Baiklah, kita sepakat untuk menjaga bersama-sama alam desa ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang sudah ditanamkan sejak zaman nenek moyang kita.
2: Setuju, Pak.
3: Setuju.
0: Bapak menyaksikan sendiri kan bagaimana masyarakat desa ini mencintai alamnya dengan berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam desa ini bersama-sama.
4: Ya.

0: Saudara, banjir bandang yang terjadi di daerah Sukmajaya selain karena hujan deras yang mengguyur semalam, juga akibat penebangan pohon liar yang membuat hutan menjadi gundul, sehingga terjadi tanah longsor dan banjir bandang.
1: Tuh kan, coba lihat. Kalau sudah begitu, siapa yang jadi korbannya? Masyarakat kan? Bukan pengusahanya. Untung kita tegas menolak. Jadi aman kan desa kita?
2: Untungnya lagi, kades kita tidak tergiur dengan 1 miliar.
3: Padahal, kalau Pak Kades mau, dia sudah kaya mendadak.
2: Hebatlah kades kita, lebih memilih keselamatan warganya daripada kaya mendadak.
1: Ya, kalau saya sih ambil uangnya, tapi tolak rencananya. Bercanda, Pak.
4: Ya, mendengar itulah tadi drama radio dengan judul Menolak 1 miliar produksi RRI Bandung. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti siaran ulang mendengar untuk program Ngobras di malam hari ini dengan judul Cahaya Literasi untuk Desa, ya, bersama dengan narasumber Muhammad Taufik Hidayat, kemudian ada juga Ahmad Irfan Fadil Al-Ghafar. Untuk itu benar-benar tetaplah bersama kami.
5: Setiap program dan konten kami, partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai

0: Komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dunia kembali bersatu dalam satu panggung terbesar sepak bola. Piala Dunia 2026.
2: Tempatnya kena konten dengan penjuru kini di sisi kiri. Gawang Argentina sudah lakukan lagi kiri. Dibuang saja.
1: Hadir lebih dekat bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan keseruan laga tim favorit Anda dalam siaran langsung yang menghadirkan gemuruh di lapangan dan ketegangan laga hingga ke telinga Anda. Satu demi satu pertandingan terbaik dunia akan menemani Anda. Dengarkan.

0: Obras, Noblor Barren Comunitas. Noblor Barren Comunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Mamuju, di mana saja Anda berada. Kita berjumpa kembali di program Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Saya Hafid, juga ditemani Bang Ucan di meja operator malam ini. Senang sekali karena kedatangan dua anak muda inspiratif yang saat ini lagi semangat-semangatnya membangkitkan cahaya literasi di desa ini. Ini dari komunitas anak Manakara, ya. Komunitas anak Manakara, ada Muhammad Taufik Hidayah, ini ketua komunitas anak Manakara sekaligus juga penggagas dari relawan desa mengajar. Selamat malam, Mas Taufik.
2: Selamat malam.
1: Lebih dekat mic-nya supaya suaranya jelas gitu ya.
2: Ya, selamat malam, Mas.
1: Oke, kabar sehat ya?
2: Ya, siap.
1: Boleh disapa pendengar kita yang lagi dengar ataupun juga yang lagi nonton saat ini.
2: Selamat malam semua pendengar radio RRI Pro 1 Mamuju.
1: Oke. Ya, kita didengar di Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu, Majene, Polman, dan sebagian Mamasa serta luar Sulbar lewat aplikasi ya. Bahkan luar Indonesia. Ya, yang mendengarkan tadi streaming. Juga ditemani ada Ahmad Irfan Fadil Al-Ghafar.
3: Betul, Mas.
1: Ya, salah satu anggota relawan Desa Mengajar. Mas, panggilnya Ahmad Irfan Fadil atau apa nih?
3: Ghafar. Irfan.
1: Panggilnya Irfan, Irfan ya.
3: Iya.
1: Kalau Taufik panggilnya Taufik aja.
2: Taufik.
1: Baik. Boleh disapa pendengar kita yang lagi nonton nih.
3: Halo, selamat malam para pendengar RRI dimanapun berada ya.
1: Ya, dan nanti juga pendengar di rumah dimanapun sempat mendengarkan siaran ini, ada ruang untuk ngobrol, ada pertanyaan, ada komentar. Silakan, atau mungkin pengen menjadi bagian dari komunitas ini, ya, oke, boleh. Anda bisa nanti bergabung di 0426232443 dan juga di 0822 9609 0996, atau juga malam ini kita live di Facebook dan YouTube RRI. Anda boleh menyampaikan komentar Anda di kolom komentar. Saya ke Mas Taufik dulu sebagai ketua komunitas ini dan sekaligus juga penggagas dari kegiatan relawan desa mengajar. Boleh diceritakan lebih awal dulu, awal mulanya menggagas gerakan ini.
2: Jadi relawan desa mengajar ini lahir dari
1: lebih dekat mic-nya.
2: Jadi relawan desa mengajar ini lahir daripada kegelisahan dan keresahan kita di komunitas anak Manakara. Kami melihat bahwa banyaknya anak-anak desa yang memiliki potensi kemampuan, memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan anak-anak di dalam kota, tapi kadang mereka dibatasi oleh akses pendidikan, fasilitas pendidikan seperti buku bacaan, seperti ruang pendidikan, seperti pendampingan, serta kesempatan untuk mengupgrade potensi diri. Itulah yang melatar belakangi sehingga relawan desa mengajar ini lahir dari keresahan dari teman-teman komunitas anak Manakara.
1: Komunitas anak Manakara. Kalau komunitas anak Manakara sendiri ini mungkin bisa di...
2: Jadi komunitas anak Manakara ini adalah komunitas yang lahir komunitas yang melakukan kegiatan literasi pendidikan, literasi desa.
1: Jadi fokus ke literasi.
2: Fokus kepada literasi itu komunitas anak Manakara.
1: Sejak kapan?
2: Sejak tahun 2015.
1: Oh, 2015 terbentuk ya. Untuk gerakan relawan desa mengajar ini sendiri sejak kapan mulai jalan ini?
2: Sebenarnya relawan desa mengajar ini baru jalan, 2 bulan berjalan relawan desa mengajar.
1: Baru 2 bulan. Iya. Kenapa fokus ke desa?
2: Kenapa kami fokus ke desa? Karena kami menganggap bahwa desa itu adalah sebuah akar dari bangsa ini. Kenapa? Kalau kita mau bangsa Indonesia itu maju, maka perlu memberikan kesempatan bagi anak-anak desa untuk kesempatan untuk punya pendidikan yang sama dengan anak-anak kota agar dia bisa membangun desanya, begitu. Begitu Mas.
1: Baik, baik. Saya ke Bang Ivan dulu deh. Iya. Ya, itu lebih awal bergabung di relawan ini atau sejak kapan?
3: Ya, untuk gabung di relawan ini sebenarnya baru Mas, diajak Bung Taufik ya. Saat menggagas relawan desa ini saya juga ikut di dalamnya gitu. Nah, karena memang tadi searah dengan apa yang dikatakan Taufik, kita itu resah dengan kondisi desa ya. Melalui kegiatan seperti ini kita dekat dengan masyarakat, kita bersentuhan langsung dengan anak-anak, juga orang tua gitu. Dan nyatanya di lapangan itu banyak di antara mereka itu ya, meskipun misal di desa bambu itu di dekat dengan kota gitu, masih ada yang ya sorry to say gitu, buta aksara gitu kan. Ini tentu masih menjadi PR kita untuk terus dikembangkan lagi, terus di upgrade lagi gitu, dan menjadi perhatian serius mestinya oleh pemerintah, begitu Mas.
1: Jadi sejak ini apa diluncurkannya gerakan relawan desa mengajar ini kemana aja yang sudah di programnya berjalan ini?
3: Ya, untuk karena ini masih baru Mas, jadi kita masih berfokus di desa bambu ya. Letaknya di mana Mas Novik?
2: Desa bambu di lingkungan Taruminting.
3: Taruminting.
1: Kenapa memilih di sana?
2: Ya, kenapa kami memilih di sana? Karena sebelum kami melakukan atau turun langsung ke ke desa itu, ke kami lakukan observasi.
1: Oh iya.
2: Kami lakukan pendataan, kami melihat, kami cerita kepada masyarakat bagaimana sebenarnya anak-anak di desa itu punya keinginan untuk belajar, tapi itu tadi. Jadi kami juga melihat bahwa banyaknya anak-anak desa itu yang putus sekolah, yang itu tadi buta aksara, itu yang sehingga kami bergerak untuk ke lingkungan Taruminting itu, ke desa bambu.
1: Boleh diceritakan sejak apa program ini berjalan ini seperti apa sih bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan teman-teman?
2: Ya, mantap Fikrun. Kegiatan yang kami lakukan itu adalah pertama kan untuk memperkenalkan literasi, perlunya kami itu lakukan pendekatan kepada anak-anak desa. Kami tidak langsung mengajak mereka untuk baca buku karena pasti mereka tidak mau karena belum terbiasa. Makanya kami itu mendekati, memberikan edukasi melalui permainan apa yang dia sukai. Kami sisipkan pendidikan di dalamnya. Begitu Mas.
1: Baik. Jadi targetnya ini untuk usia-usia jenjang berapa? Anak-anak sekolah kan targetnya? Atau yang putus sekolah juga?
2: Kalau untuk saat ini kami itu lagi membina anak SD, SMP, SMA, ATS. Orang tua juga. Yang buta aksara. Kami lakukan pembinaan juga.
1: Jadi apa yang dilakukan ini adalah ngajar baca tulis begitu ya?
2: Baca tulis, iya.
3: Mungkin jadi istilahnya tuh untuk awal-awal ini karena kita masih baru, jadi kita masih melakukan prakondisi lah bagaimana anak-anak itu diajak untuk mencintai awal-awal, bagaimana agar apa yang dia lakukan ini tuh sebenarnya ya untuk masa depan mereka loh gitu. Jadi bukan apa ya, kita datang terus langsung ajar mendikte bahwa gini gitu kan.
1: Bagaimana tuh kalau gitu pendekatan-pendekatan
3: jadi awal pendekatan-pendekatannya kayak diajak bermain seperti tadi dikatakan, juga diajak bernyanyi bersama gitu, mengenal huruf-huruf ya melalui lagu-lagu gitu Mas.
1: Iya. Ada berapa tim yang terlibat di relawan mengajar?
2: Sekitar 10 orang di sekitar 10 orang yang bergerak di relawan desa mengajar.
1: Itu dari latar belakang apa saja? Dari kalangan mana saja?
2: Ada teman-teman yang lagi kuliah, ada aktivis, ada masyarakat umum. yang punya apa namanya, punya kesamaan tujuan.
4: Kalau Bang Taufik dan Irfan sendiri ini masih kuliah atau aktivis aja sih?
2: Kami jurnalis, Pak.
4: Jurnalis. Oh.
2: Jurnalis lokal.
4: Jurnalis lokal. Sama-sama berdua.
3: Iya.
4: Baik.
3: Sama-sama memiliki keresahan. Dan kebetulan juga memang aktif di apa kegiatan-kegiatan literasi gitu. Makanya cukup ini. Punya kesadaran yang sama dan punya keresahan yang sama gitu.
4: Iya. Baik, baik. Kita mau melibatkan pendengar juga nih. Jadi untuk pendengar di rumah, dimanapun mendengarkan siaran ini, ataupun juga yang menyaksikan kami di Facebook ataupun YouTube, ada ruang untuk Anda bisa berinteraksi, ada pertanyaan, ada komentar. Silakan, boleh bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau juga di 0426-2322-443. Baik. Sambil menunggu pendengar kita ini, boleh diceritakan gambaran bagaimana kemudian antusias dari anak-anak yang kita datang ini? Irfan dulu?
3: Ya, mungkin dari apa? Bung Taufik.
4: Dari Bung Taufik dulu ya. Baik, ya. Ya.
2: Jadi, boleh, ya. Kalau kita mau cerita bagaimana antusiasnya anak-anak di desa itu sangat luar biasa, Mas. Kadang kami itu kan jadwalnya kami itu kan sore.
4: Tahan dulu deh, ini ribut nih, udah nelpon. Kita terima dulu ya.
3: Iya.
4: Okay. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam juga.
4: Iya, dengan siapa nih?
5: Dengan Jack.
4: Wih, Jack. Jack di mana, Jack?
5: Di rumah ini.
4: Rumahnya di mana, Bang Jack?
5: Di Mamuju.
4: Oh, Mamuju, oke. Okay. Mm-hmm. Ini ada anak-anak muda di studio ini, anak-anak muda inspiratif ini dari relawan Desa Mengajar.
5: Bagus.
4: Ya, pengen ngobrol, mau tanya-tanya boleh, silakan.
5: Kebetulan saya dengar-dengar radio, tiba-tiba dengar ini ada dari komunitas ya.
4: Ya.
5: Apalagi namanya Desa apa Mengajar, belajar atau gimana?
4: Relawan Desa Mengajar ini, anak-anak dari komunitas Anak Menakara ini.
5: Alhamdulillah.
4: Ya.
5: Kebetulan kan saya ini pernah melihat menyaksikan langsung ini anak desa yang sudah tamat SD tapi belum terbaca dia. Dia itu apa namanya ujian ya, tapi dia nggak bisa baca. Nah, ini pengaruh besarnya ini kemungkinan ya adanya HAM. Nah, HAM.
4: Iya. Yeah.
5: Ya. Dulu sewaktu kita masih sekolah, saya masih sekolah tahun kebetulan tahun 87 itu saya di SMP ya. SMP 1 Negeri Mamuju. Dulunya itu ibu guru ya atau bapak guru tuh kita disuruh didik teh begitu. Seumpamanya tulis ini Budi ya, kita tulis juga. Tapi sekarang itu kayak kelihatan guru-guru ya, dia dikasih buku, murid dikasih buku, oh tulis ini. Dia juga itu tidak tahu baca tapi dia tahu tiru. Dia tidak tahu baca tapi tahu tiru. Kalau dimarahi itu anak-anak gurunya kan bisa dikena HAM. Itu yang pertama ya. Yang kedua ya, adanya sekarang artinya itu HP. Mereka itu selalu belajar di HP. Itulah yang kita harus berikan itu kesadaran bagi orang tua ya, kemungkinan.
4: Baik.
5: Kemudian ya bagus juga ini komunitas begitu ya. Oke, makasih buat adik-adik ya.
4: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jack di Mamuju katanya. Ini katanya anak-anak SD ada sampai kelas 6 belum bisa baca ini. Kalau di lapangan ada menjumpai hal seperti itu?
2: Iya ada. Ada yang, tapi ada yang anak kelas 4 SD belum bisa membaca buta aksara.
4: Jadi tadi komentarnya Bang siapa tadi? Jack, itu metode yang salah ya, apa namanya? Perbandingan metode-metode yang dulu dengan sekarang, metode ngajarnya gitu. Gimana komentarnya?
2: Ya, kalau kami dalam relawan desa mengajar ini kami melakukan metode pembelajaran yang tidak seperti di sekolah, tidak kaku lah. Kami melakukan pendekatan, ya itu tadi saya observasi dulu apa sih yang di anak-anak desa saya suka. Kalau kami sudah ketahui, baru kami sisipkan pendidikan di dalamnya. Misalnya kalau dia suka main kelereng, maka kami sisipkan ilmu matematika di dalamnya.
4: Oh gitu.
2: Untuk mendekati mereka sehingga meningkatkan daya keinginan untuk belajar begitu.
4: Supaya lebih menyenangkan gitu ya, tidak membosankan. Kembali lagi tadi pertanyaan saya di awal tentang seperti apa antusias mereka ini. Mungkin dicerita dulu nih.
2: Ya itu tadi, bahwa antusias anak-anak desa itu, kadang kami itu kan punya jadwal, jadwalnya untuk turun ke lapangan itu kan Sabtu Minggu jam 4 sore kami lakukan pembinaan. Kadang itu anak-anak desa itu kadang jam 2 sudah siap, mister.
4: Sudah menunggu ya.
2: Jadi kadang itu kalau sudah dari jarak jauh, kami motor kami sudah kelihatan, itu anak-anak sudah teriak-teriak.
4: Wih.
2: Saking antusiasnya untuk belajar. Jadi memang agak luar biasa itu yang menjadi penggerak hati kami, bahwa kayaknya relawan desa mengajar jangan berhenti sampai di sini saja.
4: Itu.
2: Kita lakukan pembinaan terus.
4: Karena lebih menyenangkan. Tapi ini tidak dilakukan di lingkungan sekolah ya?
2: Tidak. Kami lakukan di ruang terbuka.
4: Di ruang terbuka. Ada berapa anak-anak yang kemudian terlibat di dalam?
2: Kalau untuk anak-anak itu, anak SD sampai SMA ya, itu sekitar 27. Kan ada 40 orang yang kami lakukan pembinaan, termasuk orang tua juga. Jadi sekitar 27 anak-anak lah.
4: Kalau orang tua gimana tuh?
2: Ya kami lakukan pembinaan, misalnya kan rata-rata kan petani. Kami bina bagaimana membuat kelompok tani dengan baik.
4: Itu sampai situ ya. Jadi bukan hanya fokus belajar baca tulis gitu ya.
2: Jadi kemarin itu saya sudah sampaikan ke orang-orang tua di bawah itu, bahwa siapkan kelompok, nanti kita bantu untuk bagaimana kelompok itu bisa menjadi kelompok tani gitu.
4: Jadi apa yang diberikan?
2: Ya kami suruh buat kumpulkan orang, kumpulkan masyarakat sana, bahwa sampai 25 orang kita buatkan kelompok, kita undang PPL untuk hadir, kita undang kepala desa untuk kukuhkan ini kelompok, sehingga nanti kan rata-rata kan petani, sehingga nanti ke depannya banyak mereka mudah mendapatkan pupuk subsidi gitu. Kan agak susah mereka dapatkan pupuk karena mereka tidak dapat kelompok, tidak punya kelompok. Gitu kami lakukan ke orang-orang tua.
3: Iya, Bang. Jadi cita-cita
4: lebih dekat mic-nya, lebih dekat.
3: Ya, dari cita-cita dari relawan desa mengajar ini sebenarnya bukan sekedar literasi, tapi juga kita mengharapkan ada di mana kita bergiat di sana, kita ingin agar juga berdampak secara sosial gitu. Makanya karena kondisi masyarakat di desa Bambu itu kebanyakan berkegiatan di pertanian, maka kita juga inisiatif agar bagaimana pemaksimalan potensi yang ada di desa Bambu begitu. Ya seperti itu sih. Jadi literasi ini bukan sekedar dipahami membaca,
4: iya,
3: gitu kan. Literasi tidak sekedar dipahami bagaimana memahami teks pengetahuan, juga bagaimana mampu menggerakkan masyarakat sekitar, mampu bermanfaat bagi masyarakat sekitar, dan tentu menuju masyarakat yang lebih berpengetahuan dalam hal, misalnya dalam hal pertanian gitu, dengan pupuk-pupuk organik begitu, Mas.
4: Bagaimana berbudidaya
3: ya, betul,
4: tanam yang bagus.
3: Potensi-potensi yang ada di desa yang mestinya bisa dimaksimalkan.
4: Betul. Gitu. Baik. Ya, Bang Jack tadi, terima kasih. Dan yang lain juga masih ada ruang untuk pendengar yang mau gabung di 0426232443 dan juga di 0822-9609-0996. Ada lagi nih yang masuk. Halo, selamat malam. Halo.
6: Halo, selamat malam.
4: Ya, selamat malam, dengan siapa nih?
6: Dari Pak Eka.
4: Bapak Eka. Ya, silakan Bapak Eka.
6: Selamat malam Anda berdua.
3: Ya, ya, selamat malam Pak.
6: Ya, ini topik hidayat. Kurang-kurang mau dengar Anda. Si tentu-tentu anu kayak jelit pukul tangkis.
4: Juga ini. Kenal makin ini.
6: Jangan anaknya di Mansures. Iya, makasih Anda.
4: Iya, iya.
6: Begini, saya melihat sikap anak-anak muda sekarang ini, anak muda itu sebagai harapan bangsa tuh, untuk melanjutkan status perjuangan ke depan. Dia itu apa dengan adanya ini apa sudah multi digital tuh? Kemajuan teknologi informasi anak-anak muda sekarang itu kayak apa saya lihat itu. Jadi jangan cuma di pedesaan. Terima kasih Nanda atas dengan adanya, saya apresiasi juga ini komunitas tak. Dia itu pengaruh smartphone atau apa namanya itu gadget, sehingga anak muda itu kayak dia gaya dan sikapnya itu kayak karena sering nonton film-film Korea atau film-film asing. Sehingga itu dia itu melupakan budaya, tradisi, kemajuan, kemandaran itu sendiri. Itu setiap malam itu saya lihat itu pada saat itu anak-anak muda itu hang out. Atau itu kerjanya itu kan nongkrong itu di kafe-kafe sampai berjam-jam. Jadi begini Nanda, singkat saja pertanyaannya, seperti apa Anda melihat dengan peran anak muda di era digitalisasi saat ini? Terima kasih Bung Habib.
4: Terima kasih Bapak Eka. Iya. Apa tebakannya benar anaknya Pak Mansur katanya tuh. Ya. Direspon dulu ini apa yang tadi disampaikan Irfan dulu, boleh?
3: Iya.
4: Ya, lebih dekat mic-nya, lebih dekat.
3: Iya. Oke. Okay. Baik. Ya, tadi sebagaimana Pak David ya.
4: Bapak Eka tadi.
3: Bapak Eka, ya terima kasih responnya Bapak Eka dimanapun berada. Betul tadi apa yang disampaikan Bapak Eka, keresahan ya. Bagaimana kita melihat sebagian para pemuda kita itu cenderung apatis dengan kondisi lingkungannya, cenderung apatis dengan kondisi masyarakatnya. Nah, itulah kemudian sebenarnya juga menjadi keresahan kami. Makanya kami inisiatif ya. Sebenarnya ini komunitas relawan desa ini itu baru dan tentu tidak menutup kemungkinan bagi generasi para pemuda yang ingin join silahkan gitu, nanti bisa kontak langsung dengan Bung Taufik ya, nanti kita komunikasi bagaimana sebenarnya juga agar para pemuda ini bisa mengambil peran di sana gitu. Karena lagi-lagi persoalan literasi, persoalan pendidikan di desa itu masih menjadi pekerjaan serius dan sangat-sangat membutuhkan peran kita semua begitu, termasuk anak muda ya, daripada nongkrong mungkin atau ya kalau nongkrong sih nggak apa-apa ya, tapi nongkrongnya
4: yang positif,
3: positif gitu. Gitu Bang.
4: Oke, itu Taufik mau respon tadi pendengar kita.
2: Ya hampir semua hari ini kan kalau kita melihat fenomena yang terjadi bahwa memang rata-rata anak muda, generasi muda ya hari ini itu lebih banyak menghabiskan waktunya bermain handphone, bermain gadget. Nah, padahal perlu juga kita ketahui bahwa pentingnya literasi informasi. Hari ini kan banyaknya anak-anak muda yang gampang percaya percaya berita hoax. Jadi memang benar tadi apa yang bilang Bapak Eka tadi itu, bahwa memang hari ini anak muda itu terlalu banyak menghabiskan waktunya bermain HP. Makanya tidak menutup kemungkinan nanti kami juga akan melakukan kegiatan dalam relawan desa ini tuh bagaimana membina anak-anak remaja, remaja apa namanya, remaja di desa, seperti remaja masjidnya apanya tuh. Kami akan lakukan pembinaan bagaimana memanfaatkan teknologi yang hari ini ada untuk menjadi sarana sarana belajar.
4: Betul.
2: Begitu sih Mas.
4: Internet saat ini kan sudah masuk bisa diakses sampai ke desa-desa.
3: Betul, Bang.
4: Bagaimana kemudian dengan masuknya internet ini kemudian dimanfaatkan secara positif, bukan sebaliknya game dan lain sebagainya.
3: Iya, dan kalau kita melihat Bang juga tadi sempat disinggung Pak Eka soal local wisdom, bagaimana kearifan lokal kita termasuk berbahasa, juga kearifan lokal lainnya, sopan santun itu perlu kita lestarikan kembali ya, utamanya di desa-desa yang mungkin sudah tersentuh dengan digitalisasi. Dulu mungkin di Mamuju gitu atau di desa-desa kita melihat sebelum maghrib ada budaya kita sholat maghrib terus mengaji di masjid gitu. Nah hal-hal seperti ini kan mulai berkurang begitu dengan interaksi dengan gadget yang lebih masif. Tentu juga di sana kan ada peran orang tua tentunya begitu Bang.
4: Baik. Kita masih melibatkan pendengar yang mau gabung, masih ada waktu kita beberapa menit di 0426-2322-443 atau juga di 0822-9609-0996. Tapi kami jeda dulu pendengar, kami kembali sesaat lagi.
7: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
9: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Obras, dobrol barren komunitas.
1: Baik, kita masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama komunitas Anak Manakara dengan gerakan relawan mengajar desa ini ya. Baik, masih ada ruang untuk di segmen akhir ini. Yang pengen gabung boleh mendaringkan telepon 0426-2322443 dan juga di 0822-9609-0996. Nah, untuk menjalankan program ini, siapa saja yang terlibat memberikan dukungan terhadap keberlangsungan gerakan yang digagas ini?
2: Betul. Jadi kegiatan relawan desa mengajar ini yang diinisiasi oleh Komunitas Anak Manakara ini tentunya juga ada tangan-tangan tangan-tangan yang terus mendukung kami. Salah satunya itu adalah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Khalil Gibran. Bapak ini, Pak Khalil Gibran ini sungguh sangat luar biasa. Selalu merespon mensupport kegiatan kami dengan menggunakan dana pribadinya.
1: Terus dukungan dari masyarakat setempat ini seperti apa?
2: Ya, dukungan masyarakat setempat itu warga sekitar ya, warga desa binaan itu adalah dengan mensupport anak-anaknya, membelikan buku kepada anak-anaknya, belikan pulpen, mengantar anak-anaknya ke tempat kami mengajar. Begitu sih respon daripada warga sekitar, tapi memang antusiasnya luar biasa.
1: Jadi mereka juga ikut terlibat langsung malah di kegiatan yang teman-teman laksanakan gitu ya. Jadi ini sudah 2 bulan tadi berjalan, itu dilakukan secara terus-menerus ini?
2: Iya, kami lakukan pembinaan. Jadi karena ini kan kemarin kan ada anak-anak putus sekolah yang ikut ujian persamaan. Makanya setelah Lebaran Idul Adha ini kami kembali beraktivitas Sabtu Minggu. Setiap minggu, setiap Sabtu dan Minggu.
1: Setiap Sabtu Minggu teman-teman ke lapangan. Iya. Setelah melihat perkembangan 2 bulan berjalan ini, seperti apa melihat perkembangannya? Ivan dulu.
3: Iya, jadi karena tadi kita sebutkan dari awal ini adalah momentum untuk prakondisi dan kita melihat dan cukup berbahagia melihat anak-anak mulai antusias membaca, belajar membaca gitu. Yang tadinya buta aksara mulai memang kan pada dasarnya kayak waktu kita datang antusias anak-anak untuk belajar itu begitu sangat kuat ya, rasa ingin tahunya yang kuat. Nah, itulah kemudian juga kita melihat 2 bulan berjalan ini, wah kok makin ini ya, cara berpikirnya makin liar gitu. Iya, makin apa ya, rasa ingin tahunya.
1: Rasa ingin tahunya.
3: Ya, terus belajar sih. Ya, sudah ada beberapa yang yang mengenal huruf gitu, mengetahui berhitung gitu. Gitu sih Bang di lapangan.
1: Untuk ketersediaan sumber-sumber bacaan sendiri, buku-buku ini seperti apa? Ada dukungan untuk penyediaan buku-buku?
2: Ya, itu tadi saya sampaikan bahwa Pak Khalil Gibran yang
1: menyediakan
2: menyumbang buku dan kan 2 bulan terakhir ini kami melakukan pembinaan itu kadang tidak menggunakan fasilitas pendidikan ya. Kami tidak menggunakan papan tulis, buku.
1: Jadi seperti apa model ngajarnya itu?
2: Ya, pertama itu kami mengajak anak-anak untuk berdiskusi. Kami ajak anak-anak untuk mau cerita cita-citanya apa. Nah, gitu.
3: Lebih mereka, interaktif ya, gitu.
1: Lebih interaktif.
2: Kami ajak mereka untuk ayo percaya diri. Sampaikan cita-citanya apa. Kalau mau, misalnya saya pernah yang membuat saya terkesan itu ada satu anak-anak desa yang bercita-cita jadi guru. Dia katakan sama saya bahwa saya mau jadi guru karena saya mau mengajar di desaku. Jadi itu yang membuat kami kayaknya tidak boleh berhenti ini.
1: Itu usia berapa anak?
2: Usia 4 tahun.
1: Jenjang SD gitu ya?
2: Kelas 4 SD, maaf tadi. Kelas 4 SD. Dia pengen jadi guru katanya, karena dia mau apa namanya menjadi guru di desanya.
1: Kalau mungkin ada cerita-cerita seru, pengalaman-pengalaman inspiratif ya mungkin ketika teman-teman berada di lapangan, bisa diceritain ini ke Ivan dulu.
3: Ya kalau sejauh ini sih yang biasa kami temukan itu, semisal ini udah selesai nih ngajar gitu, udah selesai interaksinya, tapi anak-anak masih mau lanjut gitu. Ini kan susah juga, sementara kita juga ada aktivitas lain. Wah, gitu kan. Jadi ya itu sih karena ya bagaimana caranya agar anak-anak itu nggak kecewa gitu dengan proses pembelajaran yang dilakukan gitu sih.
1: Jadi kehadiran kita selalu ditunggu mereka gitu ya.
3: Selalu ditunggu dan ya kadang masih mau gitu anak-anak tapi ya karena waktunya juga terbatas gitu.
1: Jadi setiap kali turun ada berapa personil? Setiap kali turun ke desa?
2: Tergantung kesibukan. Kadang kami 3 orang, kadang 4 orang, kadang rame juga. Tergantung kan
3: karena backgroundnya berbeda-beda. Ya,
1: berbeda-beda. Jadi ngajarnya juga dengan sesuai dengan background masing-masing.
3: Sesuai dengan background masing-masing. Tapi memang fokus kami awal-awal tadi itu bang, secara huruf dan angka gitu belajar agar hal itu bisa, hal-hal dasar seperti itu bisa ini sih dipahami oleh anak-anak gitu.
1: Kalau kita melihat di desa sebenarnya apa hambatan-hambatan yang mereka hadapi sebetulnya di lapangan?
2: Untuk hambatan itu sebenarnya banyak sih. Salah satunya itu adalah infrastruktur yang yang masih kurang, fasilitas pendidikan yang masih kurang. Tapi sebenarnya bukan itu yang menjadi poin utama. Hambatan yang terbesar itu adalah bagaimana menjaga semangatnya anak-anak ini. Karena itu yang selama ini saya pikirkan dan saya sampaikan ke teman-teman relawan bahwa bagaimana kita konsisten dalam melakukan pembinaan karena untuk menjaga semangatnya anak-anak ini. Mereka kan punya cita-cita yang tinggi, luar biasa cita-citanya dan semangat belajar. Jangan kubilang, saya sampaikan ke teman-teman relawan kadang itu biar jangan jadikan akses jalan yang sulit, fasilitas kita yang kurang sehingga menjadi melemahkan semangat kita untuk mendidik anak-anak. Bagaimana tugas kita adalah menjaga semangat anak-anak ini. Itu sih yang menjadi.
3: Iya bang, jadi memang kalau dibilang hambatan cukup kompleks ya karena itu berkaitan langsung dengan bagaimana kondisi lingkungan anak setempat gitu. Bagaimana perhatian dari orang tua terhadap akses pendidikan anaknya gitu. Karena beberapa kali ada cerita-cerita di lapangan gitu bahwa ada orang tua yang gak mau lagi sekolahin anaknya, mending dia ditemenin berkebun atau ada juga sebagian nelayan ya. Itu sih yang jadi cukup kompleks. Kadang kita mau ngelarang tapi ya bagaimana lagi orang tua gitu. Butuh memang kebijakan yang itu bisa menyeluruh, komprehensif, bisa menyentuh dari lingkungan masyarakat, orang tua dan tentu dari anak itu sendiri sih.
1: Jadi Sulbar dan Mamuju ya sendiri. Itu kalau kita bicara skop Mamuju itu kan termasuk angka putus sekolah. Tidak sekolah cukup tinggi. Itu berapa kemarin, sampai 7 ribuan ya kalau di Mamuju ya. Sulbar sampai 35 ribuan ya.
3: Ya ribuan.
1: Iya. Kalau melihat di lapangan sebetulnya kalau teman-teman melihat itu masalahnya di mana gitu?
3: Iya.
1: Pik dulu ya, oke deh.
2: Jadi sebenarnya masalahnya adalah itu tadi, kurangnya literasi. Bagaimana kita? Jadi kadang juga bukan faktor ekonomi saja yang mempengaruhi anak putus sekolah, tapi memang kurangnya literasi. Sehingga kami berupaya untuk bagaimana warga desa, orang tua yang ada di desa itu tahu pentingnya pendidikan, agar anak-anaknya juga diberikan kesempatan untuk sekolah begitu. Karena memang kadang juga itu memang bukan karena faktor ekonomi, kadang orang tua memang punya kemampuan sih, tapi karena memang kurangnya literasi pendidikan, mereka tidak mengerti apa apa namanya, apa manfaat daripada pendidikan itu sih yang selama ini saya lihat.
1: Jadi orang tuanya dulu ini yang perlu ya, mungkin
2: memang perlu saya. Kita adalah orang tuanya dulu yang perlu kita berikan edukasi bagaimana literasi pendidikan itu penting bagi kehidupan anak-anak daerah atau anak-anak bangsa.
1: Iya kan, biasa kita dengar di kampung itu dong, nggak usah sekolah, masih sekolah mau. Ya. Ya. Baik, sayang sekali kita sudah di bagian akhir pertemuan kita di Ngobras malam hari ini. Tapi sebelum kita tutup, saya ke inilah untuk menyampaikan apa mungkin yang menjadi harapan ke depan, dan ya bagaimana komunitas ini tetap menjaga konsistensinya ya, tetap untuk tetap semangat mendampingi anak-anak yang ada di desa ini. Saya ke Ivan dulu deh.
3: Ya, kembali lagi tadi Bang, bahwa untuk agar konsistensi ini bisa terus terjaga, tentu bagi kawan-kawan para pemuda yang ingin join di komunitas ini, kami terbuka, nanti bisa komunikasi dengan Taufik gitu, bagaimana kemudian nanti kita bersama-sama berkolaborasi, bagaimana agar merajut asa di desa itu, agar cita-cita anak-anak itu tidak sekedar tidak sekedar itu-itu saja gitu. Tapi bagaimana hadir inovasi, hadir sebuah mimpi besar membangun desa, membangun masyarakatnya, bagaimana membaca potensi di desa itu bisa dimaksimalkan ke depannya begitu, Bang. Dan tentu semangat kita bersama bahwa sebagaimana cita-cita pendidikan kita gitu, bahwa setiap anak itu wajib mendapatkan pendidikan. Dan tentu ini juga menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua, pemerintah, bagaimana terus semangat mengadvokasi, memberikan ruang-ruang belajar ya, utamanya ruang-ruang belajar non-formal di selain di sekolah gitu, bagaimana tetap mengakomodir, karena kita percaya bahwa sebagaimana apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, bahwa di setiap lingkungan, di setiap tempat itu adalah sekolah, dan siapapun itu adalah guru gitu. Kita bisa menjadi guru bagi para generasi muda gitu, dimanapun kita berada gitu sih Bang.
1: Baik-baik, Mas Abik silakan.
2: Ya, saya mungkin ke penekanan ke teman-teman generasi muda hari ini ya, bahwa menurut saya itu kenapa kita penting untuk berkontribusi langsung membangun desa melalui literasi, karena bagi saya itu literasi bukan hanya sekedar membaca dan menulis, melainkan sebuah literasi itu adalah cahaya, cahaya yang menerangi pikiran, membuka wawasan, memberikan keberanian kepada seseorang untuk berani bermimpi begitu. Karena tanpa literasi juga, mungkin tanpa literasi orang bisa melihat dunia di sekelilingnya, tapi belum tentu mampu menentukan arah hidupnya begitu. Jadi saya mengajak ke teman-teman untuk ayo silakan kita sama-sama membangun desa.
1: Baik, luar biasa, terima kasih teman-teman. Sama-sama. Ya, Bang Taufik Hidayat dan Ahmad Irfan Fadil Al-Ghafar. Ya, dua anak muda inspiratif ya, sudah berbagi cerita, berbagi energi positif untuk pendengar kita di rumah. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bersama kami di Pro 1 malam ini. Ngobras hadir setiap hari Senin sampai Jumat pukul 21 sampai pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Saya Hafid juga bersama kawan-kawan, ada Bang Ucan di meja operator, juga ada Bung Ahyan Irsyad pamit. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngobras, ngobrol bareng.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu di malam hari ini di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, bersama saya Fitri di sini akan menemani Anda hingga pukul 23. Ya, sisa 55 menit lagi. Oke, kita terima penelpon kita di pertama kita di malam hari ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, siapa di mana?
1: Iya, Erwin di Jalan Tamasapi ini, Mbak Fitri.
0: Jalan Tamasapi, Erwin.
1: Apa kabar Tamalang ini?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Kabar yang sama. Insyaallah. Ya boleh pasang lagu ini.
0: Ya, lagunya lagu apa? Jangan dulu. Ini saya agak-agak belum terlalu dengar ini, jadi saya naikkan dulu volumenya ya. Oke. Lagu apa?
1: Saya pilih sama lagunya itu Tommy Pisai itu yang ada samuk merahnya.
0: Tommy J. Pisa yang ada apanya?
1: Samuk merahnya.
0: Sabuk?
1: Samuk merah.
0: Samuk. Kisah kasih di sekolah.
1: Oh judulnya di.
0: Tommy, kayaknya bukan Tommy J. Pisa itu deh. Itu biasanya.
1: Iya.
0: Ada versi Chris ya, ada juga versi yang satu. Nggak tahu, lupa namanya penyanyinya.
1: Oh iya, tapi di kamar di situ ya.
0: Tommy J. Pisa atau yang se... yang ada semut merahnya ini.
1: Ya kurufa judulnya.
0: Oke, nanti kisah itu kah yang yang semut merah berbaris di menatap ya. Pucur ga?
1: Iya.
0: Oke, kisah. Oke.
1: Ya.
0: Paham.
1: Iya, kirim salam. Iya, ada Pak Maher di Tapalan, terus ada Serian di Legenda Bersamaan ya. Ada Dina, ada Lesardino, ada Fadilah, terus ada juga Pak Salman, apa kabar malam ini? Ada Bang Sidan, terus ada juga Pak Sultan di Jalur Tulu, Menglana, ada Medi Parma, terus ada juga Anto Dente Kanduri bersama Astrid Lu Timur, ada Ani di Boten, terus ada Mida, ada Bapak Ulan, ada Ajo Herudin bersama Bapak Rizal, ada Darmati di Pulka, terus ada juga Ibu Murni di Kalimamuju, ada Ibu Lia di Mamuju Tengah sana bersama Amar. Ya, pokoknya sama-samanya di tempat terkecuali, buat Pak Fitri selama kini menjalankan tugas, mudah-mudahan dia sehat selalu bersama dengan keluarga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Erwin di Jalan Taman Sapi, kemudian siapa nih? Lagi, oke. Nih.

0: Saya mau dengar lagunya Endang Estorina.
1: Endang Estorina.
0: Judulnya kalau tidak salah Cinta Tak Dapat Dibeli.
1: Cinta Tak Dapat Dibeli. Oke.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi kalau tidak ada uang, tidak ada cinta.
0: Enggak juga sih. Masa cinta karena uang?
1: Ya masalahnya kita tidak mungkin kita makan dengan cinta. Oke.
0: Segitunya kali. Aduh. Jangan cinta itu cuma uang. Pakai perasaan dong.
1: Astagfirullah, bercanda ya.
0: Tapi
1: jangan sampai
0: nyaman juga sih kalau enggak ada uangnya. Kita kan mau belanja.
1: Setidaknya bisa beli beras lah ya.
0: Iya. Jangan juga prioritasnya uang.
1: Ya sampai ini yang dengar pada serius ini.
0: Bercanda Pak Fitri. Jangan dimasukkan dalam hati.
1: Pendengar kita sih yang jangan sampai serius ini.
0: Iya, pendengar cuma bercanda kok. Siapa sih enggak bisa hidup tanpa uang?
1: Oke.
0: Kirim salam ada tadi Pak Erwin ya. Ada Pak Erwin, ada juga Ibu Murni, ada Mama Mida, Bapak Ulang, ada juga Ani Boteng, Pak Mahir, Haji Pajamili, ada juga Ibu Dharma Bareng Algisar, Ibu Nurma di Babana, siapa lagi ya? Antuk di Duri, Asri di Luhut Timur, ada juga Pangeran Kodok, ada Sidan, ada Bobby dan semuanya saja pendengar Ruang Rindu tanpa terkecuali.
1: Lagi.
0: Buat Mbak Fitri lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Makasih. Assalamualaikum warahmatullah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita angkat satu lagi. Halo.
2: Assalamualaikum, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mbak Fitri. Selamat malam.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga. Dari siapa di mana?
2: Ya, yang biasa sudah tidak asing di telinganya.
1: Tapi siapa tahu pendengar merasa asing loh ini.
2: Merasa asing itu makanya tanpa ditanya sudah tahu ini cuma ya orang saja. Masih nyawa siapa ini dari mana?
1: Iya.
2: Sesungguhnya sudah ditahu orangnya.
1: Kadang-kadang juga salah, saya salah orang.
2: Kalau saya itu tidak pernah salah orang. Kalau Pak Fitri yang monitor itu tidak pernah salah orang.
1: Nah. Saya itu kan
2: bukannya familiar, tapi gampang sekali dihafal. Tidak ada tiruannya. Dia kan ada itu beberapa teman, Pak KMS mirip suaranya Bobi, Pak Rahim mirip Pak Salman. Ya Sri Miri Anto Endre Kanduri itu dari suara saya, kalau dari suara laki-laki itu jarang yang sama, jadi masih bisa ini rikis lagu.
1: Ya lagunya apa itu?
2: Tak ingin sendiri ya diam pisesa.
1: Oke.
2: Ya. Salam tadi jam baru lewatnya. Ada Ibu Lia di Mateng. Ada Pak Erwin di Jalan Tama Sapi. Palang, Ibu Murni di Kalimamudu, Ibu Nurma di Babana, Ibu Darmawati di Karampuan, Nida. Ani di Boteng, Bapak Rizal, Bapak Ulang, Pak KMS, Bobi, Pak Salma, Sida, Maulana, Bobi. Ada juga Pak Abraham, Egy Brand. Ini siapa lagi? Pak Salman, Rizky Amalia di Makassar. Mudah-mudahan terpantau ini Asri di Luhut Timur. Anto Dendro Kanduri, Bunda Adi, Mumanandaya, semuanya saya pendengar Ruang Rindu ini tanpa terkecuali ucapannya selamat mendengarkan Ruang

0: tuh memori lewat lagu ini. Dan untuk Mbak Fitri sukses selalu ya.
1: Oke.
0: Intinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya baca pesan dulu. Ini diputarkan lagunya OB Mesak, judulnya Ada Dia Di Antara Kita. Titip lagunya Ibu Murni, salam kangen. Ini siapa ini? By Tango Indian di Serakilo. Oke, nanti setelah ini ya, ada segmen kedua, kita putarkan lagunya. Kita dengarkan dulu Kisah Kasih di Sekolah. Ini PC versi Chris ya. Sama ini sebentar, Endang Historia Cinta Tak Dapat Cinta kayaknya ya, semoga benar.

0: Oke, pendengar, kita kembali lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan halo.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang Rindu, Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siapa di mana?
1: Dengan Bobby, Fitri.
0: Bobby Polman, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Oke.
1: Halo, Fitrinya gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik. Ini di sana sudah ada milombanya?
1: Belum ada.
0: Masih lah.
1: Iya.
0: Ini kayak kalau
1: kapan mungkin
0: setelah Agustusan atau 17-an mungkin ya.
1: Biasanya sudah 17 Agustus.
0: Kalau di sana biasa enggak ada itu apa pesta rakyat ya?
1: Jarang.
0: Tidak
1: seperti dulu tahun-tahun kemarin, Mbak Fitra.
0: Cuaca kering.
1: Cuaca kering, kantong kering juga.
0: Oke.
1: Lagunya Fitri kalau masih boleh.
0: Kayaknya masih sih.
1: Ya lagunya Tommy Jepisa.
0: Tommy Jepisa judulnya.
1: Surat untuk kekasih.
0: Surat untuk kekasih. Oke. Untuk siapa?
1: Yang baru lewat ada Ibu Lia, ada Ibu Murni, Ibu Norma, Darmawati, Pangeran Kodok, Aco Herudin, Rania, ada juga Sultan, Resti Amalia, ada Purnama Sari, ada KML, Satriani, Alia, Gibran, Sidan, ada Dalia Pandini, kemudian ada Ibu Mida, Ani Boteng, Papa Ulang, siapa lagi ya, semuanya saja, saya hampir lupa buat Pak Salman, bersama Pak Kumis ya. Semuanya dan tanpa terkecuali selamat malam. Oke, Fitri. Kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oh ya, sebentar ya, setelah lagunya dan PC Satengi sendiri baru lagunya. Oke, saya terima penelpon dulu. Halo.
2: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Mida, dia di Mbak Fitri.
0: Oke, apa kabar?
2: Masih bisa kah?
0: Apa itu?
2: Iya, lagunya.
3: Halo.
0: Ya, satu lagi kayaknya nih. Satu lagi.
2: Niki Ardila.
0: Niki Ardila lagunya. Judulnya
2: Bintang Kehidupan.
0: Bintang Kehidupan. Bintang ada di langit. Oke.
2: Iya, salam-salam dulu yang baru lewat, ada Pak Bobby, ada Pak Sultan, ada KMS, ada juga Pak siapa? Ada juga Ban Sidang, Pak KMS, Pak Abraham, Pak Salman, Dina, Maulana, ada juga Anto. Ada juga Erwin di Jalan Taman Sapi, ada juga Ibu Lia, Asri Luhut Timur, Ibu Darmawati, Ibu Murni, Ibu Sahara, ada juga Ibu Ani, dia di Salurumbia, ada juga Bapak Rizal Taluru, ada juga Pak Maharita Palang, Bapak Rizal, dan semuanya Mbak Fitri pendengar Ruang Rindu tanpa terkecuali. Buat Adik Fitri, semoga sehat.
0: Amin.
2: Selalu bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Yeah, siapa di mana?
3: Ini dari Asri di Lu Timur.
0: Halo Asri.
3: Halo,
0: apa
3: juga
0: kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Akhirnya kembali nih Asri setelah jalan-jalan ke siapa lagi? Kita harus apresiasi nih kembalinya.
3: Kembalinya.
0: Iya. Nah, oke.
3: Request lagu dulu.
0: Lagunya nan saya lihat ya apakah bisa atau tidak ya. Kalau misalnya tidak sempat saya putarkan nanti malam berikutnya.
3: Iya. Poppy Mercury.
0: Poppy Mercury.
3: Iya. Yeah.
0: Judulnya
3: Badai Asmara.
0: Badai Asmara.
3: Iya.
0: Yeah. Oke. Badai Asmara, yeah. Untuk siapa?
3: Iya, kirim salamnya buat ada yang berlewat. Mm-hmm. Ada Ibu Mida bersama Papa Ulan.
0: Mm-hmm.
3: Ada Ani juga di Beteng.
0: Mm-hmm.
3: Ada Purnama Sari di Pantai Bahari. Ada Andrinawati Pasangkayu. Ada Ibu Murni, Bu Lia, Bu Norma, Ibu Dharma juga. Ada Mama Nanda, Nidhi Parma, Bunda Adi, Padilla Ani, ada Ani bersama Alia di Majene, ada Dina, ada lagi Antoine Rekang Duri, Pak Salman di Kaling Lombok, Pak Sultan di Kaling Tulu, ada Abrahan, ada Kanjungo, ada Gibran, Gunawan, ada Bayi Putra, Abang Sidan, Bobby, Alex Arjino, Maulana, Bang Kumis, KMS.
0: Mm-hmm.
3: Ada Pak Mahir, Pangeran Kudo, Erwin. Ada Bapaknya Imran. Buat semuanya saja tanpa terkecuali. Buat Fitri, terima kasih banyak. Sampai selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dian, kita dengarkan lagu dari Dian Piscesa, Tak Ingin Sendiri. Kemudian apa ini? Obi Mesak, judulnya Dia. Ada dia di antara kita. Ini kalau Dian Piscesa ini tadi siapa nih? Tak Ingin Sendiri. Oh, Sultan di Galung Tulu. Kemudian untuk lagunya Ada Dia di Antara Kita ini untuk siapa ini tadi? Dari Tenggo Indian di Serah Kilo. Oke. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Oke, pendengar, kita kembali lagi di Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan lagu apa nih? Surat Untuk Kekasih di malam hari ini dari Tommy Cepisa. Ya, dan bagi pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami di nomor 0426234 atau nomor 0822960909996. Ini tersisa waktu 12 menit lagi kayaknya. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa di mana?
1: Dari Adi-Adi, Bapak Ulan.
0: Bapak Ulan di Adi-Adi. Apa kabar?
1: Kabar bagus. Nah, kabar kering ini.
0: Ini kayaknya sibuk sekali nih, Kak.
1: Enggak juga.
0: Oh. Kayak gimana ya?
1: Enggak juga.
0: Ini
1: sudah tadi dengar teman-teman masuk. Masih bisa lagu, Kak?
0: Kayaknya sudah tidak ini.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Oke. Okay.
1: Biar Nicole kuala. Ikutan mis saja.
0: Oke, lagunya untuk salam-salam.
1: Jumpa mis saja teman-teman yang sudah lewat tadi. Ada Pak Sultan, ada Pak Bobby kalau tidak salah, Pak Asri, ada juga Erwin, ada Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Darmawati. Ada juga Pak Mahir, Pak Rizal, Ani, dan semuanya yang masih mendengarkan Ruang Rindu.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Mbak Fitri, lanjut tugas, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya... Oke, mendengar, kita dengarkan dulu lagu dari siapa nih? Lagu dari Nike Ardila, Bintang Kehidupan.

Ya pendengar, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Ruang Rindu di malam hari ini. Dan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badai Asmara dari Pupi Merkuri.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kau belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah. "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
0: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, salam.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Permainan Tradisional Nusantara. Megoak-goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah. Disebutkan dalam satu kelompok goak terdiri dari 11 orang. Penentuan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali mampu menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

mengenal hasanah budaya Indonesia. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

selamat malam. Saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sabar. Ada beberapa penggali tambang. Setiap hari, mereka bekerja dalam tambang. Karena tambang itu kaya mineral alam. Maka sudah beberapa tahun, mereka tak pernah pindah tempat kerja. Jadi bisa dibayangkan bahwa semakin digali tambang tersebut semakin dalam, dan hari itu mereka berada di dasar terdalam dari tambang itu. Secara tiba-tiba semua saluran arus listrik dalam tambang itu putus. Lampu-lampu semuanya padam. Gelap gulita meliputi dasar tambang itu. Dan dalam sekejap terjadilah hiruk pikuk di dalam tambang itu. Setiap orang berusaha menyelamatkan diri sendiri. Namun mereka sungguh kehilangan arah. Setiap gerakan mereka pasti berakhir dengan benturan dan tabrakan. Entah mereka menabrak sesama pekerja atau bahkan menabrak dinding. Situasi bertambah buruk disebabkan oleh udara yang semakin panas. Maklum, karena dalam tambang itu tidak ada AC. Setelah capek mereka bergulat dengan kegelapan, mereka semua duduk kelesu tanpa harapan. Satu dari para pekerja itu angkat bicara. Sebaiknya kita duduk tenang daripada secara hiruk pikuk mencari jalan keluar. Mari kita duduk secara tenang dan berusahalah untuk merasakan hembusan angin. Karena apa, saudara-saudara? Karena angin hanya bisa berhembus masuk melalui pintu tambang ini. Mereka lalu duduk dalam hening. Saat pertama mereka tak dapat merasakan hembusan angin. Namun perlahan-lahan, mereka menjadi semakin peka akan hembusan angin sepoi yang masuk melalui pintu tambang. Dengan mengikuti arah datangnya angin itu, mereka akhirnya dengan selamat keluar dari dasar tambang yang dicekam gelap gulita itu. Nah, pendengar, kita baru saja mendapat inspirasi dari kisah tadi. Bila batin kita sedang gundah dan kacau, maka kita tak akan pernah melihat jalan keluar yang tepat. Kita butuh untuk pertama-tama menenangkan diri. Dan hanya dalam keheningan, kita bisa melihat pokok masalah secara tepat, serta secara tepat pula membuat keputusan. Saya, Edias Abdullah. Selamat malam.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran RRI Mamuju FM 97,16,2 MHz di hari ini, hari Jumat 7 Agustus 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mendengarkan seluruh rangkaian program acara Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan pendengar, kembali kami akan menjumpai Anda tepat pukul 5 dini hari nanti melalui FM 97,6 dan 100,2 MHz. Selamat malam dan selamat beristirahat sekali di udara. Tetap di udara sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju, mengudara untuk Anda hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menghalangi mereka kawin dan menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebahagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian, bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul, bercampur dengan yang lain sebagai suami istri? Dan mereka, istri-istrimu, telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Ibarat sungai yang mengalir tanpa henti, ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar kaum muslimin dan muslimat dalam Mutiara Pagi hari ini untuk edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Kembali kami hadirkan untuk Anda mengenal Allah dan mengetuk pintu mengenal Allah bersama dengan Ustadz Samsul Alam SOSI, penyuluh agama Islam Kemenak Kabupaten Mamuju. Dan pada pembahasan kita pendengar hari ini pada surah An-Nur ayat 35, kita sudah kehadiran Ustadz di studio. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar sehat Ustadz ya hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Baik, sebagai pengantar kita Ustadz pada pembahasan An-Nur ayat 35, silakan Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau minggu lalu, pekan lalu kita membahas surah Qaf ayat 16 dari urat nadi yang ada di tenggorokan kita sebagai awal pintu kita untuk membuka cakrawala berpikir kita dalam mencari atau menjejaki hakikat Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Kuasa jauh ke dalam diri kita. Jadi banyak pintu-pintu yang masuk, nantinya pada kesimpulannya nanti kita hanya menemukan satu titik kebenaran yang menunjukkan hakikat itu sendiri. Dalam perspektif ilmu tasawuf banyak menggunakan tentang bahasa-bahasa simbolik ya. Karena kenapa? Kalau kita memaknai ayat-ayat Al-Qur'an secara kaku, maka esoteris atau kedalaman spiritual itu sendiri akan membatasi tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi diri kita ini adalah bagian daripada kajian untuk, bahkan bukan bagian tetapi inti daripada mengenal hakikat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berjalan keluar dan kemudian kita mencoba untuk mencari Tuhan kejauhan dari diri kita, maka kita akan semakin terhijabi. Coba kita ke dalam untuk lebih mengenal Tuhan dekat. Karena Allah sendiri mengatakan idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Muhammad, kalau hambaku bertanya tentang aku, maka katakan fa inni. Ini menggunakan kata bahasa, kata penegasan fa inni qarib. Aku sangat dekat. Ulama-ulama kita memaknai bahwa kedekatan Allah itu dengan ilmu. Tetapi dalam ulama-ulama sufistik atau menempuh jalan ma'rifatullah, mengenal Allah lebih dalam lagi, bukan keilmuan saja, tetapi mengenal Allah itu secara nyata, menyaksikan Allah itu secara nyata pada dirinya. Meskipun dalam bahasa yang lain ada yang mengatakan itu hadis, ada yang mengatakan itu ungkapan para hikmah, tafakkaru fil khalqi wala tatafakkaru fil khaliqi wala tafakkaru fil khaliqi. Jadi pikirkan apa yang ada di sekitar kita, ciptaan Allah, tidak perlu memikirkan Tuhan. Kalau saya melihat kalimat ini hanya akan membatasi akal kita, sementara kita makhluk, terutama manusia yang diberi akal, harus menjelajah jauh ke dalam diri untuk mencari titik atau pusat sumber kebenaran itu sendiri. Jadi pada pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mencoba untuk mengkaji dalam pendekatan sufistik untuk mengenal Allah lebih dekat lagi pada diri kita. Kalau dalam surah An-Nur ayat 35 ini, dari urat nadi menuju ke pintu kedua yaitu jantung. Meskipun ada yang mengatakan bahwa jantung itu adalah merupakan pintu paling utama untuk mengenal Allah, karena dia merupakan salah satu sumber kehidupan manusia. Kalau jantung sudah berhenti, maka selesailah seluruh eksistensi biologis manusia. Tidak ada lagi pergerakan kehidupan di dalam tubuh kita. Karena dia yang memompa, bahkan dia menerima unsur-unsur kehidupan itu sendiri. Nafas, lalu kemudian darah bersama oksigen di dalamnya, darah kotor, kemudian dia membersihkan darah kotor itu, mengalirkan, ada darah miskin dan ada darah kaya. Darah miskin itu menuju ke paru-paru untuk membersihkan. Jadi disinilah kita merenung mendalam betapa kuasanya Allah. Bukan hanya sekedar jantung itu ada untuk memberikan kehidupan, memberikan tanda-tanda menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, tetapi memiliki fungsi dan peran yang sangat besar bagi kehidupan diri setiap jiwa. Para pendengar, kalau kita merujuk kepada ayat Al-Quran Surah An-Nur ayat 35 ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Allahu nurus samawati wal ard. Jadi Allah ini adalah pemberi cahaya pada langit dan bumi. Jadi kita mencoba menggunakan atau melalui jalur mengambil metafora jantung dari tenggorokan menuju ke jantung. Tenggorokan ini adalah tanda pelintas, bukan tanda, tetapi jalur pelintasan kehidupan antara di atas dengan yang di bawah. Kalau kita menggunakan pemaknaan secara tekstual, maka tubuh ini hanya tempat, tenggorokan ini tempat mengalirnya atau melintasnya darah dan oksigen itu sendiri. Tetapi secara ma'rifatullah, itu sudah saya bahas beberapa kali, membedah kehidupan bukan hanya sekedar jalur, tetapi merupakan penunjukan atau tanda-tanda tentang eksistensi Tuhan di dalam diri manusia itu sendiri. Lalu kemudian, مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَةٍ فِيهَا مِسْبَحٍ. Jadi perumpamaan cahaya seperti sebuah lubang pada dinding yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar, miskah. Ini akan menjadi sentral pembahasan kita pada momentum ini, meskipun waktunya singkat, mudah-mudahan cukup untuk mengasah pikiran kita mengenal Tuhan lewat jalur jantung, atau yang biasa disebut dengan dalam istilah kesehatan adalah kardiovaskular, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan seperti mutiara, dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat. Jadi saya tidak lanjutkan dulu ke bawah karena ini agak panjang, sementara waktu kita sangat singkat. Di mana titik kardiovaskularnya atau berkaitan dengan bahasa Al-Quran dengan jantung itu sendiri? Yeah. Saya menggunakan perspektif ma'rifat sufisme, ya, pemahaman tentang orang-orang sufi. Jadi di situ ada bahasa miskah. Jadi مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَةٍ. Miska itu bahasa kedokterannya tadi, kardiovaskular atau jantung, itu yang disebut dengan sebuah lubang jantung, yeah. Ya, yang menghubungkan antara seluruh unsur kehidupan di dalam tubuh kita ini yang memiliki potensi untuk hidup, disitulah jalurnya, yeah. Nah, jadi lubangnya itu hampir tidak kelihatan, ya. Sehingga dibahasakan di sini seperti dinding yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Jadi setiap jantung manusia itu sudah punya cahaya, sudah seperti pelita, tetapi dia tertutup. Nah, kenapa dia tertutup? Karena jantung itu tidak pernah diperhatikan oleh akal. Artinya tidak pernah dipikirkan seperti apa detak jantung itu. Padahal jantung itu setiap detaknya dia sudah menyebut dirinya. Nah, coba kita rasakan jantung kita bagaimana detaknya jantung itu. Iya. Dalam sebuah kajian kebetulan ada dokter. Saya tanya, dokter, detak jantung yang sempurna itu, apakah detaknya itu tak tak tak seperti itu, atau detaknya itu mengikuti lafaz atau lam jalal Allahu Allahu. Nah, bisa dirasakan nanti, ikuti detaknya jantung itu. Nah, tapi kita tidak fokus dulu dalam lafaz zikirnya. Nah, kita fokus mengenal jantung itu sendiri, bahwa di jantung itu memiliki empat ruang utama. Ya, seperti serambi kanan menerima darah kotor dari seluruh tubuh. Coba bayangkan itu.
1: Ya.
2: Luar biasa, dia terima. Artinya dalam perspektif ma'rifatullah, Allah subhanahu wa ta'ala itu menerima seluruh keadaan manusia. Tapi bagaimana nanti keujungannya? Apakah manusia itu sadar dengan kekurangannya, sadar dengan kesalahannya? Ya. Tapi kita belum masuk dalam penggambaran, menggambarkan bahwa Tuhan itu jantung. Tapi kita bicara dulu unsur-unsurnya. Ya. Kemudian ada bilik kanan, ventrikel kanan, itu memompa darah kotor ke paru-paru. Nah, itu biasa disebut dengan darah miskin, karena cuma ke sana saja sedikit untuk mengambil oksigen. Kemudian serambi kiri itu menerima darah bersih dari paru-paru. Tadi ke sana, kemudian mengambil darah yang bersih. Untuk apa? Di bilik kiri itu memompa darah bersih untuk ke seluruh tubuh bersama dengan oksigen. Artinya di sini kerja jantung ini merupakan bagian daripada central energy kehidupan manusia. Yang saya maksudkan tadi, miska itu dalam perspektif ma'rifatullah, mengenal Allah, di situ seperti apa lubangnya? Karena setiap manusia memiliki jalur-jalur tertentu. Ya. Kalau seperti jalan, ada jalur pintas namanya arteri, ya. Ada jalur-jalur tertentu untuk memasuki wilayah itu dalam menembus lapisan-lapisan atau hijab-hijab untuk melihat dan menyaksikan cahaya yang ada di dalam dirinya. Jadi cahaya dalam dalam bahasa ma'rifatullah, yang dalam nur itu, jangan diingat atau dibayangkan cahaya seperti lampu.
1: Ya.
2: Nah, cahaya itu adalah satu pengetahuan, al-ilmu nurun. Memahami kerja jantung, melihat detak jantung, dan menyaksikan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala di dalam jantung itu sendiri. Saya tidak lihat Pak Ustadz, tapi ada ilmu yang diberikan Allah dalam diri kita itu adalah namanya ilmu rasa. Merasakan bagaimana kekuatan jantung, bagaimana peran jantung itu sendiri. Dalam kaitannya dengan miska tadi, seperti lubang kecil, yang dimana lubang kecil itu sangat sedikit orang mengetahui. Karena kenapa? Di ayat Al-Isra itu Allah sudah menegaskan, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Sangat sedikit memang ilmu yang kuberikan kepada manusia. Jadi kenapa kita semakin tidak mengenal itu wilayah, jalur itu? Karena otak kita ini terlalu banyak memikirkan bagaimana urusan makan, bagaimana kita dapatkan pekerjaan, bagaimana hari ini saya bisa bertahan hidup. Tidak ada ketawakalan. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Padahal Allah sudah mengatakan, cukup urusanmu bertawakal, urusanmu bertakwa, maka insya Allah Allah akan memenuhi kehidupanmu. Yakin dan percaya saja itu. Tapi karena kita hanya membaca Al-Quran, tidak nyampe pada sebuah keyakinan yang dimana akan menguatkan pemahaman kita. Nah, jalur ilmu itu dimana setiap manusia akan diberi satu pengetahuan mengenal tentang lubang itu sendiri. Lubang yang tidak seolah-olah tidak ada tidak ada jalur untuk menuju ke situ.
1: Ya.
2: Tapi pengetahuanlah yang membongkar, membuka jalan itu sampai kita melihat kebesaran Allah di dalam jantung. Sekarang ini sudah banyak di YouTube, di banyak media sosial, bagaimana jantung itu ditampilkan secara nyata.
1: Ya.
2: Coba perhatikan nanti ya, dibuka itu detak jantung. Ternyata di dalam detak jantung itu, di dalam wilayah yang tertutup itu, ada seperti kaca.
1: Ya.
2: Dan di dalam kaca itu seperti ada cahaya yang mengkilap, sehingga dimisalkan tadi itu seperti minyak zaitun yang di dalamnya terpancarkan terpantul ada cahaya yang memantulkan sampai minyak zaitun itu berkilau. Kenapa dia berkilau? Karena pantulannya itu bahasanya ini adalah memantulkan cahaya kiri kanan. Begitu indahnya jantung seseorang. Ya, saya kira itu sekedar pengantar untuk kita bisa lebih luas membahas ke dalam. Ya.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas pengantarnya. Dalam Mutiara Pagi hari ini dan Pendengar, kami juga mengajak Anda dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau 0826-2324-43 terkait dengan pembahasan kita mengetuk pintu mengenal Allah dengan pembahasan surah An-Nur ayat 35. Nah, kalau kita tadi baca pada pembahasannya Ustaz di awal itu dalam surah An-Nur ayat 35 di awal kan tertulis terkait dengan Allah adalah cahaya langit dan bumi. Nah, kalau kita dijelaskan dengan mungkin bahasa bahwa cahaya dalam ayat ini seperti apa Ustaz? Karena kalau kita mendengar cahaya yang terbayang biasanya sesuatu yang bisa kita lihat. Nah, lalu dalam kehidupan seperti apa bentuk cahaya?
2: Iya. Jadi cahaya itu yang saya bahasakan tadi Allah al-ilmu nurun. Ketika manusia diberikan pengetahuan Allah untuk memahami hakikat yang tidak pada umumnya. Ya. Maka itulah cahaya pengetahuan yang diberikan kepada manusia sebagai langkah untuk mengetuk pintu-pintu Allah yang begitu banyak. Ya. Yang kedua, seperti apa cahaya dalam kehidupan kita? Ketika manusia itu sudah menghabiskan waktunya separuh hidupnya. Ya, 99% dihabiskan waktunya untuk banyak memikirkan bertafakur tentang Allah. Ya. Karena kenapa? Tujuan daripada hidupnya dia sudah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Seperti apa kita menyembah Allah? Di situ lagi menemukan titik keilmuan tentang Tuhan, bahwa eksistensi diri kita sebagai manusia, makhluk sosial, kita berinteraksi. Tetapi seluruh interaksi kehidupan kita itu kita sandarkan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi bukan hanya sekedar salat. Salat itu cuma alat untuk menyambungkan diri kita secara utuh kepada Allah. Tetapi di luar daripada salat itu, implementasinya dan aktualisasinya nilai-nilai salat itu kita terapkan. Karena maka itulah sebuah pengabdian. Ibu menyiar, di belakang operator ada untuk mengendalikan. Niatnya ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi konteks ibadah itu secara komprehensif, secara universal, secara meluas, itu bukan hanya sekedar ibadah vertikal personal, hanya diri kita dengan Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi seluruh aktivitas kehidupan kita, menjual dengan jujur ibadah, menyiar untuk menyiarkan dakwah ibadah. Bukan cuma Samsul Alam yang membahas di sini tentang Tuhan, tetapi siapa yang terlibat dalam setiap aktivitas radio ini, kemudian didengarkan orang jauh sana, lalu kemudian dia tersadar bahwa memang pentingnya kita untuk menggali lebih dalam lagi tentang Tuhan. Jangan cuma urusan dunia.
1: Iya, betul.
2: Jangan hanya pekerjaan-pekerjaan di akal, di otak kita ini yang kita pikirkan. Akhirnya tidak ada berkahnya. Itulah cahaya kehidupan ketika manusia sudah sadar tentang apa tujuan hidup ini.
1: Baik. Pembahasannya meluas ya kalau kita bicara terkait cahaya Ustaznya.
2: Luas sekali.
1: Baik. Nah, ini tadi juga yang paling mendalam kita bahas terkait dengan jantung Ustaz ya. Karena ini kalau kita bicara terkait dengan jantung, manusia itu yang memiliki, setiap manusia yang memiliki jantung itu berperan memompa darah ke seluruh tubuh, itu tadi kita bahas. Nah, kalau kita mengambil pelajaran bahwa kehidupan juga kadang kan membutuhkan sesuatu yang mengalir agar tetap hidup, Ustaznya, salah satunya adalah jantung. Nah, di mana terkait dengan tadi darah yang mengalir. Nah, kita ketahui bahwa ketika manusia jantungnya bermasalah, ya pasti seluruh tubuhnya akan berdampak, Ustaznya. Nah, bagaimana kita melihatnya itu, Ustaz?
2: Ya, jadi organ tubuh kita ini bekerja secara otomatis. Ya. Apa yang masuk di pikiran kita, maka akan langsung berhubungan sistem kerja yang ada dalam tubuh kita. Karena sebuah mekanisme yang sangat sistematis. Jadi kalau yang kita terlalu banyak pikirkan urusan orang lain, pasti jantungnya bermasalah.
1: Oke.
2: Jadi ada jantung koroner ya. Yeah. Jantung di mana jalur itu menyuplai oksigennya, darah. Nah, jadi sering sekali kita lihat masalah pada jantung koroner, istilahnya jantung koroner yang menyuplai. Kenapa masalah di situ mengalami penyempitan?
1: Yeah.
2: Kenapa mengalami penyempitan? Hidupnya memasuki wilayah penyempitan. Kenapa dia sempit? Karena pikirannya terlalu sempit.
1: Okay.
2: Pendek sekali pikirannya. Yang mana itu tanda-tanda orang yang mengalami penyempitan dalam pikiran? Yaitu orang yang selalu membayangkan hidupnya orang.
1: Okay.
2: Dia tidak memikirkan tentang dirinya sendiri. Nah, kalau kita lebih banyak memikirkan hakikat diri kita, kita gali tentang kebesaran Allah di dalam diri kita, maka insya Allah beban hidup itu akan kurang. Tapi kalau memang kita selalu berjalan, bagaimana itu tetanggaku bisa punya mobil, bagaimana orang lain itu bisa sukses, waduh, semakin sempit. Apa yang bermasalah kalau itu yang kita pikirkan? Pastinya jantungnya akan berdetak tidak sesuai dengan irama yang sudah ditentukan oleh Allah. Makanya itu perhatikanlah apa yang ada di dalam diri kita. Falkuruni alkurkum. Kalau kau perhatikan itu setiap hembusan tarikan nafasmu, engkau perhatikan setiap detak-detak organ tubuhmu yang kau bisa deteksi, yang kau bisa raba, maka aku akan mengingatmu. Washkuruli. Kalau kau sudah dapatkan itu detak-detak nadimu dan jantungmu, maka bersyukurlah kepada aku. Washkuruli wala takfurun. Ingat, jangan ingkari. Yang mana itu jangan mengingkari? Jangan mengingkari kebesaran Allah, kehidupan di dalam dirimu itu sendiri. Bersyukurlah kepada Allah, kamu masih hidup, aku masih beri kehidupan. Jangan nanti dapat duit, dapat pekerjaan, baru katakan alhamdulillah. Tapi setiap kali kita sadari nafas kita masih ada, setiap kali kita menyaksikan kebesaran Allah, jantung aku masih berdewa, masih berdetak, nadi aku masih berdenyut, maka disitulah kita selalu ucapkan alhamdulillah. Tapi kenapa jarang itu kita lakukan?
1: Okay.
2: Karena di otak kita ini sudah terlalu dipenuhi oleh kehidupan-kehidupan yang nantinya semua akan kita lepaskan. Suka tidak suka, bukan kita lepaskan, Allah yang akan melepaskan. Makanya itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua ini milik Allah. Kata lillahi itu milik. Jadi jangan selalu merasa ini adalah milik aku secara mutlak. Milik pinjaman.
1: Okay.
2: Nantinya akan diambil oleh yang punya.
1: Ya. Okay. Baik. Nah, ini kalau kita tadi menyinggung tadi sedikit terkait dengan ada penyempitan jantung, karena saya beberapa kali juga mengenal beberapa orang yang punya permasalahan demikian, Ustadz. Kalau kita menelik dalam kehidupannya itu mereka tuh terkadang lebih mementingkan kepentingan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Ya. Nah, ini apakah memang ada kaitannya seperti itu, Ustaz?
2: Wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Kamu jangan menzolimi dirimu sendiri.
1: Ya.
2: Siapa itu orang yang menzolimi dirinya sendiri? Yaitu tadi. Dia memikirkan banyak urusan orang lain tanpa dia memikirkan dirinya. Itu orang menzalimi dirinya.
1: Okay.
2: Kalau dia memikirkan orang lain untuk kebaikan, itu berarti dia menghidupkan satu bagian di dalam tubuhnya, ada sel yang dihidupkan. Karena kenapa? Resonansinya di situ, frekuensinya itu adalah memancarkan cahaya. Dari pikirannya yang positif itu memancarkan kebaikan kepada orang lain, dan orang lain itu akan rasakan, karena kita adalah, saya pernah saya katakan, kita ini adalah mekanika kuantum. Mekanika kuantum itu kita lahir dari sebuah gelombang. Jadi apa yang kita pikirkan orang bisa rasakan. Kebaikan-kebaikan kita berpikir positif, tapi kalau kita berpikir negatif, dampaknya itu kalau orang lain tidak rasakan, kita yang akan merasakan, merusak bagian daripada organ tubuh, terutama organ jantung kita itu sendiri. Jadi konsep kehidupan itu lebih baik adalah jangan menzalimi diri kita sendiri. Ada juga orang yang seperti ini. Dia berkorban untuk orang lain tapi tidak membawa manfaat. Dalam kehidupan persahabatan lah konteksnya seperti itu. Ya, dia begadang lalu kemudian dia tidak memikirkan tentang tubuhnya yang disiapkan untuk berbuat ibadah.
1: Yeah, betul.
2: Dia berkumpul hura-hura, tidak bermanfaat. main domino, main ceki, sampai pagi, sampai subuh dilakukan itu demi apa katanya? Persahabatan atau pertemanan. Ingat sahabatmu yang terbaik dan selalu menemanimu dan selalu jujur kepada dirimu adalah dirimu sendiri. Dan yang terdalam adalah nuranimu sendiri. Coba engkau berbicara, duduklah bersama, minum kopi, kalau mau merokok silakan, bicaralah pada dirimu. Kalau perlu berdiskusilah pada dirimu. Apa yang sebenarnya dirimu ini yang ada di dalamnya secara hakikat.
1: Ya. Baik, ini ada pertanyaan Ustaz masuk di YouTube kami. Yeah. Assalamualaikum Ustaz, ini dari Alif Hakim. Apa makna hadis bahwa Allah itu dekat, bahkan lebih dekat dengan urat nadi?
2: Itu bukan hadis, ayat ya.
1: Oke, baik.
2: Ya, surah Qaf yang sudah kita. Apa makna daripada wa nahnu habdil miwarid, lebih dekat daripada urat nadi? Itu tanda. Coba bayangkan urat nadi yang akan memutuskan seluruh unsur kehidupan manusia kalau dia sudah putus. Ya. Nah, kalau dia putus tidak ada lagi tanda kehidupan di situ. Ya. Tidak bisa lagi menghubungkan antara nurani dengan akal yang digunakan untuk memikirkan dan merasakan. Nah, kenapa Allah menggunakan metafora urat nadi itu sendiri? Karena dia adalah jalur penghubung utama tentang bagaimana kita memikirkan. Bagaimana akal ini berfungsi, lalu kemudian akal itu dibenarkan oleh hati. Ya, kalau kita hanya memikirkan tapi tidak ada keyakinan. Letak keyakinan itu sebagai adalah di kalbu kita sendiri. Nah, kekuatan akal akan semakin nyata dalam kebesaran Allah, dalam menyaksikan kebesaran Allah dengan hadirnya keyakinan di dalam hati seseorang. Maka hubungan ini bukan sekadar dalam bahasa kedokterannya untuk menghubungkan antara jantung dengan otak, tetapi pada hakikatnya adalah menghubungkan sebuah getaran, itulah saya katakan resonansi jiwa antara akal fikiran manusia dengan kalbunya. Albab, dikatakan dzalika la ayati li ulil albab, itulah yang dimaksud hubungan antara akal memahami dan menyaksikan kebesaran Allah. Karena kalau tidak ada lagi akal, maka manusia itu seperti binatang. Al-insan, al-haywan, natik. Kita ini bagian daripada binatang yang berakal. Ya. Sama dengan mereka meskipun organ tubuh kita agak sedikit lebih cantik ya. Ya, ya bukan lebih sedikit, tapi banyak lebih cantik daripada binatang. Tapi ingat yang membedakan manusia dengan binatang itu sendiri adalah akalnya.
1: Oke, baik. Itu pertanyaan tadi dari Alif Hakim, semoga terjawab ya. Dan mungkin sebagai penutup Ustaz, satu menit terakhir terkait dengan pembahasan kita dalam surah An-Nur ayat 35, silakan Ustaz.
2: Saya hanya selalu mengingatkan kepada seluruh pendengar dan kepada jemaah, kalau kita face to face dalam kajian-kajian apapun, ingat apa yang mengalir di dalam dirimu, apa yang berdetak di dalam dirimu. Sebentar ini selepas kita, saya mengajak kepada pendengar selepas siaran ini, coba perhatikan itu detak-detak jantungnya, denyut-denyut nadinya. Karena disitulah tanda kebesaran Allah yang begitu nyata. Saat kita akan menghadapi sakaratul maut, maka yang nantinya dideteksi, yang diraba, yang dilihat, disaksikan itu adalah nafas dan jantung. Jantung memompa kehidupan, oksigen. Nafas memberikan kehidupan secara hakikat. Maka jangan abaikan hal itu. Bahasa Al-Quran secara simbolik fadhkuruni tidak menyebutkan jantung, tapi isyaratnya perhatikan jantungmu karena dia adalah sumber. Coba perhatikan dan rasakan bagaimana detak jantung itu sendiri. Allah, Allah, dia menyebut ya. Kalau kita berzikir Allah, boleh jadi kita masih berdusta, mulut mengucapkan Allah tapi jantung tidak merasakan. Ya, jadi itu pentingnya antara akal dengan kalbu itu tadi yang dihubungkan oleh yang ada di urat nadi di leher kita. Kira itu sebagai penutup.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Terkait dengan pembahasan kita mengetuk pintu mengenal Allah pada pembahasan Surah An-Nur ayat 35 bersama dengan Ustaz Samsul Alam selaku penyuluh agama Islam Kemenag Kabupaten Mamuju. Pendengar, saya bersama narasumber pamit dalam Mutiara Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Pagi Sulawesi Barat Sari Berita. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggenjot penyelesaian temuan BPK, target tuntas 11 Agustus 2026. Kabupaten Mamuju mencatat 8 kasus kebakaran hutan dan lahan sepanjang Juli 2026. Berikut inilah Warta Berita Sulawesi Barat selengkapnya bersama saya Mega Pika. Berikut kami mengawal informasi pertama, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggenjot penyelesaian temuan BPK, target tuntas 11 Agustus 2026. Disampaikan selengkapnya Marhadi Umar.
1: Tadi tindak lanjut hasil temuan BPK.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggenjot penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia. Target penyelesaian kewajiban tersebut diproyeksikan bakal rampung sepenuhnya pada 11 Agustus 2026. Gubernur Sulawesi Barat Suhari Duka memimpin langsung rapat pembahasan tindak lanjut BPK tersebut di Mamuju pada Kamis 6 Agustus 2026. Ia mengungkapkan bahwa progres pengembalian ganti rugi telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dari total kewajiban sebesar 3 miliar, Pemprov Sulbar tercatat telah menyelesaikan senilai 2,8 miliar. Gubernur menegaskan bahwa seluruh pihak terkait memiliki komitmen untuk segera menyelesaikan kewajiban tersebut. Menurutnya, penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Tadi tindak lanjut hasil temuan BPK. Dari 3 miliar, sudah 2, 8 miliar, insya Allah selesai di bulan, di tanggal 11. Tuntas. Ya. Kalau kok tidak selesai kan di penjara. Itu aja kan. Kan semua tidak ada yang mau di penjara. Ya pasti selesai. Ya. Oke. Okay.
2: Langkah percepatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov Sulbar dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan bebas dari pelanggaran hukum. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sulawesi Barat mencatat tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Berikut disampaikan Nur Asmi Saleh.
3: Demikian juga indeks keparahan kemiskinan kita lihat untuk kota adalah 0,29 poin, sementara untuk desa 0,43 poin.
4: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat mencatat tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan pada Maret 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di desa masih lebih jauh dari garis kemiskinan dibandingkan penduduk miskin di kota. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani menjelaskan, berdasarkan hasil pendataan Maret 2026, indeks kedalaman kemiskinan atau P1 di wilayah pedesaan mencapai 1,70 poin, sedangkan di wilayah perkotaan sebesar 1,36 poin. Menurutnya, semakin kecil nilai indeks kedalaman kemiskinan, semakin dekat rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Selain itu, BPS juga mencatat indeks keparahan kemiskinan atau P2 di Sulawesi Barat masih lebih tinggi di wilayah pedesaan. Pada Maret 2026, indeks keparahan kemiskinan di perkotaan tercatat di angka 0,29 poin, sementara di pedesaan mencapai 0,43 poin. Suri menjelaskan, indeks keparahan kemiskinan menggambarkan tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks tersebut, semakin besar kesenjangan pengeluaran yang terjadi di dalam kelompok masyarakat miskin. Data BPS tersebut mengindikasikan bahwa tantangan pengentasan kemiskinan di Sulawesi Barat masih terkonsentrasi di wilayah pedesaan. Selain jumlah penduduk miskin yang masih relatif tinggi, kondisi masyarakat miskin di desa juga menghadapi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan yang lebih besar dibandingkan masyarakat miskin di wilayah perkotaan.
3: Jadi indeks kedalaman kemiskinan atau P1 pada Maret 2026 untuk desa adalah 1,7, kemudian untuk kota adalah 1,36 poin. Kalau kita lihat untuk kota ini lebih kecil daripada desa, artinya kondisi penduduk miskin di kota itu itu secara rata-rata lebih baik, kondisinya lebih baik daripada kondisi secara rata-rata penduduk miskinnya yang ada di desa. Demikian juga indeks keparahan kemiskinan, kita lihat untuk kota adalah 0,29 poin, sementara untuk desa 0,43 poin.
4: BPS menilai indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan menjadi ukuran penting dalam mengevaluasi efektivitas program penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, kebijakan pemerintah tidak hanya diarahkan untuk menekan jumlah penduduk miskin, tetapi juga meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat agar mampu keluar dari kondisi kemiskinan secara berkelanjutan. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Pendengar, Kabupaten Mamuju mencatat 8 kasus kebakaran hutan dan lahan sepanjang Juli 2026. Berikut disampaikan Muhammad Ilham.
5: Kabupaten Mamuju mencatat 8 kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sepanjang Juli 2026. Sebagian besar kejadian terjadi di Kecamatan Simboro, khususnya wilayah Sumare yang dikenal rawan kebakaran. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Satpol PP dan Damkar Provinsi Sulawesi Barat, Andi Juwandi, menyebut potensi karhutla saat ini sangat tinggi. Berdasarkan evaluasi damkar, sekitar 80% kejadian karhutla di Mamuju terpusat di Simboro dan sekitarnya.
6: Kejadian-kejadian yang terjadi di Kautra itu masih tetap seperti di, khususnya di Kabupaten Mamuju ini, sangat langganan sekali itu di Sumare. Bahkan bulan ini, kejadian Kautra itu bulan ini Juli ada 8 kasus. Bagian besar itu terjadi di Kecamatan Simboro.
7: Pada dasarnya, potensi kebakaran di wilayah Sulbar ini, semua kabupaten berpotensi. Baik itu di Kabupaten Mamuju sendiri, bahkan di Pulau Wali pun juga sering terjadi kebakaran hutan dan lahan. Cuma kita kan, khususnya kami ini di Kabupaten Mamuju, kita prioritaskan di Sumare, Kecamatan Simboro, karena kita berkaca kemarin, bahkan pengalaman ini, kejadian-kejadian kulturalnya itu hampir 80% terjadi di sana, di Kecamatan Simboro.
5: Lebih lanjut, Andi menjelaskan musim kemarau yang panjang membuat vegetasi mudah terbakar dan api cepat meluas ke lahan sekitar. Ia menghimbau warga segera melapor ke pemadam jika melihat asap atau titik api untuk mencegah kebakaran meluas. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Berdasarkan persiapan pelaksanaan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Provinsi Sulawesi Barat, kini telah mencapai 50%. Berikut disampaikan Marhadi Umar selengkapnya.
8: Hari ini kita telah melaksanakan rapat.
2: Persiapan pelaksanaan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun tingkat Provinsi Sulawesi Barat kini telah mencapai 50%. Pemprov Sulbar memastikan seluruh aspek teknis pelaksanaan HUT RI ke-81 tahun 2026 berjalan aman dan terencana. Hal tersebut disampaikan Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Pemprov Sulbar Habibi Aziz usai memimpin rapat koordinasi persiapan pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di kantor Gubernur Sulbar pada Kamis 6 Agustus 2026. Habibi mengungkapkan jajaran Pemprov telah bergerak melakukan persiapan matang sejak awal bulan Agustus melalui serangkaian rapat intensif bersama dengan instansi dan lintas sektor terkait. Selain agenda upacara, Pemprov Sulbar juga berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Mamuju untuk pelaksanaan agenda apel kehormatan dan renungan suci yang akan digelar secara bersama di Taman Makam Pahlawan Patik Di.
8: Hari ini kita telah melaksanakan rapat koordinasi secara teknis dan alhamdulillah semua stakeholder yang kita undang hadir semuanya, dan kesiapan kita saat ini sudah sampai ke 50% untuk persiapan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tahun 2026. Insya Allah bisa berjalan lancar. Untuk pengamuan dan kabupaten khusus untuk pada tanggal 16 pada saat renungan suci kita gabung di Patik Di Taman Makam Pahlawan. Semua teknis sudah menyanggupi semuanya dan kita sudah melakukan persiapan jauh-jauh hari sejak tanggal 1 Agustus kemarin kita sudah melakukan rapat beberapa kali.
2: Dengan dukungan penuh dari berbagai instansi, Pemprov Sulbar optimis seluruh rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan RI tahun ini dapat berlangsung khidmat, lancar, dan sukses. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
9: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Terima kasih masih menemani kebersamaan kita di Warta Pagi Sulawesi Barat, produksi Radio Republik Indonesia Mamuju. Pendengar Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertahanan dan Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat mengingatkan masyarakat agar mewaspadai modus penipuan yang mengatasnamakan program bantuan stimulan perumahan. Berikut disampaikan selengkapnya Ahian Irsyada.
9: Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan atau Perkintanhub Provinsi Sulawesi Barat mengingatkan masyarakat agar mewaspadai modus penipuan yang mengatasnamakan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Masyarakat ditegaskan tidak dipungut biaya dalam proses pengusulan sebagai calon penerima bantuan. Staf Teknik Tata Kelola Perumahan Dinas Perkintanhub Provinsi Sulawesi Barat, Arsyad, mengatakan pihaknya menemukan adanya oknum yang mengaku sebagai petugas dari Dinas Perkintanhub Provinsi maupun Kabupaten dan meminta sejumlah uang dengan iming-iming dapat meloloskan nama masyarakat sebagai penerima bantuan. Arsyad menjelaskan, modus tersebut dilakukan melalui sambungan telepon dengan meminta data masyarakat. Kemudian, menawarkan bantuan agar pengusulan dapat disetujui dengan syarat membayar sejumlah uang.
10: Kemarin kami kunjungan langsung ke lapangan, ada beberapa oknum-oknum yang mengatasnamakan Dinas Perkim Provinsi, Dinas Perkim Kabupaten. Pengusulan nama-nama itu tidak dipungut biaya. Jangan sampai ada mengatasnamakan, saya bisa bantu Anda, masukkan nama Anda, tapi harus bayar sekian, tidak ada. Dia nol rupiah.
9: Lebih lanjut, Dinas Perkintanhub Provinsi Sulawesi Barat mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengatasnamakan instansi pemerintah serta segera melaporkan apabila menemukan dugaan praktik penipuan terkait program tersebut. RRI Mamuju, Muhammad Ayan Yusada melaporkan.
0: Pendengar, hortikultura hingga industri pengolahan jadi penopang pertumbuhan ekonomi Sulbar pada triwulan kedua 2026. Berikut disampaikan Nur Asmi Saleh.
3: Terjadi peningkatan produksi hortikultura tahunan, utamanya komoditas buah-buahan.
4: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat mencatat, perekonomian Sulawesi Barat pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh 5,2% secara tahunan atau year on year. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh meningkatnya kinerja sejumlah sektor utama, mulai dari pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangan hingga industri pengolahan. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani saat dikonfirmasi Jumat 7 Agustus 2026 mengatakan, sektor pertanian masih menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah dengan meningkatnya produksi hortikultura.

0: cepat periode yang sama pada tahun sebelumnya.
1: Terjadi peningkatan produksi hortikultura tahunan, utamanya komoditas buah-buahan, durian, pisang, rambutan, dan juga langsat. Kemudian juga produksi perkebunan, utamanya tandan buah segar sawit yang mengalami pertumbuhan cukup signifikan, begitu pula dengan komoditas kakao. Terjadi juga peningkatan untuk subsektor peternakan, utamanya daging sapi, babi, daging ayam, dan telur. Salah satu penyebabnya adalah karena permintaan untuk suplai MBG dan juga ada momen Idul Adha dan Hari Besar Agama Hindu. Fenomena positif lainnya adalah adanya peningkatan produksi pertambangan jenis galian C karena peningkatan permintaan ekspor ke Kalimantan. Terjadi juga peningkatan volume produksi industri makanan dan minuman, utamanya produk CPO dan turunannya, namun pertumbuhannya jika dibandingkan triwulan 2 tahun 2025 mengalami sedikit pelambatan.
0: BPS menilai rangkaian peningkatan produksi di berbagai sektor tersebut menjadi faktor penting yang menopang pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat hingga mencapai 5,2% secara tahunan pada triwulan kedua tahun 2026. Kedepan, keberlanjutan produktivitas sektor pertanian, industri pengolahan, serta aktivitas pertambangan diharapkan tetap menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Berikutnya BMKG tanpa Padang Mamuju mengungkapkan fenomena El Nino saat ini berada pada level sangat kuat dan diprediksi berlanjut hingga Januari hingga Maret 2026. Berikut disampaikan Muhammad Ilham.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Tampa Padang Mamuju mengungkapkan fenomena El Nino saat ini berada pada level sangat kuat dan diprediksi berlanjut hingga Januari sampai Desember 2027 berpotensi terus mempengaruhi curah hujan di Sulawesi Barat. Kondisi ini muncul di tengah kemarau panjang yang telah menyebabkan hari tanpa hujan atau HTH mencapai 60 hari di sejumlah kecamatan di Majene, Pulau Alimandar, dan Mamuju. PMG Pratama, Stasiun Meteorologi Tampa Padang Mamuju, Anggi Prabowo menjelaskan proyeksi durasi El Nino berdasarkan data BMKG. Yang menambahkan, meski musim kemarau diperkirakan berakhir dan curah hujan mulai naik pada September atau Oktober, pengaruh El Nino tetap dapat menekan intensitas hujan di wilayah ini.
4: Kalau untuk puncaknya kan dia di Agustus. Nah, kita berharapnya ini September Oktober sudah mulai naik curah hujannya. Bukan normal, karena ini sudah mulai naik, sudah mulai ada hujan. Yang menjadi masalah itu sekarang adalah El Nino-nya. Nah, El Nino-nya kan saat ini sudah sangat kuat ya. Dan ini dari BMKG memprediksi akan tetap lanjut hingga Januari, Februari, Maret. Nah, kemungkinan walaupun memang musim kemarau-nya sudah berakhir, pengaruh dari El Nino ini mungkin akan tetap mempengaruhi wilayah kita. Seperti itu. Jadi walaupun musim kemarau berakhir, curah hujan mungkin akan sedikit menurun akibat dari gangguan El Nino ini.
3: Lebih lanjut, Anggi Prabowo menegaskan dampak El Nino tidak serta-merta hilang bersamaan berakhirnya musim kemarau. BMKG menghimbau masyarakat dan pemerintah daerah tetap memantau perkembangan cuaca serta mengantisipasi potensi curah hujan yang tidak kembali normal akibat pengaruh El Nino di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Pendekar Pantai Sumare, destinasi rekreasi keluarga dekat kota Mamuju, disampaikan Ahian Irsyada.
5: Pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, selamat berakhir pekan. Saat ini kami berada di Desa Sumare, Kabupaten Mamuju, di mana tempat ini tidak jauh, hanya sekitar 10 hingga 15 menit dari pusat kota Mamuju. Di tengah padatnya aktivitas harian di kota Mamuju, masyarakat tetap membutuhkan ruang jeda untuk berkumpul bersama keluarga. Salah satu pilihan yang kini semakin diminati adalah Pantai Sumare yang menawarkan suasana pesisir yang tenang dan nyaman untuk berlibur di akhir pekan. Terletak di wilayah pesisir Kabupaten Mamuju, Pantai Sumare dapat ditempuh dalam waktu yang relatif singkat dari pusat kota. Hamparan pasir yang luas, ombak yang relatif tenang, dan nuansa pantai yang masih alami menjadikan kawasan ini pilihan menarik untuk rekreasi keluarga. Seorang pengunjung dari kota Mamuju, Sulkifli, mengatakan akses yang cukup mudah ke Pantai Sumare menjadi salah satu keunggulan dibanding wisata lainnya.
6: Ya, dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Dengan Bapak Sulkifli.
6: Dari mana, Pak?
7: Dari Mamuju.
6: Oh, dari sini berapa jauh ini, Pak?
7: kurang lebih mungkin sekitar

0: 15 kiloan.
1: 15 kilo. Sudah sering ke sini, Pak?
0: Sudah sering bersama keluarga. Nah, jadi kalau kami biasa bersama keluarga akhir pekan biasa sering ke sini. Apalagi dengan aktivitas kita di kota, banyaknya aktivitas-aktivitas kantor dan usaha. Nah, sekarang kita memanfaatkan waktu-waktu libur ya bersama keluarga ke sini.
2: Kedekatan lokasi membuat pantai ini memiliki potensi besar sebagai tempat rekreasi keluarga yang mudah dijangkau tanpa harus mengeluarkan biaya dan waktu tempuh yang besar.
0: Biasa bakar-bakar, tapi kali ini kita nggak bakar-bakar, bekal sudah siap, hanya sisa bawa alat-alat nyanyi, alat karaoke gitu.
1: Menurut Bapak ini cocok atau enggak untuk mengajak anak-anak ke sini, Pak?
0: Untuk beberapa wilayah di sini ya cocok. Terutama kan untuk wilayah pesisir pantainya ini berbasis pasir, kurang karang, nah, jadi aman untuk anak main-main gitu.
2: Aktivitas sederhana seperti makan bersama, bakar-bakar, hingga bernyanyi di tepi pantai menjadi pengalaman yang dicari banyak keluarga di Pantai Semara. Bukan hanya panorama lautnya, tetapi juga suasana kebersamaan yang membuat pengunjung betah berlama-lama di kawasan ini.
0: Tentunya kalau untuk pengembangan destinasi wisatanya, kita berharap bahwa mungkin terkait dengan permainan anak mungkin ya, supaya anak tambah happy untuk belajar di pantai, apalagi setelah sepekan, anak-anak sekolah mungkin bisa berakhir pekan di sini.
2: Keamanan area bermain bagi anak-anak, terutama karena pantainya dinominasi pasir dengan sedikit karang, menjadi salah satu nilai tambah Pantai Semara sebagai destinasi wisata keluarga. Harapan pengunjung agar disediakan wahana permainan anak memperlihatkan bahwa potensi pantai ini masih sangat terbuka untuk dikembangkan melalui penambahan fasilitas yang ramah keluarga. Dengan akses yang dekat dari Kota Mamuju, suasana yang mendukung rekreasi keluarga, serta kondisi pantai yang relatif aman untuk anak-anak, Pantai Semara memiliki peluang besar untuk terus dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan daerah. Penataan kawasan dan penambahan fasilitas pendukung, khususnya wahana permainan anak, dapat menjadi langkah penting untuk meningkatkan kenyamanan sekaligus menarik lebih banyak pengunjung ke Pantai Semara.
1: Ya, pemirsa Arena, dimanapun Anda berada, demikian potensi daerah kali ini dari Pantai Desa Semara, Kabupaten Mamuju. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di potensi daerah berikutnya.
3: Pendengar News Pecar tadi menutup perjumpaan kita di Warta Pagi Sulawesi Barat pagi hari ini. Dan pendengar, pada edisi hari ini 8 Agustus 2026, siaran kami juga bisa Anda akses melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui rri.co.id. Saya Mika Pika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: Mamuju Pagi Ini.
1: Mamuju Pagi.
2: Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Mamuju Pagi Ini. Selamat pagi pendengar, Mega Pika menemani Anda dengan beragam program dan informasi untuk Anda. Salah satunya informasi olahraga dari Timnas Indonesia harus puas berbagi poin dengan setelah bermain imbang satu melawan Singapura.

Pendengar, pertandingan yang berlangsung di Jalan Besar Stadium Singapura pada Jumat malam 7 Agustus 2026, skuad Garuda yang sempat membuka keunggulan pada awal babak kedua, Regnar berhasil mencetak gol pada menit ke-47 dan membawa Indonesia unggul pada 1 gol. Gol tersebut membuat Indonesia semakin percaya diri. Tim Garuda kemudian mencoba menambah keunggulan melalui sejumlah serangan cepat dan lini tengah. Namun Singapura tidak tinggal diam, memasuki ke menit 66 Ilham berhasil menyamakan kedudukan melalui penyelesaian akhir di depan gawang Indonesia. Skor pun berubah menjadi 1-1 pendengar. Setelah kedudukan kembali imbang, pertandingan berlangsung semakin terbuka. Indonesia beberapa kali mencoba mencari gol kedua melalui serangan dari berbagai sisi lapangan. Namun pertahanan Singapura cukup disiplin dalam menghalau peluang yang diciptakan Indonesia. Di sisi lain, Singapura juga beberapa kali mengancam melalui serangan balik cepat hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta. Indonesia dan Singapura akhirnya harus berbagi 1 poin pada laga berakhir dengan 1-1. Dan pertandingan berlangsung cukup keras. Sejumlah pemain dari tim kedua menerima kartu kuning dan Indonesia kartu kuning diberikan kepada Ivan Michana dan juga Mark Anthony. Dan sementara dari kubu Singapura, pendengar, juga mendapat kartu kuning, dan hasil imbang ini membuat perjuangan timnas Indonesia di Piala AFF 2026 masih berlanjut, dan Garuda tentunya masih punya kesempatan untuk mengamankan hasil maksimal pada pertandingan berikutnya.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: Mamuju Pagi Ini.
1: Mamuju Pagi.
2: Berikan masih menemani kebersamaan kita di Mamuju Pagi Ini. Kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan komitmennya menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap dengan kasus keracunan dan program makan bergizi gratis. Langkah ini dilakukan melalui penguatan tata kelola, evaluasi menyeluruh serta penegakan sanksi bagi dapur penyelenggara yang terbukti lalai. Kepala BGN mengatakan pendengar sejak awal pihaknya berkomitmen mencegah terjadinya keracunan makanan dalam pelaksanaan pada program makan bergizi gratis. Dan menurutnya setiap laporan dugaan keracunan langsung ditindaklanjuti dengan menghentikan sementara operasional dapur. Dan juga BGN mengirim tim investigasi untuk mencari penyebab kejadian sekaligus memeriksa sampel makanan bersama dinas kesehatan setempat. Sudaryono menjelaskan bahwa kepala dapur yang terbukti lalai akan dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi. Apabila pelanggaran serupa kembali terjadi, BGN akan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Selain penegakan sanksi, BGN juga memperkuat sistem pencegahan melalui penyempurnaan tata kelola. Dan langkah itu dilakukan pendengar bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta para pelaku industri catering dan juga menyusun standar operasional lebih ketat. BGN tengah menyusun berbagai petunjuk teknis terkait dengan kemampuan pangan dan mulai dari proses memasak, penyimpanan, distribusi hingga sistem pengawasan berbasis teknologi informasi. Dan upaya tersebut diharapkan dapat meminimalkan resiko keracunan di seluruh dapur BGN.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

01 RRI Mamuju dengan esensi buku. Buku Ayat-Ayat Cinta merupakan novel pertama karya Habibur Rahman El Sirazi yang diterbitkan pada tahun 2004. Ayat-Ayat Cinta mengisahkan tentang kehidupan perjalanan hidup Fahri bin Abdillah sebagai seorang mahasiswa Indonesia yang sedang menuntut ilmu di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Dalam buku Ayat-Ayat Cinta mengangkat tema cinta yang berbalut dengan nilai-nilai Islam, pendidikan, dan budaya Timur Tengah. Sebagai pemeran utama dalam Ayat-Ayat Cinta diperankan oleh Fahri bin Abdillah, seorang pria yang taat beragama, cerdas, dan memiliki integritas tinggi. Di Kairo, ia tinggal bersama beberapa teman serumahnya yang juga mahasiswa. Kehidupan sehari-hari Fahri dipenuhi dengan belajar, bekerja sambilan sebagai penerjemah, dan beribadah. Meskipun ia fokus pada studinya, kehidupan Fahri berubah ketika ia bertemu dengan 4 wanita yang masing-masing memiliki peran penting dalam hidupnya. Wanita pertama adalah Maria Girgis, seorang tetangga Kristen Katolik yang sangat akrab dengan Fahri. Dalam novel Ayat-Ayat Cinta, Maria adalah sosok wanita yang cantik, lembut, dan baik hati. Maria sangat mengagumi sosok Fahri yang sangat cerdas dan selalu membantu sesama. Namun cinta Maria hanya tersimpan rapat-rapat karena perbedaan keyakinan dengan Fahri. Maria hanya dapat mengagumi Fahri secara diam-diam dan hanya bisa menyampaikan cintanya dalam buku hariannya. Begitu besar cinta Maria ke Fahri, ia selalu belajar tentang Islam ke Fahri dan mendalami tentang agama Islam. Wanita kedua yang ditemui oleh Fahri dalam Ayat-Ayat Cinta adalah Nurul Azkia, putri dari seorang kiai terkenal di Indonesia. Nurul adalah seorang wanita yang santun dan cerdas yang juga menyimpan perasaan terhadap Fahri. Namun, karena sifatnya

cerdas, dan berani. Dalam novel Ayat-Ayat Cinta digambarkan sosok Aisyah yang taat beragama dan peduli akan sesama. Ini ditunjukkan ketika Aisyah yang membela para turis ketika akan diusir saat menaiki kendaraan umum. Di Arab saat itu memang sangat rendah akan toleransinya bagi masyarakat non-Muslim. Di sanalah menjadi awal pertemuan dengan Fahri. Sosok Fahri yang berani membela Aisyah akan tindakan yang dibuatnya yang dianggap benar. Seiring berjalannya waktu, Fahri dan Aisyah mulai berinteraksi lebih intens. Mereka saling bertukar pendapat tentang berbagai hal, termasuk tentang agama, budaya, dan pandangan hidup masing-masing. Perkenalan mereka membuka jalan bagi pembaca untuk mengetahui lebih dalam tentang karakter masing-masing. Konflik utama dalam novel ini berpusat pada dilema yang dihadapi Fahri ketika ia harus memilih di antara wanita-wanita tersebut. Pada akhirnya, Fahri menikahi Aisyah karena ia merasa Aisyah adalah sosok yang paling sepadan dengannya, yang dianggap baik dari segi intelektual maupun spiritual. Namun pernikahan Fahri dan Aisyah tidak serta-merta mengakhiri semua masalah. Mereka menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan budaya yang dihadapinya. Seperti ketika Fahri telah menjadi suami Aisyah yang terlahir dari keturunan yang kaya raya, yang dapat dengan mudah mendapatkan sesuatu dengan uang yang dimilikinya. Saat itu, Fahri selalu memiliki masalah dengan komputer jadul yang dimilikinya. Aisyah sebagai istri yang perhatian, berinisiatif mengganti komputer jadul Fahri dengan laptop pengeluaran terbaru yang lebih canggih tanpa sepengetahuan Fahri. Inisiatif Aisyah tidak diindahkan oleh Fahri. Fahri sangat marah karena menganggap komputer jadul miliknya ia dapatkan dengan penuh perjuangan. Konflik selanjutnya adalah fitnah yang dilancarkan oleh seorang wanita yang pernah ditolong oleh Fahri dari kekerasan rumah tangganya. Wanita tersebut menuduh Fahri telah melakukan pelecehan. Tuduhan ini membawa Fahri ke dalam penjara dan menguji ketabahan serta keteguhan iman Aisyah. Maria Girgis yang sangat mencintai Fahri akhirnya berperan penting dalam membersihkan nama baik Fahri. Ia memberikan kesaksian yang membantu membebaskan Fahri dari tuduhan tersebut dengan bukti-bukti yang disiapkan oleh Maria. Pada akhirnya, Fahri terbebas dari penjara berkat bantuan dari Maria. Dalam akhir cerita, Maria mengalami sakit serius karena tekanan psikologi akibat cinta tak tersampaikan kepada Fahri akibat perbedaan agama. Maria akhirnya koma, dan di akhir hidupnya ia meminta Fahri untuk menuntunnya menjadi seorang Muslim. Aisyah sebagai istri yang baik hati meminta suaminya Fahri untuk menjadikan Maria sebagai istrinya. Dan saat berada di rumah sakit, Fahri dan Maria melangsungkan pernikahannya secara Islam dibantu oleh sang istri Aisyah untuk mendandani Maria. Setelah ijab kabul, Fahri mengajari Maria untuk melakukan sholat pertamanya. Di pertengahan sholatnya, Maria menghembuskan nafas terakhirnya. Novel ini ditutup dengan pesan yang kuat tentang cinta, pengorbanan, dan keteguhan iman. Ayat-ayat cinta mengajarkan pembaca tentang pentingnya mempertahankan prinsip-prinsip agama dalam menghadapi berbagai cobaan hidup, serta menunjukkan bagaimana cinta yang tulus dan berlandaskan keimanan.

0: Sulastri, silakan maju ke depan. Apa ini?
1: Spesi papaya leaf makeups, chef.
0: Alias?
1: Oblok-oblok godong kates pedas, chef.
0: Kamu bilang ini oblok-oblok godong kates pedas? Oblok-oblok daun pepaya pedas?
1: Iya, chef.
0: Sini, kamu coba cicipin.
1: Salah.
0: Dan ini seasoningnya sangat kurang nih. Gak ada pedas-pedasnya.
1: Maaf, chef. Saya salah mengambil bahan dan tidak teliti dalam memasak.
0: Kali ini kamu saya maafkan. Tapi untuk pemilu 2024 besok, kamu harus teliti. Jangan salah dalam memilih pemimpin. Karena ini tidak untuk main-main. Tidak sekedar berkompetisi. Tapi ini untuk masa depan Indonesia. Teliti sebelum memilih pemimpin.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: Mamuju Pagi Ini.
1: Mamuju Pagi.
2: Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Prasatu dari Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih terkait dengan informasi gizi badan, gizi nasional mewajibkan seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG memiliki sertifikat layak hygiene sanitasi sebagai syarat operasional program makan bergizi. Dan SPPG tidak hanya memenuhi standar hingga 10 Agustus 2026. Dan jika pada tanggal 10 Agustus 2026 mereka tidak memiliki sertifikat, terancam dihentikan operasionalnya secara permanen. Kepala BGN menegaskan SLHS bukan sekadar persyaratan administrasi, tapi juga sertifikat menjadi tolak ukur kelayakan dapur dalam menjamin keamanan pangan bagi penerima MBG.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya Jo ya?
1: Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
0: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun masih sihat bugar macam ni.
0: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

0: Pendengar, terima kasih masih bersama kami dan kami hadirkan Warta Berita Pratika.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk mempelajari buku-buku pelajaran sekolah yang kemudian kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat.
2: Pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, yang di atas 1000 ke atas, mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG.
0: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui ya buku pelajaran siswa, baik materi maupun juga tampilan buku. Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Usai melalui gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik itu materi maupun juga tampilan bukunya. Kepala negara mendatangkan buku pelajaran dari negara ASEAN sebagai pembanding. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Pemerintah